0: Terserah ketika sudah bekerja, imbalan-imbalan yang dia dapat diberikan kepada Abu Thalib untuk membantu Abu Thalib dan keluarganya. Ini luar biasa. Di kalangan kita banyak melihat bagaimana banyak orang tidak tahu balas budi. Gitu. Jangankan ya mungkin anak angkat, ya, bahkan anak kandung pun banyak yang kemudian tidak berbakti kepada orang tua. Gitu. Ya, apalagi yang anak angkat misalnya, atau orang tua asuh, ya, kepada orang tua asuh. Tapi Rasulullah SAW punya berbakti kepada orang tua asuh, kepada Abu Thalib. Ya, sebagaimana dulu Abu Thalib begitu sayang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walamma balagha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bi 12 sanah. Ya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam umurnya 12 tahun.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.

0: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.
1: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.
2: Dokter kita, program kesehatan di Radio Tarbiyah Sunnah
3: 1476 AM.
2: Program yang akan mengedukasi berbagai hal seputar kesehatan untuk Anda dan keluarga. Dokter kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu alla ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam wa ba'd. Ikhwati iman azanillahu ayyakum, para pendengar dan pemirsa Tarbiyah Sunnah Media, baik yang menyimak melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM ataupun yang menyimak melalui siaran kami di channel YouTube, Facebook dan Instagram Tarbiyah Sunnah Channel dimanapun antum berada. Alhamdulillah pada kesempatan Sabtu pagi di 3 Oktober 2026 kita bisa bertemu kembali dalam program dokter kita spesialis penyakit dalam di pagi hari ini bersama dengan narasumber yaitu Dr. Rahmat Gunadi Wahyudi, dokter spesialis penyakit dalam. Adapun topik yang akan kita bahas di pagi hari ini adalah 5 artritis terbanyak di Indonesia. Para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada, di sesi tanya jawab nanti para pendengar dan pemirsa dapat bertanya jawab kepada dokter melalui line telepon di nomor 0228686637 ataupun bisa melalui pesan singkat. Silakan bisa mengetikkan pertanyaannya ke nomor 0811227 1476. Sekali lagi, nomor 0811227 1476. Dan adapun para pemirsa yang saat ini bergabung melalui aplikasi Zoom, silakan bisa memberikan tanda kepada operator dan juga mengetik pertanyaannya di chat aplikasi Zoom. Ikhwatiman azanillahu ayyakum. Alhamdulillah kami sudah terkoneksi dengan Dr. Rahmat Gunadi Wahyudi. Kita sapa beliau. Assalamualaikum dokter. Baik, halo. Ya. Sudah terdengar jelas suara dari studio, dokter?
1: Jelas.
0: Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya? Sehat, dok? Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ya, Kang Cepi. Assalamualaikum, salam, warahmatullahi wabarakatuh. Kasadayan, oke, menyimak lewat manapun.
0: Kalau pagi-pagi bersama-sama dokter itu selalu tergugah semangatnya, karena selalu semangat, Masya Allah. Dan dilihat di statusnya juga selalu aktif, Masya Allah. Baik, Alhamdulillah. Baik, ikhwati iman azanillahu ayyakum. Kita langsung saja simak pemaparan materi dari program dokter kita spesialis penyakit dalam pagi hari ini bersama Dr. Rahmat Gunadi Wahyudi dalam pembahasan 5 artritis terbanyak di Indonesia. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menyimak. Dokter, kami persilakan.
1: Baik, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Cepi dan seluruh kru di Radio Tarbiyah Sunnah Radio Roja dan seluruh platform yang menyambung siarkan, baik itu melalui Zoom, melalui YouTube Live, ya, live streaming, kemudian juga Instagram dan lain-lain, ya, lain-lain channel juga sudah yang mungkin terhubung dengan Radio Roja dan Radio Tarbiyah Sunnah, ya, dan channel Tarbiyah Sunnah, ya. Pada kesempatan hari ini sebetulnya ini adalah tidak lain adalah merupakan salah satu upaya mengenalkan berbagai macam gangguan kesehatan yang kodoloh bisa menimpa siapa saja. Kita tidak pernah tahu, ya, kita akan mendapatkan apa yang terjadi, ya. Nah, oleh itu maka saya harus mengenalkan ini agar nanti seandainya di antara sahabat-sahabat sekalian, ya, mengalami hal-hal yang nanti sekiranya nanti bersesuaian dengan apa yang akan saya sampaikan ini, dari awal-awal ya sudah waspada, bukan harus pano, ya, bukan harus berburuk sangka, oh ini pasti reumatik yang taruhlah yang paling terkenal kan sekarang adalah autoimun, ya. Dari dulu kan gout atau yang disebut sebagai penyakit asam urat, yang sebenarnya asam urat bukan nama dari sebuah penyakit, ya, dan juga pengapuran yang sebagai osteoartritis sebetulnya. Jadi dunia, ya, memperingati atau menganjurkan kepada kita untuk menyadari, ya, bahwa ada satu gangguan kesehatan yang sebetulnya terdiri dari berbagai nama, ya, karena dia berjenis-jenis artritis itu. Kalau yang terkelompok di dalam di dalam reumatologi itu ada lebih dari 150 jenis ya. Nah, yang saya akan berikan pada saat ini tidak lebih dari 5 jenis, tetapi nanti kalau ada kesempatan nanti saya akan tambah mungkin ya, dengan yang juga banyak terjadi di negara kita. Ya. Baik, saya akan share. Ya. Jadi untuk kita sadari bersama bahwa tubuh kita sama sekali bukan milik Allah, ya, bukan milik kita, tapi dia milik Allah. Ya. Oleh karena itu, maka kita adalah suatu keniscayaan bagi kita untuk menjaga tubuh kita ini agar tetap dia berfungsi sesuai dengan tujuan penciptanya, yaitu untuk beribadah, ya, untuk memberikan manfaat di atas permukaan bumi ini. Dengan demikian, maka penjagaan yang kita tujukan untuk semata-mata dapat mempertahankan agar fungsi-fungsi tubuh kita itu bekerja dengan sempurna ya seperti pada seperti tujuan Allah menciptakan itu adalah tugas kita ya, misalnya memelihara hak-haknya ya dari mulai nutrisinya ya olahraganya, kemudian juga menjaga agar tidak terpengaruh dengan berbagai gelombang badai emosi di dalam diri kita. Ya, istirahat yang cukup dan lain sebagainya. Nah, ini saya tampilkan. Ini kok udah kelihatan Kang Cepi slide saya?
0: Ya, sudah dok.
1: Oke,
0: sudah.
1: Ya. Oke, alhamdulillah. Ya, terima kasih. Jadi ini adalah yang saya sampaikan itu artritis ya. Ini kita mengenali, memahami dan hadapi dengan asa, maksudnya dengan penuh harapan bahwa kita akan ada jalan keluar ya. Bukankah di dalam Al-Quran kita mengenal Allah menyitir apa yang disampaikan oleh Rasul apa oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ya wa idza maritu fa huwa yasfin, dan kalau aku sakit maka dia yang menyembuhkan ya. Jadi di sini saya tuliskan bukan lima, ini ada bonus, ini ada dua lagi yang paling sering dijumpai di Indonesia ya. Ini nanti kita lihat apa saja ya. Nah, kita lihat ya bahwa di masyarakat itu sering beredar mitos ya. Radang sendi atau artritis itu ya atau rheumatik hanya penyakit orang tua ya karena faktor usia. Ya. Kemudian itu yang juga yang lucu itu ya demikian terkenalnya asam urat itu sehingga menjadi sumber gibah dan fitnah. Jadi seolah semua nyeri itu adalah berasal ya dari asam urat ya. Asal nyeri cangkeng asam urat, nyeri beheng asam urat, nyeri kaki asam urat ya. Nyeri kaki, nyeri tangan asam urat. Nah, jadi pasien radang sendi ini tidak boleh berolahraga sama sekali katanya, harus istirahat total. Pada ini juga tidak tepat juga ya, karena nanti kita lihat bahwa ya faktanya ya ini seperti misalnya penyakit autoimun rheumatik ini sering menyerang justru pada usia produktif ya, gitu. Nah, usia-usia 15 tahun sampai 45 tahun, 50 tahun ya, bahkan pada remaja dan anak-anak ya. Contohnya salah satu cucu saya ya, itu terkena rheumatik pada saat usia 4 tahun ya. Rheumatic autoimun, juvenile arthritis ya. Kemudian yang tadi sampaikan ada 150 atau 100 lebih dari radang sendi yang dengan penyebab yang berbeda-beda, tidak sama. Jadi tidak semuanya karena asam urat. Nanti kita lihat yang seperti apa yang penyakit rheumatik yang karena diakibatkan dengan asam urat ya. Dan sebaliknya daripada yang sering dimitoskan bahwa itu harus tidak boleh berolahraga sama sekali, olahraga yang terukur ya, ingat ya, terukur ya, low impact ya, adalah kunci mencegah kerusakan dan disabilitasis permanen. Karena kalau makin lama tidak digerakkan, maka dia akan kehilangan fungsi-fungsinya ya. Obat akan memperbaiki radangnya, obat akan mengurangi nyerinya, tetapi obat tidak bisa mengembalikan fungsi tanpa adanya latihan-latihan dari si empunya pemilik sendi ya. Nah, yang akan kita bahas ini yaitu pertama adalah apa itu artritis atau artro itu sendi, itis itu radang, apa itu radang sendi ya. Kemudian mengapa itu bisa terjadi? Tentu saja berbagai penyebab tadi. Kemudian bagaimana kita menyikapinya ya sebagai seorang hamba Allah yang dititipi badan kita yang merupakan harta yang paling berharga sehingga kita layak untuk berada di permukaan bumi ini ya. Nah, ini kita lihat ya. Ini mungkin tulisannya kecil ya, tapi simak aja lah ya. Jadi artritis itu apa sih ya? Jadi itu berasal dari kata Yunani, yaitu artron, yaitu sendi, dan itis adalah radang. Ya. Jadi bukan suatu penyakit tunggal ini, atau istilah tunggal. Istilah ini mencakup lebih dari 100 ya, jenis, atau 150. Ya, kalau tergantung dari klasifikasi yang dipergunakan. Ya. Kalau yang lebih detail itu bahkan sampai 200. Dengan berbagai mekanisme yang berbeda. Ya. Nah, gejalanya pun juga, walaupun pasti ada rasa nyeri, ada kaku, ya, dan ada pembengkakan itu, Berbeda-beda ya. Nah, tetapi itu tadi nyerinya bengkak, kemudian kaku, kemerahan kadang-kadang, tapi tidak seluruh yang itu kemerahan. Dan juga keterbatasan gerak sebagai akibat dari adanya rasa nyeri dan kaku itu ya pada satu atau banyak sendi. Nah, ini nanti akan bisa membedakan ini artritis jenis mana, itu dokter bisa membedakan. Misalnya ada yang mengenai banyak sendi, ada yang mengenai satu sendi atau beberapa sendi saja, simetriskah ya, atau berjalannya serempakkah, ataukah dia bersusulan ya atau bergantian. Nah, dia mengenai apa saja ya, mengenai bantalan tulangnya ya, mengenai juga pada cairan sendinya atau pelumas sendinya, dan juga mengenai lapisan dalam dari yang kantong yang mewadahi dari pelumas sendi tadi, dan juga tentu saja pada tulangnya ya, karena sendi pada hakikatnya adalah dua pertemuan dua tulang ya, jadi merupakan jadi penemukannya itu ada harus ada pelapisnya, harus ada penguatnya yang disebut sebagai ligamen, pelapisnya itu disebut sebagai tadi cartilago atau bantalan tulang ya, dan itu jadi sebagai struktur penopang. Jadi ini bukan satu penyakit satu pukul, artritisnya itu banyak wajah, banyak wajah ya. Nah, ini yang tadi itu ya, lima besar radang sendi nanti. Nah, sekarang misalnya kalau di sini kita skemanya adalah misalnya osteoartritis ya. Nanti ada ini ya, ada ilustrasinya. Osteoartritis, kemudian gout ya, yang paling terkenal itu kan ya, gout itu yang katanya apa? Bukan katanya, memang ini nyatanya ini karena asam urat, sedangkan kalau yang di mitos di masyarakat kan seolah itu katanya semua semua sendi itu karena asam urat. Nah, ini ternyata tidak ya. Kemudian ada lagi nanti yang sifatnya dia berasal dari mekanisme autoimun. Auto itu adalah diri sendiri, imun itu adalah menyerang atau bertahan. Maka autoimun artinya adalah satu penyakit atau gangguan penyakit atau kumpulan dari penyakit-penyakit yang dicirikan dengan adanya perlawanan dari sistem imun terhadap dirinya sendiri, terhadap selnya diri, terhadap inti sel atau partikel inti sel dari orang-orang yang menyandangnya ya. Nah, ini banyak macamnya ya, untuk autoimun sendiri ada 103 macam, tetapi tidak semuanya masuk ke dalam dermatologi. Ada yang mengenai darah, ada yang mengenai ginjal, ada yang mengenai misalnya apa, indung telur dan lain-lainnya. Nah, di sini ada yang menyangkut sistem autoimun itu nanti adalah rheumatoid arthritis ya. Nah, ini yang terkenal disebut sebagai rheumatik yang umum adalah ini ya. Kemudian satu adalah lupus, ini juga sekarang sudah lebih dikenal karena kita paling banyak di Indonesia itu adalah lupus dibanding rheumatoid arthritis. Kalau di negara-negara yang bermusim dingin, lebih banyak rheumatoid arthritis dibanding lupus. Dan juga satu lagi adalah spondyloarthritis, walaupun ini tidak sebanyak pada di negara-negara yang di tempat di jalur sutra ya. Nah, kita lihat satu persatu ya. Osteoartritis nih, siapa yang mengalaminya biasanya? Umumnya memang lansia. Tapi waktu ini disebut sebagai lebih dari 65 tahun dan ada obesitas, tapi ada juga yang nanti tergantung dari pekerjaannya, dari risiko-risiko yang dialami selama hidupnya itu, bahkan bisa dari, nanti misalnya mulai umur 40 tahun, misalnya pada yang bekerja sebagai buruh bangunan atau apa di yang bangunan itu nanti kan pekerjaannya angkat junjung barang-barang yang berat, kemudian berjongkok atau dia berulang-ulang menggunakan sendinya seperti misalnya menggergaji dan lain-lain, itu akan lebih cepat ya. Kemudian apa yang terjadi pada osteoartritis itu? Nah, itu adalah kerusakan degenerasi ya. Jadi ada degenerasi itu adalah terjadinya kerusakan yang memang bisa sesuai dengan usia, tapi bisa juga tadi karena ada hal-hal yang mempercepatnya ya. Nah, ini yang terjadi adalah pada terutama pada tulang rawannya, yaitu tadi yang merupakan interface atau yang membatali antara dua permukaan tulang yang menjadi sendi itu ya. Apa saja gejala khasnya? Nah, gejala khasnya ini adalah nyeri saat digerakkan ya, namanya jelling phenomenon, artinya seperti menggumpal gitu si cairannya itu. Kalau digerakkan dia cair lagi, kemudian dia jadi berkurang nyerinya. Nah, ini biasanya lebih banyak terjadi pada sendi-sendi untuk menopang beban beban badan kita, makanya mungkin makin orangnya gemuk ya, itu akan makin nyeri rasanya ya, itu pada lutut, pada panggul, tetapi bukan berarti di situ saja, nanti ada lihat ada beberapa variannya. Nah, nanti kita akan rinci di belakangnya. Kemudian yang kedua adalah gout ya. Gout itu kalau di bahasa Indonesia adalah pirai, kalau dalam bahasa Sunda itu namanya kalingsir ya. Nah, itu ya, nah ini yang terkait dengan asam urat. Jadi asam urat bukan nama penyakit, tapi asam urat nama zat yang dihasilkan dari metabolisme purin. Metabolisme purin dari mana? Dari inti sel yang dihancurkan oleh Allah sebagai siklus dengan sistemnya tentu saja ya. Dari sel-sel tua yang dimatikan ya, itu nanti. Kemudian Nah, siapa yang dikenali pria dewasa? Nah, jadi biasanya pria dewasa. Jadi pada perempuan hampir tidak pernah terjadi, kecuali setelah menopause itu juga jarang sekali. Nah, makanya nanti begitu dia akil balik, ya, misalnya dia udah bisa ada risiko kalau memang ada keturunannya, faktor-faktor risiko kehidupannya, maka dia bisa anak SMP, misalnya anak SMA, ya, remaja, itu sudah bisa terjadi. Apa yang terjadi? Ya, itu penumpukan kristal asam urat. Nah, jadi asam uratnya merupakan kristal-kristal yang ujungnya dua-duanya seperti jarum yang tajam di kedua belah pihak. Nah, ini kalau beda dengan misalnya osteoartritis yang tadi, pengap yang sudah disebut pengampuran, itu biasanya nyerinya kronis, ya, jadi, dan yang menetap. Nah, kalau ini nyerinya datang dan pergi, ya, jadi akut. Akut itu bukan berarti parah, tetapi akut mendadak. Lawannya kronis, kronis terjadi menahun, ya. Nah, dia mungkin misalnya pada saat umur 20 tahun, ya, taruhlah, terjadi serangan satu kali, ya. Nanti lama setelah 3 tahun, nanti baru dia terjadi serangan lagi. Nanti terjadi 2 tahun kemudian, 1 tahun kemudian. Oh, makin lama makin kerat kalau dia tidak ditangani dengan baik, ya, tentu saja. Nah, ini nanti jangan sampai terjebak bahwa semua penanganan-penanganan sendi, apanya, gangguan sendi ini tidak hanya sekedar menghilangkan nyeri, tapi juga kita mengendalikan apa yang terjadi atau menjadi latar belakangnya. Nah, khusus untuk yang penyakit karena gout karena asam urat ini, itu maka dia nyerinya itu bukan hanya nyeri yang biasa, ya, nyeri yang karena pegel, karena misalnya linu saja, tapi nyerinya hebat, ya, bahkan disebut sebagai the king of the disease, jadi rajanya penyakit dari segi nyerinya, ya. Dia biasanya nampak merah, ya, dan kalau diraba itu bukan panas badannya, tetapi panas di daerah sekitar sininya, sangat nyeri, ya, biasanya di ibu jari kaki, kemudian di mata kaki, dan juga bisa di punggung kaki. Tapi itu tidak terbatas di situ. Tetapi pada umumnya seperti itu. Ya, memang nanti lama-lama akan naik ke lutut, nah lama-lama nanti akan naik ke sikut, dan bisa ke seluruh tubuh, ya. Sampai nanti timbunan kristal asam uratnya bisa menempel di kuping, di telinga, di daun telinga. Ya. Yang ketiga ini, ya, ini sudah masuk ke dalam 3 kelompok ini adalah rheumatoid arthritis, lupus, dan spondyloarthritis, ini termasuk dalam kelompok yang autoimun, ya. Nah, ini siapa yang dikenai? Biasanya wanita usia produktif, ya, pada usia 15 tahun, ya, ini karena ada pengaruh hormon, sampai dengan umur 45 tahun, usia-usia atau 50 tahun, ya, pada saat di mana dia masih subur, masih ada dapat menstruasi. Nah, apa yang menjadi latar belakangnya tadi? Autoimun. Jadi sistem imunnya sendiri itu menyerang sendinya, ya, sinovium-nya. Sinovium itu adalah satu struktur di mana terjadi ada kesatuan antara cairan sendi, kemudian pelapis sendi yang di dalam, jadi kantungnya ada tulang rawan, dan juga di situ ada tulang, ya. Nah, itu semuanya terkena, ya. Nah, kemudian apa gejalanya? Nah, kalau ini ciri khasnya adalah dia bangun tidur, ya, kaku-kaku, sangat kaku-kaku. Jadi sampai dia untuk membuka bisa botol saja, untuk jangankan mengancingkan baju gitu, ya, bisa nanti dia menggerakkan pegangan pintu untuk buka pintu saja sudah nyeri, ya. Dan biasanya kalau tadi itu, kalau pada gout itu dia biasanya kesenggol aja sakit, tak, kalau ini enggak, ya, dia bengkak juga, simetris biasanya. Jadi kejadiannya bareng, misalnya pergelangan tangan di kedua belah pihak. Kalau misalnya dia mengenai di kepalan juga di kedua belah pihak. Kalau menyeri sendi-sendi jari, itu biasanya sendi yang jarinya yang lelah yang proksimal, yaitu yang dekat, lebih dekat ke kepala, ya, simetris, dan mengenai sendi-sendi yang kecil tangan dan kaki. Nah, gimana dengan lupus? Nah, ini juga sama, wanita muda, bahkan ini tadi walaupun artritis juga bisa seperti tadi, misalnya ada yang mulai usia balita, tapi kalau pada lupus ini dia lebih sering lagi terjadi pada wanita yang muda, ya. Nanti pada anak-anak bisa, pada remaja bisa, ya. Dan biasanya sampai dengan pada usia-usia menjelang 45 atau 50, ya. Tapi pada prinsipnya pada semua usia ada. Bahkan ada satu pasien atau beberapa pasien saya yang berusia awalnya itu yang terlambat, ya, setelah 60 tahunan ke atas baru kena, ya. Nah, apa dasarnya? Itu tadi, autoimun sistemik dan multi organ. Nah, kalau pada rheumatoid arthritis prinsipnya dia utamanya menyerang sendi saja. Nah, kalau pada lupus itu segala segala organ di diserangnya, ya, oleh sistem imunnya. Jadi prinsipnya sistem tubuh tidak bisa membedakan mana kawan mana lawan, ya, sehingga terjadi gangguan dimanapun yang ada aliran darahnya, karena memang dia di dalam darah, maka dia akan terjadi antibodinya itu mengganggu hampir semua organ. Jadi bukan hanya sendi. Jadi artritisnya ada, radang sendinya ada, juga ada gejala-gejala lain tergantung nanti kita lihat di belakang ya. Dan ciri khasnya di sini adalah adanya ruang kupu-kupu, disebut sebagai butterfly rash ya, sariawan yang tanpa nyeri, walaupun ada juga yang bisa nyeri, tapi kebanyakan tidak nyeri, biasanya di langit-langit ya. Dan sensitif terhadap sinar matahari, ini terutama pada yang orang yang anak tesnya pada saat profil itu adalah Ro 52-nya positif ya. Nah, ada lagi nanti spondyloarthritis yang agak lebih jarang atau jauh lebih jarang dari rheumatoid arthritis ya. Dan ini juga lah banyakkan pada pria muda ya. Biasanya ada nyeri punggung pada orang yang usianya kurang dari 45 tahun ya. Kalau pada yang sudah seperti saya 70 tahun benar banyak ya. Nah, itu kemudian juga dia lebih nyeri pada saat malam hari, justru pada saat istirahat. Kalau pada orang-orang misalkan proses benua atau degeneratif kan dia biasanya pada saat digaringkan dia lebih lebih enak ya, lebih baik. Nah, ini kalau ini tidak, yang diserang itu bukan hanya tulang belakang tapi juga sambungan-sambungan yang menghubungkan antara dua tulang. Jadi bukan bukan sendinya persis. Begitu juga di tulang belakang itu bukan tulangnya persis, tapi sambungan-sambungan jaringan ikat yang menghubungkan antara ruas-ruas tulang ya. Nah, gejalanya misalnya adalah nyeri pinggang ya, biasanya lebih dari 3 bulan dan yang membaik dengan olahraga justru ini. Jadi ini makin olahraganya makin baik ya, makin teratur, makin intens, maka dia akan makin baik hasilnya, dan dia akan memburuk kalau dia istirahat ya. Oke, ya, kita lihat ya. Ini ya, tadi saya sudah terangkan mengenai peta artritis yang paling sering di Indonesia ya. Dan saya juga nanti ingin sampaikan bahwa juga kita awas pada, karena di negara kita tuh masih nomor 2 TBC di seluruh dunia ya, prevalensinya. Nomor 1 dulu, nomor 2 itu Cina ya. Sekarang nomor 1 tetap India, nomor 2 Indonesia, dulu Cina ya. Kemudian nomor 3 baru Cina ya. Nah, ini kita juga harus harus antisipasi. Tidak semua rheumatik itu terkait karena asam urat, tidak semua karena autoimun, tidak semua karena proses tumor. Ada juga yang disebut sebagai suatu artritis reaktif karena infeksi ya, misalnya. Infeksi yang paling sering ini adalah biasanya dari infeksi dari penyakit terkait seksual ya, menular seksual. Misalnya gonore, klamidia ya, sifilis ya. Itu nanti akan juga terjadi artritis, artritis reaktif. Dan bisa juga karena TB, bisa juga karena virus. Makanya kita mengenal misalnya setelah kena cikungunya misalnya karena demam berdarah ya, itu akan terjadi artritis secara dia berkepanjangan ya, terjadi gangguan. Bahkan bisa sampai bertahun-tahun, misalnya pada orang yang cikungunya itu bisa sampai 3 tahun lebih. Sehingga nanti penanganan juga mirip-mirip seperti penanganan orang-orang dengan yang kena terganggu rheumatik karena autoimun ya. Ya, ini dari kekerapannya artritis rheumatoid itu kira-kira 3-4% lah ya dari seluruh penduduk Indonesia ya. Tidak terlalu kerap memang dibandingkan yang lupus ya. Dan dia wanita dia lebih sering daripada pria ya. Dan puncaknya adalah pada usia 30-50 tahun ya. Nanti kemudian ini nanti lupus nanti akan kita bahas ke belakang ya. Nanti nah ini ya, ini lupus dulu atau kita ini rheumatoid arthritis dulu. Nah, rheumatoid arthritis ini penyakit autoimun pada sendi. Ya, ini dia lihat ya gambarnya. Di gejala-gejala utamanya nih, nyeri-nyeri bengkak tidak merah seperti nak banget. Ini akan hanya gambar hanya untuk menunjukkan lokasi di mana dia berada. Beda dengan gout ya, gout itu memang betul-betul dia merah ya. Kalau ini tidak semerah seperti ini. Hanya untuk menandai sendi-sendi yang terkenanya di sini. Jadi di kapalan, kemudian di jari-jari tangan yang di bagian proksimal atau dekat dengan kepala ya, dan biasanya simetris ya. Kemudian juga selain itu juga bisa mengenai pergelangan tangan, bisa mengenai juga lutut, dan bisa mengenai pergelangan kaki ya. Nah, sehingga nanti kalau misalnya karena dia autoimun, maka dia tentu saja dia sifatnya sistemik ya, jadi orang yang mudah lelah, fatigue ya, demam-demam ringan, nafsu makannya menurun ya, berat badannya menurun, kemudian sehingga rasa tidak enak badan, padahal tidak capek, dia merasa udah bekerja keras gitu, padahal tidak ya. Kemudian bisa menimbulkan gangguan sampai dengan terjadi malformasi atau deformitas atau terjadi kecacatan yang nanti menetap kalau tidak diawali dengan usaha-usaha yang intensif di awal ya. terjadi pembengkokan dari pergelangan tangan ke sebelah luar, ya, kemudian terjadi pembengkokan dari jari-jari yang tidak bisa diluruskan atau tidak bisa ditekuk, ya, nanti bentuknya tergantung dari mana sendi mana yang terkena. Dan juga tentu saja karena ini penyakit sistemik, ya, ini dia akan terjadi juga ada pelibatan pada yang di luar sendi, ya. Ini bisa jadi nanti akan ada, bisa kalau di Indonesia sih jarang ya ada nodul reumatoid, ada benjolan yang di bawah kulit tapi di atas jaringan otot, ya. Kemudian juga bisa terjadi gangguan pada paru, ya, penyakit penyakit paru interstisial, ya, gejalanya mirip asma berat. Kemudian bisa juga terjadi adanya terjadi gangguan pada selaput jantung, ya, menimbulkan rasa sesak luar biasa seperti orang dicekik. Kemudian juga matanya kering, disebut sebagai Sjogren, ya. Bahkan biasa disertai dengan kering pada mulut, ya, dan juga bisa terjadi anemia yang menahun, ya, kronis. Nah, tapi bisa juga vaskulitis. Vaskulitis adalah radang pada pembuluh darah, ya. Satu pasien saya yang masih usia muda waktu itu sampai diamputasi, dan memang waktu itu memang mungkin kondisinya di kita pada tahun berapa, ya, pada tahun 99 itu memang tidak terselamatkan, ya. Nah, kemudian juga dampak terhadap fungsi, ya, dan kualitas hidup tentu saja. Ini yang harus kita perhatikan. Ini sulit melakukan aktivitas sehari-hari, gangguan pekerjaan dan produktivitas, ya, tempat tidur karena nyeri tentu saja. Dan tentu saja ini ada dampak-dampak terhadap secara psikologis, ya, stres, cemas, depresi. Ini makanya, apalagi ada yang mengedar-edarkan penyakit autoimun adalah penyakit yang tidak diketahui penyebabnya, oleh karena itu tidak ada obatnya, maka tidak bisa disembuhkan. Itu diulang-ulang, ya. Jadi itu adalah lagu lama, ya. Jangan dipercaya. Ya, karena sudah banyak sekarang yang bisa dipahami dan juga obat-obatnya sudah lebih jelas, ya. Bahkan ada di spesifik. Oke, kita mengenai lupus, ya. Nah, lupus lebih lebih terkenal kayaknya, ya. Karena lupus dikenal sebagai penyakit seribu wajah, dia bisa bermanifestasi apapun dan sudah dikenal bahwa dia lebih sering mengenai wanita muda, ya. Nah, ini makanya masalahnya, dia kan usia reproduktif. Nah, seorang wanita itu tugasnya sangat berat, banyak, ya. Dia pekerja, dia seorang anak sekolah, dia seorang mahasiswi, tapi dia juga di rumah yang mesti beberes, mesti apa namanya, mesti kalau dia ada seorang yang berumah tangga, mesti ya melayani di rumah tangga, menjaga anak, ya, melayani suami, masak dan lain sebagainya. Nah, ini kita bayangkan kalau kita lihat misalnya gambar, kalau yang bisa lihat gambar dari YouTube dan Zoom, ya. Ini, ya, mukanya jadi ya berubah, ya, jadi ada misalnya ada merah-merah yang tentu saja ini tidak disukai, ya. Kemudian rambutnya rontok berlebihan, ya, bahkan bisa sampai terjadi kebotakan, bahkan bisa ada kebotakan mentap kalau dia yang namanya alopecia-nya itu area saja dan tempat-tempat tertentu, jadi ceplok-ceplok ada tempat botak, dia radang sendi, ya. Kemudian juga dia yang lebih berat terjadi gangguan ginjal, gangguan pada usus, dan bahkan bisa terjadi kejang-kejang karena adanya peradangan pada pembuluh darah otak dan bahkan otaknya sendiri, ya. Dan juga tentu saja bisa mengenai jantung, ya, tadi selain nanti ada pada selaput jantungnya terjadi apa kumpulan cairan yang nanti akan mencekik jantung, juga pada paru-parunya akan terjadi sama tadi seperti adalah adanya gangguan seperti asma berat yang disebut sebagai suatu interstitial pneumonitis, ya. Jadi hampir seluruh organ tubuh bisa dikenainya, tapi tidak akan semuanya seperti itu, tidak, ya. Tergantung nanti dari faktor risikonya apa, ya, kemudian genetiknya seperti apa, dan juga bagaimana pengobatannya, ya, dan juga adalah orangnya bisa nggak melaksanakan pola hidup sehat seperti nanti akan kita bahas di belakang, ya. Lalu ini spondyloarthritis, ya. Nah, ini beda dengan yang tadi, ya, dengan yang dua tadi, lupus dan rheumatoid arthritis. Ini justru lebih banyak di mengenai adalah laki-laki muda, ya, gitu, laki-laki muda. Jadi bahkan semuda umur belasan tahun, gitu. Nah, dan juga pada usia belum sampai tamat SMA-nya sudah badannya membungkuk, ya, jadi seperti melengkung seperti aki-aki, gitu, ya. Aki-aki yang keropos tulang atau nini, atau kalau nini kan lah, perempuan. Nah, ini jadi yang terutama dia keluhannya biasanya ada dua. Ada yang mengenai tulang punggung dan itu lebih banyak, ya. Ada yang mengenai tulang punggung saja, ada juga yang mengenai tulang sendi-sendi lain, ya. Sendi tangan, sendi kaki, ya. Ya, tapi ada juga nanti yang tidak mengenai tulang punggung tapi hanya mengenai sendi-sendi yang kecil saja, ya. Dan ini bisa juga disertai dengan gejala-gejala yang tadi seperti karena dia pada rheumatoid arthritis sistemik, ya. Itu dia juga bisa terjadi adanya kekeringan pada mata, tetapi dia yang lebih banyak adalah uveitis. Nah, yang bahaya adalah sampai bisa terjadi kebutaan, ya. Jadi UV-nya itu yang orang-orang matanya itu yang di belakang itu yang hitam itu nanti bisa lengket dia. Nah, sehingga terjadilah gangguan pada tekanan bola mata, terjadi kekeruhan pada sensa, pada jaringan-jaringan di belakangnya. Dan juga bisa terjadi ada suatu proses peradangan pada usus besar, ya. Nah, ini adalah jadi makanya spondilotitis itu dengan peradangan usus besar yang disebut sebagai inflammatory bowel disease itu bagaikan satu ular yang berkepala dua. Nanti di satu pihak dia bisa bermanifestasi pada usus, di lain pihak dia bisa bermanifestasi pada sendi-sendi dan tulang belakang, ya. Jadi tentu saja ini sangat mengganggu karena dia akan menimbulkan kecacatan yang sangat cepat ya kalau tidak ditangani. Makanya ini kuncinya harus olahraga ya, harus olahraga. Tentu saja nanti obat-obatnya nanti tidak akan dibahas secara detail karena ini bukan masalah apa semirah kedokteran. Dan ini juga yang ciri khasnya adalah kalau nyeri punggung disertai juga nanti di tendon Achillesnya itu atau di pelekatannya itu kalau kalau dipijit atau kalau dipergunakan jalan dia sakit ya gitu. Oke. Okay. Nah, jadi nanti terjadi yang dampak yang bukan main terhadap fungsinya. Nah, sekarang kita bicarakan yang bukan autoimun, ya ini osteoartritis. Nah, osteoartritis memang kebanyakan ya ini mengenai orang-orang yang sudah lansia ya gitu. Itu jadi dia merupakan suatu kerusakan tulang rawan sendi akibat penurunan dan atau bahkan berat badan berlebih. Jadi rumusnya kalau menurunkan berat badan 10% itu sama dengan mengurangi penyakit 50% ya. Jadi ini bukan penyakit autoimun ya kalau osteoartritis. Jadi bersifat kronis dan progresif. Itu dapat mengenai satu atau lebih sendi. Tapi biasanya yang paling banyak, jadi untuk diketahui 70% dari penyakit-penyakit artritis di semua negara itu adalah osteoartritis ya. Dan 70% dari osteoartritis itu adalah osteoartritis lutut ya. Itu dia antara wanita dengan pria ya hampir sama lah kejadiannya, tetapi memang lebih banyak mengenai pada wanita. Itu tadi karena wanita tuh hamil, wanita tuh ada gangguan hormonnya sangat dramatis ya, bisa ada menopause di mana kesehatannya akan menurun dalam 5 tahun pertama sejak menopause itu dia 3 tahun menurunnya tulangnya, sendinya dan lain sebagainya. Nah gejalanya ya dari sendi saat digunakan pada saat beraktivitas. Jadi pada saat digerakkan, pada saat dia ditekuk ya, kemudian juga pada saat bangun tidur, tapi bedanya dengan rheumatoid arthritis kalau tadi lebih dari 30 menit ini kakunya ini kurang dari 30 menit ya. Sehingga dengan demikian ada keterbatasan gerak ya, kemudian nanti bunyi krak-krek pada saat melangkah ya atau pada saat lipat. Tuh, ya. Itu menimbulkan kekhawatiran dan saya rasa nyeri dan tidak nyaman ya. Naik turun tangga juga jadi susah ya. Nah, sendinya tidak hanya sekedar mengenai tulang lutut ya, tapi bisa juga mengenai sendi lainnya, panggul misalnya, bisa juga mengenai sendi tulang belakang ya. Nah, sehingga pada dampak kehidupannya juga nanti itu akan sulit bangun dari duduk ya, misalnya itu pegangan kemana, tidak bisa sholat seperti biasanya orang-orang ya. Dia harus misalnya duduk di kursi untuk bisa bersujud karena tidak bisa bersujud, kemudian nanti duduk di antara dua sujud misalnya ya, itu sangat mengganggu. Jadi ini adalah satu gangguan yang bisa berpengaruh pada berbagai aspek kehidupan. Maka ini pada orang seperti dianjurkan olahraga ringan ya, jangan olahraga berat ya. Juga jaga berat badan, jangan berlebih ya. Jadi sebagai ya untuk gampangnya ginilah. Seseorang yang tinggi badan 160 maka jangan lebih dari 60 kilo lah berat badannya, kira-kira gitulah ya. Kira-kira ada sih penghitungan lebih detail tapi supaya tidak susah ya. Kayak gitu aja. Nah, kalau lebih dari misalnya harusnya 160 itu 60, dia bisa berat badannya 90. Nah, ini sudah artinya istilahnya dia sudah menciptakan penyakitnya sendiri ya, kalau dalam bahasa Sunda itu cilaka kupola sorangan ya. Jadi makanya nanti ada hubungannya dengan misalnya betapa apa Allah mengatur makanan makan itu seperti apa ya. Ada di Al-An'am ayat 88 misalnya, "Ubillah minas syaitonir rajim wa qulu bima rasulakumullahu ala lan toiba," dan makanlah dari apa yang telah disebutkan oleh Allah pada kalian yang ala dan toyib. Jadi bukan hanya harus halal, juga harus toyib. Ada lagi nanti rambu-rambunya misalnya di Al-A'raf 31. Alhamdulillah minna syaitun rajim. Wa kulu wa asrobu wa latus riku ya. Makan dan minumlah kamu, tetapi jangan berlebihan. Nah, jadi rambu-rambu ini seringkali kita lupakan. Kita mengaku muslim, tetapi di dalam makan ya. Ya gitu, Pak. Dalam makan, bahkan orang-orang yang mengajarkan agama juga, itu seringkali ya seperti itu. Ya tidak kurang diperhatikan ya. Karena menganggap makan itu adalah sebuah ritual untuk memuaskan lidah dan mulut. Padahal sebetulnya dia adalah merupakan ibadah agung untuk memenuhi hak-hak tubuh kita ya, dan merupakan anugerah dari Allah untuk dapat bisa melaksanakan ibadah ya. Itu. Jadi sebagai suatu ungkapan rasa syukur bahwa saya dipinjam ini agar kita itu jaga ya, kita mari kita jaga. Nah, itu jadi nanti masalahnya makanan. Ini kemudian nah ini gout ya, ini yang paling populer nih, asam urat itu kan. Kalau yang saya pemirsa yang bisa melihat gambar ini memang dia merupakan sebuah penyakit yang sangat menyakitkan ya, jadi itu. Sampai bisa orangnya memang tidak bisa kemana-mana kan gitu. Kalau misalnya tidak terpaksa masuk kantor, yang sebelah pakai sepatu, sebelah pakai sendal ya itu. Itu jalannya juga wah bukan main, dia harus berjuang mati-matian karena nyarinya paling hebat di antara penyakit reumatik yang lain ya. Jadinya berlanjut walaupun memang awal-awalnya sih hanya berlangsung seminggu dua minggu, tapi kemudian makin lama makin kerap dan makin lama sehingga nanti kemudian tidak pernah lagi hilang, yang disebut sebagai gout kronis ya. Jadi dia terjadi karena kadar asam urat di dalam darahnya terlalu tinggi ya, hiperuricemia. Jadi ada bedanya. Kalau asam urat tinggi itu belum jadi gout ya, baru terjadi hiperuricemia. Artinya asam uratnya berlebihan. Nah, ini belum tentu selalu jadi radang sendi ya. Nah, tetapi poinnya sebetulnya ya, poinnya ya, jadi adanya rasa nyeri itu sebetulnya adalah sebuah bentuk anugerah dari Allah. Kenapa demikian? Ya, orang-orang yang terkena kusta di India itu yang tidurnya di emper jalan, ya, dia selalu sebelum tidur dia pasti berdoa. Ya, saya nggak tahu bagaimana redaksi doanya, yang jelaslah diminta sama Tuhan. Ya. Tuhan itu, ya, entah apa mereka menyebutnya, untuk agar diberikan rasa nyeri minimal malam itu saja. Nah ini kan aneh. Kenapa demikian? Karena orang-orang kusta itu dia tidak punya rasa nyeri. Nah sehingga dia pada saat sebelum tidur dia jari kakinya lengkap ya ada 5-5. Nah pada saat bangun tidur mungkin tinggal 2-2 karena digigit tikus jalanan ya. Jadi rasa nyeri adalah yang hal yang mengingatkan kita bahwa ada sesuatu yang di dalam diri kita yang harus kita perhatikan. Bukankah Allah bersabda di dalam surat Az-Zariyat misalnya 21 ya. Wa a'udzu wa fi anfusikum afala tubsirun ya gitu. Bahkan di dalam surat Al-Fusilat juga kita membaca bahwa ada a'udzu minasyaitonir rajim sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim ya. Itu. Jadi perhatikan. Jadi kalau ada gejala-gejala bukan kita matikan nyerinya saja, itu adalah alarm, tetapi perhatikan apa yang terjadi dalam badan kita ya. Dan karena gout ini juga sama penyakit sistemik karena memang asam urat itu tidak hanya di sendi, dia ada di dalam darah kita, makanya ketangkepnya juga di dalam darah. Nah, dia bisa kemana-mana gitu ya. Nah, yang terutama yang paling dikhawatirkan dia termasuk salah satu pembunuh ginjal. Ada tiga pembunuh utama, ditambah dengan empat, itu asam urat ya. Satu adalah hipertensi untuk ginjal ya, itu kedua adalah diabetes, ketiga adalah kolesterol, dan keempat adalah asam urat ya. Jadi kalau ada rasa nyeri yang seperti itu hebat pada satu ibu jari kaki, pada misalnya tempat-tempat lain, maka itu adalah pertanda bahwa kita harus serius mengurus badan kita, jangan sampai nanti ginjal kita rusak ya. Itu adalah pesan dari Allah sebetulnya ya. Jadi tentu saja kalau sudah terjadi gangguan ginjal itu tidak ada yang ceritanya bisa dipulihkan secara sempurna, tetapi mungkin paling-paling dihambat agar tidak terjadi penurunan lebih lanjut ya. Jadi nanti sayang ya badan kita agar kita tetap sehat. Maka di sini pada penyakit ini, nah ini disebut sebagai duluan sebagai penyakit para bangsawan, the disease of the kings ya namanya. Kenapa? Karena dulu yang bisa makan enak dinner itu hanya para bangsawan di Eropa ya. Karena nyerinya the disease, the king of the disease, karena nyerinya rajanya penyakit dari bidang nyeri ya. Nah ini memang ada kaitan betul-betul dengan metabolik, walaupun juga sebenarnya osteoartritis juga ada kaitan metabolisme ya. Jadi berat badan dijaga, kemudian juga makanan-makanan dibatasi yang mengandung purin tinggi. Nah ini jangan salah ya. Jadi hehejoan itu tidak merupakan pantangan atau tidak merupakan hal yang dilarang ya untuk orang-orang yang pada umumnya ya, apalagi untuk orang asam urat itu juga sebetulya yang paling harus dihindari karena dia tidak toib ya. Seafood itu halal, tapi dia buat orang yang ada keturunan misal ayahnya, kakeknya, uaknya itu ada bisa disinyalir dia tinggi asam uratnya, maka untuk yang seperti itu makanan yang berasal dari laut itu terus ya. Itu ada terutama yang kerang apa seperti udang, kepiting ya, cumi, kerang itu ya dihindari karena dia tidak toyib ya. Kemudian kedua jeroan ya, tentu saja jeroan. Nah, harus disadari bahwa ikan itu juga ada jeroan loh ya. Jadi nanti kalau misalnya kita makan ikan yang kecil-kecil digoreng garing kemudian kita makan sejeroan-jeroannya dengan insangnya ya, itu sama jeroan juga ya dampaknya. Makanya ikan-ikan kecil yang kering bisa ikan-ikan teri, ikan-ikan itu kalau di darah kita kan suka digoreng impun garing itu kan enak. Nah itu hati-hati pada orang-orang yang memang punya riwayat gangguan asam urat itu dia dihindari. Ya jadi selain jeroan juga kikil hati-hati ya. Dan ada yang mencetuskan nanti yang mengandung alkohol. Saya yakin bahwa pendengar roja itu tidak akan ada yang minum alkohol ya. Tetapi mungkin bisa sekali sewaktu-waktu makan peuyeum kan itu. Itu alkoholnya tinggi. Makan durian, makan nangka ya itu juga hindari ya. Kemudian juga olahraga harus teratur ya. Kemudian batasi minuman manis yang ada di botolan itu karena dia mengandung fruktosa. Dia itu mencetuskan juga ya gitu. Kemudian makan sehat ya. Jadi sayur itu sudah kecuali bayam ya agak banyak ini ya. Purinnya. Jadi pengobatannya nanti jangan hanya menghilangkan nyeri tapi dia kendalikan asam uratnya harus selalu. Nah, kalau misalnya nyerinya sudah kerap lebih 2 kali dalam 1 tahun maka dia asam uratnya harus selalu di bawah 6 ya bukan di bawah 7 ya. Kalau ada sudah mulai ada benjolan-benjolan dari tokus, maka itu harus selalu di bawah 5. Nah, tentu saja dengan demikian, obat-obat yang untuk penurun atau mengendalikan asam urat itu tidak boleh dihentikan begitu saja tanpa sepengetahuan dokter, ya. Karena dia harus diperlakukan seperti kita menggunakan obat darah tinggi, obat kolesterol, ya, obat kencing manis, ya, dan itu untuk menjaga agar tidak terjadi kerusakan organ terutama ginjal, ya. Nah, ini bonus saja ya karena memang ada juga yang namanya autoimun systemic sclerosis ini terjadi pada wanita juga kebanyakan walaupun bisa pada pria ini terjadi pengerasan di mana-mana di kulitnya di paru-parunya ya dan di jaringan pembuluh darahnya ya dan dia pekat sekali terhadap dingin sehingga nanti akan terjadi penciutan pembuluh darah di ujung-ujung jari bahkan bisa sampai dengan membusuk dan nyerinya bukan main ya karena terjadi gangguan oksigenasi di situ. Bagaikan kita mengikat jari kita dengan karet maka akan terjadi nyeri yang hebat kan kalau dibiarkan karena oksigen tidak kebagian, nutrisi tidak kebagian. Ya kulitnya mengeras ya bagaikan papan kemudian juga tidak elastis tentu saja tidak bisa dicubit dan mukanya bisa mengeras juga jadi bahkan tidak bisa menganga tidak bisa memasukkan makanan susah ya jadi bahkan bisa disebut sebagai mask face atau mukanya seperti topeng. Nah tentu saja ini tidak saja keluar di luar tetapi juga terjadi pengerasan pada paru-paru ya nah, jadi pada pengerasan pada saluran cerna dan ini merupakan sebuah penyakit yang sistemik dan harus diwaspadai ya. Nah, kemudian ada lagi nanti yang ini bukan artritis artritis dalam arti radang sendi, tapi ini juga merupakan suatu penyakit yang menimbulkan kualitas hidup yang sangat mengganggu karena dia nyeri-nyeri di otot-otot terutama otot-otot yang besar ya otot bahu, otot panggul ya ini. Kemudian juga terjadi kelemahan bahkan pada yang ekstrim dia sampai tidak bisa mengangkat sikunya, tidak bisa menyuap makanan sendiri karena memang dia tidak bisa mengangkat bukan karena stroke ya dan biasanya adalah kiri kanan. Kadang-kadang disertai dengan gangguan pada kulit juga jadi orang-orang seperti misalnya kayak orang eksim ya padahal bukan itu merupakan suatu miopati ya. Jadi ya dan ada satu lagi ya ini yang juga ini justru lebih banyak sebetulnya. Karena ini bagaikan satu kondisi ya di mana semuanya

scleroderma murni ya, ataukah misalnya yang lainnya ya. Jadi ini justru yang terbanyak dan ini yang harus diwaspadai. Jadi dia tidak boleh terlambat karena nanti ah belum jelas kan, saya belum jelas lupus kan dok. Nah itu mulai dicegah. Nah, jadi yang jelas adalah kuncinya nanti ya ini. Nah kita lihat nih ya. Ini tadi sudah ya. Nah, sekarang bagaimana kita untuk ikhtiar penanganannya ya? Dari segi kedokteran itu ada dua faktor, penanganan secara obat-obatan dan juga kalau untuk rheumatoid arthritis misalnya juga nanti dan juga osteoartritis itu ada penanganan secara rehabilitasi medik ya atau fisioterapi. Fisioterapi itu tidak saja dilakukan secara pasif di laser, di ultrasound, di massage ya, di lakukan berbagai latihan di tempat-tempat pelayanan, tapi juga ada yang harus dilakukan sendiri rumah ya. Jadi ini sayap ikhtiarnya ya untuk setelah terjadi untuk mencegah terjadi kecacatan yang menetap ya itu. Jadi tentu saja kita harus ada yang bisa sampai dengan bisa harus hidroterapi ya itu. Dan kita lihat ya ini tujuh pilar pola hidup sehatnya ya. Jadi pertama adalah gizinya yang antiinflamasi. Apa itu antiinflamasi? Anti radang. Ya, pada orang-orang artritis terjadi peradangan. Maka makanan kita harus sesuaikan ya. Jadi biasakan lebih banyak menggunakan makanan-makanan yang berasal dari tumbuhan dibanding dari hewan ya. Itu juga hindari yang ultraproses, makanan yang ultraproses yang dalam bentuk kalengan, dalam bentuk kemasan-kemasan ya. Jadi kemudian juga aktivitas terukur ya. Jadi olahragalah minimal 150 menit dalam satu minggu. Tidur yang berkualitas ya, itu antara 6 sampai 8 jam atau 7 9 jam ya, itu tergantung kebiasaan ya. Dan juga yang diperhatikan adalah tidak boleh tidak tidur pada jam 10 sampai jam 2 jam 2 malam ya. Kemudian manajemen stres. Kenapa? Karena emosi sangat berpengaruh ya itu pada terjadinya berbagai gangguan kesehatan termasuk autoimun, termasuk gangguan metabolisme ya. Karena dia mengganggu sistem otot saraf otonom, mengganggu hormon dan pada gilirannya dia mengganggu kualitas dari sistem imun ya. Lalu hindari racun, bebas dari asap rokok baik itu rokok pasif dan rokok aktif ya. Kemudian juga tentu saja paparan sinar matahari pagi itu kecuali untuk yang lupusnya mengandung RO52 ini minimal 10 sampai 1/4 jam ya. Itu sebenarnya ada ini ya, ada panduannya. Anak saya sudah hampir selesai membuat aplikasi yang jadi urus secara gratis ya. Itu yang jelas gini, tidak boleh kurang dari 3 indeks ultravioletnya. Nanti ada di aplikasi. Tidak boleh lebih dari 7 indeks ultravioletnya, karena itu membahayakan ya. Jadi antara 3 sampai 7. Jam berapa nanti diukur sendiri nanti. Yang nanti akan muncul ya. Dan juga tentu saja tidak boleh ada obesitas ya, kontrol berat badan ya. Karena setiap mengurangi 5 kilo daripada beban ya pada orang osteoartritis itu akan mengurangi penyakitnya secara dramatis ya. Dan jangan lupa juga ya tiga pilar kunci yang sering lupakan. Rasulullah sampai menyampaikan bahwa begini, kalau seandainya tidak akan memberatkan umatku akan kewajiban bersiwa kan pada setiap waktu berwudu sebelum sholat ya. Nah kebersihan mulut karena di situ terdapat kalau ada terdapat di karang gigi, ada gigi bolong atau tunggul gigi maka akan membuat sebuah peluang untuk suatu bakteri yang dapat menimbulkan rheumatik autoimun, rheumatoid arthritis khususnya itu namanya Campylobacter porphyromonas gingivalis, dia punya kesaktian merubah protein yang ada di dalam inti sel yang namanya arginin menjadi citrulline sehingga dia menjadi nampak seperti benda asing dan diserang oleh sistem tubuh ya. Dan juga usus kita jangan sampai nanti dia jadi banyak, bolongannya jadi maksudnya poli-polinya jadi terlalu besar sehingga bukan hanya menyerap sari-sari makanan tapi juga nanti bakteri yang berasal yang di dalam usus itu yang justru sebetulnya adalah untuk kita untuk menolong kita oleh Allah bahkan jumlahnya sama dengan sel tubuh kita kira-kira 40 triliun itu dia tidak boleh masuk ke dalam sirkulasi ya sehingga nanti akan terjadi leaky gut syndrome dan akan mencetuskan berbagai penyakit ya termasuk penyakit stroke misalnya ya. Kemudian penerimaan. Jadi kalau sekali misalnya seseorang itu mengalami suatu hal yang tentu saja kita tidak suka ya, dikenai penyakit apapun tetapi harus terima dulu karena itu bukan karena Allah misalnya ngomong azab atau apa ya tapi adalah suatu cara Allah mengingatkan kita bahwa kita misalnya harus berubah ya. Jadi ini kendali emosi juga sangat karena hati yang tenang itu maka sendinya juga tenang. Jadi ya kesimpulannya adalah usahanya maksimal ya.
kita jadi kita mengembangkan dua sayap, pakailah dua sayap selama berobat atau menyelesaikan

0: hal apapun. Pertama adalah usaha atau sayap ikhtiar ya yang kita lakukan secara benar ya, mau pakai kedokteran visi mau kedokteran syari, tetapi harus masuk di akal. Jadi tidak semuanya misalnya dengan kedokteran syari itu dapat menyelesaikan seluruh gangguan kesehatan ya, demikian pula kedokteran yang visi ya. Jadi nanti kan, dan sayap yang kedua yang justru itu juga harus kita yakini adalah kita bertawakal ya, menyerahkan hasil pada Allah. Kita ikhtiar tawakal, ikhtiar tawakal itu harus dikerjakan oleh kita. Itu yang saya ingin sampaikan pada kesempatan ini karena memang waktunya juga sudah sampai tiba untuk mengakhiri acara kita ya. Semoga masih ada waktu barangkali 5 menit, 10 menit ya, atau mungkin 7 menit ya. Untuk itu silakan saya kembalikan lagi pada Kang Cepi. Silakan Ustaz Cepi.
1: Baik,
0: terima kasih.
1: Masya Allah. Terima kasih dokter atas pemaparan yang telah diberikan kepada para pemirsa dan pendengar semuanya. Masya Allah, sangat jelas sekali. Dan tentunya ini menambah wawasan ya. Dan ternyata banyak sekali jenisnya, tadi 25 kata dokter. Dan yang paling umum ya, tadi 5 jenis yang paling umum terjadi di Indonesia. Tentunya para pendengar juga mungkin ada yang sudah merasakan juga nih. Masya Allah, mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan ya. Baik, khotiman azanillahu wa iyyakum. Para pendengar dan pemirsa, kami persilakan yang akan bertanya kepada dokter bisa mengirimkan pertanyaannya melalui WhatsApp di nomor 0811-227-1476 ataupun bisa melalui pesan singkat ke nomor 0 Afan, ataupun bisa melalui chat di aplikasi Zoom bagi yang menyimak melalui aplikasi Zoom, dan juga bisa memberikan tanda ya ke operator yang akan bertanya langsung bagi para pemirsa yang menyimak melalui aplikasi Zoom. Baik dokter, dari keseluruhan tadi yang pada umumnya terjadi 5 tipe artritis tadi ya di Indonesia gitu. Gejala apa yang paling umum yang timbul, baik itu mungkin salah satu ataupun yang paling umum dari kelima penyakit tadi atau 5 artritis tadi, gejala apa yang paling umum timbul yang perlu mulai dicurigai kalau misalkan itu terasa di seseorang gitu dokter? Silakan.
0: Ya, terima kasih untuk pertanyaan yang sangat berguna ya. Jadi kalau gejala yang awal tentu saja misalnya ada nyeri yang tidak bisa dijelaskan, misalnya wadah nggak kebentur, nggak apa, tidak misalnya kita melakukan misalnya perjalanan jauh tapi kok jadi pegal-pegal ya. Apalagi misalnya ada pembengkakan ya, misalnya walaupun tidak sampai bengkak, dikarenakan apa bisa jadi kaku, kalau bangun tidur biasanya kok enak, ini kok kenapa kok kaku-kaku semua ya, belum ada nyeri itu biasanya. Atau misalnya ada tidak bepergian jauh, tidak mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang berat yang tidak biasanya, tapi kemudian kayak seperti orang lemah gitu. Jadi bangun tidur itu bukannya lebih seger, nah itu bisa jadi lebih tidak nyaman. Nah itu biasanya adalah tanda-tanda sistemik yang awal dari penyakit autoimun ya, termasuk rheumatoid arthritis, termasuk misalnya juga spondyloartropati, termasuk juga ada lupus ya. Jadi itu belum lagi nanti misalnya kalau ada gejala tambahan ya, misalnya kalau pada artritis rheumatoid itu nanti nyerinya disertai dengan bengkak pada sendi-sendi yang terkena ya. Nah kalau pada lupus misalnya kok kenapa ada sariawan berulang-ulang, kenapa kok rambutnya kok jadi rontok berlebihan ya. Itu kalau pada yang gout misalnya, kok aku tadi makan ini kok jadi gini ya, misalnya kok jadi terpincang-pincang karena ibu jarinya bengkak gitu. Nah itu sudah tanda-tanda awal. Jadi itu sebetulnya jangan dibiarkan ya, jadi ini udah makan obat sendiri aja ya misalnya. Kalau ada pembengkakan jangan, tapi kalau hanya pegal-pegal aja boleh aja nih sih. Oh ini kurang istirahat, kita jadi flashback apa yang saya kerjakan atau saya lakukan kemarin ya. Kalau misalnya tidak ada yang bisa menjelaskan ya udah, ya minimal ke klinik ya, yang pelayanan paskes pelayanan nomor 1 ya. Itu.
1: Terima kasih dokter atas jawabannya. Kita kembali mengundang kepada para pendengar dan pemirsa yang akan bertanya kepada dokter. Silakan bisa melalui line telepon di nomor 0228686 2637, ataupun bisa melalui pesan singkat ke nomor 0811227 1476. Pertanyaan selanjutnya, dokter, tadi kan yang apa namanya pegal-pegal kayak seperti itu biasanya ada penggunaan-penggunaan mungkin vitamin ya, multivitamin yang ada mengandung vitamin-vitamin yang untuk sendi ataupun untuk otot ya. Penggunaan jangka panjang dari vitamin-vitamin tersebut itu apakah bisa berefek samping kepada ginjal, dok? Silakan.
0: Iya, baik. Terima kasih. Ini juga pertanyaan yang sangat berguna ya. Jadi tubuh kita pada dasarnya sudah dalam kuasa Allah dengan satu sistem yang sungguh canggih ya. Bahkan kalau kita misalnya melihat misalnya adalah ada salah satu butir hikam dari Ibnu Athaillah itu disebut seperti, kalau kalian ya menyadari betapa sibuknya Allah mengurus tubuh kalian, kemurus kalian, maka kalian akan meleleh hatimu karena jatuh cinta sama Allah. Jadi sebetulnya tubuh kita sudah dilengkapi dengan detoksifikasi, dengan pengolahan barang-barang apapun ya. Dan harus dipahami bahwa sebetulnya kalau kita masukin barang-barang atau apapun ya ke dalam tubuh kita itu melalui hidung, melalui infus, melalui suntikan, kemudian melalui makanan, mau itu herbal, mau itu suplemen ya, mau itu adalah obat ya, kemudian juga mau itu makanan, minuman, apa segala macam ya. Hirupan misalnya asap rokok atau asap HP itu semuanya akan yang akan bekerja keras adalah hati ya gitu. Yaitu tuh betapa banyak enzim-enzimnya itu ya sampai ratusan ribu kalau kata. Jadi misalnya untuk jenis tertentu obat tertentu dia ada enzimnya. Untuk jenis makanan tertentu dia ada enzimnya ya. Tentu saja enzimnya itu enzim yang sifatnya seluler ya. Tidak enzim yang bisa kayak yang mengeluarkan tialin yang di mulut misalnya, tapi itu yang lebih kompleks lagi. Makanya dengan kompleksitas dari hati itu dia mengolah segala macam dimasukkan ke dalam tubuh kita. Jadi disebut sebagai the giant factory. Artinya pabrik raksasa. Bukan karena ukurannya raksasa, tapi dia besar tugasnya itu raksasa. Dia bisa memilah mana yang beracun, mana yang tidak, mana yang membahayakan tubuh, mana yang tidak, mana yang harus disimpan dulu baru nanti digunakan, mana harus diolah dulu baru nanti digunakan, mana yang misalnya nanti harus langsung diserahkan ke ginjal, ke kelenjar keringat untuk dibuang ya. Itu. Nah, jadi ya, justru nanti yang harus perhatikan ada di obat sebetulnya tidak banyak sih yang menimbulkan gangguan ginjal. Yang paling banyak menimbulkan gangguan ginjal justru sebetulnya perilaku kita sendiri ya. Itu misalnya, jadi bukan orang diabetes itu tidak boleh makan obat terus-menerus karena nanti obat itu mengganggu ginjal. Bukan. Orang ini tidak berobat secara teratur ya, sehingga dia terganggu ginjal ya gitu. Sampai bisa cuci darah. Orang ini bukan karena makan obat antihipertensi jadi gagal ginjal, tapi orang ini tidak rajin kontrol ke dokter, ya, dia misalnya tidak digunakan teratur obatnya karena tadi itu punya konsepsi bahwa obat itu merusak ginjal, maka dia terjadi gangguan fungsi ginjal, ya. Jadi tidak sebaliknya. Nah setelah saya pertanyaan tadi, jadi saya juga bagus di pertanyaan ini. Jadi kalau penggunaan suplemen atau vitamin, maka konsultasi dulu dengan orang kesehatan. Ya. Jadi karena apakah kita butuh suplemen itu? Karena secara pengertian suplemen itu artinya pelengkap. Ya. Maka kita tidak boleh memasukkan yang sebenarnya sudah lengkap misalnya. Nah kalau misalnya kita lihat yang urusan vitamin aja ya. Vitamin A, B, C, D, E, K ya. Gitu. Nah, vitamin A, B, C, E ada dari makanan. Vitamin K dibuatkan oleh kuman yang di dalam usus kita. Tapi vitamin D adanya Allah sediakan bukan di makanan. Ya, kalaupun ada juga sangat sedikit dan susah kita memang. Tetapi di kulit kita, ya, di kulit kita. Makanya kenapa harus berjemur? Karena nanti diaktifkan ya, oleh sinar matahari yang disebut namanya ultraviolet B. Jadi gitu. Jadi saya setuju bahwa harus hati-hati ya suplemen itu karena nanti bisa terjadi hipervitaminosis D juga tidak boleh ya. Juga misalnya nanti gangguan vitamin B12 terlalu banyak ya, akan terjadi gangguan-gangguan yang nanti tidak, tapi bukan keracunan ginjal, bukan rusak ginjal, tapi ada satu tatanan di mana kelebihan sesuatu zat itu nanti akan menimbulkan gejala-gejala yang tidak baik ya. Nah, ini ada pertanyaan sebelum ini juga penting Kang Cepi, ini mohon maaf mungkin agak lebih nih waktunya. Ini ada pertanyaan ayah saya katanya itu ada gangguan karena penyakit asam urat ya. Jadi, nah ini tetapi beliau ini biasa ke dokter, kemudian akhirnya ada yang menyarankan untuk menggunakan jamu tertentu yang namanya lembayung di sini disebutnya secara spesifik. Kemudian setelah itu karena dia merasa membaik, manjur ya. Ini tidak lagi pernah ke dokter. Betul, jadi ada obat-obatan yang sebetulnya diaku sebagai sebagai herbal ya. Tapi itu adalah gini ciri yang membedakan herbal ya. Kalau misalnya makan herbal itu biasanya berupa kapsul cairan itu hati-hati ya. Bahkan juga yang diedarkan misalnya jamu yang digantung juga kadang-kadang nanti bisa bisa kita lihat bahwa yang berhasil bukan jamunya ya. Kalau instan. Nah, lihat kalau kalau misalnya setelah makan kapsul itu sekarang dimakan nyeri sih nyeri. Nanti sore itu sudah enak itu pasti herbal palsu. Ya, saya pastikan. Itu isinya pasti steroid dan juga obat-obat anti nyeri, anti inflamasi yang lainnya. Ya, dengan dosis yang tinggi dan biasanya bukan dipergunakan untuk obat-obat yang untuk manusia. Mereka biasa membelinya dari yang untuk hewan, gitu ya. Nah, jadi makanya lebih murah. Nah, misalnya itu obat-obat yang seperti Semerak itu tuh banyak dulu dari tuh dari zaman tahun 90-an sudah ada dan banyak sekali korbannya, ya. Yang bocor usus, yang gagal ginjal, kenapa? Itu dosisnya berlebih, ya. Itu jadi dia misalnya dia mengandung steroid itu nanti kita lihat nanti memang, memang betul instan dia begitu dimakan sesplong. Nah itu menarik sekali kan orang pengennya tuh yang orang-orang ya orang-orang Indonesia tuh umumnya pada umumnya pengennya cesplong, pengennya cepat sampai cepat sembuh, pengennya cepat hilang nyerinya. Nah itu banyak jadi korban. Pernah bisa ada namanya Bilahong, Cap Onta, Onta Mas, bahkan ada yang namanya Asalam kan saya ya, Asalam tapi orangnya mati karena bocor usus ya, ya berdarah usus karena memang terlalu tinggi dosisnya. Jadi hati-hati kalau ada yang mengaku jamu atau herbal atau apapun atau misalnya suplemen tapi misalnya dia cesplong ya hati-hati itu pasti mengandung steroid dan mengandung juga obat-obat anti nyeri yang sifatnya NSAID ya dan kita tidak tahu NSAID seperti apa yang dipergunakan. Harganya juga murah ya karena tadi kan bukan bukan obat yang terstandar untuk manusia biasanya ya. Jadi mohon agar nanti tidak sembrono di dalam menggunakan obat-obatan secara mandiri ya. Jadi konsultasikanlah mungkin memang dia harus di kalau memang betul ada asam urat kendalikan asam urat. Karena tadi saya bilang bukan nyerinya itu yang harus kita hilangkan, tapi asam uratnya kita kendalikan. Ya, kenapa? Asam urat itu nanti akan mengendap di ginjal, ya, merusak ginjal secara langsung atau dia melalui pembentukan batu ginjal. Tuh, terima kasih.
1: Ya baik, masya Allah ya. Itu sangat mengena sekali dok ya karena. Saya sendiri pun punya pengalaman di paman saya gitu. Dulu beliau pekerja bangunan. Jadi kalau pegal-pegal minum obat. Kalau di kampung itu namanya obat gembol dok. Obat gembol beberapa langsung cespleng tuh. Tapi masya Allah saya sendiri melihat di akhir hayatnya komplikasi gitu segala ada. Padahal awalnya beliau tubuhnya kuat masya Allah. Dan ini perlu hati-hati dok ya, masya Allah. Terima kasih atas pencerahannya nih dari dokter. Masih berkaitan dengan asam urat tadi dok, ada pertanyaan juga melalui SMS. Beliau bertanya apakah benar kacang-kacangan ataupun mungkin turunannya kayak tempe, tahu dan juga sayuran-sayuran hijau itu harus sangat dihindari oleh yang mempunyai asam urat dok. Silakan.
0: Ya baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat berguna ya nanti untuk agar mencerahkan kita semua ya. Ini juga sama mitos ya. Jadi masyarakat itu banyak mitos ya. Sama seperti misalnya asam urat itu semuluh rheumatik itu kan asam urat. Jadi, kalau ada rheumatik asam urat ya. Sehingga asam urat itu kalau jadi orang pasti dia sudah menuntut menuntut orang yang fitnahnya ya. Karena itu tidak betul ya. Jadi juga mengenai bahaya hijauan itu menimbulkan itu adalah harus dihindari. Justru itu di, kalau di buku-buku yang standar, di buku baku itu harus justru itu yang diutamakan. Kecuali bayam yang agak sedikit mengandung purinnya, tapi tidak sebanyak itu tadi jeroan dan seafood ya, gitu. Jadi itu justru yang paling banyak itu adalah jeroan, seafood dan itu tadi kikil. Kikil misalnya nanti ke kan ada misalnya taruhlah mie kocok ya. Kan ada kikil tuh, nah itu tinggi tuh, asam urat hati-hati. Kulit ayam misalnya nanti, makanya kalau untuk orang yang memang tinggi asam uratnya itu dari awal ibu nanti mohon nanti agar dipisahkan, bukan nanti setelah jadi masakan, baru disuirin untuk bapaknya dipisahkan kulitnya, bukan, dari awal sudah dipisahkan, karena nanti zat yang dari kulit itu juga akan termasuk. Jadi nanti orang-orang yang bisa gout itu nanti, kalau awal ayam, itu hanya dianjurkan hanya dadanya sama mungkin paha atas ya, atau filletnya ya. Jadi, mengenai kacang-kacangan, ya betul ada, tapi dia justru lebih banyak asam oksalat. Memang juga asam uratnya terkandung, tapi tidak akan setinggi itu tadi dua hal itu, jeroan sama seafood. Ya. Jadi bukan itu. Tapi kalau sudah menjadi mitos, termasuk hijau-hijauan, itu terjadi memang. Bisa ginilah mitos. di Peringin itu ada juriga kuntilanak. Begitu lewat situ tuh kan kita jadi merinding ya. Jadi karena kita percaya gitu. Kalau kita makanya prasangka itu menimbulkan juga jadi sesuatu yang nanti makanya hati-hati kan kalau kita juga misalnya berkata ya. Ya sampai Allah aja menyebutkan bahwa aku seperti prasangka hambaku gitu. Jadi hati-hati. Jadi memang jangan termakan oleh isu dan isu itu kalau dan itu yang memang betul ya. Di tantangannya itu bahwa kita lebih lebih banyak mempercaya isu daripada apa yang disampaikan dokter. Karena apa? Isu itu berulang-ulang. Kita temukan di TikTok, kita temukan di Instagram, kita temukan di Facebook, kita temukan di sar-sar-sar-sar di status atau di grup itu. Susah dikendalikannya dan itu karena sering diulang-ulang maka itulah yang menjadi kebenaran ya. Terima kasih.
1: Ya, baik, terima kasih dokter atas jawabannya. Waktu sudah menunjukkan pukul 8 lebih 9, mohon maaf kelebihan waktunya dokter. Mungkin satu pertanyaan lagi singkat saja, mungkin kalau bisa dijawab singkat. Beliau dari seseorang yang bertanya, Assalamualaikum, izin bertanya dokter, saya pasien SPA aksial, sudah hampir 4 bulan tegak diagnosa. Namun gejala sudah saya rasakan selama 2 tahun dan sekarang sedang SUSP ILD. Saya mendapatkan fisioterapi, tapi saya hentikan karena kondisi jarak ke RSCM yang cukup jauh. Apakah hal tersebut dapat memperburuk kondisi apabila tidak melakukan fisioterapi? Silakan dokter.
0: Ya, bagus sekali pertanyaannya. Terima kasih telah dilontarkan pertanyaan. Jadi ini fisioterapi, ya. Fisioterapi itu artinya gini. Jadi ada satu upaya-upaya pengobatan. Terapi itu kan pengobatan. Ya, kalau kalau misalnya yang saya kerjakan bukan fisioterapi, walaupun saya juga melatihkan beberapa gerakan fisioterapi ya. Jadi fisio itu artinya fisik, jadi artinya terapi dengan jalan secara fisik, tidak meresepkan obat, tidak minum obat, tidak disuntik obat, itu baru fisioterapi ya. Tapi kadang-kadang juga misalnya orang yang fisioterapi dia juga pakai obat juga. Nah kalau fisioterapi itu ada dua, ada yang fisioterapi aktif yaitu yang bisa olahraga. Pelenturan, ya peregangan, berenang, berjalan kaki, misalnya, kemudian bisa nanti nge-gym kalau bisa, bisa tapi harus yang low impact, ya, kemudian bersepeda, ya, itu fisioterapi juga, ya, karena dengan jalan itu maka tubuh akan membentuk mereka menjadi lebih lebih fleksibel, menjadi lebih lentur, menjadi lebih kuat. Nah, kalau tidak bisa yang mengunjungi ke rumah sakit, maka tentu saja nanti mungkin berkunjung lagi ke sana. Temui dokternya, dok, apa yang bisa saya lakukan sendiri untuk latihan dan penurunan? Itu namanya fisioterapi aktif. Yang dilakukan di rumah sakit itu namanya fisioterapi pasif. Kitanya yang dikasih perlakuan. Tapi yang lebih penting lagi sebetulnya dari keseharian kita. Ya. Itu ada gerakan-gerakan tertentu, misalnya nanti untuk bahu, jangan putarlah, misalnya ke depan 3 kali, ke belakang 3 kali, ya sini ke atas, ke bawah, tutup buka, itu saja sudah namanya berdampak. Ya. Walaupun hanya 3 kali, 3 kali, tapi dengan cara cepat. Misalnya itu, jadi nanti pelajari bisa di YouTube ada banyak misalnya gerakan-gerakan nanti untuk pendulang atropati. Karena penelitian kami di waktu tahun 98-99 di Australia bersama dengan center-center pendulang atropati di Bath misalnya di Inggris, itu saja pada saat itu udah berapa puluh tahun yang lalu kan? Berarti udah 30 tahun yang lalu. Itu membuktikan bahwa orang spondylo atropati yang menggunakan terapi standar saat itu ya, terapi standar saat ini kan udah muncul biologic aja. Itu yang menggunakan terapi dengan exercise ya, exercise dibagi bagi exercise yang intensif dan intensif itu tidak apa tidak sama, bahkan jauh berbeda. Orang-orang yang melakukan olahraga secara intensif bisa renangkah itu yang pokoknya yang tidak membahayakan lah, misalnya kemudian senam-senam tertentu ya, itu nanti itu proses perbaikannya jauh di atas daripada orang hanya mengandalkan obat-obatan. Jadi makanya saya bilang kita gunakan sayap ikhtiar, tapi ikhtiar itu bukan hanya sekedar menelan obat ya gitu, melakukan kebiasaan-kebiasaan pola hidup sehat yang ada 7 pilar tadi termasuk emosi di dalamnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter atas kesempatan dan share ilmunya di pagi hari ini dan tentunya atas jawaban-jawaban dari pertanyaan yang telah diajukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga dokter beserta keluarga dan sampai bertemu kembali di kesempatan yang akan datang. Terima kasih dokter sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum baik. Ikhwatiman azanillahu wa iyyakum, demikian telah kita simak bersama pemaparan materi 5 artritis terbanyak di Indonesia. Semoga ini menambah wawasan bagi kita semua dan tentunya selalu menjaga kesehatan dari badan kita. Dengan tadi dokter juga menyarankan konsumsi makanan yang baik dan juga pola hidup yang baik, berolahraga. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita semua. Kami mohon maaf kepada para pemirsa dan pendengar yang telah bertanya tapi belum bisa disampaikan kepada dokter. Mudah-mudahan di lain kesempatan bisa bergabung kembali ataupun menanyakan kembali pertanyaannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua. Ikhwatiman azanillahu wa iyyakum, demikian telah kita simak bersama program dokter kita spesialis penyakit dalam bersama Dr. Rahmat Gunadi Wahyudi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menjaga kesehatan kita semua. Kami informasikan bahwa insyaallah pada sore hari nanti di Masjid Al-Ukhuwah Bandung akan hadir dua kajian bersama Ustadz Dr. Firanda Andirja MA hafizahullahu taala. Di sore hari nanti pada hari Sabtu tanggal 21 Rabiul Akhir 1448 Hijriah atau 3 Oktober 2026. Kajian yang pertama dari pukul atau dilaksanakan pukul 16.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 17.30 waktu Indonesia Barat bersama Dr. Firanda Andirja MA hafizahullahu taala dalam tema urgensi ilmu manasik haji sesuai syariat. Dan juga ba'da maghribnya akan dilanjutkan dengan kajian rutin pembahasan tafsir Al-Qur'an, pembahasan tafsir surat Ar-Ra'd pada tema bumi yang menakjubkan. Ba'da maghrib sampai dengan selesai, masih bertempat di Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terus dukung program pemindahan frekuensi dari AM ke FM dari Radio Tarbiyah Sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan, doakan kami insyaallah proses akuisisi ataupun pemindahan saham ataupun pembelian saham dari Radio FM kami sudah selesaikan. Alhamdulillah kami akan informasikan beberapa waktu ke depan untuk frekuensi FM-nya ada di nomor berapa, nantikan dan doakan juga dukung terus program pemindahan frekuensi AM ke FM dari Radio Tarbiyah Sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan dan kami ucapkan terima kasih atas kontribusi dari para muhsinin semua. Akhirnya saya Cevi Abu Yusuf beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas di Studio Tarbiyah Sunnah Media Desa Selacau Kecamatan Batu Jajar Kabupaten Bandung Barat. Mohon pamit sampai bertemu kembali di program dokter kita di lain waktu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dokter kita, program kesehatan di Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM. Program yang akan mengedukasi berbagai hal seputar kesehatan untuk Anda dan keluarga. Dokter kita, dokter kita.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah merenah.
4: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
5: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ عِدَّةٍ لِلْمُتَّقِينَ. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah, dan bersegeralah kalian menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan, jannatin arduha samawatu wal ard, surga yang seluasnya seluas langit dan bumi. Namun kalau kita perhatikan dalam bahasa Arab sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir, Allah dalam ayat ini menggunakan kalimat ard, dan ard artinya lebar. Ya, kalau kita terjemahkan secara letterlike artinya bersegeralah menuju surga Allah yang lebarnya selebar langit dan bumi. Nah, kalau disebut lebarnya sudah seperti langit dan bumi, bagaimana lagi dengan panjangnya? Oleh karenanya sebenarnya Allah mengatakan surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Lebih luas daripada langit dan bumi. Allah menyebutkan tentang langit dan bumi sebagai pendekatan saja, karena itulah yang bisa kita saksikan, bumi dan langit. Akan tetapi sebenarnya surga lebih luas daripada langit dan bumi. Kalau seandainya surga itu luasnya seperti langit, maka itu sudah sungguh sangat luar biasa. Langit adalah makhluk yang paling besar yang bisa kita lihat dengan mata kita. Ada makhluk-makhluk yang lebih besar daripada langit, seperti arsy Allah, seperti kursi Allah, akan tapi tidak bisa kita lihat. Yang bisa kita lihat dengan mata kita adalah langit. Kita lihat begitu luas yang ada di atas kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dahsyatnya penciptaan langit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A antum ashaddu khalqan amis samaa'a banaaha?" Apakah kalian penciptaannya lebih hebat ataukah langit yang kami ciptakan? Langit lebih hebat, langit lebih besar, lebih luas daripada manusia. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Was-samaa'a banainaaha bi-aydi wa innaa lamusii'un." Langit yang kami bangun dengan kekuatan kami. "Wa innaa lamusii'un," dan sungguh kami meluaskan langit tersebut. Sungguh luas langit ini. Kita tahu dalam langit ada matahari, ada rembulan, ada bintang-bintang, ada planet-planet, ada galaksi-galaksi. Kita tidak tahu mana pangkal dari langit tersebut dan mana ujung langit tersebut. Kalau seandainya surga ini seluas langit, maka sudah sangat luas. Bagaimana lagi kalau ternyata lebih luas daripada langit? Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan suatu hadis yang menggambarkan tentang luasnya surga. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam suatu hadis, "Inni la a'lamu akhir ahli an-nari khurujan minha wa akhir ahli al-jannati dukhulan." Kata Rasulullah SAW, "Sungguh aku mengetahui seorang yang paling terakhir keluar dari neraka jahannam dan seorang yang paling terakhir masuk ke dalam surga." Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang adna man adna ahli jannati manzilah, orang yang paling rendah di surga. Kita ingin tahu seluas apakah kapling yang Allah berikan kepada penghuni surga yang paling rendah ini. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan dialah orang yang terakhir keluar dari neraka jahannam dan dialah orang yang terakhir masuk surga. Dalam hadis, dalam riwayat kata Rasulullah SAW, ya, yamshi marratan wa yakbu marratan, terkadang dia berjalan, terkadang dia tersungkur di atas wajahnya. Dalam riwayat yang lain, yahbu, terkadang dia merangkak baru keluar dari neraka jahannam. Tatkala dia keluar, dia berkata, tabarakalladzi najjani minki, sungguh maha suci Allah yang telah menyelamatkan aku dari engkau wahai neraka. Laqad a'tani syai'an ma a'tau ahadan minal alamin, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada aku suatu kenikmatan yang tidak pernah Allah berikan kepada seorang pun. Al-awwalin wal akhirin, seorang pun tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bahagia tatkala dia diselamatkan dari neraka jahannam. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada dia, "Idhab fadkhulil jannah," pergilah engkau dan masuklah engkau ke dalam surga. Fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a, maka dikhayalkan bagi dia ternyata surga sudah penuh. Ini khayalan dia. Maka dia mengatakan, "Ya Allah, ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Padahal belum penuh, kata, karena surga sangat luas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idhab fadkhulil jannah," pergilah dan masuklah ke dalam surga. Dia mengatakan, "Ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada dia, "Fa innalaka mithla dunya

0: Anda luar mendapatkan coupling ya seluas 11 kali lipat dunia, maka sungguh luar biasa. Kita bayangkan seorang, enggak usah jauh-jauh, kalau dia menjadi ya penguasa Banjarmasin saja dia sudah hebat ya. Apalagi misalnya dia penguasa Jakarta ya, semuanya tunduk sama dia, semua coupling milik dia. Dia bahagianya luar biasa. Bagaimana kalau penguasa Indonesia? Bagaimana kalau jadi raja Saudi? Gimana enggak bahagia? Bagaimana kalau raja dunia, seluruh dunia ini milik dia? Ini bagaimana kalau 10 kali lipat dunia? Kaplingnya, kerajaannya 10 kali lipat dunia, 11 kali lipat dunia. Dan tatkala kita mengatakan kapling yang dia miliki 11 kali lipat dunia luasnya, bukan berarti tanah apa kosong ya, tidak berisi, yang tidak ada kenikmatan, tidak. Maksud kita 11 kali lipat dunia luas kaplingannya dan berisi dengan kenikmatan, berisi dengan panorama yang indah, berisi dengan pemandangan yang menyejukkan pandangannya, berisi dengan kelezatan-kelezatan 11 kali lipat dunia. Oleh karenanya ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada penghuni surga. Karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, tatkala kita mengetahui surga sangat luas dan penghuni surga paling rendah kaplingannya luar biasa seperti itu, maka kita harus bersemangat. Bersemangat untuk masuk surga. Tatkala Rasulullah SAW memberi motivasi kepada para sahabat dalam perang Badar. Kata Rasulullah SAW, "Kumu ila jannatin arduha samawati wal ard." Bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka ada seorang sahabat bernama Umair bin Humam radhiyallahu anhu Al-Ansari. Dia berkata, "Ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard." Ya Rasulullah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, "Na'am." Maka dia mengatakan, "Bakhin-bakhin." Kata sahabat ini, "Bakhin-bakhin." Bakhin-bakhin dalam bahasa Arab artinya ungkapan untuk menunjukkan kekaguman. Seakan-akan dia berkata, "Wow, hebat." Ya. Maka Rasulullah SAW berkata, "Ma yahmiluka ala qawlika bakhin-bakhin? Wahai Umair, apa yang buat engkau berucap bakhin-bakhin? Kenapa kau kagum? Apa yang mengucapkan engkau menunjukkan takjub?" Kata Umar bin Humam radhiyallahu anhu, "La wallahi la ya Rasulullah illa raja'ata an akuna min ahliha." Kata dia, tidak ada apa-apa ya Rasulullah, kecuali hanya aku berharap aku termasuk dari penghuni surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, "Innaka min ahliha." Sungguhnya kau termasuk penghuni surga. Maka tatkala dia mendengar vonis dari Rasulullah bahwasanya dia termasuk penghuni surga, maka dia pun mengeluarkan kormanya. Faja'ala ya'kulu minha minhunna, maka dia mulai makan dari butiran-butiran kurma milik dia tersebut. Kemudian dia berkata, "La in ana hayitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawilah." Kalau saya harus hidup sampai selesai makan dari kurma ini seluruhnya, maka ini kehidupan yang sangat panjang. Maka dia pun lempar kurmanya, maka dia pun segera masuk dalam medan pertempuran, akhirnya beliau mati syahid radhiyallahu taala anhu. Dan ini menunjukkan bagaimana semangat para sahabat untuk segera masuk surga. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan terpedaya dengan dunia ini. Dunia ini sempit. Kemudian kenikmatan yang ada terbatas. Betapapun kenikmatan yang Anda lihat, maka itu sangat rendah dibandingkan dengan surga. Kalau di surga Anda menjadi penghuni surga yang paling rendah, ya, yang paling rendah kedudukannya di surga, minimal Anda mendapatkan 11 kali lipat dunia atau 10 kali lipat dunia berisi dengan kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata Anda, tidak pernah didengar oleh telinga Anda, bahkan tidak pernah terbetik dalam benak Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersemangat untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan meraih keridhaan-Nya. Demikian, wasallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis Nabi yang mulia yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Yang artinya, lihatlah oleh kalian orang yang berada di bawah kalian. Jangan melihat orang yang di atas kalian. فَهُوَ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. Karena hal itu lebih pantas supaya kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kalian. Hadis yang mulia ini

0: berisi tentang bimbingan yang sangat mulia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang intinya adalah melarang kita untuk jangan salah memandang, jangan salah melihat. Karena apabila kita salah memandang, baik pandangan dengan mata atau dengan mata hati, maka malapetakannya kembali kepada diri kita, yakni berupa meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah hal yang tidak pantas. Dan ini masuk kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridhoi di dalamnya. Kita melihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di sini, "Lihatlah apa yang di bawah kalian, jangan melihat apa yang di atas kalian." Nikmat yang Allah berikan kepada kita banyak sekali. Baik itu nikmat diniyah ataupun nikmat dunyawiyah. Yang mana hendaknya kita semua harus mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan. Di antara cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita adalah jangan salah memandang. Ketika pandangan kita salah, maka akan terjadi kufur nikmat, atau kita merasa kurang dari kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Unzuru ila man huwa asfala minkum, lihatlah orang yang di bawah kalian, jangan lihat orang yang di atas kalian. Sekali lagi, ini tentang nikmat Allah dan nikmat dunia serta nikmat agama. Secara umum, Rasulullah SAW membimbing kita melihat yang bawah. Adapun pendapat sebagian manusia atau pendapat sebagian ulama yang membedakan antara nikmat dunia dengan nikmat agama, ya, sebagian manusia berkata, kalau kita melihat nikmat dunia, kita lihat yang di bawah, kalau nikmat agama kita lihat yang di atas. Ini tidak benar. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala berkata, tafriq ba'd al-ulama, pembedaan sebagian ulama tentang masalah ini antara nikmat dunia dan nikmat agama, fihi nazar, ini harus dilihat kembali. Ini kurang tepat. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis ini secara umum, apabila kita punya tetangga misalkan, di samping kanan kita miliki mobil, tetangga sebelah kita miliki sepeda, kita punya motor, mana yang kita lihat? Kalau kita ingin mengamalkan hadis yang mulia ini, maka kita lihat sebelah kiri kita yang punya sepeda. Karena apa? Ketika kita melihat yang di sebelah kanan kita yang memiliki nikmat yang lebih dari kita, niscaya kita akan tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berkata Allah Subhanahu wa taala tidak memberi nikmat kepada kita. Allah Subhanahu wa taala tidak memberi nikmat kepada saya seperti Allah berikan kepada tetangga yang sebelah kanan saya. Ini intiqas. Ini adalah pengurangan. Ini namanya meremehkan nikmat yang Allah berikan pada kita. Oleh karena itu, Rasulullah SAW memberikan nasihat, ketika kita menjumpai hal ini, kita harus lihat yang di bawah kita. Maksudnya apa? Kata Rasul, "Alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum," agar kalian tidak meremehkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian, yang dengannya kalian bisa bersyukur. Karena masih banyak orang yang di bawah kalian. Begitu juga halnya dengan nikmat agama. Nikmat agama juga masuk dalam hadis yang mulia ini. Kita diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, pemahaman agama. Oleh karena itu, kita harus bersyukur. Karena masih banyak di antara kita dari saudara-saudara kita yang belum paham tentang agama atau jauh pemahamannya di bawah kita. Baik dalam masalah sunnahnya dan yang lainnya. Saya ambil contoh misalkan, seandainya seseorang memiliki hafalan satu juz. Kemudian si A, Ahmad, memiliki hafalan 30 juz. dia hendaknya melihat orang yang di bawahnya yang memiliki hafalan setengah juz atau ada yang cuma satu surat dua surat. Dengan itu dia bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ilmu, nikmat hafalan yang Allah berikan padanya. Tetapi kalau dia salah memandang, dia melihat kepada yang di atas, oh dia memiliki hafalan 30 juz, saya baru 1 juz. Misalnya dia tidak akan bisa bersyukur atau mengurangi rasa syukur ini. Oleh karena itu, lihatlah yang di bawah. Dia akan merasa dan dia akan mengucap alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan kepadaku yang mana masih banyak di bawah kita yang belum seperti aku. Ini yang mesti kita perhatikan. Tetapi perlu diingat bahwa hal ini tidak mencegah kita untuk saling berlomba-lomba untuk mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diperbolehkan. Baik dalam masalah dunia apalagi masalah agama. Fastabiqul khairat. Sebagaimana seseorang ingin nikmat dunianya bertambah, dia berusaha untuk mendapatkannya, maka begitu juga dengan nikmat akhirat, nikmat agama. Ketika dia mengetahui ada orang yang lebih dari dia dalam masalah agama, dia harus berusaha untuk mendapatkannya. Tetapi ketika dia melihat nikmat ini, dia harus melihat ke bawah. Karena apa? Agar dia atau kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan salah melihat. Karena apabila kita salah melihat, maka malapetakannya kembali kepada diri kita sendiri. Di mana tidak ada ketenangan dalam hati kita, di mana kita akan meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya baru mengenal sunnah. Kenapa musik haram dan lagu? Karena Al-Quran yang mengharamkannya dan hadis yang banyak. Di antara ayat Al-Quran adalah surah Luqman. Allah menyatakan, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِ اللَّهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. Coba bayangkan. Di antara manusia ada orang yang menjual lahwal hadis. Kata Ibnu Mas'ud, lahwal hadis itu musik dan nyanyian. Untuk menyesatkan orang dari manusia dan menjadikan sebagai permainan. Lahum ulaika lahum adzabun, bagi mereka azab yang sangat menghinakan. Nas ayat. Tapi sekarang banyak orang-orang yang menganggap halal. Benarlah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa akan datang satu masa kepada manusia, di zaman itu orang menghalalkan sutra, menghalalkan musik dan nyanyian, menghalalkan emas dan perak dan seterusnya. Ini sudah diucapkan oleh Nabi bahwa nanti di akhir zaman di kalangan umatku ada yang menghalalkan beberapa perkara yang haram. Termasuk musik dan nyanyian. Sudah begitu jelas nas ayatnya, nas hadisnya, ya. Tapi ada yang menghalalkan. Bukankah yang menyanyi, yang menghalalkan juga para ustaz? Apakah kita memvonis mereka ahli neraka? Tidak. Kalau kita menghukumi sebuah perbuatan, tidak berarti memvonis pelakunya sebagai ahli neraka. Enggak. Harus dibedakan, ya. Kalau seorang mabuk, kita bilang dia sedang melakukan hal yang haram, mabuk haram. Apakah ucapan saya berarti dia pasti ke neraka? Tidak, kita tidak sedang memvonis pelakunya ke surga atau ke neraka. Sebab ke surga ke neraka itu pertama dilihat dari akhir kehidupan dia. Mungkin aja dia tobat, ya. Sebelum matinya tobat, baik keislamannya, mati dalam keadaan husnul khotimah, diampuni dosanya, lalu ke surga, ya. Kedua, surga nerakanya dikalkulasikan dengan amal-amal lainnya. Kita hanya menghukumi halal haramnya sebuah perbuatan, tidak sedang memvonis pelakunya sebagai ahli surga atau neraka. Kalau ada orang yang sholat, kita bilang orang itu sedang melakukan ibadah yang Allah syariatkan. Apakah kita berarti memvonis orang itu pasti ahli surga? Belum tentu, ya. Kita hanya menyatakan sholatnya itu ibadah ketaatan yang bagus, dipahalai oleh Allah. Tidak berarti apakah pasti dia ke surga, kita enggak berbicara itu. Ke surga ke nerakanya nanti dilihat di akhir kehidupannya, saat kematiannya, dan dikalkulasikan dengan amalan-amalan lainnya, ya. Jadi kalau kita menghukumi sebuah perbuatan, sekali lagi tidak memvonis surga atau neraka terhadap pelakunya, sama sekali tidak. Jadi sesuatu tidak bisa dianggap baik dan benar hanya karena ada ustadz yang melakukannya, ya, tidak. Kita lihat halal haramnya sebuah perbuatan diukur dengan nas Al-Qur'an atau hadis yang sahih tentang hal itu.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
1: Nya seburuk akhlaknya, imannya seburuk ibadah dan akhlaknya. Coba umpamanya baca Al-Quran yang terdapat dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah menyatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat bisa mencegah dari perbuatan, dari keburukan akhlak. Fahsya' dan munkar itu akhlak yang buruk. Perbuatan keji, perbuatan mungkar itu nyata-nyata keburukan akhlak. Mestinya tertegah oleh sholat. Kalau sholatnya benar. Kalau sholatnya itu makbul, diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pasti akan melahirkan kemuliaan akhlak. Akan mengikis seluruh akhlak-akhlak dan kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Makanya siapa orang yang sholat, tapi seusai sholat akhlaknya tetap buruk, itu sholat bukannya diterima, bukannya dibalas dengan surga, bukannya berbahagia, karena itu yang Allah janjikan kepada orang yang sholat. Dia akan berbahagia, dia akan diberikan surga Firdaus. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim. Orang yang sholatnya khusyuk pasti bahagia. Makanya di akhir penjelasan tentang ciri-ciri orang mukmin yang sholatnya khusyuk yang bahagia itu, ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausum fiha khalidun. Itu janji Allah. Tapi itu janji kepada orang yang sholatnya benar, yang khusyuk, yang ikhlas, yang mutaba'ah. Diterima itu sholatnya, dia bahagia. Dia dibalas dengan surga. Sebaliknya, kalau sholatnya tidak khusyuk, tidak ikhlas, tidak mutaba'ah, Allah cabut janjinya kepada orang itu dan diberikan ancaman. Allah menyatakan, fawailul lil musallin. Celaka tuh orang yang sholat. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang yang lalai dari salatnya, bukan fi salatihim. Allah tidak menyatakan fawailul musan alladzina hum fi salatihim sahun, tidak, tapi an salatihim sahun. Kalau khusyuk tadi fi salatihim khasyun, ini an. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, makna an di sini artinya dia lalai dari hikmah sholat, tujuan sholat. Hikmah sholat tanha anil fahsya'i wal munkar, mencegah dari perbuatan keji dan munkar.
4: Tujuan sholat harus diwujudkan seusai sholat. Seusai sholat tidak ada lagi kekejian, tidak ada lagi kemungkaran, ucapan ataupun perbuatan. Seusai sholat tidak ada lagi akhlak yang buruk, tidak ada lagi akhlak yang menyakiti orang lain. Seusai sholat akhlaknya mulia. Itu hikmah sholat, itu tujuan sholat. Kalau orang setelah sholat tetap keji dan munkar, berarti dia lalai dari tujuan sholat. Kena dengan ayat ini, fawailul lil musallin. Celaka tuh orang yang sholat. Yaitu setelah sholat akhlaknya tetap buruk. Setelah sholat tetap keji dan munkar. Setelah sholat kebiasaan-kebiasaan buruknya tidak hilang dari dirinya. Maka ditolak sholat itu dan diancam dengan azab. Makanya berkata Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah dalam kitab Lathaiful Ma'arif, qala ba'du salaf, man 'amila hasana thumma atbaha bil hasana fadzalika 'alamatu qabuli hasanatil ula. Siapa orang yang melakukan satu ibadah, satu amal baik, lalu setelah itu dia ikuti dengan amal baik berikutnya. Setelah sholat, akhlaknya jadi mulia. Sholatnya amal baik, kemuliaan akhlak juga amal baik. Maka amal baik kedua ini menjadi tanda amal baik pertama tadi diterima oleh Allah. Kenapa? Fa'innallaha idha taqabbala amali abdin. Idha taqabbala amala abdin. Waffaqahu lil a'mali shalihah ba'da. Karena apabila Allah menerima amalan seorang hamba, Allah kasih balasan yang segera. Ada dua balasan segera di dunia. Sebelum balasan yang tertunda di akhirat nanti. Balasan yang segera yang pertama, Allah berikan taufik. Allah berikan hidayah kepada orang itu untuk melakukan amal soleh berikutnya. Ini balasan yang segera. Jadi kalau seseorang setelah selesai sholat fardu, dia terdorong untuk wirid. Dengan wirid yang disunnahkan. Lalu berdoa. Wirid dan amal dan berdoa selesai sholat fardu, amalan soleh. Setelah beres wirid, berdoa dengan khusyuk, lalu sholat ba'da. Apabila ada ba'danya. Itu amal soleh berikutnya. Seusai sholat ba'da, ambil mushaf. Buka, baca Al-Quran. Odoj, satu juz seusai sholat itu. Beres umpama baca Al-Quran. Rurut, reret, ninggali ayat kencleng. Odok saku, ambil dompet, masukkan dengan dompetnya. Itu reng-rengan amal soleh seusai sholat menunjukkan sholat tadi diterima oleh Allah. Sebagai balasan bahwa amal sholat itu diterima oleh Allah karena mungkin ikhlas, khusyuk, mutaba'ah gitu, diterima Allah kasih hidayah untuk wirid sesuai sunnah. Untuk zikir, untuk berdoa. Setelah itu zikirnya juga diterima oleh Allah. Allah kasih hidayah untuk sholat ba'da. Setelah sholat ba'da, Allah kasih juga hidayah untuk baca Al-Quran. Setelah baca Al-Quran, Allah kasih lagi hidayah untuk infak dan amal soleh. Begitu seterusnya tuh. Tak semua orang kan bisa begitu. Banyaknya orang begitu assalamualaikum, assalamualaikum. Ada yang langsung pergi. Tewirid-wirid acan. Istighfar wa tilu kali. Bari di bekal di jalan. Ya, ada yang begitu? Banyak. Ada lagi langsung ngodok HP. Langsung chatting. Data derderan. Wah, nuju sholat. Oh, si fulan. Atau browsing. Atau, wah, macam-macam. Dilalaikan. Orang itu seusai sholat tidak diberi hidayah untuk wirid, untuk zikir, untuk berdoa, untuk sholat ba'da, untuk baca Quran. Maka menunjukkan orang itu ditolak sholatnya. ditolak atau diterima ibadah memang urusan Allah, bukan urusan kita. Tapi Allah kasih tanda, tak kasih indikasi siapa orang ibadahnya diterima dan yang ditolak, Allah kasih tuh. Sebaliknya, man amila hasanah thumma atbaha bisayyah fadhalika alamatur raddil hasanah wa adamu qabuliha. Siapa orang yang melakukan satu ibadah, satu kebaikan, diikuti oleh kejahatan, diikuti oleh keburukan, keburukan itu sebagai tanda ibadah kebaikan pertama tadi ditolak dan tidak diterima oleh Allah. Makanya tidak dibalas dalam bentuk diberi hidayah untuk melakukan ibadah dan amal soleh berikutnya. Dibiarkan, dicabut lagi itu hidayah dari diri orang itu. Kalau hidayah dicabut dari diri seseorang, menunjukkan orang itu sudah maksiat. Masa ibadah disebut maksiat? Iya, kalau di dalam ibadahnya itu dia melakukan banyak mengabaikan hak-hak Allah. Umpamanya kita sholat, di dalam sholat kita banyak mengabaikan hak-hak Allah, kurang ikhlas, kurang khusyuk, kurang mutabah, dosa eta teh. Makanya diancam oleh azab, oleh Al-Quran dan hadis yang sahih. Makanya tak heran apabila seusai sholat yang pertama kali dilakukan oleh Nabi seusai salam apa? Istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kok istighfar kayak udah berbuat dosa? Betul, sudah berbuat dosa. Apa bentuk dosanya? Dosanya adalah mengabaikan hak Allah di dalam sholatnya. Khusyuk adalah hak Allah. Ikhlas adalah hak Allah. Itu yang banyak kita abaikan. Makanya siapa orang yang sholat seusai sholat, dia ikuti dengan perbuatan buruk. Seusai sholat berjamaah keluar dari masjid nyolong sendal. Seusai sholat berjamaah keluar dari masjid ngambil kenceleng. Seusai sholat berjamaah keluar dari masjid langsung ngerokok. Itu keburukan yang menjadi indikator ditolaknya sholat kita tersebut. Termasuk kalau orang sudah ibadah, sholat, saum, haji, umrah, tapi akhlaknya buruk. Akhlak yang buruk mengindikasikan ibadah tadi ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya termasuk saum, Nabi SAW menekankan selama saum itu jaga mulut, jaga perilaku, jaga akhlak, jangan sampai merusak saum yang sedang dilakukannya. Seusai saum, penjagaan mulut dan perilaku dari hal-hal yang buruk itu sudah terbiasa. Jadi selama saum dipermulia akhlak. Ada ancaman siapa yang selama saum akhlaknya buruk, ucapannya nyelekit, perbuatannya menyinggung, saumnya ditolak. Malam yada qaula zur wal amala bihi wal jahl falaysa lillahi hajatun fi ayyada at'amahu wa syarabah. Siapa orang yang selama saum tidak meninggalkan ucapan perbuatan yang sia-sia, yang buruk, yang menyinggung, yang menyakiti, tidak menjaga diri dari perilaku yang bodoh, Allah enggak butuh kepada saum. Allah tidak butuh terhadap perbuatan dia meninggalkan lapar dan haus yang dilakukannya. Ditolak, lalu apa yang dia dapat? Hanya lapar dan haus. Rubba sha'imin hadduhu min syamihi al-ju' wal 'athas. Ini yang hasan yang dibawakan oleh para ulama. Banyak orang yang saum, tapi yang dia dapat dari saumnya hanya haus dan lapar. Pahalanya tidak, ampunannya tidak. Janji surga tidak diberikan, janji diselamatkan dari api neraka juga tidak diberikan. Yang dia dapat hanya lapar dan haus saja. Karena apa? Karena selama saumnya dia hanya melakukan saum secara hissi, secara zahir. Tapi hakikat dari saumnya dia mengabaikannya. Saum itu kan, filosofi saum, kita dilatih untuk menjauhi perkara-perkara yang hukum asalnya mubah selama 13,5 jam lah kalau di kita mah. Makan, minum, hubungan suami istri hukum asalnya mubah, ya enggak? Tapi selama saum haram. Nanti setelah buka boleh lagi. Kalau yang tadinya halal saja, sementara waktu haram untuk dilakukan, wajib dijauhi, apalagi yang hukum asalnya haram. Harus lebih dijauhi lagi selama saum. Dan harus menjadi kebiasaan menjauhi dosa dan maksiat yang diharamkan seusai saum. Sehingga kalau selama saum dididik mulutnya dijaga, perilakunya dijaga. Jangan sampai melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Jangan sampai melakukan keburukan akhlak. Maka setelah saumnya akhlaknya menjadi mulia. Itu hasil dari ibadah saum. Kemuliaan akhlak juga tuh. Hasil dari sholat, kemuliaan akhlak. Hasil dari saum, kemuliaan akhlak. Haji, hasil dari haji dan umroh, kemuliaan akhlak. Hasil dari zakat, infak, sodakoh, kemuliaan akhlak. Semuanya bermuara ke sana. Semuanya menghasilkan kemuliaan akhlak. Maka ternyata akhlak adalah buah dari seluruh pengamalan ajaran Islam. Buah dari akidah, tauhid, iman adalah akhlak. Buah dari ibadah baik sholat, haji, umroh, ataupun saum, ataupun infak dan sodakoh adalah akhlak. Makanya begitulah cara Nabi memuliakan akhlak manusia, menyempurnakan kesempurnaan akhlak manusia. Agar manusia akhlaknya bagus, imannya ini. Tanpa iman gak mungkin menghasilkan akhlak yang mulia. Agar akhlak manusia itu baik, ibadahnya ini harus diperbaiki. Mustahil akhlak mulia bisa diraih tanpa ibadah yang benar dan berkualitas. Makanya beliau 13 tahun akidah manusia dipupuk. Setelah pindah ke Madinah baru ditunjang dengan ibadah. Jadilah para sahabat memiliki kualitas akhlak yang luar biasa. Menjadi manusia terbaik di sepanjang sejarah kehidupan manusia. Dan itu yang Allah nyatakan dalam Al-Quran. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ta'muruna bil ma'rufatan hauna anil munkar. Kalian sebaik-baik umat yang dilahirkan kepada manusia untuk memberantas keburukan akhlak dan untuk menerapkan kemuliaan akhlak. Ta'muruna bil ma'ruf, itu kemuliaan akhlak itu. Kalian merintahkan orang lain untuk berbuat baik agar akhlaknya mulia. Dan mencegah dari perbuatan buruk agar semua akhlak yang buruk ini terberantas. Itu kriteria baik buruknya satu komunitas. Dan itu dimiliki oleh para sahabat. Kuntum khairu ummah. Makanya Nabi SAW pun menyatakan khairun nas qarni, sebaik-baik manusia, manusia yang sezaman dengan aku, yaitu para sahabat. Begitu cara Nabi menyempurnakan akhlak manusia, diperbaiki akidahnya, diperbaiki juga ibadahnya, membuahkan kemuliaan akhlak. Saking pentingnya ini akhlak, Nabi memberi iming-iming. Apa iming-imingnya? Pikhabitaun, kata orang Tasiknya. Matak ngacai. Bikin ngiler. Bikin orang kabita tergiur dengan kemuliaan akhlak, lalu terdorong untuk berusaha memiliki kemuliaan akhlak. Apa saja keuntungan dari memiliki akhlak yang mulia? Pertama, sekali lagi tadi, akhlak yang mulia adalah indikator baiknya iman, baiknya ibadah. Baik ibadahnya dalam bentuk sholat, saum, atau ibadah-ibadah lainnya. Tuh. Indikator diterimanya ibadah-ibadah tadi itu. Ini yang pertama. Kedua, orang yang memiliki akhlak yang mulia itu akan melahirkan pahala yang sangat besar sekali. Sebesar apa? Sebesar pahala dari saum di malam harinya, tahajud di malam harinya, saum di siang harinya. Tiap hari begitu. Coba kebayang kalau ada seseorang malamnya semalaman tidak tidur, tahajud. Siang, selama siang tidak makan, tidak minum, tidak melampiaskan syahwat, saum sampai maghrib. Setelah maghrib mah buka. Malamnya melakukan ibadah terbaik di malam hari, yaitu sholat. Siangnya melakukan sebaik-baik ibadah di siang hari, yaitu saum. Kebayang besarnya pahala. Dan itu dilakukan tiap hari. Sampai bergelar qawwam dan sawwam. Dalam bahasa Arab ini disebut dengan sebutan sighat mubalaghah. Mubalaghah itu berlebih-lebihan. Orang yang melakukan qiyamul lail, ibadah di malam hari, baik sholat, zikir, berdoa, baca Al-Quran, dan seterusnya, disebut qa'im. Kalau sekali, dua kali. Tapi kalau terus-terusan disebut qawwam. Orang yang saum di siang hari disebut sha'im. Tapi kalau terus-terusan disebut sawam. Sawam dan qawwam, ahli ibadah baik di malam hari ataupun di siang hari. Dan kebayang pahalanya luar biasa besarnya. Ternyata seorang muslim yang ibadahnya pas-pasan. Hanya terbatas pada perbuatan amalan yang wajib, meninggalkan yang sunnah. Menjauhi yang haram, tapi kadang yang makruh, apalagi yang mubah dilakukan. Disebut muslim yang musaddad. Musaddad itu simpel, sederhana, tidak bagus-bagus amat gitu. Tapi akhlaknya mulia. Kemuliaan akhlak yang dimiliki oleh seorang muslim yang musaddad itu mampu meraih pahala ahli tahajud dan ahli saum. Sebagaimana sabda Nabi SAW, innal muslimal musaddad yudriku bihusni khuluqihi darajatas sawwamil qawwam. Sesungguhnya seorang muslim yang musaddad, dengan kemuliaan akhlaknya, dia mampu meraih derajat sawam dan qawam, ahli saum dan ahli tahajud. Maknanya pahalanya, sebab makna darajat, darajat ini sering diungkapkan, asal dianggap ungkapan dari pahala. Sebagaimana Imam Ibnu Hajar rahimahullah ketika menafsirkan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan beramal dan berilmu beberapa derajat. Ini surah Al-Mujadilah. Yang oleh Imam Bukhari dikutip di dalam kitab Sahih Bukhari dalam bab Fadhlul Ilmi. Berkata Imam Ibn Hajar, raf'ud darajat likathrati thawab. Ketinggian derajat itu karena banyaknya pahala. Kalau derajatnya tinggi, dunia akhirat itu menunjukkan pahalanya besar. Makanya tadi orang muslim yang musaddad, tapi akhlaknya baik, maka itu mencapai derajat, maksudnya meraih pahala yang sama dengan ahli saum di siang hari dan ahli tahajud di malam hari. Makanya ketika pahala dari akhlak ini ditimbang, itu paling berat. Padahal timbangan amal baik itu yang sangat berpengaruh pada keselamatan kita di akhirat nanti. Kan nanti kita ditimbang amal baik dan amal buruk. Setiap kita pasti ada amal baik, ada amal buruk ya. Kita suka sholat? Suka. Saum? Suka. Baca Quran? Odoj. Ngaji begini? Rajin. Suka ghibah? Sok. Nggak bohong? Sering gitunya. Suudzon ke sama osok. Ketika kita ghibah, ketika kita dusta, ketika kita melakukan maksiat terancam neraka, ketika melakukan sholat atau ibadah lain dijanjikan surga. Jadi kita ke surga atau ke neraka? Disebut ke surga, osok bohong. Osok ghibah, disebut ke neraka, osok sholat. Ditimbang. Fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ayshati radih. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu. Perberat timbangan amal kebaikan agar kita selamat. Salah satu amalan yang memperberat timbangan amal kebaikan adalah akhlak yang mulia. Ma'athqalu yaumal qiyamah fi mizanil mu'min indallah min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin di sisi Allah pada hari kiamat dibanding akhlak yang mulia. Ini paling berat nih. Pahalanya besar ditimbang begitu berat. Karena kata Imam Syekh Al-Hakami dalam kitab Mukhtasar Ma'arijul Qabul ketika membahas bab al-mizan, apa sih yang ditimbang di dalam timbangan di akhirat nanti? Para ulama menyatakan ada tiga pendapat. Ada yang menyatakan salah satunya lah pahala dari semua amalan. Kata Ibnu Abbas, kullu thawabi a'mal ibni adam mujassimatun yaumil qiyamah. Semua pahala dari amalan Ibnu Adam itu berwujud pada hari kiamat. Bungkelkan. Apa wujudnya? Wallahu alam, jangan tanya, saya jawab sekarang. Ustaz, apa wujud pahala di hari kiamat? Saya jawab tegas, tidak tahu. Dan tidak ada keterangan. Kemudian itu yang ditimbang. Dosa juga berwujud. Kemudian disimpan di daun timbangan yang satu lagi. Lalu ditimbang. Mana yang lebih berat? Pendapat kedua, ada yang menyatakan buku catatan amal. Yang ketiga, ada lagi yang menyatakan bahwa yang ditimbang adalah badannya. Makin berat badan, makin gemrot, makin bagus. Singendut atau kayak gitu. Enggak, berat ringannya timbangan di akhirat bukan berdasarkan bobot badan di dunia. Karena Nabi SAW menyatakan nanti pada hari kiamat akan datang orang yang badannya besar dan gemuk. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab sahih. Tapi ketika ditimbang, bobotnya tidak lebih dari berat sehelai sayap seekor nyamuk. Padahal badannya gede. Mungkin kalau ditimbang di dunia lebih dari sekintal. Tapi pas di akhirat mah, masih lebih berat sehelai sayap seekor nyamuk. Tapi sebaliknya suatu saat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu naik ke atas pohon itu buah yang di Arab naon untuk takjil korma, duh ini hese nyebut korma ya. Naik ke pohon korma, terlihat kedua betisnya oleh para sahabat, kaget semuanya melihat sangat kecilnya kedua betis Abdullah bin Mas'ud, kecil sekali, melebihi kecilnya betis anak-anak. Nabi SAW juga melirik. Apa kata beliau? Wallahi innahuma athqalu fil mizani min Uhud. Demi Allah, kedua betis Abdullah bin Mas'ud lebih berat dibanding gunung Uhud pada hari kiamat nanti. Kenapa? Karena fisik yang kecil, yang kerempeng tadi dipakai ibadah, dipakai sholat, dipakai jihad fisabilillah. Makanya itu yang membuat bobotnya semakin berat. Sebaliknya orang yang tadi tinggi besar gemuk, ditimbang seringan bahkan lebih ringan daripada sehelai sayap dari seekor nyamuk. Karena tidak dipakai ibadah. Dari sinilah sebagian ulama menyatakan yang ditimbang adalah badannya. Secapai apa tuh badan dipakai ibadah dan amal soleh? Selama apa itu ibadah badan dipakai melakukan kebaikan, itu akan mempengaruhi bobot dia di akhirat nanti. Kalau dipakai dosa maksiat akan enteng ringan, tapi kalau dipakai ibadah amal soleh akan menjadi berat dalam timbangan kebaikan. Nah, jadi banyak pendapat para ulama, setidaknya tiga. Ada yang ditimbang itu pahala, ada badannya, ada buku catatan amal. Salah satu yang ditimbang adalah pahala. Dan pahala yang akan menyebabkan timbangan amal kebaikan kita sangat berat adalah dari akhlak. Ini salah satu di antara keutamaan akhlak. Keutamaan lain, orang itu paling dekat kedudukannya di samping Nabi SAW pada hari kiamat dan paling dicintai oleh Nabi SAW. Kalau kedudukannya dekat dengan Nabi di akhirat, berarti orang itu mulia, ya. Karena kedudukan Nabi pasti paling tinggi. Kalau dekat, berarti orang itu mulia. Mendekati dari derajat Nabi SAW. Sebaliknya, kalau orang jauh kedudukannya di akhirat dari Nabi SAW, berarti dia itu orang hina, rendah. Ternyata rendah tingginya derajat, hina mulianya seseorang di akhirat, salah satunya ditentukan oleh akhlak. Berkata Nabi SAW, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqa. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan paling dekat kedudukannya dengan aku pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Semakin baik akhlaknya, semakin dekat kedudukannya dengan Nabi SAW, menunjukkan semakin mulia derajatnya di akhirat dan semakin dicintai oleh Nabi SAW. Karena tadi kita ketahui mulianya akhlak itu mengindikasikan akidahnya, imannya, tauhidnya bagus. Bagusnya iman melahirkan kemuliaan akhlak, juga ibadahnya juga bagus. Bagusnya ibadah melahirkan kemuliaan akhlak. Udah, orang yang akhlaknya mulia mah pasti kedudukannya dekat dengan Nabi SAW. Sebaliknya beliau menyatakan, wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni majlisan yaumal qiyamah as-sarsarun wal mutasyaddiqun wal mutafaihiqun. Sesungguhnya orang yang paling aku benci di antara kalian dan paling jauh kedudukannya dengan aku pada hari kiamat, orang yang memiliki tiga karakter. Tiga karakter itu menunjukkan keburukan akhlak dalam bentuk ucapan dan perilaku. Pertama, asar-sarun. Asar-sarun itu cerewet, banyak omong. Kata orang Tasik mah, loba catur tanpa bukur. Maksud loba catur bukan tukang catur sekak seter semrut, bukan. Tapi loba catur teh banyak omongan. Tanpa bukur, tahu bukur? Nah, bahasa Indonesia na bukur tanya. Isinya sayur terdiri dari dua, bukur dan kuah. Kuah itu airnya, ya. Nah, bukurnya itu bukur. Kalau sayur lodeh atau sayur asam ya bukurnya daun-daunannya itu. Kalau gulai bukurnya ya daging-dagingnya itu gitu ya. Kalau sudah habis daging, oh iya mah tinggal kuahnya, bukurnya habis. Jadi inti dari sayur, kuahnya apa bukurnya? Dua-duanya. Kalau enggak ada air, bukan sayur. Dioseng palingnya atau digoreng. Babat catur tanpa bukur artinya banyak omong tapi enggak ada isi. Cerewet, bawel, isinya nyelekit, isinya menyinggung, isinya mendolimi, isinya bikin orang sakit hati. Al-mutasyadikun dari asyadku. Asyadku ini rahang. Mananya orang yang ketika berbicara itu suka membagus-baguskan omongannya, sikapnya, mungkin susunan bahasa untuk menarik perhatian orang. Agar dipuji, disanjung, agar diberi apresiasi, agar dapat panggung, gitulah. Itu al-mutasyadikun. Dua-duanya keburukan akhlak. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, qad arafna athar-tharun wal-mutasyadikun. Famal mutafaihiqun, wahai Rasulullah. Kami tahu arti dari athar-tharun dan al-mutasyadikun. Apa yang dimaksud al-mutafaihiqun? Al-mutafaihiqun itu bahasa Arab. Para sahabat orang Arab. Tapi samar maknanya. Mereka tidak sotoy, lalu difahami sendiri. Tidak. Tapi bertanya, apa al-mutafaihiqun? Dijawab, al-mutakabbirun. Sombong, arogan, takabur. Asa aing, teruskan. Asa aing, uyah kidul. Kalau diterjemahkan, merasa dirinya seperti garam selatan. Gitunya, gak nyambung. Disebut uyah kidul itu sebab disebut pangasinna cenah dibanding uyah kaler. Uyah kan kualitasnya diukur dari apa? Kadar asinnya. Makin asin dianggap makin bagus. Makin irit. Kalau nyayur, kalau masak. Asa aing uyah kidul teh merasa paling asin, merasa paling pinter, seni, sombong, arogan gitu. Dan itu juga akhlak yang buruk. Arogan dengan keilmuannya, arogan dengan hartanya, dengan kekuasaannya, dengan pengalamannya, dengan kelebihannya. Orang lain diremehkan, orang lain dihinakan, orang lain seperti enggak dianggap, tidak memiliki kemampuan apapun. Ini keburukan akhlak. Ternyata itu yang paling dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan paling jauh kedudukannya dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Artinya dia akan rendah, akan dihinakan pada hari kiamat. Jadi salah satu di antara keutamaan akhlak, orang itu akan dimuliakan pada hari kiamat dekat kedudukannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga akan dicintai oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Inilah yang kedua. Keutamaan akhlak yang kedua. Keutamaan akhlak yang ketiga. Akhlak yang mulia ini yang menjadi inti dari materi kita. Akhlak ini adalah tali pengikat persatuan dan kesatuan. Akhlak ini lem, pakai L bukan pakai R. Beda kan? Lem perekat ukhuwah Islamiyah. Kenapa? Karena akhlak yang mulia pasti mengundang simpati orang. Semua orang suka kepada orang yang akhlaknya bagus, baik. Jangankan orang, binatang pun kalau diperlakukan oleh orang secara baik, secara lemah lembut, dengan penuh kasih sayang dan perhatian, itu binatang suka, ya enggak? Ada enggak macan, harimau gitu, atau singa yang sangat baik ke orang sampai kangen? Iya, ketika si macan, harimau itu diurus sejak kecil, sejak bayi, dinangnak nenek gitu kan, sampai akhirnya akrab, sangat akrab dengan majikannya. Pas suatu saat ada aturan negara, gak boleh, ini sudah gede harimaunya, kalau masih kecil gak masalah, ini sudah gede berbahaya, harus dilepas di hutan bebas. Sedihkan kedua-duanya. dilepas sambil nangis eta teh. Setelah setahun dua tahun kangennya enggak ketulungan, si orangnya itu nyari lagi ke hutan, ketemu. Itu si harimau dari jauh ngegabruk. Dipeluk, digalentoran, gitu kan? Itu binatang. Diperlakukan secara baik, secara mulia, dia juga jadi suka ke orang tersebut. Apalagi manusia yang tadinya benci menjadi suka, yang tadinya anti menjadi simpati, yang tadinya mendekat menentang menjadi mendukung, hanya karena diperlakukan secara baik. Allah yang menjamin, idfa billati hi ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawa ka'annahu waliyun hamim. Balas tuh keburukan dengan kebaikan, ini akhlak yang baik. Idfa billati hi ahsan. Orang lain berbuat buruk, oleh kita dibalas dengan kebaikan. Maka orang yang antara kamu dengan dia tadinya ada permusuhan akan berubah menjadi kawan yang sangat akrab, yang sangat dekat. Makanya berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum birifqi. Fa inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa syana." Wajib kamu berlaku lemah lembut, ini salah satu kemuliaan akhlak nih. Jangan kasar, karena tidaklah kelemah lembutan terdapat dalam sesuatu, apapun sesuatu itu. Berdakwah, mendidik, bermuamalah, disertai dengan kelemah lembutan. Itu akan memperindah, memperbagus sesuatu tersebut. Dakwah dengan lemah lembut akan lebih kena di hati. Mendidik dengan lemah lembut itu akan menyerap ke anak didik. Bermuamalah dengan tetangga, dengan kawan ketika berjual beli dengan lemah lembut akan mengundang persaudaraan dan persahabatan, akan indah enak. Wala yunza'u min syai'in illa syana, dan tidaklah kelemah lembutan ini tercabut dari sesuatu kecuali akan memperburuk. Coba umpamanya ketika bermuamalah jual beli kasar, tidak ada kelemah lembutan. Ketika datang tukang sayur, kata emak-emak teh, "Mang, berhenti, kalau enggak saya tampar kamu." "Ini berapa daging?" "150. "Mahal amat," katanya. "Mau nyekek kamu?" Umpamanya, kata si Mang, "Ibu tarik barangnya, rek aja kelut ya teh." Pasti akan buruk ya. Besoknya tukang sayur kasih dipanggil lagi, "Enggak ah, piributan kasih eta," makan gitu, buruk. Allah dalam Al-Quran menyatakan, "Fabima rahmati minallahi linta lahum, walau kunta faddan ghalidal qalb, lan faddu min hawlik." Karena rahmat Allah kepada kamu, wahai Muhammad, kamu bersifat lemah lembut, bersikap lunak kepada mereka. Kalau kamu bersikap keras dan kasar kepada mereka, niscaya mereka akan lari meninggalkanmu. Dakwah, tapi kasar. Di dalamnya terdapat celaan, cemoohan, hinaan. Kata-kata dasar tolol, dasar bodoh, dasar goblok, dasar calon neraka. Wah, itu orang yang didakwahi lari itu. Jangan didali Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau khutbah matanya merah, suaranya tinggi seperti panglima yang mengomando pawahannya, wah kayak gitu, didali dengan itu. Itu mah bukan kasar. Tegas. Harus dibedakan antara tegas dengan kasar dan kerasnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tegas, suaranya tinggi, tapi enggak ada celaan, tak ada cemoohan, tak ada kata-kata yang menyinggung orang lain yang sedang didakwahi, dinasihatinya, enggak ada, itu tegas. Kalau umpama, "Hei tolol, hei bodoh, hei goblok, hei wah segala macam," itu mah bukan tegas, tapi apa? Kasar. Harus dibedakan antara kasar dengan tegas. Tegas isinya benar. Membuat orang sadar. Membuat orang terlecut, membuat orang merenung. Kalau kasar, membuat orang tersinggung. Membuat orang sakit hati. Di dalamnya terdapat cemoohan, hinaan, makian, dan ujaran kebencian.

hati. Semua orang suka, semua orang sayang. Kalau semua orang simpati, suka, senang kepada akhlak yang mulia, kepada orang yang akhlaknya baik, akhirnya mendekat, akhirnya berkawan, bersahabat, bersaudara, akhirnya menyatu. Dari sini lahir persahabatan. Dari sini lahir persatuan dan kesatuan. Dari sini tercipta ukhuwah Islamiyah. Dari mana? Dari kemuliaan akhlak. Jadi kemuliaan akhlak tali perkat, tali pengikat persatuan atau lem perkat ukhuwah Islamiyah di antara sama muslim. Sebaliknya keburukan akhlak adalah pemecah belah persatuan. Perusak ukhuwah Islamiyah. Karena siapapun orang yang akhlaknya buruk pasti dibenci, pasti tidak disukai. Ada orang yang pelit, egois gitu ya, tidak peduli kepada orang lain, kita enggak suka kepada dia. Ada orang yang sukanya itu menyakiti, ya, menyinggung perasaan, ya, kata-kata kasar, kita benci kepada dia, akhirnya menjauh. Tidak mau dekat, tidak mau bersahabat, apalagi bersaudara sama dia. Enggak, malah yang ada tali persaudaraan, nasab juga, enggak. Karena apa? Karena keburukan akhlaknya. Lahirlah kebencian, lahirlah permusuhan, lahirlah perpecah belah. Makanya berkata Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, kita mukhtasar min hajil qasidin dalam babul ulfah wal ukhuwah, bab persatuan dan kesatuan. Beliau menyatakan, i'lam rahimakallah annal ulfata thamrati husnil khuluq wal furqata thamrati su'ul khuluq lianna husnal khuluq yuthmiru tahaba wa ta'allufa wa tawafuqa wa su'al khuluq yuthmiru tabaghudha wa tahasuda wa tadabura. Ketahuilah wahai saudaraku, sesungguhnya persatuan dan kesatuan adalah buah dari akhlak yang baik. Karena akhlak yang baik melahirkan saling cinta, saling menyayangi, akhirnya bersahabat, bersaudara, bersatu, terciptalah persatuan dan kesatuan. Dan sesungguhnya perpecahan buah dari akhlak yang buruk. Karena akhlak yang buruk melahirkan saling benci, saling dengki, saling memusuhi. Akhirnya timbul perpecah belahan. Lihat bagaimana pengaruh akhlak terhadap ukhuwah Islamiyah. Lihat bagaimana pengaruh akhlak terhadap persatuan dan kesatuan. Ternyata itu sangat menentukan. Nyaman tidaknya kehidupan kita di lingkungan kita, di tengah komunitas kita, sangat ditentukan oleh akhlak orang-orang di sekitar kita. Kalau teman-teman dekat, orang-orangnya baik, kalau bicara santun, kalau umpamanya kita kelihatan ada kesusahan, dia peka, menolong, memperhatikan, peduli, membantu. Sikapnya ramah, tidak egois, tidak pelit. Bagaimana perasaan kita hidup di tengah orang-orang yang seperti itu? Betah dan tenang. Tidak khawatir terhadap apapun. Kalau ada apa-apa ke saya, kawan-kawan di sekitar saya pasti tidak akan diam. Nyaman, betah. Maka dia akan bertahan di lingkungan seperti itu. Tapi coba sebaliknya, kalau ada kawan, jangankan semualah, dari 100 orang ada 1-2 yang nyebelin. Kalau bicara nyelekit, sering menyinggung. Kalau ngomong tidak dipikirkan apakah akan menyenangkan atau menyakiti orang lain. Tidak peduli dia. Hanya 1-2 orang. Dia egois, dia tidak perhatian. Dia umpamanya suka ngorek-ngorek kesalahan, kekeliruan kita. Betah enggak? Takut. Takut dengan mulutnya. Takut dengan perilakunya. Karena nyaris tidak ada orang yang selamat dari
cacian makian orang itu.

0: atau kejahatan orang itu, maka status keislaman dia dipertanyakan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi. Seorang muslim yang hakiki adalah orang yang muslim lainnya selamat dari gangguan baik lisannya ataupun perbuatannya. Keberadaan orang seperti itu di tengah-tengah komunitas kita membuat hati kita tidak nyaman berada di lingkungan sebenarnya. Bayangkan kalau yang kayak begitu mayoritas. Betah enggak? Enggak betah. Baik lingkungan bertetangga ataupun berorganisasi. Umpamanya para aktivis di organisasi itu bukan tetangga, ada berjauhan kan? Rumahnya tidak ketemu sehari-hari di rumah tetangga kita. Tapi bertemunya cuma di aktivitas seperti ini. Tapi ada satu dua orang pikas sebelen, enggak nyaman tuh. Pokoknya lamun aya si eta mah urang mah moal daek. Kan gitunya. Timbul perpecahan. Lihat. Keterkaitan iman dengan persatuan dan kesatuan luar biasa. Persatuan dan kesatuan tercipta karena adanya kemuliaan akhlak. Kemuliaan akhlak lahir karena bagusnya ibadah, amal soleh, bahkan iman yang dimiliki seseorang. Ciptakan persatuan dan kesatuan dengan cara memperbaiki iman. Dengan cara meluruskan keimanan kita. Dengan cara memperbaiki ibadah-ibadah kita, sholat kita, saum kita, umroh haji kita, semua amal soleh kita. Perbaiki dari segi kualitas, keikhlasannya, kekhusyuannya kalau ibadah itu melahirkan memerlukan kekhusyuan seperti sholat, seperti baca Quran, zikir, wirid, berdoa, dan yang lain-lainnya. Dari aspek mutaba'ahnya, dari seluruh aspek, perbaiki kualitas ibadah kita. Perbaiki kualitas dari iman kita, maka yakinlah dari hal tersebut lahir kemuliaan akhlak, dan kemuliaan akhlak akan menciptakan persahabatan, ukhuwah Islamiyah, persatuan dan kesatuan. Berdasarkan hal itu kita melihat antara iman, ibadah dan akhlak di dalam agama kita merupakan satu kesatuan utuh yang tidak bisa dipisah-pisahkan, tapi berhubungan satu sama yang lain. Akhlak buruk menunjukkan, mengindikasikan buruknya ibadah, buruknya iman orang seperti itu. Perbaiki imannya, perbaiki ibadahnya, dengan sendirinya akhlaknya nanti akan terperbaiki. Buruknya akhlak mengindikasikan orang seperti itu perlu direvisi, direnovasi ibadah dan imannya. Sekarang timbul pertanyaan, bagaimana caranya memperbaiki iman dan ibadah agar melahirkan akhlak yang mulia? Perlu enggak itu dibahas? Ya iyalah perlu. Kita tahu untuk bisa memiliki akhlak yang mulia, ibadah dan iman ya harus benar. Tapi pertanyaan, gimana memperbaiki iman dan ibadah, ya enggak? Ini akan menjadi materi kita di tabligh akbar berikutnya. Sekarang mah waktu sudah untuk menjelaskan sudah habis, sampai 9:30, sudah lewat malah ya. Kita masih punya sisa waktu kira-kira 23 menit lagi untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan, boleh diajukan. Untuk ikhwan boleh ngacung, boleh pakai tulisan. Untuk akhwat kalau di sana ada mic, silakan pakai mic, pakai lisan, tapi bicaranya jangan digenit-genitkan. Boleh juga memakai tulisan. Dengan syarat jangan bertanya yang susah-susah ya, yang mudah dijawab saja. Ya wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Mangga. Ada mai? Yes. Waalaikumsalam. Mic.
1: Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi saya dapat mengamalkannya hingga berakhlak yang baik. Amin ya Allah. Amin. Ini sering yang akan saya sampaikan di daerah, terutama di daerah saya di kampung gitu kan. Kita sedang berusaha mengikuti mutaba'ah pada Rasulullah SAW. Kadang-kadang mereka ini menganggap kita ini seolah-olah kurang berakhlak yang baik. Nah, bagaimana menyikapi di sini dan apapun yang mereka sindirkan kepada kita, tetap kita bersabar. Tetap kita mutaba'ah terhadap Rasulullah SAW. Yang kedua mungkin.
0: Hijilah, ngantri itu yang mau tanya. Hijilah, waktunya terbatas.
1: Jazakallah khair.
0: Jazakallah. Itu belum tentu dua loh. Nanti yang ketiga. Satu-satu. Iya. Bagaimana kalau ada orang lain yang menuduh akhlak kita kurang baik? Mungkin benar. Harus introspeksi. Jangan arogan dengan kesunahan kita. Karena kita menganggap kita satu-satunya yang berpegang pada sunnah, yang lain tidak, lalu bersikap eksklusif. Akhirnya kurang ramah, kurang baik ke tetangga. Kurang bijak di dalam mengingkari kemungkaran. Akhirnya masyarakat menganggap kita ini tidak mau bersosialisasi. Sudah penampilan fisik kita memang berbeda dengan yang lain. Kita berjenggot, kita cingkrang, kejidatnya hitam, istri kita juga bercadar. Sudah mengerikan. Ditambah sikapnya kayak begitu. Kalau ada yang nuduh teroris, wajar. Karena kurang mulianya akhlak kita. Ingat, ikhwan, hasil ngaji harus terasa oleh semua orang di sekitar kita. Hasil ngaji itu harus positif. Hasil ngaji harus bermanfaat bagi keluarga, tetangga, dan orang-orang yang lebih jauh lagi. Orang yang sering ngaji harus lebih ramah, peduli, perhatian kepada orang lain. Kalau ada tetangga yang sakit, kita harus menjadi orang pertama melayat, memberikan bantuan, mengulurkan tangan untuk menolongnya. Kalau berjumpa dengan orang, wajib kita memasang wajah yang ramah, yang full senyum. Dengan kata-kata yang santun. Salam dulan, assalamualaikum, kumaha damang. Kulawarga sararae. Karena ada di Sunda, tapi ke orang Arab jangan. Gimana istrimu? Jangan ke orang Arab. Istri orang mana? Di Sunda mah asa ke alamnya. Kalau di Sunda, bojote orang mana? Gitu. Oh, orang ditu. Senang diperhatikan. Jangan coba-coba dilakukan ke orang Arab. Ngapain nanya istri saya? Tersinggung mereka. Tapi kan ada iya di Tasik. Kulawargi daraman gitu. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Sing sarehat sadayana. Sing lancar rezekina. Amin gitu. Pas belah ayat eta aminna gede. Senang mereka itu, ya. RT mengumumkan besok hari Ahad kerja bakti. Kerja bakti. Biar ada pengajian. Nanti pengajian bisa lain. Kerja bakti kan tidak tiap bulan. Belum tentu setahun sekali. Kerja bakti dulu, tinggalkan dulu ngaji. Bila perlu, tidak hanya tenaga, alat. Tuh, bedog tuh, hiji ewang. Terus kita siapkan juga minumannya. Setelah capek, bapak-bapak mangga ngalaleut heula. Atau kayak ke RT kan. Ini untuk minum dan konsumsinya dari saya. Sehingga semua orang mengenal kita orang yang dermawan, ramah, bersosialisasi, perhatian, suka nolong. maka penampilan fisik dan pakaian kita yang tadinya menyeramkan itu sirna dalam pandangan mereka. Akhirnya muncul kesan yang baru. Yaitu kalau ada seorang lelaki yang cingkrang, berjenggot, jidatnya hitam, isinya bercadar, pasti orang itu baik, pasti orang itu ramah, pasti orang itu menyenangkan. Coba lahirkan kesan seperti itu. Ubah sikap kita dalam bermuamalah, bertetangga, bersosialisasi. Citrakan bahwa kita orang yang paling peduli. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, Ahlus Sunnah a'lamun nas bil haqq wa a'lamuhum bil khalqi. Ahlus Sunnah adalah orang yang paling tahu tentang kebenaran, tapi paling penyayang terhadap sesama makhluk. Status dia sebagai orang yang paling tahu tentang kebenaran mendorong dia untuk dakwah, amar ma'ruf, nahi munkar, saling menasihati. Status dia sebagai orang yang paling penyayang terhadap makhluk mendorong dia untuk mengajar, berdakwah, menasihati dengan sebaik-baik cara. Targetnya agar orang itu faham, mengerti, berubah dari buruk kepada baik. Targetnya bukan menyakiti, biar orang ini sadar, sakit hati, puas gitu. Bukan. Makanya kalau targetnya agar orang itu faham, mengerti, dan berubah, lemah lembut tadi. Berupaya orang itu tidak tersinggung, tidak lari dari kebenaran yang kita sampaikan. Tapi kalau orang itu umpamanya targetnya apa namanya agar orang ini sakit hati dengan kesalahannya, pasti ada celahan. Dasar tolol kamu, dasar bodoh, mau masuk ke mana kamu? Kan gitu ya? Beda ya. Jadi jangan sampai ada lagi kesan bahwa orang yang rajin ngaji, orang yang paling menyeramkan. Orang yang rajin ngaji adalah orang yang paling jauh dari masyarakat. Orang yang rajin ngaji adalah orang yang paling dibenci oleh lingkungan. Rubah semuanya itu. Tunjukkan kemuliaan akhlak. Kalau akhlak kita baik seperti itu, dan mereka tahu baiknya kita karena rajinnya kita ngaji, apakah mereka akan anti kepada pengajian? Tidak. Pengajian ini melahirkan kemuliaan akhlak. Nanti bisa-bisa tetangga bilang ke kita, tolong anak saya tuh bandel, melawan ke orang tua, bawa ngaji biar akhlaknya mulia. Kan begitu, bisa-bisa nanti. Akhirnya kita bawa, ya, yuk jajan bakso. Hayu, saya yang traktir, kata kita teh. Tapi ngaji dulu ya, tenang. Ngaji dulu, awalnya karena baso. Tapi begitu sampai di pengajian, pintu hatinya terbuka, hidayah Allah masuk, berubah. Akhirnya rajin ngaji, berubah akhlaknya. Tetangga yang lain, si Anu nupika sebelun, akhirnya jadi pikar sepun, kumaha itu teh, nanya ke ayahnya, oh diajak ngaji itu ke si Fulan, tolong bawa anak saya juga, kan gitu nantinya. Meremet CRT tak ngaji nanti. Jadi jalan dakwah, jadi jalan turunnya hidayah. Nabi SAW menyatakan, ya Ali, li ayyahdiallahu bika rajulan wahidan khairullaka min humrin ni'am. Hey Ali, kalau Allah memberi hidayah kepada seorang melalui dirimu, itu lebih baik daripada kamu memiliki unta merah. Jadilah kita sebagai penyebab turunnya hidayah Allah kepada manusia, ya. Jadi kalau ada tuduhan itu, kalau ada orang yang mengorek-ngorek kesalahan, kekeliruan kita, introspeksi. Yang kaya begitu lebih kita butuhkan daripada ribuan orang yang memuji dan menyanjung kita. Yang memuji, menyanjung, membuat kita terlena, takabur, ujub. Yang mencela, yang mengorek, ngorek dan mengkritik kita, itu yang membuat kita introspeksi dan memperbaiki diri. Itu yang lebih kita butuhkan. Wallahu a'lam bishawab. Ke Ahwat dulu, kayaknya tulisannya Ahwat ya. Kalau Ahwat ada mic silakan. Kalau enggak punya beli sendiri. Bagaimana menghadapi orang yang suka menyakiti dengan kata yang nyelekit, egois, hanya dia yang benar, sering nyinggung, semua yang Ustaz sebutkan tadi, qadarullah ada di orang tersebut. Anak dan orang tersebut dalam lingkungan yang setiap hari ketemu. Jangan-jangan orang itu ada di sini sekarang. Dan lebih parah, jangan-jangan sarwana. Taib. Orang seperti itu selalu ada di setiap lingkungan. Dan itu tantangan. Jangan ingin hidup enak terus. Tanpa tantangan, tanpa godaan, tanpa gangguan. Karena dunia ini adalah negeri ujian. Darul bala wal imtihan wal ibtila. Negeri ujian, negeri cobaan, ya. Jadi jangan berangan-angan ingin hidup tiis jeli erang mata. Cuma hidup tinggal enggak mau ada masalah lah. Mati aja tuh. Maka tidak akan ada masalah dalam hidup. Tapi ada masalah nanti di akhirat. Di alam kubur, ya. Dan ujian cobaan itu yang lebih membuat kita lebih berkualitas, lebih dewasa, lebih matang, lebih bijak. Jangan hindari tantangan. Hadapi. Dengan mampunya kita menghadapi tantangan, kualitas kita akan lebih baik, sehingga lebih siap menghadapi tantangan lain yang lebih berat daripada sebelumnya. Menghadapi orang seperti itu, pertama nih, sabar, jangan membalas keburukan dengan keburukan. Allah berfirman, idfa billati hi ahsan. Balaslah keburukan dengan kebaikan. Dan itulah hakikat dari ihsan. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma ketika menafsirkan makna ihsan, fa'ahsinu innallaha ma'al muhsinin, berbuat ihsanlah kamu, Allah menyertai orang-orang yang berbuat ihsan. Dalam ayat lain, innallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Apa itu ihsan? Kata beliau, laisal insan antuhsina ila man ahsana ilaik, wa innamal ihsan antuhsina ila man asa'a alaik. Ihsan itu bukanlah kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu. Orang lain berbuat baik, kita balas dengan kebaikan. Bukan itu ihsan. Itu memang harus bagus. Tapi ihsan itu kamu berbuat baik kepada orang yang jahat kepadamu. Mereka berbuat jahat kepada kita, kita balas dengan kebaikan. Itu ihsan. Dan itu enggak semua orang bisa. Rata-rata kalau orang jahat kepada kita, kita dendam, kadang-kadang balas dendamnya 2 kali lipat. Betul apa benar? Dia nyebut kita monyet, kamu kunyuk, gorila, sapi, wah macam-macam disebut gitu ya. Jadi pertama jangan balas keburukan dengan keburukan. Gimana caranya bisa sabar? Gimana bisa agar tidak sakit hati dan tidak dendam serta tidak kecewa? Pertama, coba ubah cara berpikir kita. Celaan dia, hinaan dia, omongan atau kezoliman dia lah, katakannya kasar, dia kan zolim. Itu menguntungkan kita. Tidak ada sedikit pun yang merugikan kita. Pada hakikatnya dia itu sedang berbuat kebaikan kepada kita dengan kebaikan yang tidak mampu kita bayar. Apa kebaikannya? Orang itu sedang memberikan pahalanya kepada kita dan mengambil dosa-dosa kita. Kalau ada orang berbuat buruk, zalim, jahat kepada kita, itu sama dengan gini. Sini dosa kamu saya ambil. Nih pahala saya untukmu. Siapa yang rugi? Dia yang rugi. Siapa yang untung? Kita yang untung. sering, lebih sering zalimnya, lebih banyak pahala yang dia berikan ke kita, lebih banyak dosa yang kita berikan kepada dia. Lama-lama pahala kebaikannya habis. Lama-lama dosa kita habis diambil. Pahala kita nambah, dosa kita berkurang, pahala dia habis, dosa kita, dosa dia numpuk. Bangkrut dia di akhirat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atadruna manil muflis? Tahu enggak kalian siapa orang yang muflis? Muflis itu istilah ekonomi bangkrut. Disangkanya Nabi bertanya urusan dunia. Makanya berani para sahabat menjawab, al-muflisu indana ma la mala lahu wa la mata. Orang yang bangkrut itu orang yang enggak punya uang, enggak punya kekayaan. Oh, bukan itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muflisu min ummati alladhi man ja'a bisolatihi wa saumihi. Orang yang muflis di kalangan umatku adalah orang yang datang dengan membawa pahala sholat, pahala saum, semua pahala-pahala kebaikannya. Wa qad syatama hadza wa dharaba hadza wa dhalama hadza wa safaka damma hadza, gitu ya. Orang itu datang dengan membawa pahala dari amal ibadah, tapi dia pernah mencela si fulan, menghina si alan, pernah memukul, pernah menumpahkan darah, pernah mendzalimi si anu, maka diambil pahala kebaikan dari si pelaku kezaliman, dioffer ke orang yang menjadi korban kezalimannya. Kalau pahalanya habis, sementara kezalimannya masih ada yang belum terbayar, diambil dosa orang yang dizalimi, ditanggungkan kepada orang yang zalim. Bangkrut dia. Karena enggak punya modal untuk bahagia di akhirat. Modalnya pahala, pahalanya habis. Istilah orang Sunda mah modis teu, modal ledis becus henteu. Dikasih modal 1 miliar untuk usaha, habis hutang weh. Tahu usaha seudug-udug gitu tah. Celaka dia ya. Coba. Orang itu perlu dikasihani. Makanya ketika orang berbuat zalim ke kita berupa dicela, dihina, dibongkar aib-aib kita, difitnah kita, tersenyumlah. Karena itu berarti tambahan pahala bagi kita tanpa harus beramal. Pahala dari dia ditransfer ke kita. Bergembiralah. Jangan bersedih. Karena dosa-dosa kita digugurkan, dioffer kepada dia. Tanpa harus bertobat dari dosa itu, gugur dengan sendirinya, dioffer ke dia. Maka ingat kepada hal itu, kita gak akan sedih, gak akan sakit hati. Kasihan kepada orang itu. Orang itu pahalanya gak seberapanya. Bahwa ayak wante pahala nata dari ibadah-ibadah. Kalau ibadahnya benar, gak mungkin melahirkan kezaliman seperti itu tuh. Sudah pahalanya enggak seberapa, dioffer lagi ke kita. Dosa orang itu pasti banyak. Sudah dosa banyak, diambil lagi dosa kita kepada dia. Kasihan tidak? Kasihan. Makanya Imam Hasan Al-Basri, ketika beliau dicela oleh seseorang, beliau mengambil sekantung kurma dari rumahnya, kemudian datang kepada orang itu, ini balasan saya atas perbuatan kamu. Terima kasih. Saya tidak bisa membalas dengan hal yang sama. Orang itu kaget. Saya enggak pernah berbuat baik kepada kamu. Sudah, kamu sudah memberi pahalamu ke saya dengan cara mencela saya, menggibahi saya. Ini hadiahnya. Tuh, kan malu. Saya enggak bisa berikan lagi pahala saya ke kamu dengan cara mencela kamu lebarnya. Pahala teh mahal gitu. Nah, ingat kepada hal itu, insya Allah adanya orang yang berbuat zalim tidak akan menciutkan nyali kita, menyedihkan kita, mengecewakan kita, bahkan kita akan tetap tegar menghadapi semua. Silakan celak, tantang. Siapa yang ingin, yang mencelak saya dengan niat agar membuat saya sakit hati, bersedih, salah. Saya enggak sedih, enggak sakit hati. Senang, silakan celah. Ayo lagi, mana celahan menu. Cuma segitu. Pantang saja sudah. Allahul musta'an. Ustaz, qadarullah bapak saya harus dioperasi. Kami sedang mengusahakan melalui BPJS. Yang kami tanyakan hukum BPJS. Itu semacam asuransi ya. Iya, hukum asal tidak boleh, hukum asal ya. Asuransi apapun namanya tidak boleh. Kecuali kalau diwajibkan. Di negara-negara barat wajib semua orang punya asuransi. Kalau kita mau pergi ke luar negeri, termasuk umroh, itu ada asuransi. Sekian. Apabila kita mau berdakwah ke negeri kafir, ke Eropa, ke Asia Timur, itu wajib ada asuransi. Salah satu syarat apply visa ke kedutaan negara yang kita akan kunjungi, selain tiket pesawat, booking hotel di sana, termasuk asuransi. Kalau enggak bisa. Itu wajib. Maka kalau asuransi termasuk BPJS itu diwajibkan, dan kita tidak bisa menghindar. Kalau menghindar, madharat. Seperti konon beberapa waktu yang lalu, semoga tidak berlanjut terus ya. Kalau orang nggak ikut BPJS, nggak bisa memperpanjang SIM, STNK, kayak gitu ya. Umroh juga nggak boleh, haji nggak boleh. Sampai kemarin berapa bulan yang lalu, saya nggak punya BPJS. Oh nggak punya, nggak bisa umroh, Ustaz, harus ada. Terpaksa. Akhirnya kita harus membayar BPJS. Tapi ketika ada klaim, kita dirawat umpamanya. Jangan kita lah. Seseorang umpamanya dirawat di rumah sakit. Terus di cover sama asuransi atau BPJS. Sehingga gratis. Pas keluar harusnya sekian nih gratis. Di cover sama BPJS. Boleh enggak? BPJS itu biayanya dari mana? Dari setoran kita setiap bulan. Kalau biaya perawatan kita itu tercover oleh setoran kita selama ini, berarti enggak masalah. Umpamanya kita sudah 10 tahun. Sebulan umpamanya 100 ribu umpamanya. Setahun berarti 1,5 juta. 10 tahun berarti 1,2 juta. 10 tahun berarti 12 juta. Setelah 10 tahun kita ke rumah sakit, biaya rumah sakit 10 juta di cover sama BPJS. Berarti enggak masalah karena uang yang sudah kita setorkan 12 juta masih sisa 2 juta, berarti itu uang kita. Enggak masalah. Ya. Kecuali kalau kita umpamanya baru 4 bulan ngurus BPJS. Setoran baru 400 ribu. Lalu orang itu ke rumah sakit. Dirawat sampai 5 juta. Di cover sama BPJS kita free. Padahal uang kita baru 400 ribu. Berarti sisanya 4 juta 600. Itu bukan uang kita. Uang orang lain yang tidak halal bagi kita. Maka wajib kita keluarkan uang sebanyak 4.600.000 itu, lalu kita salurkan seperti kita menyalurkan uang bunga. Sumbangkan ke MCK umum atau ke mana saja untuk penyaluran uang riba seperti itu ya. Itu kalau yang memang harus mengikuti asuransi termasuk BPJS tersebut. Wallahu a'lam bissawab. BPJS yang gratis, terus yang mengcover siapa? Kan harus bayar. Kalau kita dirawat harus bayar, yang bayar siapa? Nah, kalau umpamanya BPJS gratis, terus kita dirawat, terus orang lain yang bayar. Kalau yang bayar itu negara, berarti itu tanggungan negara, nggak masalah. Memang orang yang tidak mampu harus ditanggung oleh negara, ya enggak? Oleh penguasa. Kalau enggak mau menanggung, jangan menjadi penguasa lah. Berkuasanya ingin, tapi menjamin kesejahteraan rakyatnya, enggak mau, licik. Ada lagi Ikhwan dulu, yang ngacung tadi. Iya, mic.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Bagaimana caranya kita ingin ibadah berlipat-lipat dan diterima oleh Allah, sementara kalau sudah menginjak usia tua kita hanya tinggal semangat doang gitu. Sebab apa? Sebab semakin banyak lupa sholat, lupa rakaat, lupa sholat, terus mau ingin bagus dalam bacaan sholat, punya penyakit, stroke misalkan, dan lain-lain. Jadi banyak sekali hal-hal yang menjadi penghalang ketika sudah usia tua. Tapi sementara hati ini benar-benar ingin full beribadah dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gimana solusinya?
1: Baik. Barakallahu fik. Iya. Pertama, sebelum menjawab pertanyaan itu, ini pelajaran bagi orang yang kondisinya masih segar bugar. Lihat, orang yang kondisinya sudah kurang bugar, ingin ibadah maksimal tapi tidak bisa. Sementara yang segar bugar, tidak ingin ibadah walaupun bisa. Kalau tahu ibadah, ala kadarnya. Ini masih untung di dunia. Di alam barzakh, apalagi di akhirat, banyak orang yang ingin ibadah, ingin sujud lagi, tapi sudah terlambat, sudah tidak bisa. Sementara di dunia, banyak orang yang masih bisa ibadah, tapi tidak mau, tidak ingin. Di akhirat, orang disuruh sujud kepada Allah, ingin sujud, tapi tidak mampu. Tubuhnya tegak. Tidak lentur. Allah menyatakan yauma yukshafu an sakin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un khashiatan absaruhum tarhaquhum dillah wa qad kanu yud'auna ila sujud wa hum salimun. Pada hari kiamat nanti Allah menyingkapkan betisnya. Wa yud'auna ila sujud, lalu manusia disuruh untuk sujud. Fala yastati'un, mereka tidak mampu sujud. Ingin sujud tapi pas mau sujud enggak bisa. Keras saja badan. Kata Allah, khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Pandangan-pandangan mereka itu tertunduk dan mereka diliputi kehinaan. Kenapa? Waqad kanu yud'auna ila sujud wa hum salimun. Sebab dulu ketika di dunia mereka diseru, diajak untuk sujud dalam keadaan mampu sujud, tapi mereka tidak mau sujud. Di dunia mampu sujud tapi tidak mau, di akhirat mau sujud tapi tidak mampu. Akhirnya sudah terlambat, yang ada penyesalan. Jadi antum yang masih muda, segar bugar, masih mampu, maksimalkan. Kemampuan ada, tinggal kemauan. Tadi bapak tadi, kemauan ada, tapi kemampuan terbalik. Nah, mumpung belum sampai kepada kondisi seperti ini, pacu kemauan kita, keinginan kita, dan pakai kemampuan kita untuk ibadah secara maksimal. Syarat diterimanya ibadah secara total 4. Pertama, niat ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Kedua, mutaba'ah. Tata cara ibadahnya mengikuti syariat, mengikuti contoh dari Nabi SAW. Dua syarat ini disebut syarto sihhatil amal. Dua syarat sahnya amalan, diterimanya amal. Dua syarat yang terakhir, yang ketiga, al-akhdu bil-quwah. melaksanakan amal ibadah itu dengan sepenuh kesungguh-sungguhan, sepenuh kekuatan, semaksimal yang kita bisa. Jangan ibadah asal-asalan. Jangan ibadah ala kadarnya, seadanya. Jangankan Allah yang maha sempurna. Kita aja yang tidak sempurna menyuruh orang mengerjakan sesuatu tapi asal-asalan. Kesel enggak? Kesel. Umpama mang pangecetkeun ya bade lebaran. Kamarinya bahasa Ramadan. Kedah beres, siap. Teng saulas ningali HP. Teng ka mana we kitu. Kita lihat kesel enggak? Kesel. Apa yang harus yang kita lakukan? Ditegur keras, dan kalau masih gitu dipecat, ganti dengan yang lain. Kita kesel kalau ala kadar, kalau asal-asal. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Guru ya, ngasih PR asal-asal dikerjakan we. 3 kali genap 12. 4 kali 7 25. Asal dikerjakan mari kerjakan, tapi asal-asal. Atau begitu diperiksa nol, dijewer, mana itu yang mikir itu kan gitunya. Baheula. Da guru ayeuna moal ada wani ngajewer. Sekali wae jewer, bapak na manggil polisi. Dulu mah enggaknya. Nah, itu orang. Kalau melihat kerja orang yang kita suruh asal-asalan, kita kecewa, kita marah. Apalagi Allah Azza wa Jalla. Al-akhdu bil-quwah. Ya. Khudhu ma'aita'atainakum bi-quwah. Ambil apa yang kami berikan kepadamu dengan segenap kekuatan. Aplikasikan dengan kesungguh-sungguhan. Itu syarat ketiga. Syarat keempat, al-musara'ah. Bersegera. Wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh. Bersegeralah kamu menuju ampunan Allah dan menuju surga. Dalam surah Al-Hadid, wasabiqu ila magfirati min rabbikum. Ini sari'u, ini sabiqu. Dua-duanya artinya balap. Bersegera, cepat-cepat. Tong lengle, tong talangke, tong hararese, bisi dite, teke, bikin bete. Tong kaleket. Kita juga tuh kesal. Kita nyuruh umpamanya anak kita nyupir tuh cepat, nyuci piring maksudnya. Siap mah kehela nuju seru ya. Sekali, dua kali, lengle. Kehel teh. Ya. Akhirnya apa yang sedang dia mainkan diambil. Tah, sapukeun tuh teras kotor barala. Kehela sekedap. Sekali, dua kali tengah gue ketilga sapuna. Cebrot. Kehel kita. Kehel. Kanu lengle, kaleket, talangke, terhara rese. Allah menyatakan, wala taniya fi dzikri. Tong lengle, tong talangke, tong hara rese di dalam mengingat aku. Nih, empat syarat diterima ibadah. Ikhlas, mutaba'ah, sesungguh-sungguhnya semaksimal mungkin dan sesegera mungkin, ya. Maka kalau empat ini dilakukan, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Selama mampu lakukan begitu. Nah, adapun karena kondisi, karena sudah sepuh, mungkin sudah pikun, terkena stroke, ya, mungkin antum tidak terbayang. Yang mengalami bukan membayang tapi merasakan, atau yang ada keluarganya upaya ada salah satu anggota keluarga yang stroke atau sudah pikun, itu melihat betapa susahnya ngomong biasa aja, hafalan sudah hilang, Fatihah juga mungkin hanya sebagian, apalagi doanya, apalagi jumlah rakaatnya berapa. Caranya kadang-kadang dari berdiri langsung sujud, langsung tahiyat. Nggak ada ruku, nggak ada itidal. Kadang yang harus 4 rakaat cuma 1 rakaat. Ya, itu terjadi ya. Bagaimana dengan orang seperti itu? La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Jadi itulah yang mampu dia lakukan. Di luar kemampuan dia ya sudah, itu tidak dihisab. Jadi Allah tidak akan membebani seorang dengan satu kewajiban sekecuali sesuai dengan kemampuannya. Jadi kalau orang umpamanya sedang sholat pleng teh harus baca apa lagi, enggak tahu tadi teh baca apa lagi sudah lupa. Jangankan jumlah rakaat 4 ya. Kita suruh dia mengulang 3 kata. Coba umpamanya lampu, pintu dan kursi, sebutkan lagi. Enggak tahu naon tadi teh. Piring, gelas, sendok, yang tidak disebut malah dikatakan. Karena memang daya tangkapnya, volume otaknya sudah mengkerut. Fungsi otaknya sudah jauh berkurang. Baik dari aspek daya ingat ataupun daya analisa. Memahami ucapan orang susah, bisa salah paham. Mengungkapkan apa yang ingin diungkapkan, tepara rugu. Orang yang diajak bicaranya tidak paham maksudnya apa. Akhirnya keheul sorangan, keheul kabatur, keheul diri sorangan. Nak tefaham wae, ngambek, ya sangat mungkin. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, maka itu sudah di luar kemampuannya, ma'fu, dimaafkan. Jadi kalau tidak bisa khusyuk, tidak bisa maksimal, tidak bisa sempurna, karena uzur, karena sakit, atau karena hal-hal lain, di luar kemampuan dia insya Allah dimaafkan. Dan walaupun umpah sholatnya salah, rokaatnya kurang, bacaannya kurang, tetap Allah terima karena itulah kemampuan dia. Ya, Allahu a'lam. Terakhir ya, Afan izin bertanya. Saya punya teman yang baik dalam ibadahnya. Tapi kelakuannya dia suka selingkuh, loh, sama suami orang. Apakah kita wajib meninggalkan orang itu tidak berteman? Berarti akhwat ininya. Ah ya, akhwat Nukia di Tasik. Di Tasik ya. Selingkuh dengan suami orang, berarti dia masih punya suami. Rakus tewargu hiji. Sahib, tapi ibadahnya bagus. Ingat, ibadah yang bagus melahirkan akhlak yang bagus, kelakuan yang bagus. Kita menilai ibadah dia bagus itu hanya aspek lahiriahnya saja. Ingat, manusia terdiri dari 2 unsur, jiwa dan raga, lahir dan batin, ruh dengan jasad. Itu yang namanya manusia. Kalau hanya jasad tanpa ruh, bangkai namanya. Kalau hanya nyawa tanpa jasad, ruh nama, bukan manusia. Kita disebut manusia karena 2 ini. Semua syariat Allah tertuju kepada 2-duanya. Dan kelak akan dihisab 2-duanya. Orang-orang durhaka, antara ruh dan badannya bertengkar nanti. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat. Nanti ruh semua banyak pihak di akhirat bertengkar. Guru dengan murid, orang tua dengan anak, adik dengan kakak, seseorang dengan sahabatnya, pengikut dengan pemimpin. Semua bertengkar, termasuk orang dengan badannya sendiri bertengkar. Termasuk ruh dan jasadnya bertengkar. Kata ruh, kamu yang salah ke jasadnya. Karena kamu yang berbuat. Kata si jasad, kamu yang salah karena kamu yang memerintahkan, saya tinggal pelaksana aja. Saya hanya pelaksana, kamu yang nyuruh. Saling menyalahkan. Allah mengutus malaikat, melerai. Kata malaikat, bagaimana pendapat kalian kalau ada 2 orang, satu buta, tidak bisa melihat tapi bisa bergerak. Satu lagi lumpuh, bisa melihat tapi tidak bisa bergerak. Kata si lumpuh, itu ada buah di kebun orang, ambil yuk. Iya, hayu. Tapi saya nggak bisa bergerak, hanya bisa melihat. Kata si buta, saya bisa bergerak, cuma tidak bisa melihat. Akhirnya, kata si lumpuh, ikuti instruksi saya. Kamu gerak. ke depan 4 langkah, 1, 2, 3, 4. Geser ke kiri 2 langkah, 1, 2. Ah, julurkan tanganmu, ajrub. Apa ajrub itu? Loncat. Tuk. Ah, dapat dibagi 2. Siapa yang salah, si buta apa si lumpuh? Dijawab oleh jasad dan dua-duanya salah. Karena dua-duanya punya andil, satu yang menginstruksikan, satu yang melaksanakan. Kata malaikat, demikian juga kalian berdua. Akhirnya dua-duanya diazab. Jadi taklif, pembebanan syariat kepada manusia tertuju kepada ruh dan jasad. Tapi sayang, rata-rata yang melakukan ibadah dari diri kita hanya jasadnya, ruhnya tidak. Coba ketika kita sholat, hanya raganya ya berdiri, ya sedekap, baca-baca, ruku, itidal, sujud, begitu. Ruh kita kemana? Ikut sholat? Enggak. Jiwa kita kemana? Ngapain? Ikut sholat? Tidak. Jiwa kita mengembara ke sana kemari, ingat ke pekerjaan, ngitung hutang, ngitung laba, rugi, untung gitu kan. Ingat kepada, aduh pekerjaan tadi gagal, harus diulang nanti mahar. Jadi nyusun program kerja, mengevaluasi kerja masa lalu, menyusun program kerja di masa yang akan datang. Ada yang gitu sholatnya? Banyak apa sedikit? Banyak apa semua? Di sini ada? Ruhnya enggak ikut sholat. Yang sholat hanya raganya saja. Betul apa benar? Betul dan benar. Termasuk saya, pengributnya. Kadang apa sering? Itu kadang, itu sering. Selalu. Nah, itu penyakit manusia. Ya. Jadi, karena rata-rata orang ibadahnya hanya raga, batinnya tidak ikut ibadah. Makanya seusai ibadah, akhlak buruknya tidak berubah. Rajin tahajud, rajin saum, rajin baca Quran, rajin ngaji, rajin selingkuh. Serba rajin. Ada yang salah dalam ibadah. Tapi rajin, mungkin secara fisik ya. Dia rajin. Tapi apa ikut apa jasadnya, ruhnya, jiwanya ikut enggak ibadah? Rata-rata tidak. Akhirnya hambar ibadahnya, kurang berefek pada jiwanya sehingga tidak merubah karakter buruknya menjadi baik. Pernah kan ada seseorang, ya Rasulullah, ada si fulanah tuh. Sholatnya baik, rajin sholat, rajin saum, rajin baca Quran, tapi dia suka menyakiti tetangga. Apa kata Nabi SAW? Hiya finnar, dia dalam neraka. Kenapa ibadahnya rajin tapi ke neraka? Ibadahnya yang harusnya rajin, kalau diterima pasti akhlaknya baik. Tidak akan menyakiti tetangga. Menyakiti tetangga adalah indikasi bahwa ibadahnya itu ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Mungkin aspek niat, mungkin aspek kekhusyuannya, atau aspek mutaba'ahnya, pokoknya ada yang kurang dari hal itu sehingga ditolak, sehingga terbukti dari buruknya akhlak dia seusai sholatnya. Ya, Allahu a'lam. Apakah harus dijauhi? Nasihati. Orang itu harus didakwahi, diingatkan. Karena efek dari perbuatan bukan hanya untuk diri sendiri, tapi rumah tangga orang jadi kacaunya. Rumah tangga orang lain yang diselingkuhnya hancur. Citra. Jangan-jangan ini suka ngaji juga, akhwat. Berjilbab, bercadar, selingkuh. Na'udzubillah. Di mana ngaji nak? Di Aisyah. Sah penyelenggara nak? Yasin. Mudah-mudahan itu disebut saha ustadna. Ustadz Bubun. Kan orang Yasin Ustadz Bubun. Allahul Musta'an. Terakhir, bonus tadi terakhir. Ini bonus. Ustaz, maaf, menyambung dengan pertanyaan BPJS. Ini Ustaz, Bapak saya sudah enggak kerja petani. Adik saya belum mapan. Terus saya seorang istri. Apakah boleh menggunakan BPJS yang dijamin negara? Ah, kalau dijamin negara berarti sudah jaminan negara. Memang negara harus menjamin orang yang tidak mampu, ya. Masa diterlantarkan begitu saja? Cukup ya, sampai di sini puas tidak puas, selesai tidak selesai, sudah. Nanti tunda pertanyaan itu untuk tabligh akbar yang akan datang. 3 tahun lagi. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
3: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Sesungguhnya perhatian syariat terhadap hati sangat besar, ya. Kita akan sebutkan 10 poin hal-hal yang bisa membersihkan hati, ya.
2: Pertama
1: adalah menjaga lisan. Dan ini diisyaratkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya. Kata Nabi SAW, La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. Tidaklah akan lurus iman seorang hamba sampai lurus hatinya. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Dan hatinya tidak bisa istiqamah, tidak bisa lurus sampai lurus lisannya. Ini dalil yang sangat kuat bahwasanya lisan punya pengaruh besar terhadap hati. Dari sini hati-hati apa yang kita bicarakan. Topik yang kita bicarakan harus terarah. Tidak boleh kita bicara sembarangan. Jauhkan diri dari namimah, dari ghibah, dari membicarakan kejelekan orang lain. Karena itulah sangat berpengaruh dengan hati seseorang. Yang kedua, banyak beristighfar. Banyak beristighfar. Dari seorang sahabat yang bernama Al-Ghar Al-Muzani, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallam bersabda, "Innahu la yughanu ala qalbi." Sungguhnya ada sesuatu yang mengganggu hatiku. "Wa inni la astaghfirullah fi kulli yawmin 100 marrah." Sungguhnya aku beristighfar kepada Allah setiap hari 100 kali. Tatkala Nabi mengatakan la yughan ala qalbi, ada sesuatu bermasalah dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk menghilangkan masalah tersebut dari hati Nabi SAW, maka Nabi beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kalau Nabi gelisah, ada sesuatu yang tidak enak dalam hatinya, maka apa yang beliau lakukan apa? Istighfar. Yang ketiga, kiat yang ketiga agar hati menjadi bersih, jangan terlalu tahu banyak urusan orang dan jangan suka mendengar kejelekan orang. Jangan kepo, ya. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, sebaik-baik amalan adalah bersihnya hati dari segala permusuhan seluruhnya. Jadi kalau hati bersih, tidak tahu keburukan orang, tidak tahu permasalahan orang, lebih baik sebisa mungkin. Oleh karena seorang berusaha tidak mendengar tentang keburukan-keburukan orang lain. Yang keempat, agar hati menjadi bersih, berusaha tenteram dan bahagia tatkala sendirian. Terkadang kita perlu nyaman dengan kesendirian, dan ini penting. Ini untuk membersihkan hati kita. Dan itu diisyaratkan dalam hadis kata Nabi SAW tentang 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak. Di antaranya seorang yang dia bersendirian, dia ingat Allah Subhanahu Wa Taala, maka kemudian dia meneteskan air mata. Latih diri kita untuk bersendirian, merasakan kenikmatan dalam apa? Kesendirian. Taib yang kelima, di antara hal yang membantu untuk membersihkan hati adalah berzikir kepada Allah, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dan orang-orang yang beriman dan hati mereka tenteram dengan mengingat Allah. Ketahuilah dengan mengingat Allah maka hati akan menjadi tenteram. Orang yang banyak berzikir kepada Allah hatinya semakin bersih. Ada dua hal, ini keenam dan ketujuh, yaitu untuk agar bisa hati bersih, agar hati tidak keras, yaitu ikhlas, dan yang kedua membantu orang lain. Kata As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, tanda kebahagiaan seorang hamba, dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia berusaha untuk memberi manfaat kepada orang lain. Seorang yang paling bahagia adalah orang yang mengumpulkan dua perkara ini. Dia ikhlas kepada Allah dan dia berusaha memberi manfaat kepada orang lain. Delapan, agar hati menjadi bersih, terhindar dari berbagai macam kotoran. Jangan masukkan dunia di hati,

0: Dunia di tangan, jangan saya masukkan ke dalam hati.
1: Udahlah.
0: Buat apa kita bergaya-gaya dengan dunia akan kita tinggalkan? Yang ke 9. Senantiasa menerima takdir Allah Subhanahu wa taala sehingga senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Taghabun, "Ma asaba min musibatin illa bi idznillah, wa man yu'min billahi yahdi qalbah." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, artinya menerima takdir Allah, Allah akan beri hidayah kepada hatinya. Kita semua hidup dalam ujian. Tapi kalau kita husnudzon kepada Allah, terima dengan semua takdir, maka hati kita akan menjadi bersih. Taib yang terakhir, agar hati kita bersih, yang paling utama dari semua sebab adalah doa. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, harap dihafal, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai pembolak-balik hati manusia, tegarkan hatiku di atas agamamu. Sejauh mana kita praktekkan teori-teori ini, sejauh itu pula hati kita akan bersih. Dan yakinlah bahwasanya hari kiamat kelak, yang bermanfaat hanyalah hati yang bersih.

0: Tanya Jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
1: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman, itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana, kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah, ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syaikhul Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh, dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya. Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh gak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, di luar we, di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi, kalau umpama di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full, gak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, gak bisa masuk. Maka Syaikhul Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid. Dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong, lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syaikhul Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat idul fitri, idul adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan. Tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam setengah 10 datang jam 10, kadang ada yang sekarang baru datang. Pas tanya jawab. Kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid enggak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu a'lam.
2: Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas. Ketika itu Abdullah bin Abbas masih kecil. Masih usia belia belasan tahun. Nabi di atas kendaraan, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu di belakang. Kata Nabi SAW, ya gulam, wahai anak kecil, wahai anak yang masih belia, dengarkan baik-baik. Aku akan mengajarkan beberapa kalimat-kalimat penting kepadamu. Aku akan ajarkan kepadamu berapa kalimat-kalimat penting. Di antara kalimat penting yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas ketika itu, wa'lam annal ummata law ijtama'u 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik rufi'atil aqdamu wa jaffatis suhufu. Yang artinya, wahai anak, dengarkan. Dan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada satu orang daripada umat itu artinya perkataan Nabi untuk semua umat. Artinya bukan hanya untuk Abdullah bin Abbas, untuk kita juga, untuk saya, untuk bapak yang hadir, untuk ibu-ibu yang hadir, untuk semua kaum muslimin yang tidak hadir, untuk seluruh manusia yang tidak muslim, ini nasihat untuk mereka, hanya mereka saja yang tidak mau beriman. Semoga Allah beri mereka semua dan kita hidayah. Kata Nabi SAW kepada umatnya, wa'lam, ketahuilah, annal ummata law ijtama'at, law ijtama'u, sesungguhnya semua manusia ini, kalau semuanya sepakat, bermufakat, semuanya membuat sebuah mufakat, ala ayyam fa'uka bisyai, untuk memberikan satu manfaat kepadamu, lam yanfa'uka, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat itu. Semua kita sepakat, semua kita kumpul, rapat untuk memberikan satu manfaat. Tak bisa, kata Nabi SAW. Illa bisyai'in qad katabahullahu lak. Kecuali kalau Allah sudah takdirkan manfaat itu sampai kepadamu. Lihat. Tak ada yang bisa memberikan manfaat apapun kepada kita. Kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi mengatakan, wa in ijtama'u, kalau mereka semua sepakat, semua mufakat, semua datang, semua kompromi, ala an yadurruka bi syai, untuk memberikan satu mudarat kepadamu. Satu mudarat, semua manusia berkumpul, memberikan kamu satu mudarat, lam yadurruka, mereka tidak akan bisa memberikan mudarat itu kepadamu. Illa qad katabahu Allahu lak. Kecuali sesuatu yang telah Allah tuliskan akan datang kepadamu mudarat itu. Lihat kekuasaan Allah yang sebenarnya. Lihat bahwa manusia tidak mampu apapun. Selain Allah tidak bisa apa-apa. Semua yang datang kepada kita manfaat, datangnya dari Allah. Mintanya kepada Allah. Semua yang datang kepada kita dari mudarat, datangnya dari Allah, bukan dari makhluk. Dan minta perlindungannya kepada Allah. Dan setiap hari kita mengucapkan, a'udhu billahi, aku mohon perlindungan kepada Allah. Setiap hari kita baca, tidak? Setiap hari kita baca Al-Quran. Sebelum kita baca Al-Quran, kita membaca, a'udhu billahi minasyaitani ar-rajim. Aku berlindung kepada Allah, ini yang benar. Minta perlindungan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbul Izzati wal Jalalah. Jangan minta perlindungan kepada manusia. Mereka tidak bisa apa-apa. Jangan minta perlindungan kepada makhluk. Apalagi kepada jin penunggu. Penunggu apa saja? Penunggu laut, penunggu gunung, penunggu pohon, penunggu sumur keramat, penunggu. Tidak ada semuanya. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah. Manusia lebih mulia daripada jin. Kenapa kita yang minta tolong kepada mereka? Ada Nabi Adam alaihissalam, manusia. Ada iblis dari kalangan jin. Siapa yang disuruh sujud ke siapa? Hah? Pertanyaannya, yang disuruh sujud, siapa yang disuruh sujud, kepada siapa disuruh sujud? Jin, iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam. Nabi Adam manusia. Iblis itu jin. Penunggu-penunggu yang diyakini banyak manusia itu jin. Gunung apa namanya? Gunung Ranjani. Kata orang ada penunggunya. Iya, ada penunggunya, silahkan. Gak ada masalah. Gunung-gunung ada penunggunya. Lautan ada penunggunya. Ada jin yang hidup di sana. Pohon-pohon besar ada penunggunya. Tempat-tempat kosong ada penunggunya. Gak masalah ada penunggunya. Memang jin ada di mana-mana. Namun bukan berarti kita harus minta tolong kepada mereka. Tidak. Yang punya gunung itu Allah, jin cuma sekedar nunggu aja di situ. Dia numpang tinggal di situ sebagaimana kita numpang tinggal di bumi Allah. Tapi kita berasal dari Nabi Adam. Iblis dari bangsa jin. Anak keturunan Nabi Adam adalah kita. Jin-jin manapun, penunggu manapun yang diyakini manusia sedang menunggu, itu keturunan iblis dan bala tentaranya. Iblis yang disuruh sujud kepada Nabi Adam, kenapa sekarang anak cucu Adam yang nyembah jin? Ada apa ini? Kenapa kita hinakan kemuliaan yang sudah diberikan Allah tabaraka wa ta'ala kepada manusia dengan menyuruh jin sujud kepada Nabi Adam? Kenapa sekarang? Jin itu, Pak, kalau kita menyembah-nyembahnya, minta kepada senang hatinya. Balas dendam dia dulu, ayah kami yang sujud kepada ayah kalian. Sekarang rasakan kalian yang sujud kepada kami. Nyembah-nyembah kepada kami, buat persembahan, buat sesajen kepada kami. Dan lihat orang-orang kafir itu rata-rata sesajennya kepada jin, betul tidak? Betul. Itu mereka, jangan kita umat Islam. Kita umat Nabi Adam, umat Nabi Muhammad. Agama Nabi Muhammad dengan agama Nabi Adam satu. Agama tauhid, ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap ibadahnya.
3: Petikan faidah. Memetik faidah pada kajian ilmiah.
4: Orang yang telah terjerumus dalam perbuatan syirik, kufur, bidah atau maksiat, ada gak kebaikan yang bisa dia raih setelah melakukan itu? Ada, yaitu apa? Tobat. Dengan tobat dihapus dosa-dosanya, diganti dengan pahala, dan Allah sangat gembira, segembira-gembiranya, bahagia sebahagia-bahagianya. Kebahagiaan Allah ketika melihat seorang hamba tobat dari dosa dan maksiat melebihi kebahagiaan orang yang pergi ke tengah padang pasir dengan membawa seluruh perbekalannya, tiba-tiba perbekalannya hilang, dibawa oleh untanya atau kudanya atau keledainya, entah kabur kemana, dicari kesana kemari tidak ada, seluruh perbekalannya di sana, dia di tengah padang pasir, gak ada makanan, gak ada minuman, tinggal menunggu mati itu mah, putus asa dia. Setelah putus asa dia berbaring, tiba-tiba datang lagi itu kuda, itu keledai yang membawa seluruh perbekal, datang lagi. Seneng apa enggak? Seneng. Seneng biasa atau seneng bingit? Seneng bingit. Dia cepat bangkit, dia raih itu tali kekang kudanya. Dia berkata saking gembiranya, keceplosan dia, kepleset lidah dia. Dia berkata, Allahumma anta amdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Kepleset ini kecil apa fatal tuh kesalahannya? Super fatal. Kalau dia mengatakan itu dalam keadaan sadar dan disengaja, bisa kufur itu orang. Bisa murtad itu orang. Seseorang yang secara sadar sengaja mengatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku, aku Tuhanmu. Bisa kufur itu orang. Akhto'a min syiddatil farah. Dia salah ucap, salah omong saking gembiranya. Tadinya sudah mau mati gitu, sudah pasrah mati nih, tinggal nunggu. Dan matinya menderita loh. Masih agak mending matinya dibunuh, prek, langsung saat itu. Ini matinya kelaparan dan kehausan, kepanasan. Konon ya, mungkin di sini ada yang lebih ahli. Manusia bisa bertahan hidup tanpa makanan selama 40 hari. 40 hari loh, bukan 3 hari. Tapi tanpa air mereka cuma bisa bertahan seminggu. Seminggu gak minum, mati itu. Kalau gak percaya, coba deh. Ya. Sudah. Sebelum proses kematian datang, menderita gak tuh? Kehausan, kelaparan? Iya, menderita lah. Orang yang kehausan terasa tercekik ini leher. Katanya. Saya belum pernah mengalami, mudah-mudahan tidak pernah mengalami sampai hari kiamat nanti. Sampai mudah-mudahan kita semua dikesurgakan oleh Allah tanpa mengalami rasa haus yang mencekik sama sekali. Jadi Orang itu mau mati, sudah pasrah mati karena kehabisan bekal. Tiba-tiba datang lagi itu perbekalan, serasa hidup kembali. Senangnya bukan main. Saking senangnya ngomongnya salah. Ya, Allah lebih senang, lebih bahagia dibanding kebahagiaan orang tadi ketika melihat seorang hamba yang berdosa lalu tobat kembali kepada Allah dari dosa-dosanya. Itu kebaikan. Buat Allah bahagia dan senang.
5: Kebahagiaan bukan hanya diukur dengan banyaknya harta. Kalau seandainya kebahagiaan diukur dengan banyaknya harta, maka niscaya orang-orang yang tidak beragama Islam adalah berarti orang-orang bahagia. Kenapa? Karena sebagian mereka orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lihat bagaimana seorang dari kaum muhajirin yang tinggal di pelataran, di halaman Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendapatkan kebahagiaan yang benar-benar tulus. Kebahagiaan yang sebagian ulama mengatakan lau alimuna lajaladuna bisuyuf. Subhanallah. Kalau seandainya mereka mengetahui kebahagiaan yang kami rasakan, maka niscaya mereka akan mencambuki kami. Ya? Mereka dapatkan. Puncak kebahagiaan ada pada ketenangan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah." Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Artinya, dan orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah hati akan tenang. Dari ayat ini, surat Ar-Ra'd ayat 28, kita akhirnya mendapati bahwasanya puncak kebahagiaan ada pada hati. Harta berlimpah tidak akan ada apa-apanya kalau merasa hatinya tidak tenang. Dikejar-kejar, perasaan merasa bersalah, perasaan dan semisal. Kalau seandainya naik mobil mewah, seakan-akan mobil tersebut seperti rumah di dalamnya, tapi hati tidak tenang, ini semua tidak akan ada manfaatnya. Kalau seandainya di hadapan kita ada hidangan yang begitu lezat, tetapi ternyata hati kita tidak tenang, maka makan pun tidak akan nyaman.
6: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah. Ikhwatul Iman, a'azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777 1014

0: 0811-1234-768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 0818647824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
1: Tanya jawab, Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Mohon nasihat untuk saya masih bersedih karena ditinggal meninggal oleh anak yang masih kecil. Adakah doa khusus saat ziarah ke makam anak? Tabarakallahu fiik. Kita senasib. Saya dengan penanya ini senasib. Saya kehilangan anak ketika anak usia 11 bulan. Lagi jadi kembang buruan. Lagi lucu-lucunya. Penghibur di saat lelah, penat, lihat anak lucu begitunya, lucu, kasep, bodas, gitu, emang turunan. Itu menghibur banget. Gitu. Menghibur banget gitu. Galatuk teh meninggal. Dan tanda-tanda anda ini terjadi pada diri orang dewasa. Tanda husnul khotimahnya itu nampak. Pertama meninggalnya karena menwa, mencret wai. Terkena diare sampai dehidrasi. Dibawa ke rumah sakit, sudah koma, sudah. Tidak bisa tertolong. Buang air terus. Dan orang yang meninggal karena sakit perut, sudah kita bahas, syahid. Kedua pas hari Jumat. Nabi SAW menyatakan, man mata yaumal jum'ah au laylatal jum'ah waqahullahu min fitnatil qabar. Siapa orang yang mati hari Jumat atau malam Jumat, Allah akan selamatkan dia dari fitnah kubur. Apalagi masih kecil. Sedih, bingit, jangan ditanya. Ya. Jangankan kita, Nabi yang mentalnya luar biasa hebat, kehilangan anak Ibrahim, 11 bulan juga, sambil menangis bercucuran air mata. Sedihnya enggak ketulungan. Apa yang buat kita terhibur? Ah, ini. Pertama itu tabungan bagi kita di akhirat. Dia menunggu kita, orang tuanya di apa? Di pintu surga. Lalu menuntun kita untuk masuk ke dalam surga. Walaupun seorang anak ya, apalagi dua atau tiga orang. Siapa orang yang kehilangan dua orang anak atau tiga orang, maka itu akan menjadi penghalang bagi orang tuanya dari api neraka. Nabi menyebut tiga orang anak. Seorang sahabat bertanya, apakah dua orang ya Rasulullah? Ya dua juga. Tapi tak ada sahabat, gimana kalau seorang? Tidak ada pertanyaan itu. Tapi ada riwayat. Seperti pernah saya ungkap di sini, seorang sahabat seorang ngumpul dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada di antara sahabat, ada anak kecil nongol di punggungnya. Dipangku, ditatap, diusap, dicium, kayak sayang. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hal tuhibbu, apakah engkau mencintainya? Orang ini menjawab, ya Rasulullah, ahabbakallahu kama ahbabtuhu. Ya Rasulullah, semoga Allah mencintaimu seperti aku mencintai anakku ini. Artinya bingit gitu cintanya. Esoknya Nabi dan para sahabat kembali berkumpul. Sahabat yang kemarin bawa anak gak ada. Ditanya mana dia? Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, anak yang kau lihat kemarin mati dan sekarang dia lagi berduka. Langsung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selegedeg cengkat. Terus pergi melayat. Diikuti oleh para sahabat. Didapatinya ayahnya sedang bersedih, sedang menangis. Anaknya sudah selesai dikuburkan. Dihibur oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hilang kesedihan. Menghiburnya bukan melawak. Bukan. Tapi beliau menyatakan, ayyuhuma ahabbu ilaik. Mana yang lebih kamu sukai? Anakmu berumur panjang. Dan engkau bisa bersendaguro, bercengkrama dengan anakmu seumur hidupmu. Atau anakmu pergi mendahuluimu dan menunggumu di pintu surga. Kemudian menuntunmu membawa masuk ke dalam surga. Cing mening mana? Ditanya begitu orang ini menjawab, ya Rasulullah, kalau anakku pergi mendahului aku, menungguku di pintu surga, lalu menuntunku masuk ke dalam surga, ahabu ilayya, itu lebih aku sukai. Daripada anak ini panjang, gede, kalau gede sudah enggak lucu lagi, sudah enggak bersih lagi. Kalau udah gede sedikit, 4 tahun, main-main, kepanasan, kokotoran, ololeho, jadi dekil and dekucel. Terus gaul, menyerap bahasa yang buruk dari anak-anak, bandel deh. Nah, bandelnya turunan tetangganya. banyak orang tua jengkel kepada anaknya setelah anaknya remaja. Betul apa benar? Ada di sini anaknya yang remaja banlah? Ada tidak? Banyak. Banyak apa semua? Turunan. Teng manuk teng, anak merak, bagi teng teng. Anak merak kukunsungan. Uyah matara TS, kaluhur. Pasti kahana pasti nurun. Jadi kalau sudah gede, enggak lucu lagi. Pika sebelen. Mungkin aja durhaka. Mungkin. Jadi orang itu menjawab, kalau anakku mendahului aku, menungguku di pintu surga, lebih aku sukai. Begitu juga dengan anakmu sekarang. Anak kita bahagia di alam kubur, di mana tempat anak? Diasuh oleh Nabi siapa? Ibrahim. Di sebuah taman surga ada pohon besar rindang. Anak kita bahagia di sana. Apa yang harus disedihkan? Kita sedih kalau anak kita di sana menderita, ya sedih. Kalau bahagia mah ikut bahagia. Terus nanti akan menuntun kita ke surga. Mereka menunggu kita di pintu surga. Menghibur enggak ini? Ya, menghibur tanpa harus ketawa. Jadi adem tenang. Aya arep-arepeun. Naon bahasa Sundana ayat? Ada harap-harapan. Nanti akan menunggu kita di pintu surga. Lalu menuntun kita masuk ke dalam surga. Ya, itulah yang akan teralami. Kalau begitu enggak ada alasan bagi kita untuk bersedih. Senanglah. Ya, karena anak akan menjadi penghalang bagi kita dari azab neraka kalau anak itu mati ketika kecil, ketika lucu-lucunya. Asal ulah dicekekan. Emang pun kecil, biar penghalang dari api neraka dicekekan hiji-hiji mah dosa besar ya, dosa besar.
3: Kalau ingin iman itu bertambah, kita harus kenal sama Allah Azza wa Jalla, dan di antara cara yang paling utama mengenal Allah adalah dengan mengenal Allah dari nama-namanya. Walillahil asma'ul husna. Allah itu memiliki nama-nama yang indah. Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan dalam hadisnya. Kita perlu mengenal. Maka di sini pentingnya jemaah setiap hari. Kita punya media, tiap hari kenalkan di nama Allah satu, dua, tiga. Terus dikenalkan orang dengan nama-nama Allah itu. Itu informasi yang sangat dibutuhkan oleh umat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi 99 asma." Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. Man ahsaha mi'ah ila wahidah, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghafalnya masuk surga. Dia menghafalnya, memahaminya, meyakininya, beribadah dengan nama-nama Allah itu masuk surga. Sedangkan syarat masuk surga itu iman. Maka di sini mengenal nama-nama Allah akan menumbuhkan keimanan, menguatkan ketakwaan, menanamkan keyakinan. Bagaimana tidak jemaah? Ketika seorang mengetahui Allah itu Ghafur, Allah itu Syakur, Allah itu Razzaq, Dzul Quwwatil Matin, Allah itu Alimun Khabir, Allamul Ghuyub, Ar-Rahmanir Rahim, Al-Latif, maka di sini engkau kenali Allah. Engkau baca asma'ullah dengan memahaminya. Kalau kita baca Quran, hampir di penghujung ayat itu kadang-kala ditutup dengan nama Allah, dengan dua nama Allah, dengan satu nama Allah. Maka kita hafalkan, kita baca, kita berdoa dengannya, yang insya Allah iman itu akan naik. Ketika kita mengetahui Allah mendengar segala yang diucapkan, dan Allah akan memberikan balasan dengan setiap yang dikatakan oleh manusia dan diperbuat olehnya, maka kita jadi hati-hati kalau mau beramal.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
4: Halo Ustadz.
1: berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hafiz.
1: Hafiz. Dari?
0: Jamplas.
1: Jamplas.
0: Apa hukum menambahkan doa di dalam sholat?
1: Apa hukum menambahkan doa di dalam sholat? Ini harus kita rinci. Subhana Rabbiyal Azim. Minimal 3 kali. Boleh lebih. Setelah beres Subhana Rabbiyal Azim, kita nambah dengan doa. Apa doanya? Terserah kita. Umpa Allahumma rizuqani. Ya Allah beri saya rizqi. Allahumma faqihni fiddin. Wa'alimni ta'wil. Ya Allah, fahamkan saya tentang agama dan ajarkan kepada saya ilmu tafsir. Kita baca dalam ruku. Atau kita baca dalam sujud. Setelah Subhana Rabbiyal A'la kita tambah. Atau ketika duduk kita membaca Rabbighfirli warhamni dan seterusnya. Lalu di akhirnya kita tambah dengan doa yang lain. Boleh apa tidak? Bagus. Bukan hanya boleh tapi apa? Bagus. Nabi SAW menyuruh kita memperbanyak doa ketika sujud dalam sholat. Karena ketika sujud dalam sholat itu jarak terdekat antara kita dengan Allah. Inna aqraba ma yakunu bainal amdi wa bainal rabbihi wa huwa fis sholah fa aktsiru fihi ad-du'a. Jarak terdekat antara seorang hamba dengan Allah ketika sujud. Perbanyak doa dalam sujud. Selain doa Subhana Rabbiyal A'la, tambah. Boleh dengan bahasa Indonesia? Boleh. Dengan bahasa Sunda? Mangga. Dengan bahasa Jawa? Monggo. Dengan bahasa Inggris? Please, go ahead. Dengan bahasa Cina? Saya nggak tahu. Tapi boleh, kalau mau boleh. Silakan. Nah, berkata Syekh Al-Albani rahimahullah. Hadis tentang perintah memperbanyak doa dalam sujud memberi makna. Boleh kita berdoa di dalam seluruh gerakan sholat yang manapun, tapi yang paling afdol adalah dalam sujud. Yang paling afdol di dalam sujud. Menunjukkan kebolehan berdoa di luar sujud atau selain dalam sujud masih dalam sholat. Ketika ruku, ketika duduk di antara dua sujud, ketika i'tidal, itu boleh. Disyaratkan oleh hadis tadi. Kalau boleh berdoa di dalam sujud dalam sholat, mengisyarakan boleh juga berdoa di dalam gerakan lain, cuma yang paling afdol adalah di dalam sholat, di dalam sujud, ya, dibolehkan. Yang paling utama, ambil doa dari Quran, dari hadis yang sahih, dari para sahabat dan para ulama, dengan bahasa Arab, asal isinya bagus dan kita faham, walaupun boleh dengan bahasa apapun. Ya, wallahu a'lam bissawab.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara saudariku seiman yang dirahmati Allah. Setiap orang tua ingin sukses mendidik anak. Tetapi di dalam perjalanan dan proses sering mengalami kegagalan. Semua bentuk kegagalan rata-rata termasuk di dalam proses pendidikan anak difaktori oleh 2. Tidak adanya kemampuan atau tidak adanya kemauan. Sehingga seorang pendidik harus mematri di dalam benaknya bahwa pendidikan adalah ibadah. Kalau kita sudah mencanangkan pendidikan adalah ibadah, semua proses dari awal sampai akhir di dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Dengan demikian, harus memiliki 2 pilar dan syarat, yaitu ikhlas dan benar. Akan memberikan pengaruh yang sangat dahsyat. Kebenaran sesuai dengan aturan Allah dan Rasul-Nya akan memberikan satu poin lurus sehingga membuahkan waladin salihin yad'ulah. Kemudian yang kedua,

0: Yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan adalah sebuah perjuangan. Kalau perjuangan memang membutuhkan suatu daya tangkal yang cukup kuat, kesabaran, ketangguhan dan ketegaran seperti yang dialami oleh Nabi Ya'qub alaihissalam sampai Allah memberikan satu poin fasabrun jamil, kesabaran yang baik itulah kesabaranku di dalam menunggu, di dalam menanti, di dalam memikirkan putra tercintanya Yusuf alaihissalam yang hilang. Begitulah seharusnya juga dari mulai di dalam kandungan, kemudian lahir, kemudian sampai pendidikan, semua selesai membutuhkan satu perjuangan dan pengorbanan yang besar. Tapi jangan sampai kita sesali pengorbanan yang kita keluarkan, keringat yang kita kucurkan, harta yang kita bayarkan, tenaga yang kita kerahkan, insya Allah kalau benar dan ikhlas akan berbuah pahala. Bahkan afdalu dinarin dinarun yunfiquhu ala ahli, kata Rasulullah, dinar yang paling baik adalah dinar yang diinfakkan seseorang untuk keluarganya. Selanjutnya yang harus kita juga miliki adalah keteladanan. Didiklah anak Anda dengan keteladanan. Dan keteladanan ini adalah merupakan suatu pendidikan influentif yang memiliki suatu pengaruh yang sangat dahsyat, nyata dan jelas. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, fa'abawahu, kedua orang tuanya lah, ayyuhawidanihi, au yunassiranihi, au yumajjisanihi, menjadikan anaknya Yahudi, Nasrani dan Majusi. Artinya dari mana? Dari pengaruh action setiap harinya, dari keteladanannya, dari berbagai macam aksi-aksi yang ditunjukkan di depan anaknya hariannya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, didiklah anak Anda dengan cinta. Cinta adalah bisa menggerakkan yang lemah menjadi kuat, yang malas menjadi semangat, yang sekarang lamban akan menjadi gerak cepat. Bahkan katanya Imam Ibnu Taimiyah, cinta bisa menggerakkan segala sesuatu. Ketika kita didik anak kita dengan cinta, kita marah karena dasar cinta, kita berbicara karena dasar cinta, kita memberitahu dengan dasar cinta, menegur, melarang dengan dasar cinta, insya Allah akan masuk ke dalam lubuk hati anak kita, akan merubah perilaku anak kita. Apalagi hal itu dibarengi dengan keikhlasan tadi. Selanjutnya, didiklah anak Anda dengan kelembutan. Lemah lembut merupakan satu asas keberhasilan segala sesuatu. Bahkan bisa mendobrak sesuatu yang besar karena kelembutan. Lihat, bendungan yang bisa hancur padahal begitu kuat tangguh karena dijebol oleh air yang kecil, yang merambat pelan-pelan akhirnya membuat jalan yang begitu luas. Akhirnya jebollah bendungan tersebut. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa shana. Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah ada pada sesuatu melainkan pasti menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu melainkan akan merusaknya. Selanjutnya berikutnya, didiklah Anda, anak-anak Anda dengan satu cara untuk kita tidak mencela, untuk kita tidak memarahi dengan emosi, apalagi mendoakan buruk. Ya, amsik alaika lisanak, tahan lisan-lisanmu ketika sekarang menghadapi anak Anda. Janganlah kita katakan kalimat-kalimat kotor, bahkan jangan doakan buruk. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, la tad'u ala anfusikum, wala ala amwalikum, wala ala awladikum. Janganlah engkau berdoa buruk untuk diri kalian, untuk harta kalian, dan untuk anak-anak kalian. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Adil adalah pilar utama, bekal utama kita di dalam mensukseskan pendidikan anak kita. Sehingga Rasulullah SAW mengarahkan kepada kita, i'dilu baina auladikum, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Karena keadilan akan membuahkan perilaku-perilaku seimbang, perilaku-perilaku yang terus akan menuju kepada tengah-tengah, dan itulah arah pendidikan kita menjadikan anak i'tidal, yaitu seimbang di dalam segalanya, rohaninya dan jasmaninya. Dan juga tidak kalah pentingnya, jangan tergesa-gesa memetik hasil. Nabi Ibrahim berproses untuk mendakwai orang tuanya. Nabi Nuh berproses bahkan hampir 900 tahun lebih untuk mendidik anaknya. Dan begitu juga para rasul, para nabi. Jangan sekarang kita ingin membenahi anak kita, mendapatkan anak soleh hanya sekejap mata dalam hitungan hari. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, mungkin kita sudah mengarahkan berbagai macam potensi, kekuatan, dan mengorbankan berbagai macam harta kekayaan kita. Tapi kok saya belum mendapatkan hasil? Maka serahkan kepada Allah. Tawakkal 'ala Allah. Tawakkal 'alal hayy alladhi la yamut. Bertawakallah kepada zat yang hidup tidak akan pernah mati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Serahkan, Rabbi habli min ladunka dhurriyyatan thayyibatan innaka sami'ul du'a. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang bagus, lurus. Engkau adalah zat yang maha mendengarkan doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Insyaallah, dengan kita terus mengetuk, dengan terus kita merengek, dengan terus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah suatu ketika kita akan mendapatkan pengabulan. Demikian bagi para orang tua yang ingin sukses mendidik anak, hafali, pahami, kemudian terapkan. Insyaallah kita akan mendapatkan buahnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Astaghfirullah al-azim. Innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Akhirnya ini tahun ke-11 Hijriah. Sampai ketemu sama 6 orang dari kalangan orang-orang Madinah yang lagi haji. Anak-anak muda. Anak-anak muda. Kenapa anak katakan anak-anak muda? Memang dakwah itu kalau sama anak muda gak terima. Dan Rasul SAW berdakwah itu umur beliau di puncak masa muda. Ketika itu 40 tahun. Dan yang masuk Islam, kalau kita lihat di sejarah, yang masuk Islam itu rata-rata umurnya di bawah Nabi Muhammad SAW semuanya. Hampir gak ada yang lebih tua. Abu Bakar 38. Kemudian Umar bin Khattab 28, kira 17 tahun. Mus'ab bin, masih muda-muda semua. Karena anak muda itu pertama masih berpikir logis. Kemudian dia itu merasa kalau dikasih tahu, oh kayaknya yang ngasih tahu ini bisa diterima ucapannya. Mungkin yang ngasih tahu lebih tua dari dia. Tapi kalau yang ngasih tahu lebih muda dari dia, kadang-kadang nol. Maka 6 orang dari kalangan Ansar ini anak-anak muda semuanya. Tapi lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak meremehkan mereka. Salah satu hak orang yang kita dakwain, kita tidak boleh meremehkan mereka. Siapapun orang, enggak boleh, oh kayak fulan enggak mungkin dapat hidayah fulan. Enggak boleh. Fulan nih kayaknya masuk neraka. Itu punya kuncinya neraka, fulan dimasukkan neraka, fulan keluarkan dari neraka. Maka Rasulullah SAW datang itu 6 orang. Diajak ngomong. Nabi Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, "Man antum?" kata dia. "Kalian dari mana kalian?" "Dari sekutu-sekutunya Yahudi," kata dia. "Iya. Karena orang-orang Arab yang ada di Madinah itu bertetanggaan dengan orang-orang Yahudi. Ada Yahud Bani Quraidah, ada Yahud Bani Qainuqa, ada Yahud Bani Nadir di sana. Yang ada di kota Madinah." Qalu, "Na'am," kata mereka. "Afala tajlisuna ukallimukum?" Kalian mau enggak duduk? Ini 6 orang ini lagi tahallul jemaah. Setelah mereka lempar jumratul aqabah, mereka dari wukuf di Arafah, kemudian mereka mabit di Muzdalifah, lalu mereka menuju ke Mina, di Mina mereka lempar jumrah. Setelah lempar jumrah mereka tahallul. Ini anak-anak pada lagi gondol rambutnya. Maka Nabi bertanya kepada mereka, Afala tajlisuna ukallimukum? Kalian mau enggak duduk di sini aku mau ngomong sama kalian? Lihat bahasanya Rasulullah SAW. Santun, Bang.

0: kau lupa lah. Ya gak apa-apa.
1: Lalu mereka duduk. Nabi menjelaskan sesuatu tentang Islam, tentang dakwah beliau. Diajak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dibacakan Al-Qur'anul Karim. Ketika dibacakan Al-Qur'anul Karim, 6 orang ini saling menoleh. Kata mereka, "Kalian tahu, ini janjinya orang-orang Yahudi." Jadi orang-orang Yahudi di kota Madinah itu, setiap kali mereka perang sama orang-orang Khazraj, Aus dan Khazraj, sama orang-orang Arab yang ada di situ, Yahudi selalu mengatakan, sebentar lagi nih akan diutus seorang nabi. Yang zamannya udah dekat nih, kita akan memerangi kalian bersama nabi itu dan membunuh kalian seperti hancurnya Ad dan Samud. Ini selalu disebutkan sama orang-orang Yahudi. Maka orang-orang Aus dan Khazraj udah dengar nih akan ada nabi itu, mereka dengar. Kata 6 orang, "Nih kayaknya ini nih," kata dia. "Jangan sampai Yahudi itu mendahului kita, langsung mereka masuk Islam." 6 orang ini. Tapi kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Kalian jangan rame-rame. Kalian sembunyikan Islam kalian. Kalian sampaikan kepada orang-orang yang kalian percaya." Pulang mereka tahun 11. Kemudian setelah itu kejadian Isra Mi'raj. Kejadian itu antum tahu semua. Kita lanjutkan kejadian dengan orang-orang Ansar. Tahun ke-12 haji nih orang-orang. Lagi orang-orang Ansar. Di antara mereka ada 5 orang yang dari 6, 12 orang kira-kira yang datang. Mereka datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-12 itu, ternyata sudah ada yang masuk Islam. Mereka dibaiat sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi baiatnya belum baiat untuk siap perang, belum. Baiatnya disebut baiatun nisa, baiat seperti wanita. Baiatnya enggak boleh berbuat syirik, enggak boleh mencuri, enggak boleh berzina, enggak boleh berdusta. Ya baiat seperti baiatnya wanita. Mereka berbaiat 12 orang itu, kemudian mereka pulang lagi ke Madinah. Tapi mereka ngomong, "Kita minta satu orang diutus supaya ngajarin kita di Madinah. Soalnya kita selama 12 bulan itu enggak ada yang ngajarin Islam. Sedangkan kita cuma ketemu di sini sebentar. Maka kita minta guru." Maka di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus siapa? Mus'ab bin Umair diutus. Berangkat Mus'ab bin Umair. Tinggal di rumahnya As'ad bin Zurarah. Mulai berdakwah di situ. Salah satu yang masuk Islam di tangan Mus'ab bin Umair adalah Sa'ad bin Mu'ad. Yang katanya As'ad bin Zurarah di, kata dia, "Kalau Sa'ad masuk Islam, satu kampung masuk Islam." Karena Sa'ad ini pemimpin dia. Ketika didakwain, masuk Islam Sa'ad. Sa'ad bin Mu'ad. Yang ketika meninggal arsy Allah bergetar nih Sa'ad bin Mu'ad. Akhirnya dia pulang ke kaumnya. Dikumpulkan kaumnya itu. Sa'ad mengatakan, "Bagaimana kedudukanku di hadapan kalian? Engkau pemimpin kita. Engkau orang yang terbaik di antara kita." Apa kata Sa'ad? "Ketahuilah bahwasanya kalian haram berbicara sama aku sejak saat ini sampai kalian masuk Islam." Masuk Islam satu kampung, jemaah. Allahu Akbar. Allah. Ini barokahnya. Memang kita enggak bisa dipungkiri orang yang punya kedudukan, punya kehormatan, dia itu bisa mempengaruhi orang lain. Paling dia yang paling tidak yang diomongkan orang ini benar gitu loh. Karena dia udah kita pilih sebagai pemimpin. Maka mereka masuk Islam semua.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Apakah setelah malaikat mati, mereka nanti berada di surga? Malaikat dihidupkan lagi untuk tugas mereka. Malaikat itu karena tidak dibebani kewajiban ibadah iktisabiyah. Para malaikat ibadahnya ibadah jabaliyah. Artinya ibadah yang memang mereka diharuskan untuk itu dan tidak diberi keinginan dan kemampuan untuk menolak. Diberikan keinginan dan kemampuan hanya untuk taat tanpa diberi penghalang. maka mereka ibadahnya ibadah jabaliyah. Disebutnya gitu. Jadi kalau mereka sejak diciptakan sampai akhir kiamat nanti sujud-sujud terus, enggak penat, enggak capek, enggak lelah, enggak cangkel, tidak singsiremen. Kalau kita mah sujud 5 menit tuh enggak bisa bangun. Kaku, iya enggak? Poek langsung. Kita ada malas? Ada. Malaikat enggak ada malas. Kita banyak kelemahan, ada ngantuk, ada lelah, ada leles. Malaikat enggak? Kita banyak kendala untuk melakukan ibadah. Malaikat enggak ada kendala. Maka malaikat ibadahnya tidak dibalas dengan surga, dengan pahala. Dan tidak diberikan keinginan serta kemampuan untuk maksiat, enggak. Adapun kita disuruh ibadah, dikasih kendala, kekurangan, dan diberi keinginan dan kemampuan untuk menolak. Maka banyak orang menolak ibadah. Makanya dengan seluruh kendala ini, kalau orang masih ibadah, dikasih pahala. Nah, surga ini hanya untuk manusia dan jin yang melakukan ibadah taat kepada Allah. Dari sisi ini, ketika para sahabat, para ulama berbicara, mana yang lebih mulia, malaikat ataukah manusia? Syekhul Islam ketika ditanya masalah ini, beliau menyatakan, dulu saya berpikir ini enggak perlu dibahas. Tapi ketika saya menelaah para sahabat membahas ini, berarti ini bagian dari agama. Para ulama menjawab, merinci, kalau yang dimaksud malaikat dengan manusia ini adalah secara keseluruhan manusia lebih utama daripada malaikat. Kenapa? Karena manusia mah nanti dibalas dengan surga, malaikat tidak. Akhir kehidupan manusia bahagia,

0: Tapi yang di surga tidak merasakan nikmatnya surga seperti manusia, yang di neraka tidak merasakan penderitaan neraka seperti ahli neraka. Kebutuhan kita dengan malaikat beda. Malaikat gak butuh uang, gak butuh makan, gak butuh minum, gak butuh pasangan. Dikasih uang, makanan, minuman, pasangan gak membahagiakan mereka. Kita mah butuh makanan, minuman, pasangan. Itu yang Allah berikan di akhir, yang membuat kita bahagia. Jangankan itu, atau di dunia kita dengan kambing kebutuhannya berbeda. Butuh makan, minum, pasangan, ya tapi jenisnya beda. Coba kambing dikasih mobil, dikasih emas, dikasih uang bergepok-gepok. Gimana mereka? Senang? Cuek dah tuh. Ya. Kambing dikasih Miss Universe, cuek. Tapi begitu dikasih rumput, dikasih betinanya, baru tuh, ngebelehem. Ditempatkan di hotel bintang 7, kambing menderita. Kebutuhannya beda. Ya. Kita ditumpukan jerami tidur, banyak rumput, ada kambing betina, wah menderita. Itu antara kita dengan kambing. Kebutuhannya beda, yang membahagiakan mereka juga berbeda. Kita dengan malaikat begitu. Malaikat kebutuhannya beda dengan kita. Kita butuh makan, minum, dan pasangan. Malaikat gak butuh makanan, gak butuh minuman, gak butuh pasangan. Makanya ketika Nabi Ibrahim menyuguhi malaikat dengan kambing guling yang dibakar, tidak disentuh. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Iddakhalu alaihi faqalu salama. Qala salamun qawmun munkar. Faragha ila ahli fajaa bi ijlin samin faqarrabahu ilayhim qala ala ta'kulun. Jadi datang malaikat, salam, dibalas salamnya Ibrahim masuk ke rumahnya, bikin kambing bakar, disajikan. Tapi disentuh pun tidak. Karena bukan itu yang dibutuhkan oleh malaikat. Nabi Ibrahim belum tahu saat itu bahwa itu malaikat, disangkanya orang biasa. Gitu. Disuguhi, padahal gak dikenal. Setelah tahu malaikat, tahu aja. Sampai ketika disuguhi tapi gak dimakan, takut malaikat ini orang datang dari jauh pasti lapar haus, disuguhi makanan terenak, disentuh pun tidak, tadi toel-toel asan. Sama dengan kambing dikasih Miss Universe tadi, ditoel pun, dilirik pun tidak. Akhirnya tahu ini malaikat. Ya. Jadi malaikat nanti setelah kiamat mati, nanti dibangkitkan dan dikembalikan ke tugas semula. Yang bertugas di neraka, dia di neraka dan tidak tersiksa, tidak kepanasan. Disebutnya alaiha malaikatun ghiladun syidad. Ghilal artinya yang tahan terhadap panasnya api neraka, tidak menderita. Syidad artinya yang dicabut rasa belas kasihan dari hatinya. Karena kan tugasnya nyiksa. Kalau nyiksa punya belas kasihan gak akan tega tuh. Jadi udah pukul sekali, udah berdua, aduh tega, gak tega yang bisa begitu. Tuh, ya. Dicabut rasa belas kasihan dalam hati. Jadi si raja tega. Jadi mereka tidak menderita di neraka dan tidak bahagia di surga seperti kebahagiaan ahli surga.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, salah satu unsur yang Allah tanam di dalam diri manusia adalah nafsu. Apa? Nafsu. Selama ini nafsu itu identik dengan sesuatu yang baik atau yang buruk? Sesuatu yang buruk.

identik dengan kejahatan, identik dengan keburukan, identik dengan hal-hal yang negatif. Kalau memang demikian, kenapa kok Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia punya nafsu? Padahal di dalam sebuah ayat Al-Quran, Allah berfirman, innan nafsa la ammaratum bisu. Nafsu itu sering mengajak kepada keburukan. Nafsu itu sering mengajak kepada kejahatan. Jika memang nafsu itu seperti itu, kenapa kok manusia dikasih oleh Allah nafsu? Apakah manusia butuh nafsu? Butuh enggak? Hah? Butuh. Buat apa? Buat apa? Buat hidup. Supaya kita bisa hidup. Apa hubungannya nafsu sama hidup? Karena kalau misalnya kita enggak punya nafsu, gimana kita mau makan, gimana kita mau minum? Kalau njenengan lagi enggak nafsu, mau makan? Enggak mau. Kapan makan itu enak? Ketika ada nafsu. Walaupun cuma nasi sama sambal, yang penting lagi ada nafsu. Walaupun lauknya enak, tapi kalau enggak ada nafsu, malas kita makan. Jadi manusia itu butuh nafsu. Hanya untuk hidup saja? Tidak. Tapi juga kita supaya bisa eksis. Apa eksis? Bukan nama kartu ya. Supaya kita bisa eksis, kita ini butuh nafsu. Eksis kehidupan manusia di muka bumi. Yaitu kita punya keturunan, kita punya anak, kita punya cucu. Kalau enggak ada nafsu, gimana kita akan punya anak? Karena seorang manusia supaya bisa punya anak, dia harus melakukan hubungan biologis. Dan hubungan biologis tanpa nafsu, enggak mungkin. Ya. Nah, terus gimana kita menyikapi nafsu, Ustaz? Di satu sisi kita butuh nafsu, di sisi yang lain nafsu itu sering mengajak kepada keburukan. Disitulah letak ujiannya. Makanya ayat yang tadi saya baca, innan nafsa la ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu itu sering mengajak kepada keburukan kecuali satu jenis nafsu. Yaitu nafsu yang senantiasa, nafsu yang mau diatur oleh ajaran agama. Yang salah itu ketika nafsu diumbar, alias manusia menjadi budaknya nafsu, itu yang salah. Tapi nafsu itu kita perlukan. Supaya nafsu ini menghasilkan yang baik, bagaimana? Diatur. Makan, ada aturannya enggak? Ada. Sepertiga, sepertiga, sepertiga. Sepertiga buat apa? Makanan, sepertiga buat minuman, sepertiga buat udara. Kalau makan cuma pakai nafsu saja, bagaimana? Sepertiga buat makanan, sepertiga buat makanan, sepertiga buat makanan. Ora bisa ambekan, mati. Kowe jenengane makan pakai nafsu tok. Tapi kalau makan pakai nafsu yang diatur oleh agama, kita akan sehat. Kebanyakan penyakit itu karena kebanyakan apa? Makanan. Minum juga sama, syahwat juga sama. Ketika

0: Jika nafsu syahwat itu mau diatur oleh agama, ini halal, ini haram, maka akan sehat. Kalau enggak mau diatur agama, AIDS. Apa? AIDS. Gonta-ganti pasangan. Ya. Nah, terus bagaimana Ustaz? Apa kita dibantu oleh Allah untuk melatih nafsu? Iya. Sekarang ini kita lagi dilatih oleh Allah untuk bisa melatih nafsu. Di bulan Ramadan. Yang halal saja kita disuruh untuk menahan diri. Apalagi yang haram. Yang halal apa? Makan, minum, hubungan suami istri dan pasangan sah. Itu kan halal. Tapi dilatih kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengatur nafsu kita. Dit. Azan subuh berhenti. Dit. Azan maghrib labuh maning. Yang halal loh. Yang apa? Yang halal. Nek rokok mlebu sing endi? Ini juga termasuk nafsu. Termasuk apa? Nafsu. Ustaz sulit sekali Ustaz saya meninggalkan rokok. Ya harus dilawan. Orang bijak mengatakan, "Wan nafsu katifli." Nafsu itu seperti bayi. Seperti apa? Bayi. Intatrukhu intuhmilhu syabba ala hubbir radha'i. Seandainya engkau biarkan nafsu itu tidak kamu lawan, maka seperti bayi yang dibiarkan untuk netek terus, alias enggak disapih. Sampai kapan? Sampai kapan? Nganti bujang. Nganti bujangnya siapa? Netek. Apa iya Ustaz orang percaya jajal ngono. Jenengan punya bayi dibiarkan enggak disapih. Nganti bujang temenan. Temenan ku temenan kok. Ada kisah nyata, nanti kelas 6 SD, siapa? Netek. Kalau dibiarkan nafsu itu seperti itu. Tapi, wa in taftimhu yanfatim. Ketika bayi itu saatnya disapih, dia disapih, maka akan berhenti. Ya tapi kan rewel, ya harus dilawan. Coba lihat seorang ibu yang menyapih anaknya. Anaknya rewel enggak? Rewel. Ibu yang kuat, yang enggak gampang terbawa perasaan, maka dia akan berusaha bagaimana caranya supaya bayi ini manut. Macam-macam. Anak sing nganggo minyak kayu putih. Ya, apalagi Broto Wali. Anak sing di apa jenenge Tensoplas. Pokoknya bagaimana caranya supaya bayi ini manut. Itulah nafsu harus digitukan. Pahit Ustaz mulutnya pahit. Orang ngerokok kan jenenge apa? Pahit. Nek nyong rokok malah pahit. Ya. Harus dilawan. Gak boleh kita kalah. Buktinya kita berhasil melawan nafsu itu berapa jam? 12 jam. Bisa enggak? Bisa. Mati apa ora? Urip, Mbok? Ya, jelas wah nyuno orang rokok mati. Jelas apa lah, Mbok? Ya. Ora bisa mikir lho, gue mau 12 jam ora mikir. Ini cuma masalah nafsu saja. Maka mumpung bulan Ramadan, mumpung bulan apa? Ramadan. Jadikan bulan Ramadan itu sebagai lembaran baru untuk membuka kehidupan kita yang baru. Saya yakin jenengan ini kalau tanya kepada istri-istri jenengan, jujur istri jenengan pasti akan mengatakan ora seneng kalau jenengan itu merokok. Yakin wala gokin. Orang nak ceritane, alhamdulillah bojoku ngerokok. Orang nana. Ya. Yeah. Buktine oh istri saya diem saja. Kuwi ora diem, kuwi senep. Yeah. Arab ngomong orang wani. Yeah. Bukan karena dia itu rela, enggak, dia enggak suka dia. Baunya, anak-anak lagi. Ya. Yeah. Kemudian lingkungan, polusi, duit sing mubah. Bayangkan 10 ribu tiap hari. Kalau 10 ribu gue nggo becer kan Masya Allah. Apa mana gue infak memecit. Wah, jenengan itu sebulan wis duit tabungan biru gue. 300 ribu Masya Allah. Ping 10 tahun. Bisa gue kaji gue. Coba bayangkan. 300 ribu kali 12 kali 10. Piran jajal. Akeh mo. Bisa gue mangkat kaji. Ya. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bisa membuka lembaran baru. Untuk bisa mengatur syahwat dan nafsu kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah. Nyunnah. Merenah.
2: Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini Allah Tabaraka wa Ta'ala masih memberikan nikmatnya kepada kita semua, yang dimana dengan nikmat Allah lah kita dapat berkumpul dari salah satu rumah, dari rumah-rumah Allah Azza wa Jalla, dalam rangka menuntut ilmu syar'i insyaAllah ta'ala. Dan pentingnya kita untuk mengakui nikmat Allah ini, karena mengakui nikmat Allah merupakan salah satu bagian dari bersyukur atas nikmat-nikmatnya. Para ulama menjelaskan kepada kita bahwa bagian dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah meyakini, mengakui bahwa nikmat yang dia rasakan, yang telah dia rasakan atau yang sedang dia rasakan, itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka penting untuk kita selalu memperbaharui keimanan kita masalah nikmat Allah ini, bahwa semua yang Allah yang kita rasakan adalah pemberian dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wabil khusus masalah bersyukur ini adalah ciri khas dari orang-orang yang bertauhid, menjalankan tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yani orang yang bertauhid, ciri dari mereka adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik, dari apa yang telah Allah berikan berupa rizki kepada kalian. Kemudian lihat perintah Allah setelahnya, washkuru lillah, dan bersyukurlah kalian kepada Allah. In kuntum iyyahu ta'budun, kalau seandainya kalian benar-benar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita menyembah Allah dengan sebenar-benarnya, kalau kita bertauhid kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, maka hendaknya kita bersyukur kepada nikmatnya. Asy-Syaikh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah mengatakan tentang ayat ini, kata beliau, fadalla ala anna man lam yashkurillah lam ya'budhu wahdah. Maka dalam ayat ini menunjukkan siapa saja yang tidak bersyukur, siapa saja yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya, dengan mentauhidkannya. Karena ciri dari tauhid adalah bersyukur. Maka selalu kita ingat bahwa semua yang kita rasakan ini datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban kita untuk bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wabil khusus pada kesempatan kali ini, kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa duduk di salah satu majelis ilmu insyaAllah. Ini merupakan pemberian dari Allah Tabaraka wa Ta'ala juga. Kita bisa duduk di salah satu majelis, majelis ilmu, ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama menjelaskan bahwa duduk di majelis ilmu, mengetahui halal dan haram, mengetahui mana tauhid, mana syirik, mengetahui mana ilmu, mana jahil, ini merupakan salah satu bentuk syukur seorang hamba terhadap nikmat Allah. Menuntut ilmu merupakan salah satu bentuk syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala dalam Ikhtasar Minhajil Qasidin beliau mengatakan, "I'lam anna fi'la syukri wa tarkal kufran la yatimmu illa bi ma'rifati ma yuhibbuhu Allah taala." إذ معنى الشكر استعمال نعمه في محابه ومعنى الكفران نقيض ذلك. Ketahuilah, kata Ibnu Qudamah, bahwa dalam melakukan syukur dan meninggalkan kekufuran terhadap nikmat Allah tidak akan sempurna kecuali harus dengan mengenal, tahu, mengetahui, berilmu tentang apa saja yang Allah cintai. Nuntut ilmu berarti ketika seseorang ingin syukurnya sempurna, maka cara yang paling utama adalah mengetahui. Mengetahui apa? Apa saja yang Allah cintai. Maka kewajibannya untuk nuntut ilmu. Iz ma'na syukri isti'malu ni'amihi fi muhabihi. Karena makna syukur adalah menggunakan nikmat Allah dalam hal-hal yang Allah cintai. Makna syukur adalah menggunakan nikmat Allah dalam hal-hal yang Allah cintai. Maka dengan menuntut ilmu kita tahu mana yang Allah cintai, mana yang Allah benci, mana yang Allah ridai, mana yang Allah tidak ridai. Wajib untuk menuntut ilmu dalam rangka apa? Bersyukur atas nikmat Allah tabaraka wa ta'ala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Adapun tema kajian kita pada kesempatan kali ini, kita akan mengambil satu tema, dan ini nasihat yang sangat agung sekali kepada kita semua, yang terambil dalam surah Al-Qasas ayat 76 sampai 77, tentang nasihatnya Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam kepada anak pamannya, yakni Qarun. Nasihat Nabi Musa alaihi salatu wassalam kepada Qarun. Asas pembahasan daripada kajian kita pada kesempatan kali ini adalah surat Al-Qasas tadi kita sebutkan dari ayat ke-76 sampai ke-77. Sebelum kita membahas tentang wasiatnya apa, kita akan bacakan terlebih dahulu ayatnya secara sepenuhnya. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 76-77. Inna Qaruna kana min qawmi Musa fabagha alaihim wa atainahu min al-kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil'usbati ulil quwwah idh qala lahu qawmuhu la tafrah inna allaha la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Qarun adalah salah satu dari kaumnya Nabi Musa. Fabagha alaihim, tapi dia berlaku aniaya, dia berlaku sewenang-wenang kepada kaumnya. Wa atainahu minal kunuz, dan kami berikan kepada Qarun al-kunuz, perbendaharaan, harta. Ma inna mafatihahu latanu'u bil usbah, yang dimana harta tersebut kunci-kuncinya berat dan dipikul oleh orang-orang yang memiliki kekuatan, uli quwwah. Idh qala lahu qawmuh, ketika ada seorang dari kaumnya berkata, la tafrah, jangan engkau bangga wahai Qarun, innallaha la yuhibbul farihin, sesungguhnya Allah tidak senang, tidak cinta kepada orang-orang yang terlalu membanggakan diri. Kemudian Allah berfirman dalam ayat ke-77, wabtaghi fi ma ataka Allahud daral akhirah, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan berupa dunia kepada dirimu untuk mendapatkan negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupakan bagian dirimu dari dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepada dirimu. Wala tabghil fasada fil ard, jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah wa ajma'in. Itulah pembahasan ayat yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Bagaimana para ulama menjelaskan tentang nasihat yang berharga ini. Sebelum kita membahas tentang nasihatnya, tadi disebutkan di awal Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, inna qaruna kana min qawmi Musa. Sungguhnya Qarun ini adalah salah satu dari kaumnya Nabi Musa. Kita harus kenal dulu siapa ini Qarun. Siapa itu Qarun? Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala dalam tafsir beliau menyebutkan tentang Qarun ini siapa. Qala An-Nakhai wa Qatadah wa ghairuhuma, berkata Ibrahim An-Nakhai dan Qatadah bin Di'amah As-Sanusi, dan selain keduanya mereka mengatakan kana ibnu ammi Musa, bahwa Qarun ini adalah anak paman dari Nabi Musa. Jadi masih satu saudara dengan Nabi Musa. Nanti ketemunya di mana? Kita bacakan silsilah dari nasab orang ini, Qarun ini. Wa huwa Qarun ibni Yizhar ibni Qahath ibni Lawi ibni Ya'qub. Dialah Qarun bin Yizhar bin Qahith atau Qahath bin Lawi bin Ya'qub. Dan ketemunya dengan Nabi Musa alaihi salatu wasalam di Qahath, karena Nabi Musa memiliki nasab Musa ibnu Imran ibnu Qahath. Jadi di sini masih ada tali persaudaraan, anak pamannya dari Nabi Musa, namanya ini Qarun. Dan Allah tabaraka wa ta'ala tadi di ayat ke-76 mensifatkan si Qarun ini diberikan kekayaan yang sangat luar biasa, perbendaharaan yang sangat luar biasa, kaya kabina-bina kacida. Bukan hartanya yang Allah sifatkan di sini, tapi apanya? Kuncinya doang. Kebayang hartanya lebih dari itu tentunya. Bahwa kunci-kunci dari perbendaharaan si Qarun ini dibawa oleh orang-orang yang kuat. Dibawa oleh orang-orang yang kuat. Menunjukkan apa? Hartanya saking banyaknya. Menunjukkan harta saking banyaknya. Dan fasubhanallah, sampai istilah Qarun itu nyampe ke Indonesia, Pak. Istilah Qarun ini nyampe ke Indonesia. Karena Qarun ini nanti di akhir kita sebutkan bahwa dia ditenggelamkan ke dalam bumi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi we, kalau kita nemu harta yang banyak, ngagali harta Karun. Harta Karun padahal jauh di situ di Mesir. Ya, jauh di sana. Ya, saking kayanya sampai istilahnya nyampe ke kita. Tiap nemu harta disebutnya harta Karun. Padahal jauh si Karun di sana. Ya, kalau dalam bahasa Arab harta Karun itu disebutnya rikaz sebenarnya. Rikaz ya, di dalam pembahasan syar'i. Di kitab-kitab fikih kita akan temukan tentang pembahasan rikaz, terutama dalam pembahasan zakat. Nah, itu ya tentang si Karun ini. Jadi Karun itu masih saudara dengan Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Dia anak pamannya. Dan tadi dia memiliki keutamaan yang Allah berikan kepada dia. Bukan keutamaan ya, lebih ke ujian ya. Berupa harta yang sangat banyak. Harta yang sangat banyak. Lantas apa keburukan dari si Qarun ini? Apa keburukan dari Qarun ini? Disebutkan oleh para ulama, di antaranya tadi berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa Qarun disifatkan oleh Allah Fabagha alaihim, bahwa si Qarun ini berbuat aniaya atau sewenang-wenang seenaknya kepada kaumnya. Para ulama tafsir mentafsirkan dari firman Allah subhanahu wa ta'ala Fabagha alaihim tentang sewenang-wenangnya Qarun. Apa saja makna dari sewenang-wenangnya Qarun? Sekurang-kurangnya di sini kita nukilkan ada 4 penjelasan para ulama tentang makna sewenang-wenangnya Qarun. Jadi kalau kita baca ayat ini secara full, setelahnya kita akan temukan sifat-sifat Qarun tersebut. Ini di akhir-akhir surat Al-Qasas. Makna yang pertama dari fabagha alaihim atau kedurhakaan dari si Qarun ini adalah, kata para ulama, si Qarun ini zada fi tuli thawbihi shibran, dia bajunya sengaja dipanjangkan sejengkal. Ya, ini apa? Musbilul izar. Ya, musbilul izar. Dikahandapkeun ngagumpai, apa ya bahasa Indonesia yang ngagumpai? Ngarumbai, sama saja itu. Ya, eta lah pokoknya ya, ngarumbai, ngarumpai seperti itu. Jadi si bajunya ini panjang sampai ngarumbai tadi, ya. Nah, ini merupakan bentuk kesombongan tentunya. Ini merupakan bentuk kesombongan. Dari harta yang dia punya bisa beli kain panjang, ya. Sombong dia. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam tentang sifat dari kesombongan ini. Bainama rajulun, kata Nabi, bainama rajulun yajurru izarahu minal khuyala. Ada seorang rajul, seseorang yajurru izarahu minal khuyala, yang dia menggusur pakaiannya karena kesombongannya. Khusifa bihi, dia ditenggelamkan. Fahuwa yatajaljalu fil ardi ila yaumil qiyamah. Dia meronta-ronta di dalam bumi sampai hari kiamat. Nah, di antara sifat korun seperti ini. Ya, dia itu apa? Tadi ngarumbaikeun pakaiannya sampai ke tanah dalam rangka kesombongan. Dalam rangka kesombongan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi sebutkan khusifa bihi, dia ditenggelamkan di bumi dan dia yatajaljal, dia meronta-ronta di dalam tanah sampai hari kiamat wal iyazubillah. Nah, ini tentang sifat korun atau kedurhakaan korun dari makna yang pertama. Makna yang kedua, para ulama juga ada yang menjelaskan bahwa sewenang-wenangnya si korun ini kepada kaumnya adalah karena kufruhu billahi azza wa jalla. Karena dia kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebagian ulama itu ada yang menjelaskan tentang kemunafikan dari si korun ini. Ya, dia memiliki suara yang indah dalam membaca Taurat. Dalam membaca Taurat. Ini kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, dia istighfafuhu bihim bikathrati malihi wa waladihi. Dia merendahkan kaumnya karena dia banyak harta dan anak. Dia merendahkan kaumnya karena dia banyak harta dan anak. Ini kebiasaan daripada harta. Karena harta itu biasanya ada kesombongan di sana. Ketika semakin banyak semakin sombong. Dan bahkan harta dan anak-anak ini dijadikan hujah sama kaum musyrikun. Orang-orang musyrikun mengatakan bahwa kami lebih banyak hartanya daripada orang yang beriman. Kami lebih banyak anak-anaknya daripada orang yang beriman. Dalam surat Saba Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang masalah ini. Ya, nahnu aktsaru amwalan wa aulada wa ma nahnu bimu'adzabin. Kami lebih banyak anak dan hartanya, kami gak akan diazab sama Allah. Nah, disangkanya yang seperti itu teh keutamaan. Ya, karena biasanya orang tuh seperti itu, Pak. Ketika melihat harta yang banyak disangka itu teh adalah keutamaan, padahal apa? Sama-sama ujian. Harta banyak, harta yang sedikit sama-sama ujian. Kita sudah hafal ayatnya mungkin sebagian kita, ya. Wa ammal fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu fa qadara 'alaihi rizquhu fa yaqulu rabbi ahanan. Dua-duanya tentang masalah diluaskan rezekinya disempitkan, Allah sebutkan ibtalahu rabbuhu. Allah uji. Itu teh semuanya ujian. Ujian. Nah, ini malah nyombong si Qarun ini, merendahkan kaumnya. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, dia menisbatkan nikmat kepada dirinya. Dia menyandarkan nikmat kepada dirinya. Ini di ayat setelahnya disebutkan tentang itu. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Bahwa saya mendapatkan harta-harta ini gara-gara ilmu yang aku miliki. Kata sebagian ulama diantaranya Ibnu Katsir, ilmu apa maksudnya? Ilmu kimia. Tapi ilmu kimianya, kata kalau ulama mutaqaddimin ketika menyebutkan ilmu kimia, ini ada bumbu sihirnya. Yang dulu ya, zaman dulu. Bukan kimia yang dimaksud dengan zaman sekarang. Jadi zaman dulu ketika para ulama mutaqaddimin menyebutkan ilmu kimia, ini ada unsur sihirnya. Wallahu a'lam bissawab. Nah, ini dia melakukan demikian. Jadi tidak menyandarkan nikmat kepada Allah. Dia ujub. Dia bangga terhadap dirinya. dia ujub terhadap harta yang dia miliki, bahwa ini memang saya berhak untuk mendapatkan ini, saya sudah pintar, saya banyak ilmunya, berhak, memang Allah ngasih ini, kayak saya berhak. Subhanallah. Ini keadaan seseorang yang ujub, dan ini membinasakan. Nabi SAW bersabda, salasun muhlikat, ada tiga hal yang dapat membinasakan, kata Nabi SAW. Yang pertama apa? Fasyuhun muta', rasa pelit yang diikuti. Syuhun muta', pelit. Kaked mengkene meregehe secap jahe te ya. Ya, pelit. Wahawan muttaba', hawa nafsu yang diikuti. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, i'jabul mar'i an nafsihi, seseorang ujub terhadap dirinya. Seorang ujub terhadap dirinya, ini membinasakan. Nah, maka dengan perbuatan si Qarun ini, karena dia tadi yang pertama adalah sombong, kemudian dia kufur kepada Allah, kemudian dia merendahkan orang lain, kemudian dia juga tadi yang terakhir adalah menisbatkan nikmat kepada dirinya bukan kepada Allah, maka lihat balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang ini, kepada si Qarun. Allah tabaraka wa taala berfirman dalam ayat 81 dalam surat Al-Qasasnya, fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard fama kana lahu min fi'atin yansurunah min dunillah wa ma kana minal muntasirin, maka kami tenggelamkan dengan rumah-rumahnya ke dalam bumi. Nah, ini ya salah satu sebab kenapa kalau kita nemukan harta disebut harta Karun, karena si Qarun ini dengan harta-hartanya, dengan rumah-rumahnya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa khasafna bihi wa bidarihil ard fama kana lahu min fi'atin yansurunah, enggak ada yang bisa menolong, sekelompok manusia tidak bisa menolong dia, min dunillah, selain Allah, wa ma kana minal muntasirin, tidaklah termasuk dia orang-orang yang ditolong, wal iyad billah. Ah, ini binasa dah. Dengan kedurhakaan yang dilakukan oleh Qarun, maka binasa. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Tapi Allah tabaraka wa ta'ala di dalam ayat yang tadi kita sudah bacakan, ayat 76 dan 77, menyebutkan tentang nasihat. Tentang nasihat yang telah diberikan oleh salah seorang kaumnya Qarun kepada si Qarun. Telah menyebutkan nasihat. Dan nasihat ini menjadi solusi dari penyakit-penyakit yang terjangkit oleh Qarun. Penyakit-penyakit tadi, kesombongan, kekufuran, ijab tadi, ujub teya, dan yang lain-lain yang kita sudah sebutkan. Maka disebutkan di sini solusinya, dari obat dari penyakit yang menjangkit Qarun. Dan ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu ajmain, di dalam firman Allah di sini di ayat ke-76, idz qala lahu qaumuh, ketika ada salah satu dari kaumnya berkata kepadanya, ini dalam rangka menasehat, para ulama menjelaskan, sebagian ulama menjelaskan bahwa yang ngomong ini, yang ngasih nasihat ini adalah siapa? Adalah Nabi Musa alaihi salatu wassalam, meskipun ada khilaf di antara para ulama tafsir. Al-Imam Al-Qurtubi meriwayatkan dari Yahya bin Salam bahwa yang mengatakan ini, yang memberikan nasihat ini adalah al-qaum huna Musa. Kaum yang dimaksud di sini adalah Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Ya, bahkan ma'ruf di antara para ulama ini adalah wasiatnya Nabi Musa kepada Qarun. Apa saja isi nasihatnya? Dan ini nasihat yang sangat berharga. Tadi sudah kita singgung bahwa ini merupakan solusi atau obat atau pencegah dari penyakit yang menjangkit Qarun. Kekufuran, ujub, merendahkan orang lain dan seterusnya tadi kita sudah sebutkan. Apa solusinya? Ya, nanti kita akan sebutkan. Ya. Gara-gara apa sih Qarun ini seperti ini? Gara-gara apa? Harta, Pak. Qarun seperti ini, dia terjangkit penyakit-penyakit yang berbahaya sampai Allah tenggelamkan dengan harta-hartanya ke dalam bumi, Allah azab di dunia. Gara-gara apa, Pak? Harta yang banyak. Karena harta yang banyak ini akan menjerumuskan seseorang kepada tughyan, ya, kepada tughyan atau melampaui batas. Sebagaimana yang telah kita hafal ayatnya, kalla innal insana layatgha arra'ahus taghna. Sekali-kali tidak, kata Allah. Innal insana layatgha, Sesungguhnya manusia itu sungguh benar-benar melampaui batas. Kapan dia melampaui batas? Ar-ra'ahustagna, ketika dia melihat bahwa dirinya sudah merasa cukup, merasa kaya, merasa kaya, maka apa? Akan melampaui batas. Ini sifat dari harta. Demikian juga sebagian para ulama menjelaskan, demikian juga dalam masalah ilmu. Sebagian ulama menjelaskan demikian juga dalam masalah ilmu, bahwa ilmu ada sisi tughyannya juga, ada sisi kesombongannya juga, kalau tadi tidak digunakan dengan benar tentunya. Harta juga sama, kalau digunakan tidak dengan benar tadi akan menghasilkan tughyan. Demikian juga dengan ilmu. Ilmu seseorang, ilmu syar'i atau ilmu yang lainnya, ketika tidak digunakan dengan benar akan menghasilkan tughyan juga sama, melampaui batas. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, diriwayatkan dari Wahab ibnu Munabbih, diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Zuhud. Beliau mengatakan, inna lil ilmi tughyanan katughyanil mal. Sesungguhnya ilmu itu memiliki tughyan, suatu yang melampaui batas, kesombongan, bangga, sebagaimana tughyanil mal, sebagaimana kesombongan harta. Maka hati-hati. Nah, para ulama menjelaskan kesembuhan dari sombong terhadap harta adalah dengan zuhud. Kesembuhan dari tughyan, kesombongan daripada ilmu adalah dengan mengamalkannya. Adalah dengan mengamalkannya. Nah, kita bahas di sini masalah hartanya. Yang kita bahas di sini adalah masalah hartanya. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Nasihat yang Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam sampaikan di sini sekurang-kurangnya ada 5 nasihat. Sekurang-kurangnya ada 5 nasihat. Kita sebutkan secara umum dulu. Nasihat yang pertama adalah jangan sampai membanggakan diri. Nasihat yang pertama yang disampaikan dalam ayat 76 sampai 77 di surat Al-Qasas ini, yang pertama adalah jangan sampai membanggakan diri. Ini yang pertama. Yang kedua nasihatnya adalah menggunakan harta, menggunakan nikmat Allah untuk mendapatkan negeri akhirat. Menggunakan harta untuk mendapatkan negeri akhirat. Kemudian nasihat yang ketiga adalah menikmati hal-hal duniawi sekedarnya. Menikmati hal-hal duniawi sekedarnya, bukan titik fokus tapi sekedarnya. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah berbuat baik sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Kita berbuat baik kepada orang lain sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala berbuat baik kepada kita. Itu yang keempat. Kemudian yang terakhir, yang kelima, jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Nah, itulah 5 nasihat secara umum yang disampaikan oleh Nabiullah Musa dalam ayat ini. Ikhwani fillah, a'azzakumullahu ajma'in. Nasihat yang pertama, tadi ingat bahwa nasihat ini disampaikan tentang apa? Tentang obat atau solusi dari tughyanul mal, kesombongan daripada harta. Nah, ini obat-obatnya yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Yang pertama, tidak membanggakan diri. Tidak boleh membanggakan diri. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala tidak senang kepada orang-orang yang membanggakan diri, menyombongkan diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang nasihat ini, tadi sudah kita bacakan di ayat 76 di akhirnya. La tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Jangan engkau terlalu membanggakan diri. Sesungguhnya Allah tidak cinta, tidak senang kepada orang-orang yang terlalu membanggakan diri. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu ajmain. Gimana caranya untuk terhindar dari membanggakan diri? Gimana caranya terhindar dari untuk tidak membanggakan diri? Yang pertama adalah dengan mengakui semua yang kita rasakan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah mengakui bahwa apa yang kita rasakan semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita usaha hanya sedikit, semuanya keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Kalau Allah bukan keutamaan dari Allah dan kasih sayangnya, pasti kalian termasuk orang-orang yang merugi, kata Allah. Maka semua harus kita akui datangnya dari Allah. Dan Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 53 tentang keyakinan ini. وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Tidak ada satupun nikmat melainkan semua datangnya dari Allah. Maka kita harus yakini tidak ada bagian kita sama sekali dalam masalah ini. Ini murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan, harta yang kita miliki, ilmu, semuanya, semuanya pemberian dari Allah tabaraka wa taala. Nah, kemudian yang kedua, setelah kita meyakini semua datangnya dari Allah, yang kedua adalah kita selalu merasa kecil. Kita selalu merasa kurang terhadap mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu merasa kecil, kita selalu merasa kurang terhadap mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang disebutkan oleh para ulama agar kita terhindar dari ujub, agar kita terhindar dari kesombongan membanggakan diri. Ingat, semua datangnya dari Allah. Walaula fadlullah 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Semua datangnya dari Allah. Kemudian yang kedua, selalu ingat kita teh kecil, kita teh selalu kurang dalam menjalankan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan di dalam Al-Fawaid, kata beliau, "Fal-'arif ya'malu al-'amala liwajhihi musyahidan fihi minnatahu wa fadlahu wa tawfiqahu." Orang yang arif, orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, bertauhid, ya'malul 'amala liwajhihi, dia beramal melaksanakan suatu ibadah karena mengharap wajah Allah, musyahidan fihi minnatahu, dia mengakui tentang nikmat Allah, wa fadlahu, keutamaan darinya, wa tawfiqahu, dan taufik hidayahnya dari Allah. Itu orang yang arif. Mu'tadhiran minhu ilaihi, dia selalu berminta uzur kepada Allah tentang kekurangan dalam ibadahnya. Selalu kurang dalam ibadah kita. Makanya lihat bagaimana baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melaksanakan berbagai macam ketaatan, biasanya beliau mengakhiri dengan apa? Dengan istighfar. Salat. Salat. Setelah salat wajib, assalamualaikum, assalamualaikum. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Maqamut taqsir ini, maqamut taqsir. Merasa kurang dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak lalainya itu. Ya, dalam menjalankan ketaatan kepada Allah saja, dalam salat saja yang harusnya ingat kepada akhirat, yang harusnya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, seringnya kita malah ingat perkara dunia. Lalai kita dalam salat. Atau lalai dalam gerakannya asal-asalan dan seterusnya. Ini merupakan kekurangan dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus ngakuin ini. Maka beristighfar kepada Allah, mu'taziran bi minhu ilaihi, minta uzur kepada Allah ya tentang kesalahan-kesalahan ini. Mustahiyan minhu idzam yuwaffihi haqqahu, malu kepada Allah kalau seandainya tidak menunaikan hak-hak Allah. Ini orang yang arif, orang yang berilmu, orang yang bertauhid seperti itu. Ketika dia melaksanakan ibadah, dia ikhlas karena Allah dan tahu bahwa dia bisa melaksanakan ibadah, semua itu datangnya dari Allah, hidayahnya dan seterusnya, nikmatnya dari Allah. Kemudian ketika melaksanakannya pun, dia meminta uzur, meminta keringanan kepada Allah, meminta taubat kepada Allah, ampunan kepada Allah, karena dia kurang dalam melaksanakan ibadahnya. Lalai, banyak lalainya. Ah, ini orang yang arif, orang yang ahli tauhid, orang yang berilmu. Adapun satunya lagi, kata Al-Imam Ibnul Qayyim, wal jahil, adapun orang yang bodoh, ya'malul 'amala li hadzihi wa hawah, orang yang jahil, dia beramal melaksanakan satu amalan karena merasa ini bagiannya dan juga hawa nafsunya. Ah, ini mah karena saya. Bisa seperti ini teh karena saya. Saya yang seperti ini teh. Lihadzihi wa hawah, dan juga hawa nafsunya tidak sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Yamunnu nadhiran fihi ila nafsihi, dia melihat kepada dirinya. Ah, saya bisa seperti ini tidak karena perjuangan saya teh. Sama seperti Qarun tadi, ketika diingatkan tentang harta yang Allah berikan adalah semuanya datangnya dari Allah, dia mengatakan apa? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Ah, ini semua teh gara-gara apa? Ilmu yang Allah berikan kepada saya. Emang saya berhak untuk mendapatkan ini? Tidak menisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orang yang jahil, kata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim, nadhiran fihi ila nafsihi yamunnu bihi ala rabbihi, yang dia apa menuntut Allah Subhanahu wa taala dengan amalnya. Menuntut Allah Subhanahu wa taala dengan amalnya, na'udzubillah. Padahal banyak kekurangan. Amalnya banyak kekurangan, dan bahkan amal kita tidak bisa membeli surga Allah Subhanahu wa taala. La yadkhulul jannata ahadun bi'amalihi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seseorang enggak masuk surga karena amalnya. Wala anta ya Rasulullah, wala ana, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak juga demikian dirimu wahai Rasulullah. Aku juga tidak demikian. Enggak bisa. Rahmat amal yang kita lakukan untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan kita masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak amal yang kecil memasukkan seseorang ke dalam surga, dan betapa banyak amal yang besar tapi tidak ikhlas malah menjurumuskan seseorang ke neraka. Ya, kita sudah diselacau ya, dulu pernah kita bahas tentang amal, jangan meremehkan amal meskipun kecil. Di antara salah satu hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang seseorang yang berjalan di pinggiran-pinggiran sungai surga, dan amal yang membuat dia masuk surga adalah gara-gara apa? Menyingkirkan gangguan dari jalan. Ringan atuh Pak. Ibarat mah kalau ada paku kasih sikeun, ibarat mah kalau ada batu besar kasih sikeun, ibarat mah kalau ada ranting besar yang menghalangi jalan kasih sikeun. Hanya sekedar itu. Tapi ada orang yang dia berjihad, yang nuntut ilmu, yang dia dermawan. Tapi Allah Subhanahu wa taala nyalakan api neraka pertama kali untuk tiga golongan ini. Yang berjihad, yang nuntut ilmu, yang dermawan, tapi semua dilakukan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka dialah, merekalah orang-orang yang pertama kali masuk neraka wal iyad billah. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai kita membanggakan diri dengan amal kita. Terus minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita bangga. La tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang terlalu membanggakan diri. Kita nisbatkan semua nikmat dari Allah, dan kita meminta ampun terhadap kekurangan-kekurangan yang telah kita laksanakan. Jadi tidak hanya selalu dosa Pak, kita minta ampun teh dari kelalaian-kelalaian dari ibadah kita, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi Nabi SAW setelah salat istighfar. Kemudian setelah beres majelis gimana Pak doanya? Ada istighfarnya. Subhanakallah wa bihamdik, syadu al-atta. Kalau dibaca nanti disangkanya beres kajiannya ya. Seperti itu Bapak-bapak sudah tahu. Nah, seperti itu ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi nasihat yang pertama adalah jangan terlalu bangga, jangan ujub kepada diri. Kemudian yang kedua adalah menggunakan nikmat Allah untuk beribadah kepada Allah, mencari negeri akhirat, mengharap surga, mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini terambil dari awal firman Allah di ayat ke-77 dalam surat Al-Qasas. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wabtaghi fi ma ataka Allahu ad-daral akhirah." Dan carilah dari apa yang telah Allah berikan kepada dirimu ad-daral akhirah, negeri akhirat. Al-Qurtubi rahimahullahu taala mengatakan, utlub fima a'taka Allah minad dunya ad-daral akhirah wahiyal jannah. Carilah dari apa yang telah Allah berikan kepadamu berupa dunia untuk mendapatkan negeri akhirat, maksudnya adalah surga. Fa inna min haqqil mu'min an yasrifa ad-dunya fima yanfa'uhu fil akhirah la fit tajabbur walal baghi. Kata beliau, karena seorang mukmin hendaknya dia menggunakan dunianya dalam hal-hal yang bermanfaat untuk negeri akhirat, bukan dalam hal untuk menyombongkan diri. Nah, itulah harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan, hendaknya kita gunakan untuk apa? Nyari surga, nyari negeri akhirat. Setiap harta yang Allah berikan, setiap nikmat yang Allah berikan adalah untuk mencari surga, untuk mencari negeri akhirat. Karena hakikat harta yang Allah berikan ini merupakan ujian. Ujiannya apa, Pak? Dari harta ini bisa syukur, bisa enggak? Bisa syukur atau dia enggak bisa syukur terhadap nikmat yang Allah berikan ini. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang perkataan Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wasalam. Nabi Sulaiman alaihi salatu wasalam dalam surat An-Naml berkata, qal hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini tentang perkataan Sulaiman, hadza min fadli rabbi, ini merupakan keutamaan dari Allah, dari Tuhanku. Apa fungsinya? Liyabluwani, agar aku diuji, aashkur am akfur, apakah aku bisa bersyukur atau aku malah kufur. Jadi hakikat dari harta yang Allah berikan ini ujian. Apa yang diujinya, Pak? Bisa syukur atau malah kufur. Bisa syukur atau malah kufur. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka bukan berarti ketika seseorang hartanya banyak, ini adalah orang yang pasti masuk surga. Pasti Allah berikan kemudahan bagi segala perkaranya. Tidak. Tidak seperti itu. Tadi sudah kita bacakan ayatnya ya. Fa'amal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Adapun manusia ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan dia dan juga diberikan rezeki yang berlimpah, mengatakan apa? Rabbi akraman. Tuhanku lagi memuliakan diriku. Wa amma idza mabtalahu. Adapun ketika manusia tersebut diuji oleh Allah, faqadara alaihi rizqah, ditakdirkan, disempitkan rezekinya, qala rabbi ahanan, Tuhanku lagi menghinakan diriku. Jadi pemuliaan Allah dan penghinaan Allah bergantung pada banyaknya harta. Nah, ini tidak benar. Ini tidak benar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu ajmain. Dan harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan tadi adalah ujian syukur atau kufur kita nih. Bersyukurnya gimana? Bersyukurnya adalah dengan ini, menggunakan harta tersebut untuk mencari negeri akhirat. Cara bersyukur terhadap harta adalah apa? Adalah menggunakan harta tersebut untuk mendapatkan negeri akhirat. Jadi bukan hanya sekedar dinikmati. Harta ini bukan hanya sekedar dinikmati. Emang Allah kasih ini untuk dinikmati, ya, untuk kita berfoya-foya. Bukan, tapi apa ini? Ujian. Bisa enggak bersyukur? Gimana cara bersyukurnya? Gunakan nih harta, harta yang Allah berikan untuk mendapatkan negeri akhirat. Diinfak banyak jenisnya, Pak. Banyak jenisnya. Kita sholat, ya. Perlu sholat itu perlu harta, Pak? Perlu. Dengan apa? Misalkan syarat sahnya sholat adalah dengan menutup aurat. Atau kedah beli apa, Pak? Pakaian, beli acuk, ya, yang menutupi aurat. Pakai harta enggak, Pak? Pakai. Jalan ke kajian pakai ongkos kan. Kalau misalkan jauh, ya, maka menggunakan apa? Harta juga, ya. Kemudian banyak banget lah. Zakat, ya, apalagi zakat berkaitan dengan harta. Umroh, apalagi umroh, apalagi haji dan seterusnya. Nah, itu semua menggunakan harta. Nah, ketika kita menginfakkan harta yang Allah berikan kepada kita untuk menjalankan ketaatan, untuk mengharapkan negeri akhirat, itulah syukur. Itulah bersyukur terhadap negeri akhirat. Jadi bukan untuk berfoya-foya, harta ini bukan hanya sekedar untuk dinikmati sesuai hawa nafsu. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah beliau mengatakan tentang kisah Qarun. Ini Qarun diberikan harta tapi enggak digunakan untuk bersyukur. Maka Imam Sa'di mengatakan, qad hasala 'indaka min wasailil akhirah ma laisa 'inda ghairika min al amwal. Engkau wahai Qarun telah mendapatkan apa saja wasilah untuk mendapatkan negeri akhirat berupa harta yang di mana tidak diberikan kepada orang lain. Fabtaghi biha ma 'indallah, maka hendaknya dengan harta tersebut carilah apa yang ada di sisi Allah, surga. Wa tasaddaq wala taqtasir 'ala mujarradi naili syahwat. kau sedekahkan itu harta, dan jangan engkau gunakan harta tersebut hanya untuk menunaikan syahwat. Wa tahsilul

hanya sekedar menunaikan syahwat dan kelezatan duniawiyah saja. Tapi kita harus bersyukur atas harta ini dengan apa? Dengan menginfakkannya untuk mendapatkan negeri akhirat, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam jenisnya. Terus ikhwah. Nah, kemudian yang ketiga dari nasihat yang disampaikan Musa kepada Qarun, yakni menikmati dunia hanya sekedarnya. Jangan tertipu dengan dunia. Kenikmatan dunia yang Allah berikan sekedarnya kita tunaikan. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wala tansa nasibaka minad dunya." Jangan engkau lupakan bagian dirimu dari dunia. Ingat sifatnya ini, lihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hanya ini saja tentang masalah dunia. "Wala tansa nasibaka minad dunya." Jangan lupakan bagian dirimu dari dunia. Bukan kejarlah dunia. Bukan kejar dunia. Tapi apa? Jangan lupakan. Sifatnya jangan lupakan. Berarti sampingan. Fokusnya mana? Akhirat. Tapi jangan lupakan juga bagian dirimu dari dunia. Apa maksudnya dari jangan melupakan bagian dari dunia? Berkata al-imam al-hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, "Mimma abahallahu fiha minal ma'akil wal masyarib wal malabis wal masakin wal manakih." Yani boleh untuk kita menikmati hal-hal duniawi yang Allah telah mubahkan, yang Allah telah halalkan untuk kita, berupa makanan-makanan, minuman-minuman, pakaian-pakaian, tempat tinggal dan juga nikah. Fa inna li rabbika 'alaika haqqan, karena Allah memiliki hak untuk kewajiban kita tunaikan. Wali nafsika alaika haqqa, bagi diri kita punya hak untuk ditunaikan. Wali ahlika alaika haqqa, keluarga kita juga punya hak untuk kita tunaikan. Wali zaurika alaika haqqa, fa'ati kulladhi haqqin haqqa, maka tunaikanlah seluruh yang memiliki hak dengan haknya. Ini sesuai dengan hadis riwayat Muslim. Fa'ati kulladzi haqqin haqqahu, tunaikan setiap yang memiliki haknya. Harus ditunaikan. Istri kita punya hak dari kita? Punya. Jangan sampai kita keutamaan menuntut ilmu sangat banyak sekali, terus dari pagi sampai malam menuntut ilmu terus. Istrinya, okay dulu, entar dulu. Anaknya, entar dulu. Ya. Yeah. Badannya juga sama. Harusnya dia beristirahat, harusnya dia makan dan minum dan seterusnya, entar dulu. Ada tamu, entar dulu. Karena lagi ibadah, lagi sholat, terus sholat sepanjang malam. Nah ini kurang tepat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Ada bagian dunia kita, jangan sampai dilupakan. Lihatlah gimana sikap Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika ada tiga orang sahabat yang sangat semangat dalam ibadah. Ketika bertanya kepada salah satu istri Nabi SAW, bagaimana keadaan Nabi SAW dalam ibadahnya? Beliau ketika malam hari kadang tidur, kadang sholat. Ketika di siang harinya kadang puasa, kadang tidak puasa. Wah, kata tiga sahabat ini mengatakan, ah, itu kan Nabi yang telah diampuni dosa-dosanya yang akan datang ataupun yang telah berlalu. Kalau kita mah tidak seperti itu. Ya, gak ada jaminan diampuni dosa. Berarti kita harus apa? Sholat tiap malam, puasa tiap siang, gak akan nikah, fokus ibadah. Nah, ketika mendengar tentang kisah ini, Nabi SAW menasihati kepada tiga orang ini, "Wallahi inni la akhsyakum lillah wa atqakum lahu." Demi Allah, aku adalah, kata Nabi SAW, orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Ini Nabi SAW jelas, beliau paling bertakwa, paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana sikap Nabi terhadap masalah dunia. "Lakinni asumu wa aftir." Tapi aku kadang puasa, kadang berbuka. "Wa usalli wa arqud." Kadang aku salat, kadang aku juga tidur. "Wa atazawajun nisa." Dan aku juga menikahi an-nisa. An-nisa teh jamak dari kata mar'atun. Berarti banyak. Berarti banyak nisa. "Wa tazawwajun nisa." Nabi SAW menikahi wanita. Maka kata Nabi SAW, "Man ragiba an sunnati falaysa minni." Siapa saja yang tidak suka terhadap sunnahku, maka bukan dari golongan umatku. Itu kata Nabi SAW.

0: Seimbang. Ini yang dinamakan seimbang, tidak melupakan porsi dunia. Bukan fokus di dunia, tidak. Semua untuk negeri akhirat, tapi tidak melupakan bagiannya di dunia. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang ketiga. Yang keempat, firman Allah Subhanahu wa taala tentang perintah untuk berbuat baik kepada makhluk yang lainnya, sebagaimana Allah berbuat baik kepada kita. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik." Berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepada dirimu. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, beliau mengatakan, berbuat baik maksudnya di sini apa? Ila ibadillah. Berbuat baik kepada makhluk-makhluk lainnya, hamba Allah yang lainnya, sebagaimana Allah berbuat baik kepada dirimu dengan harta-harta ini. Allah berikan kita harta, maka kita apa? Berbuat baik juga kepada orang lain. Allah berbuat baik kepada kita, kita berbuat baik juga kepada orang lain. Atau Al-Imam Al-Qurtubi mentafsirkan ayat ini, maksudnya adalah ati'illaha wa'budhu kama an'ama 'alaik. Bahwa ayat ini memerintahkan kita untuk taat kepada Allah dan beribadah kepadanya sebagaimana Allah memberikan nikmatnya atas dirimu. Nah, kita wajib untuk berbuat baik sebagaimana Allah berbuat baik kepada kita, tanpa diminta pak, nikmat yang Allah berikan itu tanpa diminta tiap hari. Tanpa diminta tiap hari, kita tidak minta, ya Allah bisa bernafas 2 detik ke depan, enggak. Ya Allah bisa ngicip 1 detik, enggak. Ya Allah nanti kalau saya tidur, tolong detak jantung saya jangan dihentikan, enggak. Allah Azza wa Jalla berikan begitu saja. Ahsanallah, ya, Allah telah berbuat baik kepada ilaik, kepada kalian, kepada kita. Maka kewajiban kita untuk berbuat baik sebagaimana yang Allah tabaraka wa ta'ala perintahkan ini. Bahkan semua perkara harus kita lakukan kebaikan di sana. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai." Sesungguhnya Allah mewajibkan untuk berbuat baik kepada segala sesuatu. Nah, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah." Kalau hendak membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. "Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha." Kalau mau menyembelih, sembelihlah dengan baik. "Wal yuhidda ahadukum syafratah wal yurih dzabihatah." Tajamkan itu pisau-pisaunya dan istirahatkan hewan-hewan kurbannya. Ini harus apa? Harus berbuat baik hatapun dalam apa, Pak? Membunuh. Hatapun dalam membunuh. Makanya dalam Islam ketika jihad pecah di kalangan kaum muslimin melawan orang-orang kufar, ada larangan tamsil, Pak. Larangan apa, Pak? Mutilasi. Orang kafir ketangkap misalkan kita kerut tina ujung jempol. Dugi ka beuheung, enggak boleh. Enggak boleh. Kalau mau membunuh, cet sekali. Makanya lihat qisas. Gimana? Hukum qisas, bukan qisas. Hukum qisas yang dilakukan oleh syariat ketika membunuh. Gimana, Pak? Dipenggal. Di mana, Pak, penggalnya? Di leher. Langsung set, enggak ada kesempatan untuk dia merasakan rasa sakit yang begitu lamanya. Terputus. Paling beberapa detik masih hidup baru mati. Ya, dan lain cucunguknya, Pak. Kalau cucunguk mau pegat kepala lagi hidupkan nih. Ini mau orang, plek, udah beres, ya. Dan cepat prosesnya. Kalau ada yang pernah lihat ya, potong itu sangat sangat cepat sekali, ya. Fahsinul kitlah, itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam perkara membunuh saja harus berbuat baik. Dalam perkara membunuh saja harus berbuat baik, apalagi yang lebih dari itu. Wallahu a'lam bissawab. Yang kelima, nasihat dari Nabi Musa kepada Qarun ini adalah jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Apa maksudnya dengan berbuat kerusakan di muka bumi? Nanti kita akan jelaskan. Ini terambil dari akhir di firman Allah dalam surah Al-Qasas ayat ke-77. Allah berfirman, "Wala tabghil fasada fil ard, innallaha la yuhibbul mufsidin." Janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak cinta kepada orang-orang yang berbuat kerusakan. Apa yang dimaksud dengan kerusakan? Dalam ayat yang lain di surat Al-A'raf ayat 56, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin." Jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi setelah perbaikannya. Berdoalah kepada Allah penuh dengan rasa takut dan rasa tamak. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya kasih sayang Allah itu dekat terhadap orang-orang yang berbuat baik. Para ulama menjelaskan diantaranya Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah tentang makna jangan berbuat kerusakan di muka bumi adalah apa? Jangan berbuat maksiat. Jadi maksiat adalah kerusakan di muka bumi. Ba'da islahiha, setelah perbaikan bumi, apa perbaikannya? Dengan ketaatan. Jadi jangan berbuat kerusakan di muka bumi, jangan bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal. Jangan melanggar aturan-aturan Allah, jangan tinggalkan perintah-perintah Allah. Setelah bumi itu diislahkan oleh Allah Azza wa Jalla, ketaatan. Karena kerusakan yang terjadi di muka bumi itu semua karena maksiat dan dosa yang manusia lakukan. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Ar-Rum, "Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan di daratan dan juga di lautan karena perbuatan tangan-tangan manusia. Nah, maka dari itu Allah larang kita untuk berbuat kerusakan. Apa tadi kerusakan? Yakni berbuat maksiat. Perbaikannya dengan apa? Dengan taat, dengan ketaatan. Itulah yang ditafsirkan oleh para ulama. Kemudian para ulama menjelaskan kepada kita juga bentuk-bentuk maksiat yang dapat merusak tatanan bumi terutama. Yang pertama, di antara maksiat-maksiat yang disebutkan khusus merusak muka bumi adalah yang pertama adalah syirik. Syirik, Pak. Kesyirikan. Kekufuran. Ya, ingkar kepada Allah Azza wa Jal. Dalam surat An-Nahl ayat ke-88 Allah Azza wa Jalla berfirman, "Alladzina kafaru wa saddu an sabilillah zidnahum azaban fawqal azab bima kanu yufsidun." Sungguhnya orang-orang yang kufur dan mencegah dari jalan Allah, kami tambahkan azab di atas azab, azab yang berlipat-lipat. Bima kanu yufsidun, karena perbuatan kerusakan mereka. Apa kerusakannya? Kufur. Apa kerusakannya? Saddun an sabilillah, mencegah orang untuk menjalankan ibadah, mencegah orang berjihad di jalan Allah dan seterusnya. Ini kekufuran, kesyirikan, ini dapat merusak muka bumi. Kemudian yang kedua, sebenarnya banyak ya masalah ini, tentang masalah maksiat yang merusak muka bumi itu sangat banyak. Kita sebutkan sebagian saja. Yang kedua adalah nifak, kemunafikan. Kemunafikan ini merusak. Sebagaimana mungkin sebagian kita sudah hafal ayatnya. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Kata Allah Azza wa Jalla, ini tentang sifat orang munafik. Sifat orang munafik di surat Al-Baqarah tersebut, Pak, di awal-awal ya, ya. Allah sifatkan yang pertama orang beriman dengan 5 ayat, kemudian 2 ayat setelahnya orang kafir, dan ayat yang banyak setelahnya tentang orang munafikun. Ya, diawali dengan wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, padahal mereka tidaklah beriman, kata Allah. Dan seterusnya. Di antara firman Allah Azza wa Jalla tentang sifat nifak, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard, ketika dikatakan kepada mereka jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi. Ini perbuatan nifak, ya. Kerusakan di muka bumi, ini perbuatan nifak. Qalu innama nahnu muslihun, malah mereka mengatakan kami berbuat kebaikan, kami yang memperbaiki bumi. Ala, ketahuilah, kata Allah, innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Mereka lah orang-orang yang merusak, tapi mereka tidak merasa seperti itu. Na'udzubillah. Nah, itulah nifak juga sama, kerusakan di muka bumi. Banyak ya, ini saya nukilkan ada beberapa. Kemudian yang terakhir lah kita sebutkan, 3, masalah sihir. Masalah sihir. Sihir juga ini merupakan kerusakan, ini bagian dari kesyirikan. Sihir ini merupakan bentuk kerusakan. Allah Azza wa Jalla berfirman, Qala Musa, ma ji'tum bihi sihr, innallaha sayubtiluh, innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Berkata Musa, ma ji'tum bihi sihr, innallaha sayubtiluh. Apa yang kalian datangkan berupa sihir, sungguh Allah akan membatalkannya. Innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak menerima, tidak mengislahkan amal orang-orang yang merusak, yakni perbuatan sihir. Amal-amal kerusakan yakni perbuatan sihir. Ini kalau dalam istilah dunia tafsir disebutnya dengan istilah iltifat, Pak. Jadi disebutkan amalnya terlebih dahulu, kemudian akhirnya disebutkan apa. Nah, berarti akhirnya adalah kesimpulan dari amalnya. Nah, di sini disebutkan amalal mufsidin, perbuatan orang-orang merusak. Sebelumnya disebutkan apa? Tentang masalah sihir. Berarti sihir itu adalah perbuatan yang merusak. Ini istilah dalam dunia tafsir yang disebut dengan al-iltifat, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup pembahasan kita pada kesempatan kali ini dari nasihat-nasihat yang Nabi Musa sampaikan kepada Qarun. Karena tadi sudah kita sebutkan bahwa Qarun ini melakukan kedurhakaan berupa kufur, ujub, membanggakan dirinya, kemudian merendahkan orang lain, dan dengan kedurhakaan yang dia lakukan Allah tenggelamkan dia di muka bumi. Nah, kemudian Allah Azza wa Jalla tidak hanya menyebutkan kerusakannya saja, tapi Allah menyebutkan tentang nasihatnya atau solusi dari apa yang dilakukan oleh Qarun berupa nasihat tadi yang kita sebutkan ada 5. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini dapat memberikan manfaat kepada saya dan kepada jemaah kaum muslimin sekalian. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan rezeki berupa keikhlasan kita dalam amal-amal sehingga dapat memberatkan amal timbangan amal saleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hingga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita ke dalam surga Firdausul A'la. Allahumma amin. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. يا

0: memetik faedah pada kajian ilmiah.
1: Baik hidayah maupun kesesatan itu balasan. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan disesuaikan dengan jenis perbuatan. Balasan baik dikasih perbuatan baik dibalas dengan kebaikan. Salah satu kebaikannya adalah hidayah. Berbuat buruk dibalas dengan keburukan, dicabut hidayah, disesatkan, diberi keinginan untuk berbuat buruk. Banyak ayat dan hadis tentang hal. Contoh ayat, ya. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah diantaranya umpama berbicara yang baik. Bicara yang baik itu umpama baca Quran, zikir, amar ma'ruf, nahi munkar, belajar atau mengajarkan ilmu, ya. Berbicara dengan cara yang menyenangkan orang, itu bicara baik. Kebaikan Allah balas. Balasnya apa? Diberi hidayah untuk melakukan kebaikan lain yang sebelumnya belum dia lakukan. Perhatikan firman Allah Azza wa Jalla. Kata Allah, ya ayuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan ucapkan oleh kamu ucapan-ucapan yang baik. Yuslih lakum. Balasannya Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Kata Imam Ibnu Katsir, ay yuwaffiqukum lil a'mali shaliha. Allah akan beri taufik, memberi hidayah kepada kamu untuk beramal soleh. Karena berbicara yang baik, maka Allah balas dengan diberi hidayah untuk beramal soleh. Tuh, gitu tuh. Makanya di sana ada fi'il syarat dengan fi'il jawab. Syaratnya apa? Qulu qawlan sadida, ucapkan oleh kamu ucapan yang baik, itu syaratnya. Apa jawabnya? Yuslih lakum, maka Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Makanya dibaca yuslih, jazm. Fi'il mudhari yang jazm dibaca sukun, tanda-tanda jazmnya dengan sukun. Yuslih lakum a'malakum. Pada asalnya fi'il mudhari itu rafa, yuslihu lakum harusnya. Tapi karena ini fi'il jawab dari syarat, ada hubungan dengan qulu qawlan sadida. Ini memberikan hubungan sebab akibat. Karena atau akibat atau sebab berbicara yang baik, maka akibatnya diberikan hidayah untuk melakukan amal soleh. Ini contohnya. Dan ayat-ayat yang lain banyak. Kata Allah Azza wa Jalla, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan oleh Muhammad, kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Ini ada perintah, ikuti aku. Ikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhibb lakum. Akibatnya Allah akan mencintai kamu. Jadi hidayah, kecintaan, rahmat, ya, taufik, ampunan, itu balasan Allah atas kebaikan seseorang. Dan banyak lagi ayat yang lain. Nah, hadis juga banyak di antaranya. Saya angkat satu aja ya. Hadis sahih dari Imam Bukhari dan Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah. Wajib kamu berbuat jujur, berkata jujur. Karena kejujuran yahdi, memberi hidayah, mengundang turunnya hidayah Allah. Ilal birri, untuk berbuat kebaikan. Karena jujur, Allah beri hidayah untuk berbuat baik. Dalam bentuk kebaikan yang lain selain kejujuran. Karena balasan atas kejujuran yang Allah perintahkan melalui lisan Rasulnya. Wa kunu ma'sadiqin, jadilah kamu bersama-sama orang jujur. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah. Wajib kamu jujur karena jujur

0: akan membawa kamu kepada kebaikan. Maknanya Allah memberi hidayah kepada kamu untuk berbuat kebaikan. Wal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan akan menuntun kamu ke surga. Sebaliknya, iyyakum wal kadhiba, jauhi oleh kamu dusta, dusta keburukan. Lalu Nabi menyatakan, li'annal kadhiba yahdi ilal fujur, karena dusta itu menyeretmu kepada fujur. Fujur ini kata para ulama, di antara diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin, ada dua. Fujur ini al-wuqu fil ma'asi, terjerumus ke dalam maksiat yang sebelumnya tidak dia lakukan. Setelah dia berbohong, kok jadi berani melakukan dosa-dosa lainnya? Ini yang pertama, fujur yang pertama. Fujur kedua maknanya adalah, nah ini, dicabutnya hidayah, yaitu berhenti dari kebaikan yang selama ini dia lakukan. Dia selama ini umpamanya suka tahajud tengah malam. Salat rawatib selalu dilakukan. Saum setiap Senin Kamis, saum sunat. Suatu saat dia berdusta. Itu hidayah tahajud, hidayah saum, hidayah rawatib bisa dicabut itu. Tiba-tiba saja malam bangun tuh malas untuk tahajud. Tiba-tiba pas hari Senin, rasanya lapar, lemes, hari ini gak akan saum dulu, gitu ya. Tiba-tiba setelah sholat fardu, wirid sambil ngelamun, mau sholat sunat, malas, muncul pikiran di dalam hati yang buruk, ini kan sunnah, tidak dilaksanakan juga gak apa-apa, akhirnya ditinggalkan. Tercabut hidayah untuk berbuat baik yang selama ini selalu dilakukan, akhirnya berhenti. Itu akibat apa? Dusta, disesatkan oleh Allah. Al-jaza'u min jinsil amal. Jadi balasan akan sesuai dengan jenis perbuatan. Kalau kita ingin diberi hidayah oleh Allah, berbuatlah kebaikan. Apapun bentuknya, baik lisan, berkata yang baik, wirid, doa, baca Al-Quran, amarna ma'ruf nahi munkar, belajar ilmu ataupun mengajarkan ilmu. Itu semuanya qaulan sadida, maka Allah akan beri hidayah. Hindarkan keburukan, karena keburukan menyebabkan kita terhenti dari kebaikan dan terjerumus dalam keburukan yang selama ini tidak berani kita lakukan. Jadi berani. Bagaimana cara agar bisa meninggalkan musik? Jangan didengar. Itu secara teknis. Mungkin maksudnya, kita sudah ketagihan, kita sudah kadung suka, terhibur. Kalau mendengar musik dan nyanyian, penghayatan kita bisa mendalam, khusyuk. Dan salah satu teknik yang diajarkan kepada para penyanyi katanya, hayati setiap kata yang kita ucapkan. Libatkan perasaan kita ketika menyanyikan lagu tersebut. Khusyuk, makanya para penyanyi kan sampai mermeleknya. Ketika menyanyikan khusyuk, ada penghayatan. Yang itu tidak bisa mereka lakukan ketika sholat, ketika membaca Al-Quran, ketika zikir, ketika berdoa. Lebih khusyuk. Nah, oleh karena itulah maka orang yang sudah kena jeratan kesukaan kepada musik dan nyanyian, terikat, ketagihan, tidak gampang untuk bisa melepaskan. Harus tadarruj, harus bertahap. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, mohon kepada Allah, berdoa agar Allah menjauhkan kita dari semua kemungkaran itu. Baca doa-doa agar terhindarkan dari kemungkaran. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Doa. Karena Allah yang membolak-balikan hati kita, Allah yang memberi hidayah kepada kita, Allah yang mencabut hidayah dari diri kita. Minta kepada Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana, dan seterusnya ya. Pertama itu berdoa, minta agar Allah menghilangkan rasa suka kepada musyrik. Yang kedua, dalami, fahami asma dan sifat Allah. Kenali Allah lebih dalam. Makin kita mengenal Allah lebih dalam, makin besar rasa cinta kepada Allah, khauf atau takut kita kepada Allah, raja kita, tawakal kita, semuanya. Kalau sudah begitu, iman meningkat, nanti muncul sendiri ketidaksukaan kepada semua yang mungkar, termasuk musik dan nyanyian. Yang kedua. Yang ketiga, coba jauhi semua dosa dan maksiat dan paksakan kita untuk beribadah dan beramal soleh. Karena apa? Karena melalaikan ibadah, menjerumuskan diri kepada kemaksiatan akan semakin mengotori hati. Hati yang kotor lebih cenderung menyukai lagu dan nyanyian daripada bacaan Quran dan kajian. Jadi karena kekotoran hati akibat dosa dan maksiat, kita jadi suka kepada nyanyian. Begitu hati kita bersih, enggak akan ada rasa suka kepada semua yang mungkar. Itu yang ketiga. Yang keempat, coba gaul dengan orang-orang yang soleh, ahli ibadah, ahli ilmu, yang tidak suka kepada nyanyian, lebih suka menghafal Quran, memurojaah bacaan Quran, menghafalkan doa-doa harian, hafal hadis. Gaul dengan mereka, nanti terbawa. Bila perlu, gabung dalam halaqah. Halaqah tahsinil Quran, tahfidzil Quran, gabung. Agar kita terkondisi itu. Pas kita bersenandung nyanyi, akhi, ukhti, daripada bersenandung nyanyi, mending hafalkan ayat Al-Quran. Gitu, ya. Kita akan dapat bimbingan, teguran, peringatan yang bijak dari kawan kita, dan hindari bergaul dengan orang-orang yang suka musik dan nyanyi. Nanti kita terbawa. Tadinya kita tidak suka, setiap hari mendengar jadi suka. Anak-anak tanpa diajari nyanyi, asal dengar radio tetangga, hafal tuh. Nggak perlu, tapi kalau mau diajari supaya hafal surat-surat pendek, hafal doa-doa harian, susah. Tiap hari kita ajarkan, susah. Lagu tanpa diajarkan, hanya dengar sekilas dari radio tetangga, hafal mereka. Dibantu oleh syaitan, laknatullahi alaihi, ya. Itulah diantara beberapa kiat agar bisa terhindar dari musik dan nyanyian.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Sebuah pertanyaan yang sangat wajar yang muncul dalam benak seorang muslim. Tentang apa? Tentang apakah amalan-amalan yang mereka kerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk bila kita kaitkan dengan bulan Ramadan yang sebentar lagi akan berakhir, apakah amalan-amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari salat malam, zikir, tilawah Al-Qur'an dan yang lainnya. Maka ada sebuah ayat dalam Al-Qur'an yang bisa jadi ayat ini menjadi jawaban tentang bagaimana sikap seorang muslim dalam menghadapi hari-hari atau waktu-waktu ketika Ramadan berlalu. Setidak-tidaknya mudah-mudahan ayat ini bisa menjadi jawaban terhadap paling tidak apa tanda-tanda bahwa amalan selama Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebenarnya bukan saja ayat yang menggambarkan tentang amal Ramadan, termasuk ya bahwa ayat ini menggambarkan seluruh amalan seorang hamba. Ayat yang kita maksud adalah terdapat di dalam surah Al-Mu'min, surah Al-Mu'minun ayat yang ke-61 hingga ayat yang ke-60 hingga 61. Yang berbunyi walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun wa annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Dan orang-orang yang menginfakkan apa-apa yang mereka berikan dalam keadaan hati mereka merasakan takut dan bahwasanya mereka akan dikembalikan kepada Rob mereka, mereka itu adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan, wahum lah sabiqun, dan bahkan mereka itu adalah orang-orang yang terdepan di dalam kebaikan tersebut. Ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwasanya ketika seorang mukmin itu berinfak, maka hati mereka itulah hati yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Infak-infak mereka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah orang-orang dalam ayat ini mereka adalah ya alladzina yashrabul khamr wa yusrifun, adalah orang-orang yang kemudian mereka itu mengkonsumsi minuman keras, orang yang berlebihan? Maka Rasul menyatakan tidak, bukan seperti itu, tetapi mereka adalah orang-orang yang melakukan sholat, melakukan saum, bersedekah, tapi bersamaan dengan itu mereka khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan mereka. Maka ayat ini kita perhatikan bahwasanya seorang mukmin ketika dia selesai melakukan berbagai macam aktivitas, entah itu sholat, entah itu saum, entah itu sedekah, entah itu tilawah Al-Quran, maka seperti itulah keadaan hati mereka. Apa itu? Mereka khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan tersebut. Sehingga ya rasa cemas tadi membawa mereka untuk pada ayat berikutnya disebutkan yusari'una fil khairat. Mereka bersegera dalam melakukan amal kebaikan, bahkan terdepan dalam amalan kebaikan tersebut. Maka disinilah mestinya seorang mukmin dalam mensikapi atau mencari jawaban apa tanda Allah menerima amalannya, yaitu adalah apa? Yaitu terjadi peningkatan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika amalan tersebut selesai dilaksanakan. Terbukti ya, terbukti meningkatnya kebaikan-kebaikan mereka. Terbukti bahkan mereka menjadi ya orang-orang yang terdepan dalam kebaikan. Artinya tidak saja terjadi perubahan ya sisi ketaatan mereka sebelum Ramadan dengan setelah Ramadan, tetapi juga melahirkan prestasi-prestasi unggul dalam amalan-amalan ketaatan. Maka bila seseorang dalam hatinya ya muncul rasa kekhawatiran Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan mereka, ini satu posisi atau satu kondisi. Kondisi yang kedua, ketakutan itu membawanya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, bahkan memposisikan terdepan dalam kebaikan insyaallah. Dua posisi dan kondisi itu merupakan tanda Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan mereka. Dan semoga kita termasuk yang ada di antara golongan mereka tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan ketaatan kita kepadanya dan mengakhiri hidup kita dalam keadaan Allah menerima amalan kita tersebut, mengampuni dosa-dosa kita, dan dia ridha kepada kita, memasukkan kita ke dalam surganya. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah. Ikhwatul Iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء
2: zikir-zikir di sore hari.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: من أذكار المساء
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca waktu sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaykal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma alimal ghaibi wasyahadah. فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan.
4: Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan darimu.
2: Amsina ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wama kana minal musyrikin.
4: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas agama nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu sore satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
4: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih.
4: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
4: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca sore hari 3 kali.

0: Ustaz, ana baru tahu seorang ulama Arab Saudi namanya Abdul Al-Qasim meninggal ateis. Mengapa hal ini bisa terjadi? Taib, barakallahu fiik. Sejak zaman baheula mula, kisah makhluk yang berilmu kemudian melakukan ibadah yang hebat tapi berakhir su'ul khatimah itu banyak. Yang pertama adalah iblis laknatullah. Iblis itu makhluk yang paling berilmu, mengenal Allah, lebih dekat dibanding kita. Juga ibadah yang super hebat. Saking hebatnya ibadah iblis, Allah memuliakannya dengan diangkatnya ke langit dan ibadah di langit. Kata Imam Al-Qurtubi selama 80 ribu tahun. Tapi kenapa dia jadi makhluk durhaka? Nah itu salah satunya adalah ibadahnya yang hebat melahirkan ketakaburan tadi, nyambung ke pertanyaan sebelumnya. Ya. Melahirkan ketakaburan. Dan ketakaburannya gak ada yang tahu kecuali dia dan iblis. Kadang-kadang dia dan iblis. Si iblis dengan Allah Azza wa Jalla. Kadang-kadang iblis juga gak tahu bahwa dia takabur, gak sadar. Disangka nama ikhlas, banyak di kalangan kita yang merasa ikhlas dalam beramal, ketika oleh Allah dites dengan satu kasus, terbukti tidak ikhlas. Nah, termasuk si iblis, hanya Allah yang tahu. Makanya ketika Allah menyatakan kepada para malaikat, aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Malaikat bertanya, kenapa engkau mau menjadikan makhluk yang akan mengadakan kerusakan di muka bumi? Menumpahkan darah. Kalau kami sudah bertasbih memujimu. Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamu. Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Kata Imam Al-Qurtubi, aku mengetahui ketakaburan iblis yang tidak kalian ketahui. Aku akan bongkar takabur iblis. Diciptakannya Adam, malaikat pertama kali disuruh tuh, sujud kamu ke Adam. Karena malaikat selama ini ibadahnya tulus, ikhlas lillahi ta'ala. Enggak banyak komentar, enggak banyak nanya, langsung sujud. Dibawa aja ke iblis. Sujud kamu ke Adam. Enggak mau. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Aba wastakbar. Dia enggan dan takabur. Wa kana minal kafir. Nah ini yang pertama, ya. Yang kedua banyak. Salah satunya rahib yang oleh Allah disitir dalam Al-Quran. Kamathali syaitan idh qala lil insani kfur. Falamma kafara qal. Inni bari ummin. Inni akhafullaha rabbal alamin. Fakana aqibatahuma annahuma binari qalidaina fiha. Dzalika jazaa'u dzalimin. Kata Allah, seperti setan yang berkata kepada manusia, kufur kamu. Perkataan setan ke orang ini di akhir hayat. Tadinya orang ini rahib, ahli ibadah. Tapi di akhir hayat, kufur kamu. Nurut. Falamma kafara. Ketika orang ini kufur, qal, iblis berkata, inni bari umik. Aku berlepas diri dari kamu. Aku pun takut kepada Allah Rabbul Alamin. Mati dalam keadaan su'ul khatimah. Berkata Imam Ibn Rajab dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, orang atau makhluk yang awalnya berilmu, ahli ibadah, tapi mati dalam keadaan su'ul khatimah menunjukkan, ini menunjukkan, ibadahnya, ilmunya ditolak oleh Allah. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat diterimanya ibadah. Mungkin niatnya riya. Atau mungkin tidak mutaba'ah. Banyak bid'ahnya. Ditolak. Sebagai bukti ditolaknya ibadah dia, dicabut hidayah, diwafatkan dalam keadaan su'ul khatimah. Dan sampai kita seperti itu. Dan ini diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW, inna rajula la ya'malu bi amali ahli jannah hatta la yakuna bainahu wa bainaha illa dhira fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhuluha wal iyad billah. Ada orang yang ibadah terus melakukan amalan ahli surga, ibadah, amal soleh, kebaikan, sehingga tidak ada yang memisahkan antara dia dengan surga kecuali sehasta, tinggal selangkah lagi. Tapi di akhir hayat dia berhenti ibadah. Dia belot melakukan dosa, mati dalam keadaan demikian dia masuk neraka. Jadi ketika hadis ini kan ada dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah ya. Disyarah oleh Imam Ibnu Rajab dalam kitab Jami'ul Umul wal Ihkam, orang yang seperti ini adalah orang yang mungkin ikhlas dalam ibadah tapi tidak mutaba'ah, atau mutaba'ah tapi tidak ikhlas, atau tidak dua-duanya. Dan sampai kita seperti ini sekarang, ibadah, amal soleh, ngaji di mana-mana. Apa pasti sampai akhir hayat kita begini? Belum tentu. Kita patut khawatir, patut. Khawatir mati dalam keadaan suul khatimah, para nabi menyatakan al-a'mal bi khawatimiha. Amal itu tergantung amal terakhir. Amal terakhirnya buruk, keburukan ini menghapus kebaikan yang lalu. Amal akhirnya baik, kebaikan ini menghapus dosa masa lalu. Ingat bahwa yang terakhir inilah yang menentukan. Jaga terus agar kita finish dalam keadaan husnul khatimah. Ah kalau begitu sekarang senang-senang aja dulu, nanti pas mau mati ibadah. Emangnya kita tahu kapan kita mati? Ya tahulah kalau udah kena jantung gitu ya. Kena apalagi kanker gitu ya. Nah, baru tuh ibadah. Emangnya mati itu karena penyakit? Ada gak orang yang muda, sehat, jag-jag, belejag, tisakara-kara, geletuk maut? Ada? Banyak. Penyebabnya bisa ketabrak aja, ya. Kena peluru nyasar, polisi ngejar-ngejar penjahat, ceder ditembak, melenceng gitu ya. Atau dibunuh, dirampok orang, macam-macam. Atau sebenarnya kita punya penyakit jantung tapi gak kita sadari. Rata-rata yang kena penyakit jantung gak tahu bahwa dia penyakit jantung. Kecuali setelah ada serangan mendadak. Baru, jantungnya bermasalah gitu. Letuk pemaut gak ada. Ya. Seperti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Wajannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah, dan bersegeralah kalian menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan jannatin arduha samawati wal ardu, surga yang seluasnya seluas langit dan bumi. Namun kalau kita perhatikan dalam bahasa Arab sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir, Allah dalam ayat ini menggunakan kalimat ard, dan ard artinya lebar. Ya, kalau kita terjemahkan secara letterlike artinya bersegeralah menuju surga Allah yang lebarnya selebar langit dan bumi. Nah, kalau disebut lebarnya sudah seperti langit dan bumi, bagaimana lagi dengan panjangnya? Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Lebih luas daripada langit dan bumi. Allah menyebutkan tentang langit dan bumi sebagai pendekatan saja, karena itulah yang bisa kita saksikan, bumi dan langit. Akan tetapi sebenarnya surga lebih luas daripada langit dan bumi. Kalau seandainya surga itu luasnya seperti langit, maka itu sudah sungguh sangat luar biasa. Langit adalah makhluk yang paling besar yang bisa kita lihat dengan mata kita. Ada makhluk-makhluk yang lebih besar daripada langit, seperti arsy Allah, seperti kursi Allah, akan tapi tidak bisa kita lihat. Yang bisa kita lihat dengan mata kita adalah langit. Kita lihat begitu luas yang ada di atas kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dahsyatnya penciptaan langit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A antum ashaddu khalqan amis samaa' banaha?" Apakah kalian penciptaannya lebih hebat ataukah langit yang kami ciptakan? Langit lebih hebat, langit lebih besar, lebih luas daripada manusia. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Was-samaa'a banainaha bi-aydi wa inna lamusi'un." Langit yang kami bangun dengan kekuatan kami. "Wa inna lamusi'un," dan sungguh kami meluaskan langit tersebut. Sungguh luas langit ini. Kita tahu dalam langit ada matahari, ada rembulan, ada bintang-bintang, ada planet-planet, ada galaksi-galaksi. Kita tidak tahu mana pangkal dari langit tersebut dan mana ujung langit tersebut. Kalau seandainya surga ini seluas langit, maka sudah sangat luas. Bagaimana lagi kalau ternyata lebih luas daripada langit? Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan suatu hadis yang menggambarkan tentang luasnya surga. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam suatu hadis, "Inni la'alamu akhir ahli an-nari khurujan minha wa akhir ahli al-jannati dukhulan." Kata Rasulullah SAW, sungguh aku mengetahui seorang yang paling terakhir keluar dari neraka jahannam dan seorang yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang adna man adna ahli jannati manzilah, orang yang paling rendah di surga. Kita ingin tahu seluas apakah kapling yang Allah berikan kepada penghuni surga yang paling rendah ini. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan dialah orang yang terakhir keluar dari neraka jahannam dan dialah orang yang terakhir masuk surga. Dalam hadis, dalam riwayat kata Rasulullah SAW, ya, yamshi marratan wa yakbu marratan. Terkadang dia berjalan, terkadang dia tersungkur di atas wajahnya. Dalam riwayat yang lain, yahbu, terkadang dia merangkak baru keluar dari neraka jahannam. Tatkala dia keluar, dia berkata, tabarakalladzi najjani minki. Sungguh maha suci Allah yang telah menyelamatkan aku dari engkau.

0: Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Padahal belum penuh, kata, karena surga sangat luas, kata Allah Subhanahu wa taala, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah dan masuklah ke dalam surga. Dia mengatakan, "Ya Rabbi, wajadtu hamal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada dia, "Fa innalaka mithla dunya wa asyrata amsalha." Bagi engkau dunia dan 10 kali lipatnya. Jadi orang ini orang yang paling rendah di surga, kata Rasulullah SAW, "Dzalika adna ahlil jannati manzilan." Ini adalah orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Maka ternyata dia mendapatkan kapling seluas bumi dan 10 kali lipat. Ya, jadi 11 kali lipat dunia ini. Sungguh luas. Ya, kapling yang dia dapatkan ini penghuni surga yang paling rendah. Bagaimana yang lebih tinggi lagi? Oleh karena para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga sangatlah luas. Kalau seorang yang paling rendah luas mendapatkan kapling, ya, seluas 11 kali lipat dunia, maka sungguh luar biasa. Kita bayangkan seorang, enggak usah jauh-jauh, kalau dia menjadi ya penguasa Banjarmasin saja dia sudah hebat, ya. Apalagi misalnya dia penguasa Jakarta, ya, semuanya tunduk sama dia, semua kapling milik dia. Dia bahagianya luar biasa. Bagaimana kalau penguasa Indonesia? Bagaimana kalau raja jadi raja Saudi? Gimana enggak bahagia? Bagaimana kalau raja dunia, seluruh dunia ini milik dia? Ini bagaimana kalau 10 kali lipat dunia? Kaplingnya, kerajaannya 10 kali lipat dunia, 11 kali lipat dunia. Dan tatkala kita mengatakan kapling yang dia miliki 11 kali lipat dunia luasnya, bukan berarti tanah apa kosong, ya, tidak berisi, yang tidak ada kenikmatan. Tidak, maksud kita 11 kali lipat dunia luas kaplingannya dan berisi dengan kenikmatan, berisi dengan panorama yang indah, berisi dengan pemandangan yang menyejukkan pandangannya, berisi dengan kelezatan-kelezatan 11 kali lipat dunia.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

Testatelu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da' ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tentu di antara ibadah yang senantiasa dirindukan oleh kaum muslimin adalah ibadah haji. Dan Allah telah menjadikan ibadah haji salah satu dari rukun Islam dan meletakkan pahala yang sangat besar bagi orang yang hajinya mabrur. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda, "Man hajja lillah wa lam yarfuth wa lam yafsuk raja'a min dhunubihi kayaumin waladathu ummuhu." Siapa yang berhaji karena Allah kemudian tidak melakukan rafath, yaitu tidak melakukan jima dan hal-hal yang terkait dengannya, walam yafsuk dan tidak bermaksiat, maka dia akan bersih dari dosa-dosanya seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Dan kita tahu namanya bayi ketika lahir tanpa dosa sama sekali. Dan ini menunjukkan bahwasanya haji jika mabrur menghapuskan seluruh dosa, dosa kecil maupun dosa besar. Ada khilaf di kalangan para ulama. Banyak ulama mengatakan dosa besar tidak bisa diampuni kecuali dengan taubat. Adapun hadis-hadis seperti al-umrah ilal umrah kafaratul lima bainahuma, umrah satu dengan umrah berikutnya menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya, maksudnya dosa kecil. Ramadan ila Ramadan, Ramadan satu, Ramadan berikutnya, maksudnya dosa-dosa kecil. As-salawatul khams, salat lima waktu menghapuskan dosa-dosa di antaranya, itu juga dosa-dosa kecil. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Idza tunibatil kaba'ir," jika dijauhi dosa besar. Menunjukkan bahwasanya pahala puasa Ramadan, pahala salat Jumat, pahala salat lima waktu, pahala umrah hanya menghapuskan dosa-dosa kecil. Karena Rasulullah mengatakan, "Idza tunibatil kaba'ir," diampuni dosa-dosa jika dijauhi dosa besar. Berarti dosa besar tersendiri. Adapun haji khilaf, apakah juga menghapuskan dosa besar atau hanya dosa kecil? Yang lebih kuat bahwasanya haji juga menghapuskan dosa besar. Dalilnya tadi yang saya sebutkan, karena Rasulullah mengatakan seperti baru dilahirkan dari perut ibunya. Dan kalau lahir dari perut ibu berarti dosa semua terhapus. Karena bayi baru lahir dari ibunya tidak ada dosa sama sekali. Tidak dosa sama sekali. Kemudian juga Rasulullah membedakan antara umrah dengan haji. Kata Nabi SAW, "Al-umratu ilal umrati kafaratu lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaun ilal jannah." Umrah yang satu dengan umrah yang lain menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya, dan haji mabrur tidak ada balasan setimpal kecuali surga. Di sini Rasulullah membedakan antara umrah dengan haji. Dikuatkan lagi tentang hadis Amr bin As. Amr bin As radhiyallahu anhu ketika hendak membaiat Nabi, maka dia mengatakan, "Uridu an asyarit," saya ingin memasang syarat. Untuk masuk Islam, kata Nabi SAW, "Apa syaratmu?" Kata Amr, "Ayaghfiruli dhunubi," agar Allah mengampuni dosa-dosaku. Maka Rasulullah berkata, "Amma ta'lam ya Amr," tidakkah kau tahu wahai Amr, "annal islama yahdimu makana qablahu," bahwasanya Islam menghapuskan dosa-dosa yang sebelumnya, "wa anna taubata tajubu makana qablaha," taubat menghapuskan dosa-dosa sebelumnya, "wa annal hajja yahdimu makana qablahu," bahwasanya haji menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Maka ini semua dalil yang kuat, dan ini dirajihkan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala dan juga dipilih oleh Syekh Utsaimin, bahwasanya haji yang mabrur menghapuskan seluruh dosa, bahkan terkait dosa-dosa terkait dengan sesama manusia semua juga terhapuskan, dengan syarat hajinya harus mabrur. Baik. Oleh karenanya kita berusaha untuk bisa ibadah haji dengan haji yang mabrur. Untuk itu tentu di antara ikhtiar adalah belajar bagaimana cara manasik haji yang benar.
Hadirin hadirat yang mati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum menjadi nabi, beliau pernah berhaji. Beliau pernah berhaji di zaman jahiliyah. Di zaman jahiliyah. Jadi ini sejarah saja, sejarah haji. Sejarah haji. Ringkas. Sejarah haji. Dimulai dengan Nabi Ibrahim membangun apa? Ka'bah. Membangun Ka'bah. Kemudian setelah dia bangun Ka'bah, dia mengatakan, Allah menyuruh dia mengatakan dalam surat Al-Hajj, wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajin amik. Berilah pengumuman kepada manusia untuk datang berhaji, niscaya mereka akan datang dari segala penjuru dengan jalan kaki maupun naik kendaraan. Maka Ibrahim alaihissalam kemudian dia mengatakan, ya ayuhan nas inna rabbakum qad ittakhadha baitan fahujju, wahai manusia sekalian, Allah telah membuat Ka'bah, maka hajilah, datanglah. Maka semua orang yang ditakdirkan akan hajian akan sampai seruan Ibrahim kepada hatinya. Makanya syiar orang jemaah haji atau jemaah umroh mengatakan labbaik Allahumma labbaik, artinya ya Allah aku penuhi panggilanmu. Yaitu bahwasanya haji adalah tamu-tamu Allah lalu mengundang manusia untuk berhaji. Makanya para jemaah haji adalah tamu-tamu Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hujjaj wal ummar wafdullah. Sungguhnya para jemaah haji, para jemaah adalah tamu-tamu Allah. Da'ahum fa'ajabu, Allah undang mereka maka mereka sambut. Sa'aluhu fa'atahum, lantas mereka minta kepada Allah, Allah kabulkan permohonan mereka. Makanya syiar mereka adalah syiarnya apa? Labbaik Allahumma labbaik. Allahumma labbaik. Maknanya ya Allah aku penuhi panggilanmu ya Allah. Ya Allah tidak ada sekutu bagimu. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Karena mereka adalah tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Ibrahim berdoa, wa arina manasikana. Nabi Ibrahim berdoa. Dalam surat Al-Baqarah. Wa arina manasikana. Wa arina manasikana. Tunjukkanlah kepada kami manasik-manasik haji, yaitu ajarkanlah kepada kami, yaitu kepada Ibrahim dan Ismail, manasik-manasik haji kami. Jadi Allah pun mengajar bagaimana cara haji kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi yang bangun Ka'bah siapa? Ibrahim dan Ismail. Yang bangun Ka'bah Ibrahim, punya anak namanya Ismail. Ibrahim kemudian pergi ke Syam, balik ke Syam. Ismail tetap di Mekah. Kemudian berdakwah dan beranak pinak sehingga punya anak keturunan namanya Quraisy. Quraisy itu semuanya keturunan siapa? Ismail. Dari Quraisy ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya wajar jika orang-orang Quraisy mereka juga berhaji. Mereka juga haji di zaman jahiliyah. Jahiliyah. Hanya saja dengan berlalunya waktu, akhirnya tata cara hajinya Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail berubah. Tercampur syirik dan bid'ah. Paham? Apa syiriknya?
haji zaman jahiliyah. Syirik ada dua. Ada dua contoh. Bid'ah juga ada dua contoh. Apa syirik? Di antara syirik yang mereka melakukan, ketika bertalbiyah mereka tambah lafal talbiyah. Menambah lafal talbiyah. Mereka mengatakan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik illa syarikan huwa lak. Illa syarikan huwa laka tamlikuhu wa ma malaka. Maknanya, ya Allah, tidak ada sekutu bagimu kecuali sekutu yang kau bolehkan. Itu syirik, tidak boleh kecuali syirik yang kau bolehkan. Itu berhala-berhala kami, boleh. Illa syarikan huwa lak, yang sekutu tersebut adalah milikmu. Dan mereka tidak memiliki apa-apa. Wa ma malak. Dalam lafal talbiyah ini, mereka mengakui rububiyah. Kata mereka, ya Allah, kami tidak melakukan syirik kecuali sekutu yang kau bolehkan. Yang sekutu tersebut di bawah kekuasaanmu dan dia tidak memiliki apa-apa. Sehingga mereka tahu bahwasanya berhala-berhala tersebut tidak memiliki apa-apa. Jadi lafal ini menunjukkan apa? Syirik dalam uluhiyah dan pengakuan rububiyah. Itu mereka mengatakan sekutu tersebut kau memilikinya dan dia tidak memiliki apa? Apa-apa. Paham? Tetapi mereka sembah sekutu tersebut. Ini di antara syirik yang mereka lakukan. Di antara syirik yang mereka lakukan, yang kedua, ketika sa'i, mereka mengusap dua berhala, Isaf dan Na'ilah. Siapa dua berhala ini? Dua berhala ini dua di zaman jahiliyah dahulu, dua pemuda-pemudi ini. Mereka masuk Ka'bah, kemudian mereka berzina dalam Ka'bah. Setelah mereka berzina dalam Ka'bah, mereka dirubah jadi batu. Setelah dirubah jadi batu, maka dikeluarkan sebagai pelajaran bagi masyarakat bahwasanya ini ada orang berzina dalam Ka'bah, maka dirubah jadi apa? Batu. Berjalan dengan waktu, lama-lama kedua batu ini diagungkan sehingga satu diletakkan di sofa, satu diletakkan marwah. Sehingga kalau ada orang sa'i, mereka mengusap apa? Dua berhala ini. Sambil sa'i, mengusap patung Isaf dan Na'ilah. Dan ini syirik. Maka akhirnya Allah turunkan ayat, Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita awi atamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima. Sungguhnya Safa dan Marwah adalah termasuk syiar-syiar Allah. Siapa yang haji atau umrah, maka tidak mengapa sa'i. Yang penting jangan usap apa? Berhala. Jadi haji mereka, umroh mereka tercampur dengan syirik. Ini syirik. Taib. Selain syirik, tercampur juga dengan bid'ah haji dan umroh mereka. Haji dan umroh. Tercampur dengan bid'ah. Bid'ahnya dua perkala. Yang pertama, tawaf sambil telanjang. Kenapa bisa tawaf telanjang? Jadi orang-orang Arab dahulu ada dua, ada Quraisy, ada non-Quraisy. Quraisy disebut dengan al-humus. Al-humus maknanya dari hamasah, yaitu semangat beribadah, berbuat baik. Dan orang-orang Quraisy mereka tinggal di tanah haram. Mereka tinggal di tanah haram. Nah, kalau orang-orang Arab di luar tanah haram, mereka kalau mau tawaf, mereka punya keyakinan tidak boleh pakai baju yang biasa mereka pakai. Karena baju ini sudah banyak melakukan dosa dan kesalahan, tidak pantas untuk tawaf di Ka'bah pakai baju yang penuh dosa. Terus bagaimana solusinya? Solusinya cuma dua. Pertama, beli baju baru, kalau punya uang, baru tawaf. Atau pinjam dari orang Quraisy, kasih pinjam. Kalau dua-duanya tidak ada, mereka telanjang. Sehingga mereka telanjang karena mereka merasa baju yang mereka pakai tidak pantas untuk apa? Tawaf. Akhirnya mereka tawaf telanjang. Sampai disebutkan seorang wanita tawaf telanjang sambil malu-malu menutupi kemaluannya, dia mengatakan,
Al-yawma yura ba'dhu aw kulluhu fama bada minhu fala uhillu. Kata dia, hari ini saya tawaf sambil kelihatan sebagian kemaluanku atau seluruh kemaluanku sambil dia tutupi. Apa yang terlihat darinya saya tidak halalkan. Tapi dia tetap tawaf apa? Telanjang. Jadi kebiasaan mereka tawaf telanjang. Kenapa tadi? Karena ini khusus selain apa? Selain Quraisy. Kalau tawaf tidak punya baju baru atau tidak dipinjemin baju oleh orang Quraisy, maka dia tawaf telanjang. Yang kedua, di antara bid'ah yang dilakukan orang-orang Quraisy, kalau wukuf bukan di Arafah tapi di Muzdalifah. Muzdalifah. Kenapa? Karena Arafah tanah halal. Arafah itu tanah halal. Tanah halal. Muzdalifah tanah haram. Nah, semua jemaah haji selain Quraisy wukufnya di Arafah. Kecuali orang Quraisy, mereka wukufnya di Muzdalifah. Kata mereka, kami adalah akamsi tanah halal, tanah haram. Kami lahir di tanah haram, kami tinggal tanah haram, kami penguasa tanah haram. Maka kalau kami hajian, kami tidak mau ke tanah halal. Kami hanya mau di tanah apa? Haram. Bingung tanah halal, tanah haram? Nih, saya kasih tahu. Ini Ka'bah. Maka di sini namanya Ka'bah. Di sini Ka'bah namanya tanah haram. Misalnya begini. Tidak simetris dia. Ada yang kurang lebih 7 km, ini Tan'im namanya. Tan'im. Arafah sekitar sini, Arafah. Ini kalau enggak salah Hudaybiyah. Ini kurang lebih 20 km. Ini ada Ju'rana. Ini Ka'bah, ini namanya tanah haram. Ini semua namanya tanah haram. Di luar ini namanya tanah halal. Tanah halal. Bedanya apa? Kalau tanah halal boleh berburu, boleh nebang pohon. Tanah haram tidak boleh. Ibadah di tanah haram pahalanya besar, maksiat tanah haram juga dosanya sangat besar. Nah, orang-orang Quraisy mereka akamsi tanah haram. Karena mereka tinggal tanah haram, lahir tanah haram, sehingga mereka tinggal tanah haram. Nah, kalau orang hajian, tanggal 9 harus di sini, di Arafah, tanggal 9. 9 Dzulhijjah. Semua jemaah haji zaman jahiliyah, selain Quraisy, orang-orang Arab kan banyak sukunya. Semuanya ke Arafah kecuali orang-orang apa? Quraisy, mereka di Muzdalifah, daerah sini. Mereka tidak mau ke tanah halal. Kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi di zaman jahiliyah hajian dia di Arafah. Maka orang-orang heran, kenapa ada orang Quraisy kok wukufnya di Arafah? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faham sampai sekarang? Jadi paham? Paham tidak ini? Jadi mereka melakukan dua bid'ah, tawaf telanjang sama orang Quraisy, wukufnya di mana? Di Muzdalifah. Dua syirik mereka lakukan. Nah, inilah kesyirikan terjadi sehingga praktek haji bercampur-campur dengan syirik dan bid'ah. Paham? Kemudian di zaman Nabi ada 360 berhala di sekitar Ka'bah.
baru dihancurkan ketika Fathu Makkah. Baik, sampai sini masih nyambung? Masih? Kita lanjut. Oleh karenanya, berapa kali Nabi hajian? Berhaji. Nabi SAW berhaji, berumrah. Adapun berhaji Rasulullah SAW ada kondisi sebelum jadi Nabi. Yang kedua, ketika jadi Nabi selama di Mekah. Ketika di Madinah berumrah sebelum di Madinah setelah di Madinah. Nabi di Mekah berapa tahun? 13 apa? Tahun. Di Madinah kurang lebih 10 tahun. Sebelum jadi Nabi, yaitu sebelum usia 40, Nabi pernah hajian. Pernah hajian berdasarkan hadis yang sahih. Hanya saja Nabi wukufnya di mana? Wukufnya di mana? Di Arafah. Tapi beliau wukuf di Arafah tidak mengikuti Quraisy. Makanya Allah mengatakan, "Tsumma afidhu min haitsu afadhan nas." Beranjaklah sebagaimana manusia umumnya, itu di Arafah. Baik. Ketika Nabi selama di Mekah, tidak disebutkan Nabi berhaji, tidak ada dalil Nabi sedang berhaji. Tapi banyak dalil Nabi setiap hajian berdakwah di Mina. Tapi Nabi setiap hajian berdakwah di Mina. Sampai terjadi Baitul Aqabah pertama, Baitul Aqabah kedua, semua di Mina. Rasulullah berarti ke Mina, Rasulullah berdakwah. Tapi apakah beliau hajian atau tidak, tidak disebutkan. Tapi beliau ke Mina dan beliau berdakwah ke kabilah-kabilah yang sedang apa? Hajian. Faham? Ketika Nabi di Madinah, Nabi cuma hajian sekali. Hanya haji sekali. Yang dikenal disebut haji wada. Sebut hajjatul wada, haji perpisahan. Pada tahun 10 Hijriah. Baik. Berumrah sebelum Rasulullah ke Madinah, apakah pernah berumrah? Pasti pernah, tapi wallahu a'lam. Pasti pernah. Tapi tidak ada dalil khusus. Atau saya bilang aja wallahu a'lam lah. Wallahu a'lam. Tapi Rasulullah SAW sering tawaf. Tapi sering tawaf. Setelah di Madinah, Rasulullah hanya umrah 4 kali. Hanya 4 kali. Semuanya di bulan Zulqa'dah. Semuanya di bulan Zulqa'dah. Kapan? Yang pertama tahun 6 Hijriah disebut Umrah Hudaybiyah. Umrah Hudaybiyah.
kemudian gagal, akhirnya Rasulullah SAW bertahlul. Yang kedua, tahun 7 Hijriah disebut dengan Umrah Al-Qadha atau Al-Qadhiyah. Al-Qadha atau Al-Qadhiyah. Itu Umrah tahun berikutnya. Yang berikutnya Rasulullah Umrah pada tahun 8 Hijriah. Umrah Ju'rana. Umrah Al-Ju'rana. Kemudian yang terakhir tahun 10 Hijriah, include bersama hajinya. Bersama hajinya. Oke. Nabi umrah berapa kali? Haji berapa kali? Satu, setelah di Madinah cuma berapa kali? Satu kali. Nah, ketika tahun 8 Hijriah, bukankah Mekah dikuasai oleh Nabi? Benar atau tidak? Berhala sudah dihancurkan? Kenapa tahun 9 Hijriah Rasulullah belum haji? Pertanyaan. Lapan Hijriah, Mekah dikuasai Nabi. Dikuasai Islam. Berhala hancur. Sembilan Hijriah, Nabi tidak haji, tapi menyuruh Abu Bakar haji. Kenapa tahun 9 Hijriah Nabi tidak haji? Kenapa? Dua sebab. Pertama, Nabi sibuk menerima tamu. Menerima tamu-tamu dan delegasi-delegasi. Dan delegasi-delegasi. Yang disebut tahun tersebut disebut dengan Amul Wufud. Tamu menerima, tahun di mana Nabi terima tamu-tamu. Nabi kirim surat ke Heraklius, kirim surat kepada Nabi dakwah. Sehingga Nabi sibuk. Sebab kedua, Nabi ingin hajinya steril. Sehingga mengutus Abu Bakar haji dulu. Haji duluan. Agar mensterilkan. Maka Abu Bakar ketika itu haji, kemudian beliau memberi pengumuman. Kata Abu Bakar, Allah yahuja ba'da hadzal am musyrik, tidak boleh lagi setelah tahun ini ada musyrik yang haji. Yang kedua, Allah wa Allah yatufa fil bait uryan, tidak ada lagi yang boleh tawaf telanjang. Tawaf telanjang. Nah, ini tahun berapa? 9. Abu Bakar pulang steril. Maka Nabi hajian tahun berapa? 10. Karena Nabi cuma haji sekali, maka semua sudah disterilkan, maka Nabi menjalankan haji sesuai dengan sunnah yang Allah ajarkan kepadanya. Paham? Sampai sini paham? Belum mulai. Ini baru apa? Sejarah. Tapi kita lanjut sekarang. Maka ketika tahun 10 Hijriah Rasulullah beri pengumuman bahwasanya aku akan hajian. Maka berkumpullah semua orang dari seluruh penjuru negeri muslimin datang berkumpul. Kata Jabir, aku melihat manusia ke depan banyak, sejauh mata memandang, ke belakang, ke kanan, kiri, sejauh mata memandang. Diperkirakan yang berhaji bersama Nabi 120 ribu orang. Di zaman itu sudah banyak, 120 ribu orang. Maka berangkatlah mereka berhaji. Rasulullah keluar sekitar 5 hari terakhir dari bulan Zulqa'dah. Mungkin tanggal 25 atau tanggal 24, sekitar itu. Maka beliau pergi meninggalkan kota Madinah hari Sabtu, kemudian pergi ke Zulhulaifah,
Kemudian beliau menginap semalam. Kemudian hari Ahad besoknya beliau berangkat menuju ke Mekah untuk berhaji. Tapi kita tidak akan ceritakan bagaimana kisah haji Nabi karena panjang. Di Muzdalifah, di Zulhulaifah bagaimana, di tengah jalan seperti apa, apa yang beliau alami sampai selesai haji. Tapi sekarang kita akan bahas tentang fikih haji. Oke, kita akan bahas, siap? Sekarang fikih haji. Haji ada tiga model. Yang pertama namanya haji ifrad. Al-ifrad. Ifrad artinya menyendirikan. Apa maksudnya? Maksudnya hanya haji saja. Yaitu satu manasik, satu mansak. Yang kedua namanya haji qiran. Qiran artinya, jadi hajjatul qiran artinya menggandengkan. Maksudnya apa? Satu mansak, satu manasik, tapi sudah include umrah. Satu kegiatan untuk dua, satu kegiatan sekaligus haji dan apa? Umrah. Satu kegiatan. Yang ketiga namanya haji tamattu. Tamattu artinya bersenang-senang. Bersenang-senang bisa ada mengatakan karena menggabungkan antara umrah dan haji dalam satu safar. Menggabungkan umrah lalu haji dalam satu safar. Atau maksudnya antara umrah dan haji dia bertahalul, bersenang-senang karena bertahalul, bertahalul. Tapi bedanya apa? Tamattu ini dua kegiatan. Tamattu itu dua kegiatan. Umrah dulu baru haji. Ketiga model haji ini boleh dilakukan sampai hari kiamat. Sekarang haji ifrad yang wajib cuma satu tawaf dan satu sa'i, karena dia cuma haji saja. Maka ini tidak potong hadyu. Tidak wajib hewan hadyu. Hewan yang disembelih. Haji qiran persis pelaksanaannya sama. Pelaksanaannya sama. Antara qiran dengan ifrad pelaksanaannya sama. Bedanya apa? Bedanya pada niat. Kalau haji ifrad ketika dia berihram dia berkata labbaik Allahumma hajjan. Dia mengatakan labbaik Allahumma hajjan. Ya Allah, aku menyambut panggilanmu untuk berhaji. Kalau haji ifrad dia mengatakan labbaik Allahumma hajjan wa umrah. Hajjatan wa umratan. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu untuk haji sekaligus apa? Umrah. Ini beda yang pertama. Beda yang kedua, wajib potong hadyu. Pelaksananya sama. Kegiatannya sama. Cuma niatnya beda. Kalau ifrad dia mengatakan labbaik Allahumma hajjatan, Allah labbaik Allahumma hajjan. Kalau haji tamak kiran, labbaik Allahumma hajjatan wa umrah.
saya berniat haji sekaligus dalamnya include umrah. Ini niatnya beda. Kemudian yang kedua, wajib potong hewan apa? Hadyu. Kalau haji tamattu, haji kita kebanyakan orang Indonesia secara umum, orang-orang sekarang haji tamattu, umrah dulu baru apa? Haji. Datang umrah dulu, setelah umrah bertahalul, tunggu tanggal 8 hajian. Maka dia ada senang-senang, senang-senangnya satu safar langsung dua kegiatan, umrah baru apa? Haji. Kalau ifrad dan qiran satu kegiatan aja, cuma haji doang. Cuma yang satu haji doang, yang haji ifrad, yang haji qiran include. Faham? Adapun tamattu, umrah dulu baru haji, satu safar. Dan di antara umrah dan haji dia bertahalul, dia boleh berhubungan dengan istri, boleh pakai minyak wangi, bagi baju biasa. Karena sedang bertahalul, nanti dia berihram lagi tanggal 8 untuk ihram haji. Jadi begitu sampai di Mekah, dia umrah dulu. Ihramnya pertama ihram umrah, setelah itu bertahalul, setelah umrah kemudian menunggu tanggal 8 ihram haji. Faham? Faham tidak? Adapun Nabi, Nabinya haji qiran. Kenapa? Pembahasannya panjang. Nabi, haji yang terbaik, khilaf, tapi yang terbaik ini, haji tamattu. Karena Nabi suruh para sahabat yang tidak bawa hewan hadyu untuk berhaji tamattu. Ini diantara perkara yang terakhir disuruh oleh Nabi kepada para sahabat ketika para sahabat sedang umroh pada tanggal haji pada tanggal 4, mereka ingin tawaf sa'i haji, Rasulullah suruh rubah jadi umroh, rubah jadi umroh. Jadi tawaf sa'i mereka yang harusnya untuk haji jadi apa? Umrah. Jadi umrah. Akhirnya mereka bertahalul atas perintah Nabi. Akhirnya tanggal 8 baru mereka berhaji. Jadi haji yang terbaik adalah haji tamattu, wallahu a'lam bishawab. Meskipun dia lebih nyaman, tapi dia lebih banyak kegiatan, ada juga hewan yang disembelih dan itu perintah Nabi SAW di akhir. Bahkan beliau menyuruh untuk ketika disa'i, ketika sedang sa'i, kata Rasulullah, rubah jadi umrah. Akhirnya banyak sahabat yang haji tamattu. Taib, karena itu kita akan fokus kepada haji tamattu. Karena di antara kita banyak yang tidak haji ifrad, banyak juga tidak qiran. Kita haji tamattu. Faham? Lanjut. Siapa yang sudah haji? Angkat tangan. Siapa yang sudah pernah haji? Satu, dua, tiga, empat, enam, tujuh. Yang lain belum ya? Agak menghayal berarti ya. Kenapa? Semuanya hayalan dulu. Hayalan dulu, terus mimpi, terus kenyataan. Taib. Haji tamattu. Berarti umrah dulu. Setelah itu baru haji. Adapun umrah sampai kita ke Mekah, kita umrah dulu. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Al-Hajju Ashhur Ma'lumat. Haji adalah bulan-bulan yang telah diketahui. Disebut dengan bulan-bulan haji. Bulan-bulan haji ada tiga. Apa saja? Itu Syawal. Kemudian apa? Zulqa'dah. Kemudian Zulhijjah. Taib. Wukuf tanggal berapa? 9 Zulhijjah. Lantas kenapa haji bulan Syawal, mulainya bulan Syawal? Maksudnya di bulan Syawal sudah boleh ihram haji ifrad. Sudah boleh.
Seorang pergi, kemudian ketika dia masuk di miqat, dia bilang, labbaik Allahumma hajjan, dia sudah boleh pakai kain ihram. Terus dia boleh tawaf, dia boleh sa'i, tapi dia terus pakai kain ihram sampai tanggal berapa? 10. Tapi dia baru boleh masuk berniat untuk haji sejak bulan apa? Syawal. Karena bulan haji dimulai dari apa? Syawal. Tapi susah, karena dia pakai kain ihram sampai tanggal berapa? 10 Zulhijjah. Dia pakai kain ihram, misalnya dia berihram satu Syawal, berarti dia pakai kain ihram 2 bulan 10 hari. Boleh ganti kain ihram, enggak ada masalah, tapi berat. Enggak boleh ini, enggak boleh itu, enggak boleh. Tapi bulan Syawal boleh. Ini pertama, sudah boleh ihram haji ifrad. Kemudian juga yang kedua, sudah boleh ihram umroh tamattu. Artinya, misalnya saya dari Indonesia, saya pergi ke Mekah bulan Syawal. Saya ingin haji tamattu, maka saya umroh di bulan Syawal, paham? Terus saya pergi ke Madinah, saya menunggu musim haji. Ketika musim haji, saya tinggal niat haji saja, karena saya sudah umroh di bulan apa? Syawal. Paham? Lain halnya kalau saya pergi ke Madinah ke umroh bulan Ramadan. Maka ketika saya ingin haji tamattu, umroh saya Ramadan tidak dianggap sebagai haji tamattu, karena saya umrohnya sebelum bulan haji. Faham? Selama saya belum kembali ke kampung halaman, umroh tamattu saya tidak batal. Beda kalau saya pergi bulan Syawal, saya pergi umroh, terus saya balik lagi ke Indonesia, ya itu tidak dianggap umroh tamattu. Tapi kalau saya dari Indonesia, saya pergi umrah bulan Syawal dengan niat umrah tamattu, kemudian saya bertahalul, saya pergi ke Madinah, saya tidak pulang kampung, maka ketika tanggal 8 saya tinggal langsung hajian, dan haji saya adalah haji tamattu, karena saya umrah di bulan haji kemudian saya baru hajian. Faham? Itulah secara sederhana tentang umrah dan haji tamattu. Jadi umrahnya harus dikerjakan di bulan apa? Haji. Baik. Maka kegiatan pertama ketika orang haji tamattu, dia harus umroh dulu. Setelah umroh, bertahalul. Bertahalul berarti apa? Ya boleh. Boleh pakai baju biasa. Boleh berminyak wangi dan lain-lain, boleh berhubungan dengan istri. Intim dengan istri. Dan lain-lain. Yaitu seluruh larangan ihram boleh dikerjakan. Boleh dikerjakan. Hingga waktu ihram haji, yaitu kurang lebih tanggal 8 Zulhijjah. Mau ihram tanggal 9 juga boleh, tapi sunahnya mulai tanggal 8. Paham? Oke, ini mekanisme haji tamattu. Jelas tidak ini? Jelas. Sekarang kita tinggal 15 menit. Mau haji pelanggaran apa haji mabrur? Sekarang kita mulai dari ihram harus lewat miqat. Ihram niatnya harus niatnya tidak boleh lewat miqat. Sekarang tadi kita mulai dengan apa? Umrah. Umrah. Orang yang mau umrah, ada empat model orang. Empat model orang yang mau
ihram untuk umrah. Baik. Perhatikan sini. Rasulullah, kata Ibn Abbas, waqata Rasulullah sallam dzal Hulaifah li ahli Madinah dzal Hulaifah. Ini sekarang Ka'bah. Kata Ibn Abbas, Rasulullah memasang, menentukan mikot penduduk kota Madinah Dzul Hulaifah. Di sini Dzul Hulaifah. Dzul Hulaifah. Yang dikenal dengan Bir Ali. Ini adalah mikot terpanjang. Kurang lebih 500 km atau 450 km. Wali ahli Yaman Yalamlam, sebelah selatan. Yalamlam. Ini kurang lebih 90 kilo. Wali ahli Syam, bagi penduduk Syam yang di utara, maka Rasulullah membuat mikot namanya Juhfah. Ini kurang lebih 200 kilometer. Wali ahli Najd, Kornel Manazil. Kemudian di sini ada Kornel Manazil. Untuk penduduk Najd, Kornel Manazil, kurang lebih juga 90 kilo. Inilah mikot-mikot yang Rasulullah tentukan. Datang dalam sebagian riwayat, Rasulullah menentukan bagi penduduk Irak, Zatu Irq, sini kira-kira. Zatu Irq. Ini penduduk Irak. Kurang lebih juga 90 kilometer. Jadi ada 5 titik mikot. Mungkin saya perbesar.

Kata Nabi SAW, Hunna lahunna wa liman ata alaihinna min goyri ahlihinna liman aradul haji wal umrah. Maka setiap penduduk tersebut kalau ihram harus pada titik yang telah ditentukan. Penduduk Madinah di sini ihramnya. Dzul Hulaifah yang kenal Bir Ali. Di Bir Ali mengatakan labbaik Allahumma umrah, baru dia pakai ihram labbaik Allahumma umrah, baru dia berjalan menuju ke Ka'bah. Kalau penduduk Syam lewat Juffah. Sekarang berubah jadi Rabik. Mikot di Rabik. Penduduk Syam dari sini datang lewat Rabik kemudian masuk Mekah. Penduduk Yaman dari selatan masuk ke Yalamlam. Sampai Yalamlam baru dia pakai ihram. Dia mengatakan labbaik Allahumma umrah. Penduduk Najd datang dari timur sampai Konel Manazil. Dia mengatakan labbaik Allahumma umrah. Sebut Sayyidul Kabir sekarang, Sayyidul Kabir. Orang penduduk Irak lewat sini. Sampai sini dia mengatakan labbaik Allahumma umrah. Maka Rasulullah sudah menentukan. Kata Rasulullah, masing-masing sesuai dengan penduduknya. Waliman ata alaihinna min ghairi ahlihinna. Demikian juga orang yang datang dari luar jauh sini. Kalau mereka dari luar, seperti orang Indonesia. Indonesia di mana? Sini. Ya kan? Indo. Indon. Orang Indonesia, dia mau ke Mekah lewat mana? Terserah, kata Nabi. Kalau dia lewat Yalamlam, berarti dia mikotnya lewat mana? Pas Yalamlam, di atas pesawat. Faham? Kalau dia lewat Taif, dia bisa ke sini. Kalau mana sih? Pesawatnya di Taif, kemudian dia nanti di Konel Manazil. Terkadang dia main dulu ke Madinah, kemudian dia ihram dari kota Madinah. Faham? Terkadang dia main dulu jauh lagi, mainnya ke Turki, jauh. Sampai sini kemudian dia masuk lewat Juffa. Ini pernah saya lakukan. Mainnya terlalu jauh. Faham? Maka ketika saya masuk Mekah, saya lewat Juffa. Saya bukan lewat Yalamlam, bukan lewat Dzul Hulaifah, saya lewat Juffa. Maka pesawat ketika melewati Juffah, saya mengatakan labbaik Allahumma umrah. Faham? Maka kondisi orang yang mau umrah berihram ada empat. Yang pertama penduduk asli. Maka dari mana mereka ihram? Dari masing-masing kota. Faham? Yang kedua penduduk luar. Terserah lewat mana. Faham? Yang ketiga penduduk tanah haram. Kalau penduduk tanah haram, misalnya tinggal sini, dia tinggal sini. Penduduk tanah haram kalau mau umrah, dia keluar dulu. Keluar, baru masuk lagi. Dia harus ke tanah halal. Ke tanah halal dulu, mau ke sini boleh, Arafah. Ada orang yang umrah ke Jurona dulu. Ada yang ke Jurona dulu, baru masuk. Kebanyakan orang ke Tan'im, baru masuk. Ada yang ke Hudaybiyah, baru masuk. Pokoknya keluar ke tanah halal dulu, baru masuk. Itu bagi penduduk akamsi tanah haram yang ikoma di sana. Faham? Ini model orang ketiga yang tinggal tanah haram. Model orang keempat yang dia tinggal di sini, di luar tanah haram. Tetapi sebelum mikot. Faham? Contohnya di sini. Dia bukan mikot, tapi dia di luar tanah apa? Haram. Dari mana dia ihram? Dari rumahnya langsung. Langsung. Misalnya orang tinggal di Jeddah. Tinggal di Jeddah langsung di rumah. Labbaik Allahumma umrah jalan. Karena dia tinggal antara Yalamlam atau dia tinggal antara mikot dengan areal batasan mikot. Antara tanah haram dengan areal mikot. Maka dia dari rumahnya langsung mengatakan labbaik Allahumma umrah.

masuk Mekah. Tapi kalau bapak gelombang kedua langsung ke Mekah, pesawat ada dua. Saya kemarin ketemu dengan pilot umroh dengan saya, dia bilang, Ustaz, sebagian kita ternyata tidak masuk lewat Yalamlam, kita masuk lewat Kornel Manazil. Masuk Kornel Manazil langsung ke Bandara Jeddah. Jadi tidak lewat apa? Yalamlam. Saya bilang tergantung yang kau lewati. Mana yang kau lewati, maka disitulah kau berihram. Tapi intinya pasti di pesawat. Ihramnya di mana? Di pesawat. Maka jangan melewati ihram. Siapa yang melewati ihram baru berniat Allahumma labbaik umrah, maka bayar dam. Taip, dia umrah, kemudian dia bertahalul, setelah itu dia tunggu tanggal 8. Paham? Umrah biasa ya. Cuma ini tadi model orang yang berihram ada 4 model. Kita adalah model kedua. Orang asing. Taip. Sekarang kita masuk tanggal 8. Taruhlah kita sudah berangkat ke Mekah. Visanya sudah benar. Sudah umrah. Tinggal tunggu tanggal berapa? Tanggal 8. Sekarang kita masuk tanggal 8. Kegiatan haji tanggal. Tanggal 8. Tanggal 9. Tanggal 10. Tanggal 11, 12, 13. Tanggal 8 disebut hari Tarwiyah. Tanggal 9 disebut hari Arafah. Tanggal 10 disebut hari Nahar. 11, 12, 13 namanya hari Tasyrik.

Maka tanggal 8 kegiatannya ihram apa? Haji atau umrah? Umrah, ihram haji. Ihram haji dari hotel masing-masing. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, menuju Mina. Saya singkat aja. Kemudian di Mina ngapain? Di Mina salat 5 waktu, tidak di jamak tapi di qasar. Di qasar, tidak di jamak. Kecuali mendesak. Karena kita musafir. Tapi Rasulullah selama di Mina, beliau tidak menjamak, beliau mengqasar. Terus apa? Mabit, tidur di Muzdalifah, tidur di Mina. Ini semua kegiatan hukumnya sunnah. Seandainya tidak dilakukan tidak mengapa. Seperti jamaah haji langsung ke tanggal 9. Ini hukumnya sunnah, tidak wajib. Tapi tentunya kita sudah ngantri puluhan tahun, mending kita kerjain. Sekalian capek, sekalian dapat pahala. Tapi kalau ditanya hukumnya wajib atau sunnah, kita bilang hukumnya apa? Sunnah. Tanggal 9 hari Arafah. Maka berangkat dari Mina menuju Arafah di waktu duha. Terserah ada yang berangkat di malam hari karena takut kemacetan, pokoknya pagi hari istirahat. Waktu zuhur istirahat karena waktu wukuf setelah zuhur. Maka setelah itu nasihat atau khutbah Arafah kalau imam, atau nasihat khutbah

Rofa. Kemudian azan. Kemudian iqamat. Kemudian salat zuhur. Dua rakaat. Iqamat lagi. Asar dua rakaat. Yaitu apa? Jamak qasar. Itu jamak qasar. Kemudian wukuf, lalu wukuf. Apa itu wukuf? Itu berdoa. Sampai terbenam matahari. Enggak terbenam matahari. Nah, ini yang paling penting, banyak doa, jangan maksiat. Jangan tidur, kurangi tidur. Karena setiap detik di padang Arafah sangat berharga. Kata Rasulullah SAW, khairud du'ai du'au yaumil Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa di padang Arafah. Wa khairu ma qultu wan nabiyuna qabli la ilaha illallah dahu la syarika lahul mulku walhamdu lillahi kulli syai'in qadir. Dan sebaik-baik zikir yang aku ucapkan aku dan nabi-nabi sebelumku yaitu la ilaha illallah dahu la syarika lahul mulku walhamdu lillahi kulli syai'in qadir. Terus berdoa, berdoa, berdoa, berdoa sampai terbenam matahari. Tidak boleh keluar sebelum matahari. Siapa yang keluar sebelum matahari, bayar dam. Dan pastikan bahwasanya tenda antum di padang Arafah, bukan di Jeddah. Pastikan di mana? Padang Arafah. Rasulullah mengatakan waqaftu hahuna wa Arafatu kulluha mawqif. Saya wukuf di sini dan seluruh areal Arafah adalah tempat wukuf. Adapun posisi wukuf Arafah dekat Jabal Rahmah, Rasulullah menjadikan Jabal Rahmah antara dia dengan kiblat. Tapi kita enggak harus ke situ. Dan Rasulullah mengatakan seluruh areal Arafah tempat wukuf. Tapi intinya wukuf, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan maksiat. Sibuk sana, sibuk sini. Sedang padang Arafah gibahin orang, gibah sana, gibah sini. Sedang di padang Arafah kemudian lihat-lihat berita-berita terbuka aurat, ngeri. Kita sedang berihram kemudian lihat berita-berita, pembawa berita pakaian seksi, orang sibuk lihat berita, lagi di padang Arafah buang-buang nonton berita buat apa? Doain, doain. Doain negara, doain masyarakat. Nah, sibuk lihat berita maki-maki ngapain? Belum lihat aurat terbuka. Buka Instagram lihat cewek-cewek rafas, kita punya pahala hilang semua. Padahal Rasulullah mengatakan haji tidak boleh rafas. Rafas itu apa? Rafas adalah jima dan perkara-perkara yang mengantarkan kepada jima. Itu segala syahwat harus kita tinggalkan. Jangankan istri orang, istri kita aja jangan kita sayang. Enggak boleh lagi ihram. Apalagi lihat istri orang lagi di Arafah. Enggak boleh. Tapi ada cerita lucu saya alami. Waktu saya sedang hajian. Waktu itu saya hajian ada kakek-kakek. Mungkin umur 60-70 tahun di padang Arafah. Dia merokok. Saya enggak enak terlanjur lihat, maka saya berusaha nasihat. Saya bilang, kakek, kek, maaf kek, ini hari Arafah kek, hari agung. Bisa enggak kakek tidak merokok? Dia tidak marah. Dia bilang, aduh dek, kemarin teman saya berhenti merokok terus meninggal. Oh iya, mau bagaimana? Mau suruh meninggal? Hari Arafah orang banyak sibuk, foto sana, foto sini, live sana, live sini, kasihan. Tidak dibimbing oleh pembimbingnya, buang-buang waktu, buang umur, uang ngantri puluhan tahun hanya untuk selfie sana, selfie sini. Sayang, sayang. Baik, setelah terbenam matahari, menuju Muzdalifah. Setelah terbenam matahari, menuju Muzdalifah.

9 malam ke Muzdalifah. Muzdalifah. Kemudian salat jamak. Jamak qasar. Maghrib isya. Sampai sana kalau waktu maghrib ya jamak takdim. Sampai sana isya jamak takhir. Kemudian istirahat. Kalau bisa istirahat yang terbaik. Mabit hingga subuh. Bagi yang lemah, bagi yang sakit, dianjurkan keluar sebelum subuh. Bagi yang berhalangan, silakan keluar setelah tengah malam. Langsung lempar jamarat. Oleh karenanya, Saudah, istri Nabi SAW, beliau badannya besar. Beliau minta izin kepada Nabi untuk pergi keluar dari Muzdalifah sebelum subuh. Dan Nabi izinkan untuk menghindari keramaian. Untuk menghindari keramaian. Aisyah bercerita, Aisyah bertahan sampai pagi. Aisyah berkata, seandainya dulu saya mengambil keringanan sebagaimana diambil oleh Saudah. Oleh karenanya, para ulama mengatakan sunnahnya orang bertahan sampai subuh. Bagi yang mampu, laki-laki kuat, perempuan yang sehat. Tapi kalau sakit atau ada uzur, boleh sebelum subuh. Dan sekarang wanita semuanya beruzur, karena ramai sekali. Jadi kalau wanita boleh keluar setelah lewat tengah malam. Tapi kalau dia bertahan sampai subuh, bagus. Itu lebih afdal. Sabar sampai subuh. Tapi kalau dia susah, takut sakit, takut ini, dia boleh keluar sebelum subuh. Jam-jam 3, jam-jam 2, silakan keluar. Langsung ke Mina lempar jamarat. Diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan rakhasan nabiyyu lidh-dha'afah wan nisa. Rasulullah memberi keringanan kepada para wanita dan kepada orang-orang lemah, anak kecil, orang tua untuk keluar dari Muzdalifah sebelum terbit fajar. Sehingga para ulama mengatakan ini pendapat mayoritas bahwasanya kalimat Rasulullah memberi keringanan berarti hukum asal mabit di Muzdalifah hukum asalnya wajib. Bahkan sebelumnya mengatakan seperti madzhab Hanafi adalah wajibnya bukan mabitnya, wajibnya subuhnya di Muzdalifah. Sebagian Ibnu Hazm mengatakan mabit di Muzdalifah adalah rukun. Kalau tidak dikerjakan haji tidak sah. Namun yang segelintir ulama mengatakan sunnah mabit di Muzdalifah. Sebagian ulama Syafi'iyah segelintir. Tapi mayoritas ulama mengatakan mabit di Muzdalifah hukumnya apa? Wajib. Wajib. Siapa yang meninggalkannya maka bayar dam. Dan mayoritas ulama mewajibkan kalau mau keluar dari Muzdalifah hendaknya lewat tengah malam. Kecuali misalnya madzhab Maliki yang membolehkan sebelum tengah malam tetapi harus mabit, harus turun dulu dari kendaraan, turun, gelar salat baru jalan lagi. Tapi yang lebih hati-hati pendapat mayoritas ulama bahwasanya seorang ketika Muzdalifah dia berusaha ke Muzdalifah. Kalau lewat tengah malam, jam 1, jam 2, jam 3, baru dia keluar. Jangan sebelum. Karena pendapat madhab Hambali, madhab Syafi'i, siapa yang keluar sebelum tengah malam, bayar dam. Kenapa? Karena Rasulullah memberi keringanan untuk keluar setelah lewat apa? Tengah malam. Tapi ini masalah khilafiyah. Tapi tanggal 10, maka banyak kegiatan. Bagi yang nginap sampai subuh, maka melempar jamarat setelah terbit matahari. Lempar jamarat. Tujuh kerikil. Di Jamratul Aqabah. Kemudian menyembelih. Kemudian gundul. Mutawaf. Sa'i. Ini urutan yang Nabi kerjakan. Nabi lempar dulu. Setelah Nabi lempar, kemudian Nabi menyembelih 100 ekor onta, 63 dengan tangan dia, sisanya dibeli oleh Ali bin Abi Thalib. 100 ekor onta. Setelah itu kemudian Rasulullah bercukur. Rasulullah pakai baju, pakai minyak wangi, Rasulullah pergi tawaf.
Itu kegiatan Nabi pada tanggal 10. Urutannya demikian. 1, 2, 3. Menyembelih di luar kegiatan. Baik. Kegiatan tanggal 10. Tadi apa? Lempar 7 kerikil. Jamratul Aqabah. Jamarat. Ada 3. Yang pertama namanya Al-Jamrah As-Sughra.

Canggih kan? Terus al-jamrah al-kubra atau jamratul aqabah. Kecil, tengah, jamratul aqabah. Ketika tanggal 10 yang dilempar cuma yang ini aja yang dilempar. Sunnahnya dari kiri, jalan dari kiri, lempar dari sini. Kenapa dari kiri? Dulu jamratul aqabah sebelah sini itu ada gunung, sehingga tidak mungkin lempar dari kanan, biasanya dari kiri. Sekarang sudah diratakan, tapi sunnahnya lempar dari mana? Kiri. Lempar dari kiri. 7 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau melempar, tujuannya adalah masuk ke sumurnya. Tujuan melempar itu masuk ke sini. Paham? Ini hanyalah petunjuk. Kalau lempar batu, maksudnya lempar tak masuk ke bawah. Lempar batu tak masuk ke bawah. Itu masuk. Kalau lempar batu keras, teng keluar lagi, tidak sah. Tang pung, enggak sah. Ini hanya petunjuk. Dulu setannya kecil, sekarang setannya besar. Dulu kan begini dulu. Cuma begini kan? Otet gampang. Tapi kini kena kepala orang sini. Sini kena kepala orang. Itu terjadi, lempar kuat, tiangnya kecil, trip, kena kepala orang. Sekarang dibuat besar, sehingga tidak mengenai kepala orang sebelah. Harus dilempar, tidak boleh cuma taruh, harus dilempar. Oke, waktu sudah cukup ya. 4 menit lagi. Sudah cukup. Tidak bisa dipaksa. Seri kedua aja ya. Nanti lain kali lagi ya. Lain kali aja lagi. Ya sudahlah, sampai sini aja. Nanti kita lanjutkan lagi insyaallah pada kesempatan yang lain. Demikian wallahu taala alam bisawab. Ustaz, apa hukum mengerjakan haji tamattu tapi terlupa mengucapkan niat di miqat? Karena tidak ketahuan jamaah, apakah hajinya sah? Kalau tidak sah, apa hajinya harus diulang? Enggak, kalau niat di miqat itu bukan syarat sah, dia cuma kewajiban. Kalau seorang lupa niat di miqat, setelah lewat miqat baru dia berniat, maka dia hanya bayar dam. Hajinya tetap sah, tapi bayar apa? Bayar dam.

0: راديو تربية سنة لله نينا مرنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد. Sombongkah kita? Itulah materi tausiah pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Sombong adalah merupakan salah satu penyakit yang sangat berbahaya. Salah satu sifat yang begitu tercela. Salah satu karakter yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Pun demikian, banyak di antara kaum muslimin yang masih terjangkiti dengan penyakit kronis tersebut. Bahkan mungkin kita pun juga masih memiliki penyakit itu. Semoga tausiah singkat pada kesempatan kali ini bisa menyadarkan kita tentang bahaya penyakit sombong. Banyak ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahaya dari penyakit sombong. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sifat sombong, walaupun hanya sebesar debu. Masya Allah. Gak akan masuk surga. Orang yang di dalam hatinya ada rasa sombong, walaupun hanya sebesar debu. Wah, kalau kayak gitu berarti kita gimana masuk surganya? Ya itulah. Ancaman yang sangat berat. Buat mereka yang suka sombong. Terus sombong itu apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadis tadi. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan juga meremehkan orang lain. Banyak di antara orang-orang yang beragama, manakala dia salah, kemudian dijelaskan kepadanya dalil dari Al-Quran, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari keterangan para ulama Islam, mereka menolak mentah-mentah keterangan tersebut dan merasa bahwasanya dirinya adalah sudah benar. Kalian adalah anak kecil, anak kemarin sore yang tidak tahu apa-apa. Orang-orang seperti ini dikhawatirkan terjangkiti penyakit sombong. Kenapa? Karena dia telah menolak kebenaran. Kemudian yang lainnya, di antara bentuk sombong, kata Nabi SAW, ghamtun nas. Ghamtun nas artinya adalah meremehkan manusia, meremehkan orang lain. Dia memandang orang lain dengan pandangan yang rendah. Entahlah karena dia lebih miskin, entahlah karena dia lebih bodoh, entahlah karena tubuhnya lebih kecil, lebih kerempeng. Ini semuanya adalah penyakit sombong. Maka berhati-hatilah dari penyakit sombong ini. Jangan sampai karena kita lebih pintar kemudian kita memandang orang lain yang mungkin IQ-nya di bawah kita, kita pandang rendah. Jangan sampai karena kekayaan kita, karena kita melihat orang-orang yang miskin, kemudian kita pandang mereka sebelah mata. Jangan sampai karena kedudukan kita yang tinggi, melihat orang yang rakyat jelata, kita pandang mereka remeh. Jangan. Kenapa? Karena kita tidak pantas untuk sombong. Mengapa tidak pantas? Karena kita adalah manusia yang lemah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Manusia adalah makhluk yang lemah dari segala sisinya. Ilmunya sedikit, hartanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan harta yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya juga begitu pula. Kekuatan tubuhnya sama saja. Terus apa yang akan dibanggakan? Kenapa kita sombong? Tidak ada satupun hal yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk membenarkan sifat sombong. Terus, itu adalah sombong. Bagaimana seandainya kita sudah terjangkiti penyakit sombong? Cara untuk mengkikisnya bagaimana? Caranya satu, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohonlah kepada Allah agar kita dihindarkan dari penyakit sombong. Makanya di antara doa yang biasa dilantunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah doa permohonan perlindungan kepada Allah dari sifat sombong. Allahumma inni a'udzubika minal kibri. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari sifat sombong. Jadi kita perlu meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak mungkin dengan kelemahan yang kita miliki kita bisa melepaskan dari sifat sombong, apalagi setan berusaha untuk menjerumuskan kita ke dalam sifat yang sangat tercela itu. Yang pertama. Yang kedua, banyak-banyaklah merenung dengan kekurangan yang kita miliki. Kalau kita sombong karena ilmu kita, seberapa ilmu kita dibandingkan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau kita sombong karena harta kita, seberapa harta yang kita miliki? Dan banyak pula harta itu adalah harta warisan dari orang tua kita. Karena orang tua kita kaya, maka akhirnya kita kaya. Kalaupun itu hasil kerja kita, itu pun juga tidak lepas dari bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah tidak membantu, tidak mungkin kita akan mendapatkan kekayaan. Kalau kita sombong karena apa lagi? Karena tubuh yang kuat. Seberapa sih kuatnya tubuh kita? Paling digigit nyamuk bisa mati. Ya. Nyamuk pembawa penyakit yang sangat berbahaya. Ya. Jadi ini yang kedua, renungilah. Kita sombong karena apa? Kemudian yang ketiga, bertemanlah dengan orang-orang yang memiliki sifat rendah hati. Karena apa? Karena insya Allah, manakala kita berteman dengan orang yang rendah hati, kita akan tertular dengan sifat yang positif tersebut. Tapi kebalikannya, manakala kita sering bergaul dengan orang-orang yang sombong, maka mau tidak mau, kita pun akan kecipratan ketularan sedikit atau banyak dari sifat sombong yang dia miliki. Makanya ulama mengatakan, su'ul khuluqi yu'di. Su'ul khuluqi yu'di. Akhlak yang buruk itu menular, seperti penyakit itu menular. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk menghindarkan kita dari sifat sombong dan mengaruniakan kepada kita sifat rendah hati. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Akhirnya ini tahun ke-11 Hijriah sih. Sampai ketemu sama 6 orang dari kalangan orang-orang Madinah yang lagi haji. Anak-anak muda. Anak-anak muda. Kenapa anak katakan anak-anak muda? Memang dakwah itu kalau sama orang tua sulit. Ente Allah. Kencing belum lurus. Sudah. Kadang-kadang orang tua itu kalau dikasih tahu sama anak muda nggak terima. Dan Rasulullah SAW berdakwah itu umur beliau di puncak masa muda. Ketika itu 40 tahun. Dan yang masuk Islam, kalau kita lihat di sejarah, yang masuk Islam itu rata-rata umurnya di bawah Nabi Muhammad SAW semua. Hampir nggak ada yang lebih tua. Abu Bakar 38. Kemudian Umar bin Khattab 28, kira-kira 27 kira-kira Umar bin Khattab. Ali bin Abi Thalib masih belasan. Sa'ad bin Abi Waqqas 17 tahun. Mus'ab bin masih muda-muda semua. Karena anak muda itu pertama masih berpikir logis. Kemudian dia itu merasa kalau dikasih tahu, oh kayaknya yang ngasih tahu ini bisa diterima ucapannya. Mungkin yang ngasih tahu lebih tua dari dia. Tapi kalau yang ngasih tahu lebih muda dari dia, kadang-kadang nol. Maka 6 orang dari kalangan Ansor ini anak-anak muda semuanya. Tapi lihat Rasulullah SAW tidak meremehkan mereka. Salah satu hak orang yang kita dakwain, kita tidak boleh meremehkan mereka. Siapapun orang, gak boleh, oh kayak fulan gak mungkin dapat hidayah fulan. Gak boleh. Fulan nih kayaknya masuk neraka. Nanti punya kuncinya neraka. Fulan dimasukkan neraka, fulan keluarkan dari neraka. Nah, maka Rasulullah SAW datang itu 6 orang. Diajak ngomong. Nabi Alaihissalam mengatakan kepada mereka, "Man antum?" kata dia. "Kalian dari mana kalian?" Nabi enggak tahu Alaihissalam. Kata mereka, "Nafarun minal Khazraj." Kita dari Khazraj, dari kabilah Khazraj. Di kota Madinah kabilahnya Khazraj dan Aus. Kata Nabi Alaihissalam, "Min mawalil Yahud." Kalian dari sekutu-sekutunya Yahudi, kata dia. Iya. Karena orang-orang Arab yang ada di Madinah itu bertetanggaan dengan orang-orang Yahudi. Ada Yahud Bani Quraidah, ada Yahud Bani Qainuqa, ada Yahud Bani Nadir di sana. Yang ada di kota Madinah. Qalu, "Na'am," kata mereka. "Afala tajlisuna ukallimukum?" Kalian mau enggak duduk? Ini 6 orang ini lagi tahallul jemaah. Setelah mereka lempar Jumratul Aqabah, mereka dari wukuf di Arafah, kemudian mereka mabit di Muzdalifah, lalu mereka menuju ke Mina, di Mina mereka lempar jumrah. Setelah lempar jumrah mereka tahallul. Ini anak-anak pada lagi gondol rambutnya. Maka Nabi bertanya kepada mereka, "Afala tajlisuna ukallimukum?" Kalian mau enggak duduk di sini, aku mau ngomong sama kalian. Lihat bahasanya Rasulullah SAW. Santun banget. Qalu bala. Ya enggak apa-apa. Lalu mereka duduk. Nabi menjelaskan sosok tentang Islam, tentang dakwah beliau. Diajak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dibacakan Al-Qur'anul Karim. Ketika dibacakan Al-Qur'an Karim, 6 orang ini saling menoleh. Kata mereka, "Kalian tahu? Nih janjinya orang-orang Yahudi." Jadi orang-orang Yahudi di kota Madinah itu setiap kali mereka perang sama orang-orang Khazraj, Aus dan Khazraj, sama orang-orang Arab yang ada di situ, Yahudi selalu mengatakan, "Sebentar lagi nih akan diutus seorang nabi. Yang zamannya udah dekat nih. Kita akan memerangi kalian bersama nabi itu dan membunuh kalian seperti hancurnya 'Ad dan Tsamud." Ini selalu disebutkan sama orang-orang Yahudi. Maka orang-orang Aus dan Khazraj udah dengar nih akan ada nabi itu, mereka dengar. Kata 6 orang, "Nih kayaknya ini nih," kata dia. "Jangan sampai Yahudi itu mendahului kita, langsung mereka masuk Islam." 6 orang ini. Tapi kata Nabi alaihissalatu wassalam, "Kalian jangan rame-rame. Kalian sembunyikan Islam kalian. Kalian sampaikan kepada orang-orang yang kalian percaya." Pulang mereka tahun 11. Kemudian setelah itu kejadian Isra Mi'raj. Kejadian itu antum tahu semua. Kita lanjutkan kejadian dengan orang-orang Ansar. Tahun ke-12 haji nih orang-orang. Lagi orang-orang Ansar. Di antara mereka ada 5 orang yang dari 6, 12 orang kira-kira yang datang. Mereka datang kepada Rasulullah SAW pada tahun ke-12 itu. Ternyata sudah ada yang masuk Islam. Mereka dibaiat sama Rasulullah SAW. Tapi baiatnya belum baiat untuk siap perang, belum. Baiatnya disebut baiatun nisa, baiat seperti wanita. Baiatnya enggak boleh berbuat syirik, enggak boleh mencuri, enggak boleh berzina, enggak boleh berdusta. Ya baiat seperti baiatnya wanita. Mereka berbaiat 12 orang itu, kemudian mereka pulang lagi ke Madinah. Tapi mereka ngomong, "Kita minta satu orang diutus supaya ngajarin kita di Madinah. Soalnya kita selama 12 bulan itu enggak ada yang ngajarin Islam. Sedangkan kita cuma ketemu di sini sebentar. Maka kita minta guru." Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus siapa? Mus'ab bin Umair diutus. Berangkat Mus'ab bin Umair. Tinggal di rumahnya As'ad bin Zurarah. Mulai berdakwah di situ. Salah satu yang masuk Islam di tangan Mus'ab bin Umair adalah Sa'ad bin Mu'adz. Yang katanya As'ad bin Zurarah ini, kata dia, "Kalau Sa'ad masuk Islam, satu kampung masuk Islam." Karena Sa'ad ini pemimpin dia. Ketika didakwain, masuk Islam Sa'ad. Sa'ad bin Mu'adz yang ketika meninggal arsy Allah bergetar nih Sa'ad. Akhirnya dia pulang ke kaumnya. Dikumpulkan kaumnya. Sa'ad mengatakan, "Bagaimana kedudukanku di hadapan kalian?" engkau pemimpin kita, engkau orang yang terbaik di antara kita. Apa kata Sa'ad? Ketahuilah bahwasanya kalian haram berbicara sama aku sejak saat ini sampai kalian masuk Islam. Masuk Islam satu kampung, jemaah. Allahu Akbar. Allah. Ini barokahnya. Memang kita enggak bisa dipungkiri orang yang punya kedudukan, punya kehormatan, dia itu bisa mempengaruhi orang lain. Paling dia yang paling tidak yang diomongkan orang ini benar gitu loh. Karena dia udah kita pilih sebagai pemimpin. Maka mereka masuk Islam.
0: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, orang Jawa dahulu memiliki pepatah yang berbunyi Witing Tresno Jalaran Soko Kulino, yang kira-kira artinya bahwa perasaan cinta itu akan semakin besar dengan kulino. Apa kulino? Dengan kebiasaan. Atau semakin sering, semakin lama berinteraksi, maka perasaan cinta itu akan semakin besar. Jenengan berumah tangga dengan pasangan jenengan sudah lama apa belum? Hah? Ada yang sudah lama, ada yang baru, ada yang belum. Jenengan yang sudah lama berumah tangga ini, semakin lama semakin sayang apa tidak? Temenan ya. Ora keton iki karo bojone. Sayang atau tidak? Sayang. Tapi ada sebagian orang semakin lama berumah tangga bukan semakin sayang, tapi dia semakin bosan. Semakin apa? Bosan. Dia merasa jenuh. Ketemu kaiman nih, bosan nih banget. Loh, berarti gak sesuai, gak benar berarti pepatah Jawa tadi. Witing Tresno, jalanan soko kulino. Harusnya kan semakin kulino, semakin tresno. Mungkin ada yang mengatakan, wah itu kan butuh penyegaran Ustaz. Butuh apa? Penyegaran. Apa maksudnya penyegaran? Golet maning. Biar seger. Saya tidak akan membahas tentang hukum poligami. Karena menurut saya hukum poligami itu pembahasannya sudah selesai. Sudah selesai dari lama. Alias poligami itu di dalam agama kita disyariatkan. Yang penting sesuai dengan aturan. Saya tidak akan bahas poligami. Tapi apakah kejenuhan berumah tangga itu solusinya dengan poligami? Kalau seandainya poligami sekedar untuk mengatasi kejenuhan, nanti kalau misalnya jenuh dengan istri yang kedua gimana? Cari yang ketiga. Kalau jenuh dengan istri yang ketiga, cari yang keempat. Kalau jenuh dengan istri yang keempat, ceraikan istri pertama. Berarti itu bukan solusi. Masalahnya bukan, solusinya bukan.

0: bukan di dalam mencari pasangan yang baru. Tapi kita harus mencari akar masalahnya. Kenapa kita jadi jenuh? Salah satu yang menyebabkan kita jenuh dengan pasangan kita, kita bosan dengan pasangan kita, adalah karena kita suka membanding-bandingkan antara istri kita dengan wanita lain. Dan ini bahaya. Wanita itu adalah salah satu makhluk terindah di muka bumi. Dan Nabi SAW bersabda, "Al-mar'atu aurat." Aurah. Wanita itu aurat. Wanita itu apa? Aurat. "Fa'idha kharajat istashrafaha syaitan." Ketika wanita itu keluar dari mana? Dari rumah. Maka setan akan menghiasi wanita itu semakin terlihat indah. Hadis riwayat Tirmidzi dan dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan juga Imam Ibnu Hibban. Jenengan bisa bayangkan, sudah makhluk terindah dihiasi sama setan, dia tambah indah. Makanya dahsyatnya tipuan setan. Nenek-nenek yang sudah tua renta itu bisa kelihatan seperti bidadari. Umur 71 kayak umur 17. Itulah tipu dayanya siapa? Setan. Makanya kita jangan mau jadi bulan-bulanannya siapa? Setan. Ya. Kalau zaman dulu orang pengen melihat yang enggak baik, itu harus pergi ke bioskop. Ketika beli tiket harus 17 tahun ke atas. Sekarang tidak perlu jauh-jauh. Cukup di rumah ada TV, nonton sinetron, nonton film. Artisnya pasti cantik-cantik. Kemudian jeneng bojoku ora kaya kuwe ya. Kenapa istri jenengan enggak seperti itu? Karena artis kuwe saben dina kerjane dandan. Nek bojone kula kali jenengan ya masak, ya nyopu, ya ganti popok, ya. Jenengan pengen istrinya dandan terus. Bu masak, engkau lagi dandan. Bu ngumbai, engkau lagi dandan. Mau seperti itu? Ya. Terus solusinya bagaimana Ustaz kalau bukan poligami? Satu mata. Apa mata? Jaga mata. Ada sebuah hadis yang dinilai dhaif oleh sebagian ulama yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan Imam At-Tabarani. An-nadhratu sahmun min sihami iblis masmumah. Pandangan mata yang haram. Apa maksudnya? Melihat sesuatu yang tidak halal. Wanita cantik bukan istrinya. Entah itu di sinetron, entah itu di HP, entah itu di internet, entah itu di jalan, entah itu di pasar, entah itu di mall, entah itu di sawah, entah itu di jalan. Pandangan mata haram adalah panah beracunnya iblis. Apa? Pandangan mata yang haram itu panah beracunnya iblis. Siapa yang jelalatan berarti dia telah terpanah dengan panahnya iblis yang beracun. Sebagian orang, anu sing jenengane wong nonton kemudian atau ngelihat wanita cantik terus jadi kepikiran gue karena nontonnya sekilas. Jadi men ora penasaran dipantengi bae nganti apa? Nganti wareng tadi ora ora pengen maning. Itu bohong. Kenapa? Karena pandangan yang pertama itu kan sudah beracun. Masa mau diobati dengan racun yang berikutnya? Pandangan yang kedua racun lagi, pandangan yang ketiga racun lagi, berarti arep ngobati racun karo racun ya ora mungkin, enggak ada. Solusinya bukan mantengi terus, bukan. Tundukkan pandangan. Solusinya. Maka langkah yang paling pertama adalah menjaga apa? Pandangan. Kemudian jangan lupa berdoa kepada siapa? Allah. Makanya di antara doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min syarri basari. Apa? Allahumma inni a'udzubika min syarri basari. Artinya Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, sungguh aku mohon kepadamu perlindungan dari apa? Min syarri basari, dari kejahatan mataku. Jadi mata ini punya apa? Kejahatan. Kejahatannya mata ya tadi itu, ngelihat sesuatu yang tidak halal. Ketika sesuatu yang haram itu kita tinggalkan karena Allah, maka Allah akan beri kenikmatan untuk kita di dalam sesuatu yang halal. Apa? Kalau kita tinggalkan sesuatu yang haram, kita akan bisa menikmati yang halal. Yang halal gue siapa? Bojone dewek. Dulu ayah kami Ustaz Zaini Muhayyad Allah yarham pernah menasihati saya, "Geh, seapik-apike klambine wong liya, esih lewi apik klambine dewek. Sebagus-bagus baju orang lain, masih tetap bagus baju kita. Kenapa? Karena baju kita bisa kita pakai. Sedangkan bajunya orang lain, tidak bisa kita pakai. Seayu-ayune bojone wong, lebih ayu bojone dewek. Soale bojone dewek bisa dienggo, bojone wong liya ora bisa dienggo." Gitu maksudnya. Mudeng apa orang ki? Esih pada cilik. Wallahu ta'ala a'lam wa'alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyakum. Apa yang kita baca ketika kita mendengar seruan adzan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah? Jawabannya kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Pertanyaannya adalah, apa hubungannya ucapan la haula wala quwata illa billah dengan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah? Hayya 'alas shalah, mari kita salat. Hayya 'alal falah, mari kepada keberuntungan. Kemudian kita jawab la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hubungannya adalah bahwasanya salat itu ibadah. Sedangkan ibadah itu membutuhkan kepada kekuatan untuk melaksanakannya. Kadang ada orang ya tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk salat. Terdengar azan di masjid, tapi ternyata ia tidak ada keinginan untuk beranjak dan pergi ke masjid. Ada orang yang sholat tapi tidak diberikan oleh Allah kekuatan untuk khusyuk. Tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk berusaha untuk tumaknina dan yang lainnya. Maka dari itu, ini menunjukkan bahwa kita membutuhkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kekuatan kita untuk bisa sholat, kita pergi bisa sholat alhamdulillah, itu tiada lain adalah bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Daya dan upaya itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dikatakan hayya 'alas shalah, kita jawab la haula wala quwata illa billah. Seakan kita berkata tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah. Aku tidak akan mampu untuk melakukan salat. Aku tidak akan mampu untuk pergi untuk salat kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebetulnya sangat sepadan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Karena kenapa ya? Allah mengatakan setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, karena ibadah itu berat. Kita membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan mampu, tidak punya daya dan upaya untuk bisa melakukan ibadah kalau bukan pertolongan dari Allah. Maka kita katakan wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Maka sungguh sangat sepadan sekali ketika ya seorang muadzin berkata hayya 'alas shalah, kita katakan la haula wala quwata illa billah. Seakan-akan kita yang meniadakan daya dan upaya dari diri kita. Kita tidak punya kekuatan. Makanya ucapan penduduk surga apa? Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kami hidayah kepada surga ini. Dan kami tidak akan mungkin mendapatkan hidayah kalau bukan karena Allah yang berikan hidayah. Makanya akhul Islam, azakumullah wa iyakum, ucapan la haula wala quwata illa billah itu tiada lain adalah tabarru, ya, melepas diri daripada haul, ya, daya dan upaya dari diri kita. Sehingga ucapan ini sebetulnya memberikan faedah besar kalau kita memahaminya. Apa itu? Yaitu ketika kita bisa ibadah alhamdulillah, kita menjadi ingat bahwa yang membantu kita ibadah adalah Allah. Jadi dari situlah kita akan selamat dari yang namanya penyakit ujub. Makanya orang yang merasa ujub dengan ibadahnya, dia merasa ya karena dia sudah bisa sholat tahajud, dia bisa sholat puasa Senin dan Kamis. Kemudian dia merasa dirinya wah ya, merasa kemudian bangga dengan amalan-amalan solehnya. Merasa bangga dengan ilmu yang telah ia miliki. Ini orang lupa ya bahwasannya yang telah memberikan kepada dia kekuatan Allah. Makanya kata Syekh Utsaimin rahimahullah, orang yang ujub itu seakan-akan dia mengungkit nikmatnya nikmat dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akhwal Islam azakumullah wa iyakum, betapa sepadan sekali ya ucapan kita la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga memberikan kepada kita ya akhul Islam azakumullah wa iyakum ya faedah lain. Apa itu? Yaitu kita senantiasa minta kepada Allah dan memohon agar Allah memberikan kepada kita senantiasa kekuatan untuk bisa melaksanakan ketaatan-ketaatan. Adalah doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada Mu'adz bin Jabal. Apa itu? Kata Rasulullah SAW, la tada'anna tubura kulli sholatin an taqul. Jangan kamu tinggalkan di setiap di belakang sholat untuk mengucapkan apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah bantu aku ya untuk senantiasa mengingat dirimu ya Allah. Untuk senantiasa mensyukuri nikmat-Mu dan untuk senantiasa memperbaiki ibadahku kepada-Mu. Subhanallah, ya, sesuatu yang sangat agung dalam hidup kita. Maka seorang muslim dengan selalu mengucapkan la haula wala quwata illa billah Yang pertama, dia akan diberikan oleh Allah kekuatan untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Terlebih, la haula wa la quwata illa billah, kata Rasulullah SAW, kanzun min kunuzil jannah. Ia adalah merupakan salah satu daripada harta karun yang berada dalam surga. Subhanallah. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah senantiasa kekuatan ya, di dalam ibadah-ibadah kita, di dalam sholat kita, puasa kita, demikian pula dalam seluruh ibadah kita, terutama istiqomah di atas jalan kebenaran. Ya, maka tidak ada dua daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala saja. Wabillahi taufik. Subhanallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillah Ustaz, bagaimana hukumnya memakai sirwal, rok yang fungsinya seperti celana? Ya, tadi namanya apa tadi? Kulot ya. Sirwal dengan bantolun, kita terjemahkan sama-sama celana panjang. Tapi kalau sirwan lebih luas, lebih longgar daripada bantolun. Bantolun tuh yang antum pakai semua ini, celana panjang ini bantolun. Kalau sirwan lebih luas lagi, lebih longgar lagi. Nah, kalau itu di wanita namanya kulot. Kalau potongannya khusus dibuat spesial untuk kaum wanita, maka dibolehkan dengan syarat apa? Hanya di hadapan suami semata-mata. Tidak boleh di hadapan selain suaminya walaupun mahramnya.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, a'azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
4: Allahu

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqih wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Kita lanjutkan pembahasan dari surat Ar-Ra'd. Kita masuk pada ayat ketiga. Pada ayat kedua, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan tentang keajaiban-keajaiban alam di atas, di mana Allah ciptakan langit tanpa tiang, kemudian menundukkan matahari dan rembulan, masing-masing ada orbitnya dan orbitnya ada akhirnya. Kemudian Allah setelah itu pada ayat ketiga Allah menyebutkan keajaiban-keajaiban ciptaannya di bumi. Maka Allah berfirman, itu sebagaimana Allah ciptakan keajaiban di langit, Allah juga ciptakan keajaiban di bumi. Allah berfirman, huwallazi maddal arda, dan dialah Tuhan yang membentangkan bumi. Wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara, dan Allah menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai padanya. Wa min kulli thamarati ja'ala fiha zawjaini itsnain, dan menjadikan padanya semua buah-buah berpasang-pasangan. Yukshil layla wa an-nahar, Allah menutupkan siang pada malam, yaitu malam menutup siang, malam menutup siang. Inna fi dhalika la ayatin liqaumi yatafakkarun, yang demikian itu ada ayat-ayat bagi orang yang berfikir. Di sini Allah menyebutkan tentang bagaimana Allah menciptakan bumi, maddul ard, yaitu membentangkan sangat luas. Dan kata para ulama, ini tidak menafikan kalau bulatnya bumi, yaitu maddul ard, maksudnya secara kita memandang secara kasat mata, bumi sangat luas. Bumi dibentangkan sangat luas. Maka tidak menafikan bahwasanya bumi bulat, ya. Kan dalam ayat lain ada mengisyaratkan bahwasanya yukawwiru layla ala nahar wa yukawwiru nahar ala layl, ya. Yang menunjukkan akan bulatnya bumi, dan Ibn Taimiyah menyebutkan ijma' ulama bahwasanya bumi adalah bulat. Demikian pernah disampaikan Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Terlepas dari perselisihan zaman sekarang bahwasanya bumi datar atau bumi apa? Bulat.

Nggak tahu antum pilih mana, datar atau bulat. Yang penting antum di bumi. Tapi madil art maksudnya ditinjau bahwa bumi terbentang. Entah bentuknya apa. Seandainya pun dia bulat yang sangat besar sehingga kalau kita berdiri kita akan melihat bumi terbentang. Allah tidak sedang berbicara bahwasanya bumi datar, tapi Allah mengatakan kalau kamu di bumi kau lihat akan bumi terbentang sehingga bisa untuk ditinggali. Setelah itu Allah berfirman, wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara, dan Allah menjadikan pada bumi gunung-gunung yang tinggi menjulang, ya, dan sungai-sungai. Yaitu bumi tersebut dihiasi, ada gunung-gunungnya, ada sungai-sungainya. Menunjukkan ada juga lautnya, ya. Penyebutan sungai mewakili ada laut, ya. Hanya saja disebutkan sungai dekat gunung, terkadang sungai mengalir di dekat apa? Di dekat gunung. Kemudian wa min kulli thamarat ja'ala fiha zawjaini itsnain, dan setiap buah-buahan Allah menjadikan berpasang-pasangan. Ada yang mengatakan maksudnya di awal penciptaan Allah ciptakan buah-buahan berpasang, yaitu ada yang kan persilangan dan yang lain-lain, atau kawin di antara yang jantan maupun yang betina, atau zaujain itsnain maksudnya dua model, ada yang asam ada yang manis, mungkin ada yang begini ada yang begitu, ada yang bentuknya tinggi ada yang rendah, intinya berpasang-pasangan. Ada yang mengatakan yang di awal penciptaan, setelah itu semakin banyak dan semakin banyak. Ini diantara keindahan-keindahan yang Allah bikin di atas muka bumi. Yukshil laylan nahar. Kemudian Allah menjadikan siang dan malam. Dan ini juga alam yang sangat luar biasa. Karena kita tahu adanya siang dan malam itu membutuhkan banyak sekali komponen dan banyak instrumen. Adanya siang dan malam harus ada matahari, harus ada apa? Rembulan. Bulan tersebut juga harus berjalan di orbitnya. Sehingga terjadi peristiwa siang dan malam. Kalau tidak ada matahari, tidak ada rembulan, tidak pada orbitnya, maka tidak ada siang dan malam. Tapi keteraturan siang dan malam itu dibangun di atas komponen yang sangat luar biasa. Harus ada langit, harus ada bumi, harus ada matahari masing-masing pada orbitnya. Baru bisa terjadi proses siang dan malam. Yang kemudian berjalan silih berganti secara teratur. Ini menunjukkan siapa yang merenungkan, memikirkan, maka dia tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Kemudian inna fi dzalika la ayat, Allah tidak mengatakan bagi orang-orang yang yufakkirun, tapi yatafakkarun. Tafa'ala menunjukkan ada takalluf, yaitu menunjukkan mereka berusaha memikirkan. Artinya kalau cuma dilihat sederhana, mungkin tidak ada ayat yang atau tanda-tanda yang bisa diambil, mengerahkan energi untuk berpikir. Dan itu berkesinambungan karena Allah menggunakan fi'il mudhari' yang menunjukkan continuous tense, continue. Yatafakkarun. Jadi wazannya tafa'al yang menunjukkan ada takalluf, yaitu sengaja untuk berpikir. Karena kalau cuma dilihat saja tanpa dipikirkan lebih mendalam, seakan-akan biasa-biasa saja. Tapi kalau kita renungkan saja tadi, pergantian siang dan malam, kalau kita merenungkan ini bisa ada siang dan malam, komponennya sangat luar biasa. Harus ada langit, harus ada bumi, harus ada matahari, harus ada rembulan, harus berjalan, tidak boleh tabrakan. Kalau tidak ada itu semua, tidak ada siang dan malam. Maka ini menunjukkan maha kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga sebagian lama membahas tentang misalnya gunung. Gunung dalam ayat-ayat Allah menyebutkan bahwasanya wal jibala autada, Allah menjadikan gunung autad. Autad itu pasak. Bahwasanya gunung di atas, dalamnya lebih menjulang ke dalam. Kemudian Allah menjadikan gunung rawasiya, tinggi. Tinggi. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan antamida bikum. Allah jadikan gunung yang tinggi, wa alqa fil ardi rawasiya antamida bikum. Maka Allah menjadikan bumi tinggi agar kalian tidak bergoyang. Maka ini sebagian ulama sains zaman sekarang berusaha menafsirkan dengan pemahaman sains, itu berusaha cocok logi, munculkan gunung agar tidak bergoyang, selesai. Dan kita tidak bumi, Allah berfirman ma asyhadtuhum khalqas samawati wal ard, orang-orang agamis dan

juga ahli sains berusaha mencocok logi antara sains dengan Al-Quran. Namun masuk dalam bab ini perlu kehati-hatian yang luar biasa, karena sains berubah-ubah dan bisa jadi ayat tersebut tidak berbicara tentang sains tapi dipaksa-paksakan. Dan ini banyak terjadi. Contoh seperti Allah mengatakan, Ya ma'asyarul jinni wal insi, ini istata'tum an tanfudhu min aqtari samawati wal ardi fanfudhu, la tanfudhuna illa bisultan. Wahai manusia dan jin, jika kalian mampu untuk menembus langit, maka silakan, kalian tidak bakalan mampu kecuali kekuatan, dengan kekuatan ini. Mereka mengatakan, berarti sebenarnya kalau punya kekuatan, mampu untuk menembus apa? Langit, dengan Apollo, dengan apa, padahal ayat ini terkait dengan hari kiamat, yaitu kalian tidak bakalan bisa, karena kalian tidak punya kekuatan. Tapi kalau dicocok logikan nanti, oh ini maksudnya tentang Apollo. Seperti ini hati-hati, jangan dipaksa ayat yang berbicara tentang keimanan, tentang hari kiamat, dipaksa untuk apa? Sains. Kenapa saya bahas ini? Karena sains tentang gunung, kalau dicocok logikan sangat sangat dekat. Cuma benar atau tidak, Allah alam. Seperti mereka mengatakan, mungkin pakar geologi, saya cuma menukil aja, pakar geologi mengatakan, nanti bisa ditanyakan kepada ahlinya. Mereka mencoba untuk mencocok logikan, gunung memiliki akar yang sangat dalam, bisa 15 kali lipat, bisa 20 kali lipat, sehingga menembus kerak bumi, menembus apa, litosfer atau apa, sampai pada mantel bumi yang merupakan cairan padat atau cairan yang sangat panas, sehingga kerak bumi itu seakan-akan berada di atas cairan, seperti es, batu es yang berada di atas laut. Maka ini kalau dibiarkan tidak dipasang-pasang, maka akan bergerak tidak teratur. Begitulah hakikat kerak bumi, berada di atas cairan, di bagian dalam bumi. Kerak bumi tersebut mengapung di atas cairan dalam bumi. Kalau tidak ada pasaknya yang mematok, akan bergerak dengan tidak teratur, sehingga terjadi banyak perubahan darat berpindah-pindah dan macam-macamnya, sehingga dibuatlah apa? Gunung. Ini tafsiran yang memaksa ayat ini. Tapi apakah benar atau tidak, wallahu a'lam bishawab. Tapi sebagian berusaha untuk memaksakan tafsiran tersebut. Cuma saya katakan, cocok logi perlu kehati-hatian, karena sains berubah-ubah dan ini semuanya hipotesa. Belum tentu benar. Ya, yang jelas dulu Allah bilang, katakan, antabida bikum, Allah taro gunung agar kalian tidak bergerak. Maksudnya bagaimana? Wallahu a'lam. Apakah di awal penciptaan, apakah sekarang? Allah tidak menjelaskan dengan lebih detail, sehingga tafsiran para ulama dahulu juga tidak detail-detail seperti ini. Sehingga maksud saya tidak perlu kita maksa-maksa ayat tentang apa? Sains, karena sudah kita terima begitu saja, khawatir kita salah menafsirkan. Taib. Kita lanjutkan. Setelah itu Allah berfirman tentang bumi lagi. Wa fil ardi qita'un mutajawiratun wa jannatun min a'nabi wa zar'un wa nakhilun sinwanun wa ghairu sinwan. Di atas muka bumi ada bagian-bagian yang berdampingan, mutajawirat, yaitu bumi kalau kita lihat tanahnya berdampingan. Tetapi ternyata berbeda-beda tanah-tanah tersebut. Ada yang keras, ada yang lembek, ada tanah liat, ada yang subur, ada yang tanah tandus, padahal berdampingan. Ada yang subur, ada yang enggak subur. Ada yang gembur, ada yang keras. Padahal berdampingan. Padahal faktor yang mempengaruhi bumi dan alam harusnya sama, tetapi Allah menciptakan dengan berbagai macam ragam dalam pun berdampingan memiliki sifat yang berbeda-beda. Kemudian juga wa jannatun min a'nab. Kebun-kebun juga berandai ragam. Ada dari a'nab, kemudian anggur, wa zar'un, ada juga tanah yang cocok mungkin untuk zara, seperti yang tidak bercabang yang satu aja. Seperti banyak korma yang kita lihat. Jadi korma itu ada yang satu, ada yang bercabang. Subhanallah. Allah mengatakan sebagaimana tanah-tanah

yang berdampingan, bisa berbagai macam ragam bentuk. Demikian juga terkait dengan korma. Korma satu model, dia tiga cabang dari akar yang sama, ternyata buahnya bisa berbeda-beda. Satu manis, satu enggak manis. Padahal satu induk yang sama. Ada Utsman ahli tafsir mengatakan isyarat demikian manusia. Ayah ibunya satu, anaknya macam-macam. Seharusnya kalau sebabnya sama, harusnya hasilnya sama. Tapi siapa yang bikin variasi? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga para ulama juga mengkaitkan juga dengan bumi, dengan gunung. Wa ja'ala fiha rawasiya. Ternyata gunung juga beragam. Ada gunung yang kalau kita gali ternyata ada misalnya logamnya, ada gunung yang kalau kita gali ternyata ada misalnya batu baranya, ada gunung yang pasir, ada gunung macam-macam. Allah bikin gunung macam-macam. Ada gunung vulkanik, ada gunung yang kebanyakan tidak vulkanik. Gunung juga macam-macam. Ya, ini semua menunjukkan ada yang menciptakan. Yaitu Allah mengajak orang-orang Quraisy, orang-orang kafir untuk berfikir. Kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Yusqa bima'in wahid." Semuanya diberi minum dengan air yang sama, semua sama-sama kena hujan. Korma sama-sama kena hujan, anggur sama-sama kena hujan, zarak tapi bisa beda-beda rasanya. Bahkan korma satu bibit muncul tiga, beda-beda hasilnya. Padahal airnya sama, pengairan sama, hujannya sama, kenapa bisa beda hasilnya? Berarti ada yang bikin beda. Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah berfirman, "Yusqa bima'in wahid." Semuanya diberi minum dengan satu air. "Wa nufaddilu ba'daha 'ala ba'din fil ukul." Kemudian kami menjadikan sebagian yang lain lebih daripada yang lainnya dalam masalah rasa. Itu ada yang manis sekali, ada yang kecut, ada yang hambar, buah-buahan. Berbeda-beda. Bahkan satu pohon terkadang berbeda-beda rasa. Terkadang satu pohon beda waktu, beda lagi hasilnya. Maka ini menunjukkan bahwasanya ada yang menciptakan. Wa nufaddilu ba'daha 'ala ba'din fil ukul, padahal sumber nutrisinya sama, tanahnya sama, airnya sama, hasilnya bisa beda. Berarti ada yang membedakan. Harusnya kalau nutrisinya sama, airnya sama, tanahnya sama, induknya sama, hasilnya sama. Ternyata beda. Maka Allah mengatakan, lihat, kami bedakan satu dengan yang lainnya. Yaitu ada yang dari satu tinggi, tapi satunya pendek. Ada yang satunya manis, satunya kecut. Ada yang buahnya banyak, ada yang buahnya sedikit. Dan ini syarat bahwasanya ketika satu pohon punya kelebihan, dari satu sisi dia punya kekurangan dari sisi yang lain. Mungkin dia manis tapi dia pendek. Mungkin dia manis tapi dia tidak lebat. Satu sisi mungkin tidak ada buahnya tapi daunnya lebat. Maka demikianlah manusia, kalau dia punya kelebihan satu, belum tentu dia punya kelebihan yang lain. Dia berlebihan dalam satu sisi, dia memiliki kekurangan dalam sisi yang lain. Maka tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Ini isyarat, sebagian ahli tafsir mengatakan demikian. Kata Allah, "Inna fi dzalika laayatil liqaumi yaqilun." Yang demikian itu ada tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Orang yang berakal. Taib. Kenapa Allah menyebutkan yatafakkarun, berpikir kemudian berakal? Karena sebelum berakal maksudnya memahami. Yaqilun maksudnya aqil tahada, kau paham atau tidak? Jadi kalau bahasa kita aqil maksudnya fahim, paham. Terjemahan sederhana yaitu yang demikian itu ada tanda-tanda bagi orang yang faham. Allah menyebutkan yatafakkarun sebelum yaqilun karena tafakkur adalah sebab agar bisa paham. Maka Allah sebut yatafakkarun dahulu baru kemudian yaqilun. Itu perlu renungan dan renungan kemudian bisa memahami. Ini kenapa Allah sebutkan tafakkur sebelum yaqilun? Karena tafakkur, yatafakkarun adalah sebab menuju memahami. Kemudian juga ada yang mengatakan,
Kenapa disebut yatafakkarun sebelum yaqilun? Karena yatafakkarun untuk memahami ayat ketiga ini butuh pendalaman. Adapun ayat keempat mudah kita pahami. Oh iya ya, ternyata korma tiga model, satu induk, tiga cabang, airnya sama, tanahnya sama, tapi hasilnya beda. Mudah dipahami. Tapi ketika Allah bilang, Allah jadikan gunung, Allah jadikan sungai dekat gunung, ini perlu dipikirin. Kenapa Allah tidak sebut laut? Kenapa Allah sebut apa? Sungai. Kenapa Allah sebut gunung-gunung? Oh ternyata gunung-gunung itu beragam, isinya beda-beda dan macam-macam. Oh ternyata dia fungsinya untuk ini, ternyata itu butuh mikir. Butuh mikir. Sehingga kejelasan ayat keempat lebih jelas daripada ayat yang ketiga. Ini pendapat sebagian ulama. Maksudnya Al-Quran itu kalau mau digali sangat dalam. Penjelasan para ulama tentang kenapa

begini, kenapa begini, kenapa ini didahulukan, kenapa ini diakhirkan. Tapi dalam kedua ayat ini Allah sedang menjelaskan tentang keagungan ciptaannya terkait dengan

ciptaan-ciptaan di atas muka bumi ini. Maka dengan demikian, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui bahwasanya alam semesta ini ada yang menciptakan dan tidak mungkin kebetulan. Kalau kebetulan, maka probabilitinya terlalu kecil. Dan sering para ulama mengatakan di antara bukti ada Tuhan yaitu alam ini terjadi dengan rumit. Penciptaannya rumit. Kalau sesuatu yang rumit itu tidak mungkin kebetulan. Misalnya kita kumpulkan huruf-huruf, kita masukkan di kotak, kemudian kita lempar. Berhamburan, jeret. Tulisannya brabiri brutrotret, itu mungkin. Tapi kita goyang huruf-huruf, kita buang, tahu-tahu jatuh. I love you so much, itu susah. Enggak mungkin kebetulan, kemungkinan 1 per 1 miliar. Mau dibuang 1 miliar kali, keluar I love you so much, itu susah. Susah atau tidak? Susah. Coba aja. 1 juta kali pun belum tentu jadi. Dihamburkan, pasti ingat, ngaco. Maka kalau alam ini terjadi dengan kebetulan, enggak mungkin serumit ini. Enggak mungkin sekompleks seperti ini. Kemudian keterkaitan satu dengan yang lainnya. Keteraturan langit, orbit matahari, rembulan, bumi dengan buah-buahan, dengan tumbuhan, dengan model korma yang ini tidak mungkin kebetulan. Pasti ada yang bikin. Siapa yang mengambil, tanya dokter tentang saraf mata aja, dilihat berapa juta saraf, ada kursinya, ada tempat duduknya, ada mejanya, ada payungnya, ada tempat kopinya, ada tempat sampahnya, enggak mungkin bilang kebetulan. Pasti ada yang bikin. Makanya saya sering bilang, kalau kita tanya sama orang ateis, ada bola kaki, terus di situ ada 100 bendera peserta Piala Dunia dijahit dengan rapi. Kita bilang ini bola terjadi kebetulan, tahu-tahu ada jahitan bendera-bendera peserta Piala Dunia. Orang ateis mengatakan tidak mungkin, karena ini rapi sekali. Gak mungkin teratur rapi, tiba-tiba gak ada yang bikin, terjadi sendirinya. Kalau itu bola kaki, bagaimana dengan bola dunia yang begitu kompleks dan teratur dengan siklusnya, dengan macam-macamnya? Maka tidak mungkin terjadi dengan apa? Sendirinya. Maka ini menunjukkan bahwasanya ada Tuhan yang Esa yang mengatur ini semua, menciptakan hal yang sangat menakjubkan. Kemudian juga ini bantahan kepada orang-orang yang mengatakan bahwasanya semua terjadi secara tabiat tanpa ada Tuhan. Natural tanpa ada Tuhan yang membuat aturan natural tersebut. Enggak mungkin. Karena kalau sekedar natural saja, harusnya kalau sebabnya sama, hasilnya sama. Maka kalau sebut contoh, airnya sama, nutrisinya sama, tanahnya sama, kenapa tumbuhannya beda? Kenapa satu korma ternyata 3 cabang, ada yang bercabang, tidak bercabang, ada yang bercabang pun rasanya beda-beda. Kalau semua karena tabiat saja, tabiat tanah saja, karena tekstur tanah dan karena murni tekstur buah, maka hasilnya harusnya sama. Korma semuanya satu-satu, tidak ada yang bercabang. Kalau bercabang juga harusnya sama semua. Ini menunjukkan bahwasanya natural yang ada di alam semesta ini Allah yang atur, bukan dengan sendirinya. Paham? Kalau seandainya hanya berdasarkan natural, harusnya tabiat atau sifat tanah dan sifat air ketika diberikan kepada biji yang sama, hasilnya sama. Atau jenis tumbuhannya sama, ternyata berbeda-beda. Wa nufadzilu yusqa bima'in wahid. Semuanya diberikan dengan satu sumber air yang sama, itu air hujan atau air saluran. Tetapi wa nufadzilu ba'daha 'ala ba'din fil ukul. Tapi ternyata hasil buahnya berbeda-beda. Maka ini salah satu dari kreasi-kreasi Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan tentang bumi yang Allah ciptakan, sebagaimana langit menakjubkan, maka bumi juga menakjubkan. Dan ini juga bantahan kepada orang-orang yang meyakini bahwasanya kejadian alam diatur oleh bintang-bintang di langit atau planet-planet di langit. Seperti keyakinan-keyakinan sebagian orang-orang filsuf, mereka meyakini bahwasanya pada di langit ada planet-planet yang azali bersama Tuhan,
yang pada planet-planet tersebut ada ruh-ruh atau ada ukul, yang dengan akal-akal yang ada pada planet-planet tersebut, maka mereka mengatur alam semesta. Ini semua omong kosong, karena planet-planet tidak mengatur kejadian di alam semesta. Planet-planet, bintang-bintang berjalan dengan orbitnya, mereka tidak punya kehendak. Mereka semua musakhar, ditundukkan oleh Allah. Sebagaimana matahari punya orbit, rembulan juga punya orbit atau tidak? Punya orbit. Bintang-bintang punya orbit enggak? Planet punya orbit enggak? Punya. Mereka ditundukkan. Beda kalau matahari kadang-kadang keluar, kadang-kadang enggak mau, saya enggak mau lagi manasin, dingin aja. Itu mungkin kita bilang dia punya kehendak, bisa disembah. Tapi dia tidak bisa apa-apa, dia tiap hari begitu aja. Rembulan juga begitu, bintang-bintang juga begitu. Maka tidak mungkin bintang-bintang yang berjalan pada orbitnya tidak pernah berubah, kemudian mau mengatur dunia yang dinamikanya luar biasa. Paham? Jadi kejadian di alam semesta ini tidak ada kaitannya dengan keinginan rembulan, bintang, matahari. Maka batillah orang-orang menyembah benda-benda langit, apalagi meyakini pada benda-benda langit tersebut ada ruh-ruh yang menguasai benda-benda langit tersebut. Dewa matahari, dewa rembulan, dewa bintang, ini semua omong kosong. Seperti kaum suku Egypt zaman dahulu, mereka menyembah matahari. Sampai disebutkan mereka membuat piramid menuju ke arah matahari. Sampai Ramses secara bahasa Egypt kuno, maknanya adalah Ramses, Ra itu adalah matahari, Ses adalah anak, itu anak matahari, maksudnya anak dewa matahari. Matahari, makanya Allah berfirman, la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lilladzi khalaqahunna. Jangan kalian sujud kepada matahari dan rembulan, tapi sujudlah kepada yang menciptakan matahari dan rembulan. Di antara keyakinan yang salah mengkaitkan nasib dengan bintang-bintang. Seperti siapa yang lahir berarti bintangnya bintang Scorpio, bintang Libra, bintang apa lagi? Sagittarius, apa lagi? Bahwasanya gerakan bintang-bintang tersebut mempengaruhi nasib orang-orang yang dilahirkan pada bintang-bintang tertentu. Ini juga kesyirikan. Al-Qurtubi mengatakan di antara bantahannya, lihatlah ada satu kapal, dia cerita tentang kapal zaman dahulu, mungkin mengangkut ribuan orang. Tiba-tiba kapal tersebut tenggelam, semuanya meninggal. Padahal yang 3.000 orang itu bintangnya macam-macam. Tapi nasib mereka semua sama ketika itu. Sama-sama meninggal. Seandainya bintang-bintang membedakan nasib, harusnya ada yang selamat, ada yang enggak selamat, ada yang ini, ada yang anu, ternyata mereka dalam satu waktu meninggal semua, padahal bintang mereka berbeda-beda. Tidak ada alam semesta yang ngatur Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kaitannya dengan bintang ini, bintang anu, tidak ada kaitannya. Maka Allah bilang, saya yang bikin ini semua. Maka ini menunjukkan akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Selain itu Allah berfirman, wa in ta'jab fa ajabun qauluhum. Jika engkau takjub wahai Muhammad, fa'ajabun qauluhum, maka lebih menakjubkan lagi perkataan mereka, a'idha kunna turaban a'inna lafi khalqin jadid. Apakah kami kalau sudah menjadi tanah, lantas kami akan dihidupkan lagi kembali? Ula'ikal ladhina kafaru bi rabbihim. Mereka adalah orang-orang yang kafir kepada Rabb mereka. Wa ula'ikal aglalu fi a'naqihim. Dan mereka adalah orang-orang yang belenggu akan dipasangkan di leher-leher mereka. Wa ula'ika ashabun nar. Dan mereka adalah penghuni neraka jahannam, hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Baik. Wa in ta'jab, kalau kau ta'jub wahai Muhammad, apa maksudnya? Ada yang mengatakan kalau kau ta'jub, kenapa mereka mengingkari engkau sebagai rasul? Kalau kau ta'jub, kenapa mereka mengingkari Al-Qur'an turun kepadamu? Kalau kau ta'jub, kenapa mereka tidak percaya kepada ayat-ayat Al-Qur'an yang kau sampaikan kepada mereka? Maka ini lebih menakjubkan lagi. Mereka sudah melihat tanda-tanda kekuasaan Tuhan tentang penciptaan langit dan bumi yang luar biasa. Kemudian mereka mengatakan mustahil Allah bangkitkan kita. Ini sungguh menakjubkan kata Allah. Lebih menakjubkan daripada itu. Kalau engkau mengaku Nabi, mungkin mereka tidak melihat tanda-tanda sebelumnya. Wajar mungkin mereka tidak akui engkau sebagai Nabi, karena keras kepala.
Tapi kalau mereka mengakui Tuhan dan mereka mengakui orang musyrikin Quraisy percaya Tuhan dan mereka mengakui pencipta langit dan bumi adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka melihat keajaiban semua ini, mereka lihat luar biasa, lantas mereka mengatakan Tuhan tersebut tidak mampu membangkitkan kami, maka itu lebih menakjubkan daripada mereka menolak engkau sebagai rasul. Karena Tuhan yang menciptakan langit dan bumi yang dahsyat seperti ini, untuk mengulangi penciptaanmu lebih mudah. Maka di antara

0: langit dan bumi lebih dahsyat daripada penciptaan manusia. Manusia memang menakjubkan, air mani ketemu sel ovum, kemudian jadi janin, kemudian jadi manusia. Ingusan, mencret-mencret, tahu-tahu membangkang. Tahu-tahu berakal, pintar, cerdas, Tuhan tidak ada, jadi ateis. Lah, kok bisa jadi ateis? Kok dulu air mani disemprot pakai, hilang. Terus berubah jadi manusia, setelah jadi manusia, kau bilang Tuhan tidak ada. Kau jadi air mani, jadi manusia ini ada yang bikin, gak mungkin jadi sendiri. Ini ada proses. Makanya Allah mengatakan, wa nasiya khalqah. Dia lupa tentang proses penciptaannya. Makanya Allah mengatakan heran, mereka menolak Allah mampu membangkitkan mereka, sementara mereka melihat alam semesta yang dahsyat, yang luar biasa yang Allah ciptakan. Seharusnya logika mengantarkan kalau ada Tuhan yang bisa bikin ini semua, bahkan jutaan tahun memperjalankan sistem ini, menjaga ini semua, ya. Wala ya'udu hifdhuhuma, tidak susah bagi Allah untuk menjaga langit dan bumi. Maka untuk bikin manusia sudah jadi tulang belulang, jadi tanah, hidup lagi mudah. Air mani bisa jadi manusia, bisa kan? Bisa. Bahan dasarnya apa? Air mani. Tapi kalau ada tulang, bahan dasarnya bisa enggak? Kenapa enggak bisa? Apa susahnya? Air bisa jadi manusia, tulang jadi manusia juga bisa. Atau tanah yang kemudian dirubah menjadi manusia kembali, mudah. Silakan azan. Azan. Salat dulu ya. Baik, kita lanjutkan insyaallah.
1: Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk salat Isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kita lanjutkan. Maka mereka mengingkari akan adanya hari kebangkitan, padahal terlalu banyak dalil yang menunjukkan akan mungkinnya hari kebangkitan. Di antaranya, alam semesta yang diciptakan begitu luar biasa, maka Tuhan yang bisa menciptakan alam semesta dan menjalankan alam semesta dengan aturan-aturan sunnatullah yang Allah tetapkan hanya untuk membangkitkan kalian sangatlah mudah. Tuhan yang pernah menciptakan kalian dari air mani menjadi manusia yang hebat, maka untuk mengembalikan kalian sangat mudah. Terlalu banyak dalil. Maka di sini Allah mengatakan fa'ajabun, menakjubkan. Yaitu Muhammad, kalau kau heran ayat-ayatmu ditolak, kalau kau heran kerasulanmu ditolak, kalau kau heran Al-Quran ditolak oleh mereka, maka ini menakjubkan. Lebih menakjubkan dari itu semua adalah ini, yaitu menolak mungkinnya hari kebangkitan. Di sini firman Allah fa'ajabun, maka menakjubkan. Ada yang mengatakan itu takjub, maksudnya Muhammad lebih takjub. Ada yang mengatakan fa'ajubun, maksudnya adalah sifat Allah Subhanahu wa taala, karena di antara sifat Allah adalah ajab, yaitu takjub. Seperti dalam ayat ini, seperti ayat yang lain, bal ajibta wa yaskharun. Dalam qiraat dibaca bal ajibtu wa yaskharun. Seperti firman Allah ajaballah min syabin laisa lahu sabwah. Syabin laisa lahu sabwah. Allah takjub dengan pemuda yang tidak nakal, terlalu dalam kondisi istiqamah. Seperti juga, dan makna takjub kalau pada Allah Subhanahu wa taala bukan maknanya tidak tahu terus tahu, karena Allah Maha tahu segalanya. Tapi makna takjub adalah suatu yang jarang terjadi, yang tidak seperti biasanya, keluar daripada kebiasaannya. Seperti anak muda biasanya nakal, biasanya coba-coba, tapi kalau ada anak muda tidak pernah nakal, ini takjub. Bukan Allah tidak tahu dia tidak pernah nakal, Allah tahu, cuma ini perkara takjub. Demikian juga seperti ketika kisah seorang suami istri yang kemudian tidak punya makanan, kemudian jatah makanan anak-anak mereka, mereka ambil untuk menjamu tamu supaya tamunya makan dengan nyaman, mereka matikan lampu kemudian pura-pura makan dengan tamu tersebut. Keesokan harinya Nabi berkata, ajaballah, Allah takjub dengan perbuatan kalian berdua kepada tamu kalian. Maksudnya ajab itu ada suatu yang menakjubkan, bukan dari tidak tahu menjadi tahu, tapi perkara yang aneh, yang tidak pada biasanya. Seperti kelakuan orang-orang musyrikin Arab, aneh karena sudah tahu alam semesta ciptaan Tuhan, tapi bilang Tuhan tidak mampu untuk membangkitkan manusia. Itu maksudnya ajab atau takjub kalau terkait dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Bukan takjub, kaget dari tidak tahu menjadi tahu. Itu tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Taib, setelah Allah berfirman, ulaika alladzina kafaru bi rabbihim. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar kafir kepada Rabb mereka. Wa ulaikal aglalu fi anakihim. Dan balasan bagi mereka adalah al-aglal, belenggu. Belenggu di leher-leher mereka. Belenggu, biasanya belenggu tangan dimasukkan ada lingkaran kemudian diikat, atau belenggu dikasih rantai untuk mengikat tangan mereka. Ada yang mengatakan ini adalah hukuman di akhirat, mereka akan dibelenggu. Ada yang mengatakan ini adalah maknawi, maksudnya mereka itu terbelenggu sehingga sulit menerima kebenaran. Sementara kebenaran yang benar-benar nyata, kalau ada Tuhan bisa menciptakan alam semesta, tentu secara logis untuk membangkitkan kalian lebih mudah. Itu pun mereka tolak, apalagi kebenaran-kebenaran yang lain. Yaitu seakan-akan Allah mengatakan, ya Rasulullah, sudahlah, mereka memang susah untuk mendapat hidayah karena mereka terbelenggu, akal mereka terbelenggu, mereka tidak berfikir, mereka tidak berakal. Oleh karenanya, wa ulaika ashabun nar, mereka adalah ashabun nar, penghuni neraka. Disebut sahibu syai', yaitu yang menetapi sesuatu, itu mereka akan menetapi neraka, penghuni neraka. Allah tekankan mereka tinggal di neraka bukan sebentar, tapi abadi, hum fiha khalidun. Karena mereka kafir kepada Allah, maka mereka di neraka kafir abadi. Kita lanjutkan. Allah berfirman lagi, wa yasta'jilunaka bisayyi'ati qabla al-hasanati wa qad khalat min qablihimul mathulat. Allah menyebutkan perkara lagi yang menakjubkan yang mereka lakukan. Di antaranya, wa yasta'jilunaka, mereka minta kepada engkau agar disayiat dengan keburukan, agar disegerakan hukuman. Mereka tantang Rasulullah SAW, turunkan hukuman, siksaan bagi kami.
Wa qad khalat min qablihimul masulat. Padahal mereka tahu telah menimpa umat-umat sebelum mereka kebinasaan. Kaum Nuh mereka tahu ceritanya. Kaum Samud dekat dengan mereka. Kaum Ad juga mereka dekat dengan mereka. Yang sering Allah sebutkan kaum Nuh, kaum Samud, kaum Ad. Karena kaum Samud dan kaum Ad di Jazirah Arab. Kaum Nuh kisahnya rame. Dan demikian juga kisah Fir'aun Musa. Kisahnya sampai ke Jazirah Arab. Kisah besar kaum Nabi Nuh, kaum Musa atau Fir'aun, dan kaum Samud dan kaum Ad itu di Jazirah. Nabi Saleh dan Nabi Hud. Lantas kenapa mereka berani-berani minta segera diturunkan siksaan? Padahal telah lalu kisah-kisah orang terdahulu yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam Al-Quran banyak mereka minta segera diturunkan azab. Ya. Allah berfirman, wa yasta'jilunaka bil azab. Mereka bilang, Muhammad, segera turunkan azab. Dalam ayat yang lain, Rabbana ajil lana qittana qabla yaumil hisab. Ya Allah, turunkanlah azab, enggak usah tunggu hari kiamat, sekarang aja. Mereka tantang. Dalam ayat yang lain, wa id qalu Allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indika fa'amtir alaina hijaratan minas sama' aw atina bi adzabin alim. Ya Allah, kalau memang Al-Qur'an itu benar, turunkan hujan batu atau turunkan azab yang pedih. Maka ini di antara perkara yang menakjubkan selain mengingkari hari kiamat. Perkara menakjubkan, di antara perkara yang menakjubkan, mereka kenapa minta keburukan? Kenapa minta disegerakan azab? Sementara mereka tahu sudah ada kaum-kaum sebelum mereka yang diazab. Maka Allah berfirman, wa inna rabbaka ladzu maghfiratil linnasi 'ala dzulmihim. Allah Maha Pengampun. Meskipun mereka berbuat zalim, banyak yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak semuanya diampuni. Kata Allah, wa inna rabbaka lasyadidul iqab. Allah juga siksaannya sangat pedih, tapi ada waktunya, bukan sekarang. Maka ini peringatan bagi kita, jangan sampai kita terpedaya dengan sifat Maha Pengampun Allah. Ingat, Allah juga syadidul iqab. Allah mengatakan, nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Sampaikanlah kepada hamba-hambaku, beritakan kepada hamba-ku, anni anal ghafurur rahim, sungguhnya aku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa anna azabi huwal azabul alim. Tapi azabku azab yang pedih. Kenapa orang bermaksiat? Karena bersandar kepada sifat ampunan Allah. Makanya Allah mengatakan, ya ayyuhal insanu ma ghorroka bi rabbikal karim. Wahai manusia, kenapa kalian terpedaya dengan Allah? Yaitu kalian hanya berharap Allah Maha Pengampun, Maha Pengampun, Maha Pengampun. Kalian lupa bahwasanya Allah juga apa? Syadidul iqab. Disebut terpedaya dengan ampunan Allah, lupa bahwasanya Allah juga bisa mengazab. Makanya ketika kakak-kakak Yusuf ingin mencelakakan Yusuf, kata mereka, wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Setelah itu kita soleh. Sudah, bunuh Yusuf. Uqtulu Yusuf aw tarahu ardhan yakhlu lakum waju abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Bunuh Yusuf atau buang dia, setelah itu kita sadar. Sudah, habis itu kita bertobat sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang bersandar kepada sifat Allah Maha Pengampun, dia nekat bermaksiat. Dia lupa bahwasanya Allah juga syadidul apa? Iqab. Maka seorang berharap ampunan tapi juga takut dengan siksaan Allah. Maka Allah mengatakan, wa inna rabbaka ladzu maghfiratil linnasi 'ala dzulmihim. Sungguhnya Rabbmu Maha Pengampun kepada manusia atas kesalahan-kesalahan mereka. Dan kita rasakan tersebut, betapa banyak dosa kita lakukan tapi Allah tidak siksa kita karena Allah Maha Pengampun. Namun ingat, tidak selamanya ampunan. Wa inna rabbaka lasyadidul iqab. Allah juga siksaannya sangat apa? Keras. Maka seorang muslim mukmin berada di antara khauf dan roja. Jangan roja saja, berharap terus, lupa dengan takut, sehingga tidak takut kepada siksaan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau orang selalu bersandar kepada ampunan, dia akan berani bermaksiat. Baik, kita satu ayat lagi. Wa yaqulu alladhina kafaru laula unzila alaihi ayatu min rabbih. Maka Allah sebutkan, orang-orang kafir berkata, seandainya diturunkan kepada Muhammad satu ayat, tanda-tanda dari Allah, dari Tuhannya. Allah berfirman, innama anta munzir, sungguhnya engkau hanyalah pemberi peringatan. Walikulli qaumin had, dan setiap kaum ada petunjuknya, itu ada nabinya atau ada rasulnya.
Di sini Allah menyatakan bahwasanya orang-orang kafir minta didatangkan ayat. Maka bantahannya mudah. Pertama, Allah mengatakan innama anta munzir. Ya Rasulullah, engkau hanyalah pemberi peringatan. Hidayah bukan di tanganmu. Adapun ayat yang kau bawa sudah cukup, yaitu Al-Qur'anul Karim. Kata Nabi, "Ma min nabiyyin illa waqad utiya min al-ayati ma mithluhu amana 'alaihil bashar." Tidak ada satu nabi pun kecuali pasti dikasih mukjizat, ayat yang cukup untuk membuat orang beriman, cukup. "Wa innamal ladzi utitu wahyan wahyun uhiya ilayya." Adapun yang aku diberikan adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadaku. "Wa arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumil qiyamah." Dan aku berharap aku yang paling banyak pengikutnya. Maka sudah pernah saya sampaikan, mukjizat para nabi seluruhnya hanya bisa disaksikan di zamannya. Ontanya Nabi Saleh, kuatnya Nabi Hud, tafsirnya Nabi Yusuf alaihissalam, tampannya Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Isa bisa menghidupkan yang mati, bisa menyembuhkan orang buta, tongkatnya Nabi Musa bisa menjadi ular, bisa membelah lautan. Itu yang bisa saksikan cuma orang di zamannya. Karena mereka nabi-nabi yang diutus pada kaumnya dan ada waktu expirednya, temporal aja. Ketika Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir, maka mukjizatnya harus sampai hari kiamat. Maka Allah berikan mukjizat model lain, yaitu mukjizat wahyu yang bisa dibaca. Sehingga siapa yang baca Al-Quran, dia tahu Al-Quran ini bukan karangan manusia, ini dari Allah Subhanahu Wa Taala yang penuh dengan keajaiban. Makanya Nabi mengatakan di zaman hewan syair. Maka sekarang sudah turun Al-Quran, mereka minta yang lain. Muhammad, ada ayat yang lain enggak? Mereka ingin apa? Gunung jadi gunung emas. Mereka ingin kota Mekah jadi kebun raya Bogor. Hijau, banyak tumbuhan, sungai-sungai mengalir. Mereka sebutkan. Kenapa kok enggak coba bikin-bikin? Mereka ingin kota Mekah jadi kebun raya Bogor. Jadi puncak Bogor. Tapi Allah tidak penuhi. Allah salah hidayah bukan di tanganmu. Tugasmu hanya memberi peringatan. Tunjuk.

0: yaitu sebenarnya mengatakan yaitu masing-masing kaum ada nabinya dengan mukjizatnya tersendiri-sendiri. Dan mukjizat tersebut bukan dari keinginan kaumnya, tapi Allah yang kasih sesuai dengan maslahat yang Allah lihat terkait dengan kaum tersebut masing-masing. Dan untuk Nabi Muhammad mukjizat terbaik adalah Al-Qur'an. Sudah cukup. Kenapa semua permintaan mereka pinginnya begini-begini, turunkan malaikat. Kami pingin begini, kami pingin atau kami lihat Allah langsung. Kami pingin gunung jadi gunung emas, kami pingin sungai mengalir di sini, kami pingin Mekah jadi kebun-kebun yang indah. Hal kuntu illa basyarar rasula. Saya ini bukan siapa-siapa, saya ini seorang rasul doang. Innama anta munzir. Kau hanya mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Maka enggak usah dengerin mereka. Hidayah bukan di tangan engkau. Ada hikmahnya, seandainya Allah Subhanahu wa taala menurunkan mukjizat yang mereka inginkan, lantas mereka tidak beriman, maka Allah akan binasakan mereka. Dan Allah tidak ingin binasakan mereka, karena di balik mereka ternyata banyak di antara mereka akhirnya beriman. Kalau mereka tidak beriman, akan ada anak-anak mereka yang beriman. Karena konsekuensi kalau Allah sudah kasih mukjizat yang mereka minta, terus mereka tidak beriman, mereka bakalan dibinasakan. Tetapi Allah tahu mereka tidak bakalan beriman meskipun dikasih mukjizat. Lau fatahna alaihim baba minas sama. Nabi Musa alaihi salam, Allah turunkan bidadari, semua orang beriman enggak? Kalau bidadari turun sini, semua ikhwan ngaji, enggak ada yang enggak mau ngaji. Semua itikaf, padahal belum waktunya itikaf. Kalau kamu beriman dapat beri, pasti semua orang beriman. Tapi kita di antara keistimewaan orang beriman adalah yu'minuna bil ghaib. Beriman pada yang gaib. Kalau semua ternyata dikasih dipenuhi-dipenuhi, maka tidak ada ujian di alam semesta ini. Sebagaimana kalau selalu orang beriman menang, tidak ada ujian. Allah mengatakan liyamizal khabitha minat thayyib, agar Allah membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kalau kaum muslimin selalu menang, semua orang masuk Islam. Kalau kaum muslimin selalu kaya, semua orang masuk Islam. Tidak ada orang, tidak ada ujian. Tapi kaum muslimin terkadang menang, terkadang kalah, terkadang menang, terkadang susah, itulah ujian. Maka bagaimanapun juga, tetap dalam dunia ini pasti ada ujian. Tetap terjaga, karena Allah menciptakan kita untuk diuji. Seandainya semua permintaan mereka dipenuhi, maka tidak ada lagi ujian. Maka hilanglah hikmah diciptakan alam semesta dan diciptakan manusia di bumi untuk diuji. Maka hikmah tersebut tidak akan hilang. Maka Allah tidak penuhi seluruh permintaan mereka. Cukup dengan Al-Quran sebenarnya itu adalah mukjizat yang sudah lebih daripada cukup. Namun dasar mereka ngeyel, mereka tidak mau beriman. Demikian saja ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ayat ke-8 kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Wallahu taala alam bisawab.
1: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda, tersedia di Google Play dan App Store.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: تلاوات مرتلة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
4: بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: لا تطعه واسجد واقترب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Apa beda pengajian salaf dengan pengajian yang lainnya? Bandingkan saja. Kalau ustadz-ustadz dari kalangan salafin biasanya bahas kitab. Kalau toh tematik, dia tetap merujuk kepada kitab. Pertama itu. Kedua, tidak pernah menafsirkan ayat dengan fikirannya sendiri atau hadis mensyarah dengan pendapatnya sendiri. Kalau dia mengutip ayat, selalu menambahkan penafsiran dari para ulama. Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini berkata demikian, demikian, demikian. Berkata ulama anu dalam kitabnya, disebut kitabnya, ya, ketika menerangkan masalah ini begitu, begitu, begitu. Seperti apa yang saya lakukan tadi. Ketika menukil hadis, hadis ini apa sahih atau tidak? Siapa riwayatnya? Selalu dikemukakan hadis ini diriwayatkan anu dalam kitab anu, hadisnya sahih. Itu selalu begitu. Ya, adapun yang lain, ni ayatnya menurut saya ayat ini begini begini begini. Dia berisihan sendiri. Ni ada hadis, ya, berkata Nabi SAW, tapi siapa periwayatnya dia tidak sebut. Apa hadis sahih atau dhaif dia enggak peduli. Lalu isi dari hadis itu dia terangkan menurut pendapatnya sendiri. Itu pengajian lain. Nah, tanggung jawab ilmiah kita dituntut ketika ngaji. Apa yang kita lakukan itu harus benar-benar ilmiah, bersumber dari ahlinya dan bisa dipertanggungjawabkan. Ustadz bukan ahlinya, maka dia tidak boleh berijtihad ketika menafsirkan ayat, menukil atau menyampaikan, mensyarah, menjelaskan hadis. Dia harus mengutip ahlinya, para ulama. Itulah pengajian salafin selalu begitu. Itu yang membedakan dari orang lain. Wallahu a'lam.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Mohon nasihat untuk saya masih bersedih karena ditinggal meninggal oleh anak yang masih kecil. Adakah doa khusus saat ziarah ke makam anak? Tabarakallahu fiik. Kita senasib. Saya dengan penanya ini senasib. Saya kehilangan anak ketika anak usia 11 bulan. Lagi jadi kembang buruan. Lagi lucu.

tolong. Buang air terus. Dan orang yang meninggal karena sakit perut sudah kita bahas, syahid. Kedua pas hari Jumat. Nabi SAW menyatakan, man mata yaumal jum'ah au lailatal jum'ah waqahullahu min fitnatil qabar. Siapa orang yang mati hari Jumat atau malam Jumat, Allah akan selamatkan dia dari fitnah kubur. Apalagi masih kecil. Sedih, bingit, jangan ditanya. Ya, jangankan kita, Nabi yang mentalnya luar biasa hebat, kehilangan anak Ibrahim 11 bulan juga sampai menangis bercucuran air mata. Sedihnya enggak ketulungan. Apa yang buat kita terhibur? Ah, ini. Pertama itu tabungan bagi kita di akhirat. Dia menunggu kita, orang tuanya di apa? Di pintu surga. Lalu menuntun kita untuk masuk ke dalam surga. Walaupun seorang anak ya, apalagi dua atau tiga orang. Siapa orang yang kehilangan dua orang anak atau tiga orang, maka itu akan menjadi penghalang bagi orang tuanya dari api neraka. Nabi menyebut tiga orang anak. Seorang sahabat bertanya, apakah dua orang ya Rasulullah? Ya dua juga. Tapi tak ada sahabat, gimana kalau seorang? Tidak ada pertanyaan itu. Tapi ada riwayat. Seperti pernah saya ungkap di sini, seorang sahabat seorang ngumpul dengan Nabi SAW. Ada di antara sahabat, ada anak kecil nongol di punggungnya. Dipangku, ditatap, diusap, dicium, kayak sayang. Kata Nabi SAW, hal tuhibbu, apakah engkau mencintainya? Orang ini menjawab, ya Rasulullah, ahabbakallahu kama ahbabtuhu. Ya Rasulullah, semoga Allah mencintaimu seperti aku mencintai anakku ini. Artinya bingit gitu cintanya. Esoknya Nabi dan para sahabat kembali berkumpul. Sahabat yang kemarin bawa anak gak ada. Ditanya mana dia? Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, anak yang kau lihat kemarin mati dan sekarang dia lagi berduka. Langsung Nabi SAW selegedeg cengkat. Terus pergi melayat. Diikuti oleh para sahabat. Didapatinya ayahnya sedang bersedih, sedang menangis. Anaknya sudah selesai dikuburkan. Dihibur oleh Nabi SAW. Hilang kesedihan. Menghiburnya bukan melawak. Bukan. Tapi beliau menyatakan, ayyuhuma ahabbu ilaik. Mana yang lebih kamu sukai? Anakmu berumur panjang. Dan engkau bisa bersenda gurau bercengkrama dengan anakmu seumur hidupmu. Atau anakmu pergi mendahuluimu dan menunggumu di pintu surga. Kemudian menuntunmu membawa masuk ke dalam surga. Cing mening mana? Ditanya begitu orang ini menjawab, ya Rasulullah, kalau anakku pergi mendahului aku, menungguku di pintu surga, lalu menuntunku masuk ke dalam surga, ahabbu ilayya, itu lebih aku sukai. Daripada anak ini panjang, gede, kalau gede sudah enggak lucu lagi, sudah enggak bersih lagi. Kalau udah gede sedikit, 4 tahun, main-main, kepanasan, kokotoran, ololeho, jadi dekil and dekucel. Terus gaul, menyerap bahasa yang buruk dari anak-anak, bandel deh. Nah, bandelnya turunan tetangganya. Banyak orang tua jengkel kepada anaknya setelah anaknya remaja. Betul apa benar? Ada di sini anaknya yang remaja bandel? Ada tidak? Banyak. Banyak apa semua? Turunan. Teng manuk teng, anak merak bagi teng teng. Anak merak kekunsungan. Uyah mata rates kaluhur. Pasti kahanap, pasti nurun. Jadi kalau sudah gede, enggak lucu lagi. Pika sebelen. Mungkin aja durhaka mungkin. Jadi orang itu menjawab, kalau anakku mendahului aku, menungguku di pintu surga, lebih aku sukai. Begitu juga dengan anakmu sekarang. Anak kita bahagia di alam kubur, di mana tempat anak? Diasuh oleh Nabi siapa? Ibrahim. Di sebuah taman surga ada pohon besar rindang. Anak kita bahagia di sana. Apa yang harus disedihkan? Kita sedih kalau anak kita di sana menderita, ya sedih. Kalau bahagia mah ikut bahagia. Terus nanti akan menuntun kita ke surga. Mereka menunggu kita di pintu surga. Menghibur enggak ini? Ya, menghibur tanpa harus ketawa. Jadi adem tenang. Aya arep-arepeun. Naon bahasa Sunda ayat? Ada harap-harapan. Nanti akan menunggu kita di pintu surga. Lalu menuntun kita masuk ke dalam surga. Ya, itulah yang akan teralami. Kalau begitu enggak ada alasan bagi kita untuk bersedih. Senanglah. Ya, karena anak akan menjadi penghalang bagi kita.

0: Tidak dari azab neraka kalau anak itu mati ketika kecil, ketika lucu-lucunya. Asal ulah dicekekan. Emang pun kecil. Biar penghalang dari api neraka dicekekan. Dosa besar ya. Dosa besar.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah. Nyunnah. Merenah.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhal ikhwah, terutama anak-anakku sekalian, para santriwan santriwati di Ma'had Al-Islam Cileungsi Bandung. Cilenyi, para asatidzatil kiram, para jamaah sekalian, alhamdulillah kita berjumpa kembali melanjutkan kajian tentang keutamaan ilmu. Salah satu di antara keutamaan ilmu adalah diangkatnya derajat orang-orang yang berilmu karena ilmunya. Ditinggikan, dimuliakan baik di dunia dan di akhirat. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Mujadilah ayat yang ke-11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan berilmu beberapa derajat. Ini yang membedakan orang dari aspek kemuliaan dan kehormatan dunia ataupun akhirat itu karena ilmunya, sehingga tidaklah sama antara kemuliaan orang berilmu dan tak berilmu. Allah menyatakan qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Katakan olehmu, samakah orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tak berilmu? Hanyalah yang bisa mengambil pelajaran hanyalah orang-orang yang berakal, yang menggunakan akalnya. Karena itulah maka disunnahkan, disyariatkan untuk memuliakan orang-orang yang berilmu. Dan Rasul alaihi salatu wasalam memasukkan memuliakan orang-orang yang berilmu sebagai bagian dari memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam salah satu hadis yang diterima dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, min ijlalillahi azza wa jalla, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min ijlalillah

إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه وإكرام ذي السلطان المقسط. Sesungguhnya di antara bagian dari memuliakan Allah Azza wa Jalla adalah memuliakan seorang muslim yang sudah beruban. Artinya dia tua, Islam sampai tua. Sampai masa. Inna min ijlalillahi ikrama di syaibatil muslim. Di antara cara memuliakan Allah adalah memuliakan orang muslim yang sudah beruban dan memuliakan orang yang membawa Al-Quran, para ulama, maksudnya membawa itu tidak sekedar hafal, memahami, menguasai, tapi terutama mengaplikasikannya. Ghairal ghali fihi wal jafi, tanpa berlebih-lebihan, tanpa pengkultusan yang terlarang. Sampai itu ghali, itu tidak ghali jafi, tidak berlebihan, tapi tidak juga menyepelekan. Dan ketiga, ikrama disasa yang adil. Tiga cara memuliakan Allah. Pertama, memuliakan orang yang lebih tua dan Islam sampai tua. Yang kedua, memuliakan para ulama. Dan yang ketiga, memuliakan penguasa yang adil. Hadis kitab sunannya. Bahkan dalam hadis yang diterima dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu an, berkata Rasul alaihi salatu wasalam, laisa min ummati man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li alimina haqqah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan termasuk umatku orang yang tidak memuliakan orang-orang yang lebih tua, tidak menyayangi orang yang lebih muda, dan tidak mengetahui hak para ulama. Tidak diakui sebagai umat Nabi SAW orang yang tidak memuliakan yang lebih tua, tidak menyayangi yang lebih muda, dan tidak para ulama. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Lalu beliau menyatakan sahih berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim. Walam yukhrijahu, walaupun Imam Bukhari dan Imam Muslim tidak mengeluarkannya. Bahkan berkata Tawus, minas sunnah ijlalul alim. Termasuk sunnah adalah memuliakan para ulama. Dan itulah maka bila menghormati ilmu dan para ulamanya, termasuk bagian dari syariat, termasuk bagian mengagungkan Allah Azza wa Jalla, maka sebaliknya melecehkan, menghinakan, mengolok-olok para ulama. Azza wa Jalla berfirman, zuyyina lil ladzina kafaru al hayatu dunya wa yaskharuna min al ladzina amanu wal ladzina taqaw fikabitan, gitu. Terus wa yaskharuna min al ladzina amanu, mereka itu memandang hina, rendah kepada orang-orang yang beriman. Kepada orang yang beriman, beriman itu maknanya berilmu dan beramal. Ada empat masalah. Pertama apa? Ilmu. Kedua, amal. Ketiga, dakwah. Keempat, sabar. Apa dalilnya? Wal asri, innal insana lafi khusrin. Nah, illa alladhina aman.

anhu, kalimat ini dijadikan tentang wajibnya berilmu. Lafadznya illal ladzina amanu, tapi istidlalnya itu, madlulnya itu adalah ilmu, wajibnya berilmu. Kenapa? Sebab lafadz iman di sini sudah mencakup ilmu. Iman yang lahir dari ilmu. Jadi orang-orang yang beriman dilecehkan oleh orang-orang kafir yang tergiur dengan kehidupan dunia, memandang dunia itu begitu indah. Makanya diburu oleh mereka, dikumpulkan. Setelah terkumpul, tanpa disadari jadi beban berat di dunia, sebelum di akhirat. Apa dikira tidak stres banyak harta? Stres. Obat tidur, baru bisa tidur. Seminggu, nanti imun, kebal, gak ngantuk lagi. 2 tablet. Seminggu, 2 minggu imun lagi. 3 tablet. Sampai 4 tablet mati. Karena sudah stres. Dengan apanya? Dengan hartanya. Yang perusahaan di sana telah dapat banyak membuat dia dengan indahnya kehidupan dunia. Dan mereka menghinakan, mengolok-olok orang-orang yang beriman. Karena keimanannya, dan imannya itu karena keilmuannya. Orang yang berilmu lalu mengaplikasikan ilmunya dalam bentuk amal, dilecehkan oleh orang-orang kafir. Lalu kata Allah, وَالَّذِينَ تَقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Padahal nanti orang-orang bertakwa akan jauh berada di atas mereka pada hari kiamat. Orang bertakwa mulia banget. Di akhirat nanti. Di dunia dihinakan oleh orang-orang kafir. Ini yang pertama, bahwa orang-orang kafir melecehkan, mengolok-olok orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya di dunia. Juga lihat dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 110 dan 111. Allahu Azza wa Jalla menyatakan, فَاتَّخَدْتُمُوهُمْ سِخْرِيًا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرًا وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ. Lalu kalian menjadikan mereka sebagai bahan olok-olok. Kalian yang dimaksud di sini adalah orang-orang kafir. Orang-orang yang tidak beriman. Menjadikan orang-orang yang beriman, orang-orang yang berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, sebab disebutkan di sana di ayat sebelumnya, innahu kana fariqu min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana, yang beriman berdoa, ya Allah kami telah beriman kepada Engkau, maka ampuni kami, rahmati kami. Lalu kata Allah, fattakhadtumuhum sikhriya. Lalu kalian, hei orang-orang kafir, menjadikan orang-orang beriman yang berdoa tadi menjadi bahan olok-olok. Menjadi bahan candaan atau bahan hinaan. Wa kuntum minhum tadhakun. Kalian mentertawakan tuh orang-orang yang beriman. Padahal inni jazaituhumul yauma bima sun'aku, kata Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang beriman karena kesabaran mereka, bahwa mereka itu akan bahagia, akan sukses, akan sangat beruntung di akhirat. Sementara orang yang melecehkan mereka di dunia itu berada di dalam kehinaan. Makanya dalam surah Al-Mutaffifin dikatakan, innal ladhina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa idza anqalabu ila ahlihim inqalabu fakihin wa idza ra'ahum qalu inna haula'i ladallun wa ma ursilu 'alaihim hafizin. Sesungguhnya orang-orang yang durhaka, mereka dulu ketika di dunia mentertawakan orang-orang yang beriman. Sekali lagi, iman di sini sudah mencakup ilmu. Dia berilmu mengamalkan ilmunya. Dan apabila mereka

berjumpa dengan orang-orang yang beriman, yataghamazun, mereka itu sering mengerling, sering mengedip-ngedipkan mata, mengasih isyarat dalam rangka menghinakan atau mengolok-olok orang-orang yang beriman itu. Terus begitu. Jadi ini karakter orang-orang kafir, orang-orang yang lebih mengejar dunia, ketika di dunianya bukan memuliakan para ulama, bukan memuliakan orang-orang yang beriman, orang-orang yang saleh, tapi menghinakan. Kalau umpamanya kita di dunia diolok-olok karena amal yang kita lakukan, karena sunnah yang kita amalkan. Jenggot kita diolok-olok disamakan dengan kambing, itu kambing saya lepas. Celana kita yang cingkrang diolok-olok, habis kebanjiran pada musim kemarau, kan gitu ya. Ada akhwat yang melewat, ada ninja, ada bebegik sawah. Ada yang begitu? Ada banyak ya, diolok-olok ya. Mereka mengolok-olok bukan karena orangnya, tapi karena ilmu yang diamalkan oleh orang itu. Karena syariat. Dan itu akan terjadi di dunia sebagai sebuah sunnatullah. Sebagai sebuah aturan Allah yang pasti akan teralami di dunia. Tapi di akhirat nanti, innal ladhina amanu minal kufar yadhakun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman nanti akan menternawakan orang-orang kafir. Di akhirat nanti. Dan mengingatkan baheula siamaneh yang serikin ke orang. Aina orang rek seserian ke mana? Faham apa tidak? Kalau enggak faham ya nanti belajar. Kan ini di Sunda. Harus belajar bahasa Sunda. Lihat juga orang-orang munafik. Sikapnya di dunia. Mengolok-olok orang-orang yang beriman. Sebagaimana yang Allah jelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 14 dan 15. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Orang-orang munafik apabila berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka bilang, kami juga beriman bersama kalian. Tapi kalau mereka ini sudah berpaling kepada berjumpa dengan teman-teman setan mereka. Mereka orang munafik oleh Allah disebut dengan sebutan setan. Karena memang setan itu sifat. Bukan sosok. Sosoknya bisa manusia, bisa jin, bahkan bisa binatang. Imam Ibn Kathir rahimahullah ketika menafsirkan syaitan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, syaitan ini bermakna dua, bisa berasal dari kata syatona, bisa berasal dari kata syato. Lalu terbentuk kata syaitan, lalu ada pembahasan dari segi ilmu sorof, ada yang menyatakan nun di sana tambahan, ada yang menyatakan nun di sana adalah huruf asli dari syatona, ada yang menyatakan nunnya tambahan asalnya syato, whatever, apapun terserah. Yang penting dua-duanya maknanya sama. Kalau syatona maknanya jauh dari kebenaran. Kalau syalta maknanya adalah membakar, memprovokasi, memanas-manasi. Dua-duanya sama. Tali upang yang panjang banget. Disebut hablun syatun. Karena jauhnya jarak antara kedua ujungnya. Karena jauh disebut hablun syatun. Maknanya jauh. Jadi setiap karakter yang jauh dari kebenaran itu disebut setan. Siapapun pelakunya, baik manusia maupun jin ataupun binatang. Dan seterusnya. Nah,

Orang-orang munafik akidahnya. Kan mereka pura-pura. Bagaikan bunglon. Di tempat yang hijau jadi hijau, di tempat yang merah jadi merah. Orang munafik kalau bergabung bersama orang-orang beriman mengaku kami juga beriman. Ikut sholat bareng, ikut ngaji bareng, ikut bergaul bareng. Tapi kalau sudah berjumpa dengan setan-setan mereka, sesama kaum munafikin, apa mereka bilang? Inna ma'akum. Kami juga bersama kalian. Inna ma'nahnu mustahziun. Tadi waktu kita ngomong dengan orang beriman ngaku beriman, cuma mengolok-olok mereka. Bercanda. Hei, bukan serius. Yang serius nama dengan kalian. Yang serius nama sama-sama munafik. Ketika beriman mah bercanda aja. Dijadikan bahan olok-olok. Inilah karakter orang-orang munafik. Oleh karena itulah ketika ada orang-orang yang beriman, beramal dengan amalan yang sedikit. Karena memang sesuai kemampuan infak, sedekah ala kadarnya. Karena itu yang mereka punya. Tapi yang punya banyak mah infaknya banyak. Si munafik mah serba salah dalam pandangan mereka. Ketika infaknya sedikit disebut, cuma segitu. Ketika infaknya banyak, ria ingin dipuji. Serba salah, harus gimana tuh? Allah Azza wa Jalla menyatakan alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina fis shadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum walahum adzabun alim. Kata Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya orang-orang munafik, mereka mencela orang-orang mukmin yang memberikan infak sedekah dengan ala kadarnya. Karena itu yang mereka punya. Kalau punya uang 10 ribu ya infaknya cuma 10 ribu. Masa harus 50 ribu? Dari mana tuh ya? Punyanya segitu bagi mereka besar. Karena punya uang segitu-gitu semuanya. Pengorbanannya besar. Lain dengan umpamanya orang yang infak 1 juta tapi punya uang miliaran. 1 juta bagi orang yang punya miliaran, sedikit tentunya. Sambil merem juga. Gak terasa. Tapi bagi orang yang punya uang 50 ribu, infaknya 40 ribu. Gede banget pengorbanannya ya. Di kalangan orang beriman ada yang infak sedekah dengan ala kadarnya karena itulah yang mereka punya. Dilecehkan oleh orang-orang munafik. Cuma segitu percuma tuh. Lebih baik gak jadi kan gitunya. Padahal yang dinilai oleh Allah Azza wa Jalla nilai keikhlasan dan pengorbanan dari sedekahnya. Ikhlas sedikit dengan pengorbanan yang banyak, sedikit itu bagi mereka banyak. Karena itu-itunya yang mereka punya. Itu jauh lebih utama, lebih bernilai daripada infak besar tapi riya. Tapi ujub, tapi takabur, tapi ingin disanjung oleh orang. Itu Al-Quran Surah At-Taubah ayat 79 menjelaskan tentang karakter orang munafikin mengolok-olok. Orang yang mengaplikasikan ilmunya. Orang yang mengamalkan ilmunya. Orang yang melakukan amal soleh. Karena Allah Azza wa Jalla diolok-olok. Kalau sedikit dihinakan. Kalau besar dituduh riya, ujub, takabur ataupun yang sejenisnya. Berdasarkan hal itulah maka mencemooh ulama, mengolok-olok ilmu dan orang-orang yang mengamalkannya, termasuk karakter munafikin, termasuk karakter orang-orang kafir. Karena apa? Karena mereka tidak memuliakan syariat Allah. Kalau tidak memuliakan syariat Allah, mereka berarti tidak memuliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya tadi Nabi SAW menyatakan inna min ijlalillah ikrama, salah satunya hamilil Quran.
Di antara cara memuliakan Allah adalah memuliakan orang-orang yang membawa Al-Quran, menghafalkannya, membacanya, mengamalkannya, mengajarkannya, maka mereka mulia. Innallaha yarfa'u qauman bihadzal kitab wa yadh'u bihi akhir. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat kemuliaan suatu kaum karena kitab Al-Qur'an ini. Quran ini betul-betul dimuliakan, Allah akan memuliakan orang itu. Dan memuliakan orang seperti itu dianggap bagian dari memuliakan Allah. Karena kemuliaan Allah terdapat dalam pengamalan Al-Quran. Maka orang yang mengamalkan Al-Quran termasuk kecipratan kemuliaan yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim. Bahkan mengolok-olok ayat-ayat Allah bisa kufur jatuhnya. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla ketika ada orang-orang munafikin yang melecehkan orang-orang yang beriman dengan mengatakan bahwa orang-orang para sahabat itu orang yang paling jubun, paling apa, penakut kalau jihad. Perutnya buncit gitu dan seterusnya lah, diolok-olok. Sampailah olok-olok mereka itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau marah dengan semarah mereka kepada orang-orang munafikin. Ketika orang-orang munafik tahu bahwa beliau marah, mereka itu bilang, kami cuma bercanda ya Rasulullah. Sampai mereka itu minta maaf, sampai bergelayutan di tali kekang kuda Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai si kakinya tergusur-gusur minta dimaafkan. Sampai Allah menurunkan ayatnya dalam surah At-Taubah ayat 65. Kata Allah, wala in sa'altahum la yaquluna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apabila kau bertanya kepada mereka, kenapa ngomong begitu? Kenapa mengolok-olok para sahabat? Yang mengaplikasikan Al-Quran, mengaplikasikan ayat-ayat Allah, mengagungkan Allah, taat kepada Rasulnya diolok-olok dengan disebut perut buncit, dengan disebut pengecut dan seterusnya. Apa kata mereka? Innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Ya Rasulullah, hereya itulah tadi teh. Jangan dianggap serius. Orang sekarang menyatakan kalau dia menyinggung orang, terus orang tersinggung apa ngomongnya? Jangan baperan begitu atulah. Sudah menyinggung, terus menuduh baperan lagi. Bukannya, aduh saya maaf, saya hilaf, di mulut kurang terjaga, maaf ya maaf. Gitu. Malah menuduh baperan amat, kan gitunya. Atau yang lebih parah, dasar cengeng cuma gitu aja tersinggung. Ada yang begitu? Ada. Itu jebakan iblis la'natullahi alaih. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menafsirkan Al-Quran surah Ali Imran mulai 133 dan seterusnya tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Salah satu ciri orang bertakwa adalah walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa la yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang bertakwa adalah orang yang apabila mereka itu terjerumus ke dalam dosa besar, yaitu melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan keji, ini dosa besar. Aw dzalamu anfusahum atau dzalim kepada diri sendiri, dosa besar. Lalu istighfar, minta ampun atas dosa-dosa mereka. Ya. Karena mereka tahu wala
ifiru dzunuba illallah. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka tidak terus-menerus di atas dosanya. Mereka segera taubat. Jadi orang bertakwa bukan orang yang maksum. Bukan orang yang tidak pernah bersalah. Enggak ada orang yang enggak pernah bersalah. Tapi orang bertakwa di saat mereka berdosa, bahkan dosa besar. Fahisha itu dosa besar. Waladnya idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum, dua-duanya dosa besar. Cepat taubat. Tidak ngeyel di atas kesalahannya. Tidak kekeh petekeh. Ngotot suratot. Tidak ngeyel suraya di atas kesalahannya. Tapi segera tobat. Itu orang-orang yang bertakwa. Adapun orang munafikin, ahli maksiat, orang durhaka, apalagi orang kafir, ketika bersalah teh mencari alasan, mencari argumentasi, berapologi, mencari pembenaran atas kesalahannya. Sehingga mereka merasa tidak bersalah, merasa benar. Itu jebakan iblis. Imam Ibnu Katsir mengutip satu riwayat. Wallahu alam, jangan ditanya Ustaz, riwayat ini sahih atau tidak, enggak tahu. Tapi ini dikutip oleh Imam Ibnu Katsir. Berkata Rasul alaihi salatu wasalam, qala iblis. Berkata iblis, ahlaktun nas bidzunub wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Falamma ra'aitu dhalik ahlaktuhum bil ahwa wa yahsabuna annahum minal muhtadin. Berkata iblis, aku akan binasakan manusia dengan dosa-dosa. Digoda, diganggu, dirayu agar manusia itu berdosa. Kalau sudah terjerumus banyak dosa, binasa mereka. Terkena murka Allah, azab Allah dunia sampai akhirat. Ya. Tapi kata syaitan, wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Tapi mereka menghancurkan upayaku dengan cara mengatakan la ilaha illallah dan istighfar. Minta ampun, tobat setelah digoda, berhasil terjerumus dalam dosa. Tobat. Rugi iblis ya. Capek gawe, teka pakai. Sudah capek berbuat, gak ada hasil. Malah orang yang tergoda tadi dosanya dihapus dapat pahala dari tobatnya. Falamma ra'aitu dzalik, maka ketika aku melihat hal itu. Ini iblis tidak putus asa, dia cari jurus lain, punya banyak, lebih dari 1000 jurus. Mungkin sejuta atau semiliar jurus. Untuk apa? Mengalahkan manusia. Jurus ini enggak mempan, masuk jurus kedua. Jurus kedua masih enggak mempan, jurus ketiga. Ada jutaan jurus tuh. Mungkin dengan jurus ke-10 masih belum taluk, di jurus ke-100 kalah tuh. Maka kata iblis, falamma ra'aitu dzalik, ketika aku melihat hal itu, ahlaktuhum bil ahwa, aku binasakan manusia dengan hawa nafsu. Setelah berdosa tidak dibiarkan. Karena kalau sudah berdosa dibiarkan bisa tobat dia. Maka aku bisikan ke dalam hati mereka bahwa dosa yang baru aja dilakukan itu bukan sebuah kesalahan. Dikasih argumentasi, dikasih alasan, dikasih pembenaran, itu enggak salah-salah amat kok. Benar begini-begini. Maka muncul apa namanya? Alasan-alasan yang membenarkan kesalahan. Wa yahsabuna annahum minal muhtadin. Lalu mereka mengira mereka itu memperoleh petunjuk. Mereka itu benar di atas petunjuk. Enggak salah. Yang salah itu. Jadi ketika ada orang yang kita singgung, tersinggung dia marah. Lalu kita katakan, aku enggak bermaksud begitu. Kamunya aja baperan.
kamunya aja tersinggung, sensi kamunya aja yang salah paham. Dia yang salah, dituduh orang yang salah paham. Akhirnya merasa benar dengan kesalahannya. Kalau merasa benar dengan kesalahannya, gak mungkin taubat, gak mungkin minta maaf, malah menyalahkan orang tersebut. Baperan kamu mah cengeng, cuma gitu aja kok tersinggung. Gitu kan, ada yang begitu? Itu kena jebakan iblis laknatullahi alaihi. Ya. Si munafik juga begitu. Ketika menghina para sahabat begini-begini, lalu Allah marah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam juga marah. Mereka berkata innama kunna nakhudu wa nal'am. Kami cuma bercanda ya Rasul. Heureuy. Cuma main-main. Bayangkan Allah ayat-ayatnya Rasulnya dijadikan bahan candaan. Qul katakan oleh Muhammad. Abillahi wa ayatihi wa rasulih kuntum tastahzi'un. Qad kafartum ba'da imanikum. Di akhir ayat itu begitu. Katakan olehmu apakah tentang Allah? Ayat-ayatnya, Rasulnya, kalian jadikan bahan olok-olok. Bahan candaan. Kalian telah kufur setelah kalian beriman. Jadi menjadikan Allah, Rasulnya, ayat-ayatnya, malaikatnya, dan seterusnya sebagai bahan candaan, itu perbuatan munafikin. Yang amat sangat disayangkan, konyol. Ustadz, da'i ada yang menjadikan para malaikat sebagai bahan candaan. Dan di dalamnya terkandung unsur penghinaan kepada para malaikat. Dikaranglah cerita-cerita dusta tentang para malaikat. Ada kan orang umpamanya yang dongeng, pasti dongeng ini bohong, pasti karangan. Sekedar untuk membuat orang takut atau tertawa gitu. Maksudnya benar membuat orang takut. Tapi al-ghayah la tubarirul wasilah. Tujuan tidak menghalalkan segala cara. Tujuannya baik, caranya harus baik. Jangan dengan berdusta apalagi mengandung unsur olok-olok kepada para malaikat. Ada yang cerita ada orang mati, orang kaya. Lalu keluarganya bikin sayembara siapa yang mau menemani itu di kuburan, digali di samping kuburannya. Dikasih sekian-sekian. Ada tukang kayu bawa kampak mau gitu kan. Malamnya datang malaikat munkar nakir salah nanya disangkanya. Sudah mati padahal belum. Masa sebodoh itu munkar nakir? Yang belum mati karena ikut digali kuburan tapi dikasih ruangan ditanya disangkanya sudah mati oleh munkar nakir. Masa sebodoh itu munkar nakir? Ya enggak? Pelecehan bukan? Pelecehan. Ini pasti dusta ini. Tapi dalam kedustaan ini terkandung pelecehan terhadap malaikat. Masa sebodoh itu malaikat? Kan gitu. Oleh karena itulah maka melecehkan Allah, melecehkan ayat-ayatnya, melecehkan Rasulnya, termasuk melecehkan malaikat. Itu karakter munafikin. Karakter orang-orang musyrik, orang-orang kafir sebagaimana dikutip dalam ayat-ayat yang tadi dijelaskan. Sampai Allah menyatakan, Qul abillahi wa ayati wa rasulih kuntum tastahzi'un. Katakan oleh apakah tentang Allah, tentang ayat-ayatnya, tentang Rasulnya kalian jadikan sebagai bahan olok-olok. Qad kafartum ba'da imanikum, kalian sudah kufur setelah kalian beriman. Lihat perbedaan yang mencolok antara sikap seorang mukmin dengan orang munafikin atau orang-orang kafir. Orang mukmin memuliakan siapapun yang memuliakan syariat. Di antara yang memuliakan syariat adalah para ulama.
Syariat oleh para ulama dimuliakan dengan cara ini, syariat dipelajari secara mendalam. Difahami secara benar. Diamalkan dalam kehidupan sehari-harinya. Diajarkan, didakwahkan. Dan sabar di atas gangguan semuanya itu. Orang seperti ini memuliakan syariat. Itulah para ulama. Maka Allah muliakan juga orang ini. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dimuliakan dan Allah mensyariatkan manusia untuk memuliakan. Siapapun yang memuliakan syariat. Memuliakan orang beriman. Memuliakan orang para ulama. Memuliakan orang yang muslim sampai tua. Dan itu termasuk bagian dari cara memuliakan Allah sebagaimana hadis tadi, inna min ijlalillahi ikrama dzisyaibatil muslim wa hamilil Quran. Di antara cara memuliakan Allah azza wa jalla adalah memuliakan orang muslim yang tua di atas keislaman, memuliakan para pembawa Al-Quran dan memuliakan penguasa yang adil. Karena penguasa yang adil menerapkan syariat di dalam kekuasaannya. Oleh penguasa itu syariat dimuliakan dengan cara ditegakkan ini syariat. Maka keadilan merata di bawah kekuasaannya. Lihat, tiga kelompok orang yang memuliakan syariat. Orang tua yang sampai tuanya di atas Islam. Islamnya dipegang teguh karena tahu kemuliaan Islam dan dia ingin nebeng kemuliaannya di bawah kemuliaan Islam. Juga para ulama dan para penguasa yang mengaplikasikan syariat sehingga menegakkan keadilan. Inilah salah satu di antara keutamaan ilmu. Ilmu akan dimuliakan, dimuliakan juga orang-orang yang mengemban ilmu ini. Itulah para ulama. Dan ini menjelaskan salah satu di antara kemuliaan ilmu dan kemuliaan para ulama. Berbeda terbalik dengan sikap orang-orang kafir, orang musyrik, orang munafik yang melecehkan agama ini. Dan termasuk bagian dari melecehkan agama adalah melecehkan para ulama. Menjadikan ulama sebagai bahan hinaan, sebagai bahan olok-olok, sebagai bahan candaan, sehingga terhinakanlah mereka. Ya, inilah poin terakhir dari fadailul ilm. Poin terakhir kalau nggak salah ini poin ke-13 dari keutamaan ilmu yang sudah kita terangkan sejak awal. Ya. Cukup ya, sampai di sini hampir maghrib. Sebentar lagi, sejam lagi kira-kira maghrib. Cukup sampai di sini dan kita buka sesi tanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Kalau ada yang mau ngacung, silakan. Nanti dikasih hadiah. Ini. Mereknya saya tutup. Bisa disangka promosi dibayar entenya. Susu pokoknya. Pertanyaan pertama. Afan, mana yang lebih afdol, orang berilmu atau beriman? Bukankah orang beriman itu hasil dari ilmu yang didapat? Tak tahu. Taib, kalau ada kadar imannya sama, tapi kadar ilmunya berbeda, maka orang yang lebih berilmu lebih utama. Berkata Rasulullah SAW ketika ditanya dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi diterima dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an. Su'ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang dua orang. Pertama orang yang abid, yang kedua yang alim. Abid itu ahli ibadah.
Alim itu ahli ilmu. Ahli ibadah, dia rajin ibadahnya. Tapi ilmunya kurang. Tapi ibadahnya hebat. Fardu kalaku, sunnah kalampa. Yang fardu dilakukan, yang sunnah dilaksanakan. Dia tidak hanya sholat fardu, tapi rawatib juga, tahajud juga, dan seterusnya. Dia tidak hanya saum Ramadan, tapi Senin Kamis, Ayyamul Bid, dan seterusnya. Pokoknya ahli ibadah, tapi ilmunya kurang. Yang kedua, alim. Orang yang berilmu. Ilmunya tinggi, tapi ibadahnya pas-pasan. Mungkin dia hanya yang wajib saja, tapi tidak yang sunnah. Mungkin, mungkin. Dan mungkin saja penyebabnya bukan karena malas, tapi karena lebih mengutamakan yang wajib daripada yang sunnah. Seperti ulil amri umpamanya. Dia memiliki kewajiban melayani umat. Begitu beres sholat, yang mau bikin KTP ngantri. Mungkin dia kades umpamanya ya. Itu wajib dilayani, wajib. Akhirnya dia gak keburu mengamalkan sholat sunnah ba'da umpamanya. Sholat sunnah itu hukumnya sunnah dan amal qasir. Kalau melayani umat karena dia pejabat, hukumnya wajib dan itu amal muta'addi. Amal qasir itu amal yang manfaatnya hanya untuk diri sendiri. Kalau amal muta'addi, manfaatnya untuk banyak orang. Dan secara umum amal muta'addi lebih utama daripada amal qasir. Jadi dia itu termasuk orang ulama, iya begitu. Umpamanya dia harus menjawab pertanyaan umat dan seterusnya ya. Ada orang alim ibadahnya pas-pasan, hanya yang wajib saja. Tapi ada yang abid, ahli ibadah ilmunya kurang. Mana yang lebih utama? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadlul alimi 'alal 'abid ka fadli 'ala adnakum. Wa fi riwayah kal qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakib. Keutamaan ahli ilmu dibanding ahli ibadah tanpa ilmu. Ini ahli ibadah yang hebat ini mungkin pasti disebut, oh dia beriman banget, ibadahnya hebat, gitu ya. Tapi ilmunya di bawah ahli ilmu tadi. Keutamaan ahli ilmu dibanding ahli ibadah tanpa ilmu seperti keutamaan bulan di malam purnama dibanding seluruh bintang yang ada. Bintang walaupun banyak, konon ya, percaya aja, saya sendiri malas ngitungnya. Konon ada miliaran bintang itu. Sok hitung sendiri. Bulan berapa? Satu. Tapi di malam purnama satu bulan cahayanya mengalahkan miliaran bintang. Seperti itulah satu ulama jauh lebih utama daripada jutaan orang awam. Wa ahlas yusalluna ala muallimin nasil khair. Sesungguhnya Allah, para malaikatnya, seluruh makhluk penghuni langit dan bumi, sampai semut yang ada di sarangnya, sampai ikan-ikan yang ada di lautan, bersolawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan, mengajarkan ilmu kepada manusia. Ini keutamaan ahli ilmu. Dan ini tidak diberikan kepada ahli ibadah tadi. Jadi kalau umpamanya iman dua orang sama tapi ilmunya berbeda, yang berilmu jauh lebih utama. Nah sekarang kalau umpamanya orang yang berilmu imannya itu di bawah orang yang bodoh. Mungkin, sangat mungkin. Karena orang berilmu walaupun ilmunya tinggi, dia umpamanya godaan setan kepada dia lebih dahsyat lagi ya. Dan setan yang menggodanya kan bukan setan kaleng-kalengan. Gak mungkin umpamanya orang yang tinggi ilmunya, tinggi imannya digoda oleh setan pemula. Gak akan mempan ya. Pasti setannya juga setan senior ya. Jadi keutamaan ilmu
di atas keutamaan ibadah, ya. Karena ibadah tanpa ilmu bisa salah, bisa tidak diterima. Adapun orang yang berilmu, tidak ibadahnya pun ditakuti oleh setan.

ya bodoh ya. Wallahu a'lam. Ustaz, mohon nasihat bagi ikhwan yang masih suka nonton bola dan sampai distatuskan di WA seperti ucapan Timnas Day, Persib Day. Iya, barakallahu fiik. Iya. Saya senang enggak nonton bola? Senang banget. Tapi tidak nonton. Justru yang seneng itu terus nonton bahaya. Hukum asal main bola, nonton bolanya langsung mubah. Di pondok sana di Selacau ada lapang bola, lapang futsal. Santri suka main. Kadang saya suka lihat. Hukum asal mubah, asal jangan melalaikan kewajiban. Asal tidak menimbulkan madharat. Kalau umpamai main bola itu media kebersamaan, menjalin ukhuwah. Karena main bola kita senang, kita tertawa, kita menjadi akrab dengan teman. Tapi kalau main bola jadi musuhan, saling ejek, saling hina, kawannya harusnya ngoper ke dirinya ini enggak, marah, akhirnya berantem. Madharat bubar saja sudah. Karena merusak ukhuwah. Merusak hubungan baik. Kalau itu menimbulkan madharat. Apalagi ada geng-gengan. Apalagi ada hukuman yang kalah digendong. Yang kalah menggendong. Yang menang digendong. Enggak boleh. Tapi hukum asal mubah. Kalau diniatkan untuk niat yang baik. Umpamanya, kenapa main bola? Untuk kesehatan, untuk stamina, untuk kepentingan jihad, fisabilillah, dan seterusnya. Dan untuk kita, karena jihad tidak ada dalam bentuk perang sekarang, untuk kepentingan ibadah dan talabul ilmi. Karena apa? Kalau fisik tidak fit, tidak sehat, kualitas ibadah juga menurun. Mau bangun malam, kena angin sedikit, batuk, pilek, gak jadi. Mau saum, aduh lemes, gak jadi. Ya, baca Al-Quran baru 5 menit, sudah ngantuk. Baca kitab, baca buku baru 5 menit, sudah nundutan, tidak konsentrasi. Ya, atau ngaji kayak gini baru 10 menit, sudah panas ini pinggang, sudah sakit gitu. Itu karena kondisi badan yang tidak fit. Kenapa mudah ngantuk? Karena sirkulasi darah, sirkulasi oksigen yang diedarkan oleh darah kurang lancar. Suplai oksigen ke otak kurang. Karena apa? Karena mager, karena PW. Apa mager? Malas gerak. Apa PW? Posisi wena. Itu bahasa Jawa ya. Akhirnya karena jarang gerak ya, sirkulasi kurang. Maka banyak gerak agar sirkulasi darah itu lancar, ya, sehat. Jadi kalau begitu baca Quran sejam, dua jam tidak ngantuk, tidak lelah. Bisa konsentrasi, ya. Tahajud dua jam kuat. Saum setiap hari, bahkan bukan hanya saum, intermittent fasting. Apa itu? Saumnya 16 jam atau 20 jam itu ada itu untuk diet gitu. Tapi tetap maghrib mah buka ya, minum dulu. Tapi makan tidak dulu. Ini untuk yang mengurangi berat badan kayak gitu. Itu kuat. Kalau niat olahraga diniatkan untuk itu boleh. Seorang panglima perang, siapa namanya? Mahmud Zangki, kalau enggak salah, seorang panglima perang. Di masa perang salib. Dia yang menjaga beberapa negara di Timur Tengah sampai ke Afrika. Dari serangan pasukan salib. Itu suatu saat dia main bola beserta tentaranya.
Wallahu alam, aturan main bola dan bolanya sama seperti kita sekarang? Enggak.

nggak tahu wallahu a'lam. Tapi yang jelas main bola. Tokoh-tokoh agama soleh mencela itu. Fa'atabuhum. Mereka mencela hal itu. Apa kata para ulama soleh yang tadinya mencela balik memuji. Tanpa mengabaikan kewajiban. Yang jelas main bolanya tidak pada saat sholat. Pas mau sholat duhur, asar gitu. Enggak. Di waktu-waktu yang mungkin pagi hari. Ya. Karena tentara juga harus latihan fisik. Apapun yang membuat fisiknya kuat, termasuk salah satunya menginikan kelincahan dengan main bola, enggak masalah. Ya, kalau diniatkan untuk. Jadi hukum asal dari main bola, melihat, menonton yang main bola, hukumnya mubah. Kalau ada maslahat, silakan lakukan. Kalau tidak ada maslahat, bahkan ada madarat, seperti tadi, adanya saling ejek, yang menang mengejek yang kalah, sampai berantem, sampai ada perselisihan, maka tidak boleh ya. Wallahu a'lam. Apakah termasuk mengolok-olok orang yang suka ngejek sesama muslim dalam rangka bercanda? Bercanda enggak boleh sambil mengejek. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan min wala nisa'un min nisa asa ayyakunna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Jadi saling menghina, mengejek, merendahkan, memberi gelar-gelar yang buruk. Walaupun bercanda ya, jangan. Dan rata-rata itu bercanda. Karena kulitnya itu masih hitam, enggak tahu dia itu tersinggung. Enggak tahu bahwa dia itu tersinggung, ya. Itu enggak boleh mengejek walaupun dalam rangka bercanda. Apa hukum duduk-duduk bergaul dengan ahlul bidah? Al-Quran hadis melarang itu. Fala taqudu ma'hum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Ada beberapa ayat. Jangan kalian duduk-duduk bersama mereka. Sampai mereka mengalihkan pembicaraan kepada yang lainnya. Ini ayat. Hadis lebih banyak lagi. Almaru 'ala dini khalili falyanzur ahadukum may khalil, ya. Tidak boleh. Nanti kita terpengaruh. Hati ini lemah sedangkan fitnah menyambar. Minimal kalau tidak terpengaruh kita bisa toleran terhadap kebidaan mereka. Enggak enak kalau mereka takut menjadi renggang kan begitu ya. Tidak berarti memusuhi tidak. Ya. Kalau ketemu di jalan ya, tapi jangan bergaul rapat bersahabat dengan mereka. Nanti terpengaruh. Kalau toh tidak terpengaruh, nanti minimal kita dianggap meridhoi kebidahan mereka. Setuju. Atau minimalnya tidak beramar ma'ruf nahi munkar. Terakhir. Afwan ya, sebentar ngajinya dan ini juga sedikit. Nanti lain kali jangan telat mulainya ya. On time, jam 4. Ini 4:30 baru mulai. Mau tanya, apa obat penawar hati? Apa patah hati ini? Pertama, cari penyebab utamanya. Putus asa dari apa dia? Terus bimbang kenapa, kesal kenapa. Cari penyebabnya, mulailah dari sana. Ya, kesalnya kesal gimana? Ini kurang jelas contohnya. Bimbangnya apa yang dibimbangkan? Apakah bimbang ragu terhadap agama kita? Itu bahaya itu. Itu karena itu namanya syubhat. Obatnya apa? Ilmu, belajar. Apa yang membuat dia bimbang? Ini, oh berarti salah paham. Ini nanti dijelaskan dengan ilmunya. Atau bimbang tentang masa depan. Duh, masa depan saya gimana ya? Ini karena kekurang fahaman, kekurang yakinan terhadap takdir Allah Azza wa Jalla.

0: tinggal diperbaiki dari aspek sananya ya. Nanti dijelaskan dengan ilmu. Gak perlu mengkhawatirkan masa depan dari dunia ini. Yang perlu kita khawatirkan masa depan seusai kita meninggalkan dunia ini. Yang perlu dikhawatirkan nasib kita di alam kubur, di akhirat. Itu tuh perlu dikhawatirkan. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk berupayalah agar di alam kubur nanti kita bahagia, dapat nikmat kubur, selamat dari fitnah kubur, lolos dari azab kubur, di akhirat masuk surga, terhindar dari api neraka. Gitu. Gimana caranya? Laksanakan semua perintah Allah, tunaikan, jauhi semua yang dilarangnya. Karena melanggar, mengabaikan perintah, melanggar larangan itu penyebab kita diazab di alam kubur, penyebab diazab di alam akhirat. Makanya begitu perintah ada, maksimalkan. Begitu ada larangan, jauhi sejauh-jauhnya. Itu. Bimbangnya kalau dalam masalah itu begitu, ya. Kalau bimbangnya umpama tentang masa depan, pelajari takdir Allah. Pelajari asma dan sifat Allah. Semakin kita faham tentang Allah dan nama sifatnya, faham syariatnya, termasuk faham tentang konsep takdir, semakin yakin, semakin tawakal, semakin mantap dalam langkah-langkahnya ya. Jadi semua kebimbangan, keputusasaan, kekesalan itu penyakit yang lahir dari kebodohan. Obatnya apa? Ilmu. Kata Nabi SAW, inna ilajal ayyi as-su'al. Obat dari kebodohan adalah bertanya. Menunjukkan kebodohan itu penyakit. Obatnya ada di dalam ilmu. Karena ilmulah yang bisa menghilangkan kebodohan tersebut. Ya. Cukup ya, sampai di sini saja. Insyaallah kita jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Halo Ustadz.
2: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Mas'alu.

0: Saya ingin bertanya, apakah setiap orang yang mau bertobat akan diuji tobatnya, apakah karena Allah atau bukan? Dan saya pernah mendengar cerita bahwa orang yang bertobat itu dia mendapat ujian dari Allah yang sangat berat. Apakah begitu, Ustaz?
1: Apakah kalau orang mau tobat akan diuji? Tobat salah satu aplikasi dari keimanan. Imannya benar melahirkan tobat yang juga benar. Dan setiap iman itu pasti diuji. Ya, dibiarkan. Khawatir imannya palsu. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua dan yang ketiga, ahasiban nas ayyusraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan berkata, kami telah beriman, padahal mereka belum diuji? Nabi SAW bersabda, yubtalar rajulu ala hasbi dini, fa'inkanat fi dini salamah zidalahu fil bala. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar imannya. Ini kalimat terakhir dari sebuah hadis yang panjang. Awalnya, asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma as-solihun, thumma al-amthal fal-amthar, terus yubtala ar-rajulu ala hasbi dini, fa'in kanat fi dinihi salamah zidalahu fil bala'. Manusia yang paling hebat ujiannya adalah para nabi, lalu orang-orang soleh, lalu orang-orang yang di bawah itu dan di bawah itu. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar imannya. Semakin hebat imannya, semakin hebat ujiannya. Tobat salah satu wujud nyata keimanan. Akan diuji? Pasti diuji. Apakah tobatnya ini benar atau dia nanti akan tergoda lagi melakukan dosa yang sama? Oleh karena itulah maka tidak setiap orang yang tobat dari dosa secara kontan dia terlepas otomatis keluar dari kesulitan akibat dosa itu, tidak. Diuji dulu oleh Allah beberapa waktu, benar enggak atau nanti enggak tahan kembali ke dosa yang awal. Sebagai contoh, orang bekerja di sebuah perusahaan yang haram secara syar'i, mungkin ada unsur ribanya, atau mungkin memproduksi barang-barang yang secara syar'i haram umpamanya. Kerja di pabrik minuman keras, kerja di pabrik rokok, dan yang sejenisnya. Akhirnya dia tahu itu haram. Kalau haram, penghasilannya haram. Inna Allaha idza harrama syai'an harrama tsamana. Kalau Allah mengharamkan suatu perbuatan, haram juga keuntungan dari sesuatu itu. Akhirnya dia berhenti. Berhenti dari kerja di lembaga ribawi atau dari hal-hal haram lain. Apakah setelah keluar, resign sekarang, besoknya ada panggilan kerja di tempat halal dengan gaji yang sama? Tidak, ya enggak. Dia yakin siapa orang yang meninggalkan suatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Dia resign dari pekerjaan yang haram dengan keyakinan nanti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Tadinya cuma manajer dia, cuma. Nanti Allah akan ganti dengan GM. Pekerjaannya lebih bagus. Apakah kontan sekarang desain, minggu depan langsung ada pengangkatan atau ada panggilan kerja atau ngelamar langsung diterima? Tidak. Dibiarkan sebulan, nganggur. Dua bulan, masih belum dapat kerja. Tiga bulan, sementara tabungan sudah tipis. Selama belum dapat kerja, dia maktab, makan tabungan. Tabungan sudah habis, panggilan kerja belum datang juga. Sementara tawaran dari perusahaan yang lama masih terbuka. Kamu kenapa resign, kurang gaji ya? Saya naikkan gaji. Enggak gitu. Oh mungkin posisinya ingin naik, saya naikkan. Asalnya manajer jadi GM atau jadi umpamanya direktur gitu. Enggak, bukan. Oh, pokoknya kapan pun kamu balik lagi, pintu ini terbuka. Jabatan untuk kamu selalu ada. Sudah 6 bulan, tabungan habis, pekerjaan pengganti belum ada. Oleh enggak tuh orang? Oleh. Ya Allah, mana janjimu akan memberi ganti yang lebih baik? Direktur nih, direktur mana? Enggak ada. Diuji dulu, dibiarkan oleh Allah mengecap penderitaan sebagai ujian atas tobatnya. Lama-lama, aduh gak tahan, ya udah itu masih ada terbuka tawaran, akhirnya bisa aja kembali. Allah uji sampai pada titik maksimal dari penderitaan. Sampai dikatakan di dalam ayat hatta yakuna ar-rasul walladzina amanu mata nasrullah. Sampai rasul dan orang-orang beriman ketika diuji dengan berbagai macam penderitaan tapi pertolongan yang Allah janjikan itu tidak datang juga, berkatalah rasul dan orang-orang beriman bersama, mata nasrullah, kapan sih datangnya pertolongan Allah yang dijanjikan itu? Allah menyatakan ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu sudah dekat. Sampai Abu Darda menyatakan, kalau kamu ya dihadapkan kepada satu masalah dan kamu sudah bersabar secara maksimal dalam ujian tersebut, sampai pada titik kamu tak tahu lagi apa yang harus dilakukan, saat itulah pertolongan Allah bakal datang. Ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu dekat bagi orang-orang yang bertahan istiqamah dalam kesabarannya. Oleh karena itu, siapa orang yang tetap istiqamah dalam kesabarannya dan dia sudah sampai pada titik maksimal dari kesabarannya, barulah pertolongan Allah Azza wa Jalla datang. Adapun kalau umpamanya baru belum sampai kepada puncak dari penderitaan, dia sudah oleng, kemudian kembali sajalah. Sambil nanti cari kerja pengganti, kalau dapat kerja pengganti baru resign dari sini. Sekarang mah sementara dijalani aja dulu walaupun haram. Nah ini gak sabar nih orang. Jadi setiap aplikasi perwujudan dari keimanan pasti akan diuji oleh Allah, maka bersabarlah, maka kesabaran itulah yang akan mengundang turunnya pertolongan dari Allah. Allahu a'lam bishawab.
2: Apakah orang yang peroleh nikmat kubur selamat dari azab kubur? Dipastikan dia selamat dari azab neraka, dipastikan dia ke surga? Iya. Itu otomatis. Tak ada orang yang peroleh nikmat kubur tapi kemudian ke neraka. Dan tak ada orang yang memperoleh azab kubur kemudian nanti ke surga secara langsung. Karena iman dan takwa yang dia miliki di alam dunia, yang kemudian diaplikasikan iman takwa itu dalam bentuk amal soleh, menyebabkan dia selamat dari azab kubur, selamat juga dari api neraka. Menyebabkan dia memperoleh nikmat kubur dan juga memperoleh nikmat surga. Sebuah hadis yang diterima dari Utsman bin Affan radhiyallahu an. Utsman itu setiap kali dia berdiri di atas kuburan dia menangis dengan tangisan yang dahsyat sampai jenggotnya basah. Menunjukkan air mata yang mengalir itu banyak kalau jenggotnya sampai basah. Bukan sekedar berkaca-kaca. Lalu ditanya oleh orang, tadhkurun nar wal jannah fala tabki wa tadhkuru maut wa tabki. Engkau mengingat surga, mengingat neraka, itu tidak mati. Tidak mati, tidak nangis. Tapi kenapa mengingat kematian kau selalu menangis? Apa jawab Utsman? Dia berkata, fa inni sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam qaal, innal qabra manzilah min manazilil akhirah. Faman naja minhu fama ba'dahu aisarulah. Waman lam yanju minhu fama ba'dahu asyad. Kata beliau, alam kubur salah satu di antara fase menuju akhirat. Salah satu batu loncatan menuju akhirat. Siapa orang yang selamat dari alam kubur, selamat dari fitnah kubur, berupa pertanyaan malaikat munkar nakir di alam kubur, dia bisa menjawab dengan jawaban yang benar. Selamat dari azab kubur. Siapa yang selamat dari alam kubur, maka proses dalam kehidupan selanjutnya akan jauh lebih mudah bagi dia. Ketika di alam mahsyar lebih mudah, ketika hisab lebih mudah, ketika nyebrang sirat mudah, sampai berakhir ke surga tanpa ke neraka terlebih dahulu. Tapi wa man lam yanju min, siapa orang yang tidak selamat dari alam kubur? Ketika menjawab pertanyaan enggak bisa jawab. Akhirnya memperoleh azab kubur yang dahsyat. Dahsyatnya azab kubur enggak seberapa dibanding kehidupan setelah itu. Bagi yang tidak selamat dari alam kubur, fama ba'dahu asyad. Kehidupan selanjutnya jauh lebih dahsyat, lebih susah, lebih mengerikan bagi dia. Di alam mahsyarnya dia menderita, ketika hisabnya dihisab dengan hisab yang sulit, yang memberatkan dia. Sampai ketika nyebrang sirat dia tidak selamat. Tidak mampu menyebrang sampai di seberang. Dia tergelincir kemudian masuk ke dalam jurang neraka wal'iyadzubillah. Dari sanalah kita mengetahui orang yang selamat dari alam kubur, selamat dari fitnah kubur dan azab kubur, dia akan selamat juga dari azab neraka, penderitaan di alam mahsyar sampai berakhir di surga insyaallah ta'ala. Terus bagaimana dengan dosa-dosa yang dimiliki oleh orang beriman dan bertakwa tadi? Kan walaupun iman takwa kan enggak maksum ya. Pasti terjerumus ke dalam dosa satu dua kali, bahkan bisa jutaan kali walaupun dia beriman dan bertakwa. Karena orang bertakwa bukan orang yang tidak pernah salah, bukan. Orang bertakwa kata Al-Qur'an disebutkan tentang ciri-ciri mereka. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum. Orang bertakwa itu adalah orang-orang yang apabila mereka itu terjerumus ke dalam perbuatan fahisyah, melakukan perbuatan keji, dan ini dosa besar. Dzalamu anfusahum atau zalim kepada diri sendiri. Ini juga dosa besar. Orang takwa bukan orang yang tidak pernah salah. Tapi dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Mereka cepat ingat kepada Allah lalu minta ampun atas dosa-dosanya. Istighfar, taubat. Ada mungkin dosa yang tidak ditobati? Ya, mungkin ada, namanya juga orang. Terbawa mati. Ada perhitungan dong, sebab Allah menyatakan wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa orang yang melakukan keburukan walaupun sekecil debu, dia akan melihat akibatnya. Apakah orang bertakwa juga akan disiksa karena pasti memiliki dosa walaupun kecil? Tidak. Kenapa? Karena dosa-dosanya tersebut terhapus oleh kebaikan-kebaikan. Sebagaimana firman Allah, innal hasanati yudhibna sayyiat. Sungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa kesalahan. Terus apa yang dimaksud bahwa siapa yang melakukan perbuatan buruk walaupun sekecil debu akan melihat akibatnya? Maknanya adalah kalau itu menjadi saldo setelah dikalkulasikan dengan pahala. Orang setiap manusia mukmin pun ada pasti ada pahala, pasti ada dosa kan ya gitu ya? Pasti. Kalau dosanya lebih besar daripada pahalanya, pahalanya dipakai untuk menebus kesalahannya, menghapus kesalahannya. Terhapus sebagian besar kesalahan, tapi masih ada saldo kesalahan yang tersisa. Walaupun saldonya ini sekecil debu, itu akan diperhitungkan dengan azab. Makin besar saldonya, makin dahsyat azabnya, makin sedikit saldo dosanya, makin sedikit atau ringan azabnya nanti. Tapi seringan dengan azab di neraka waliyadzubillah. Tak ada bandingannya dengan hal yang paling mengerikan yang ada di dunia ini. Ya seberapa cuma dikasih sepasang sendal dari api neraka, begitu dipakai di kakinya, ubun-ubunnya langsung bergejolak. Mendidih di dalam neraka waliyadzubillah. Jadi siapa yang selamat dari azab kubur, memperoleh nikmat kubur, dia akan selamat dari kengerian hisab di hari kiamat, akan Allah mudahkan hisabnya dan akan diselamatkan ketika nyebrang sirat, akan diselamatkan dari azab neraka. Dosa-dosanya yang mungkin ada tersisa terhapus oleh kebaikannya.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Afwan Ustaz, apakah doa tidak terkabul apabila masih menjadi pelaku riba? Iya, kalau masih menjadi pelaku riba, dia makan harta riba, haram. Mengkonsumsi barang haram menyebabkan doa tidak terkabul. Sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW menyatakan ada orang yang yutilus safar. As'ath yamuddu yadaihi ilas sama. Qala ya Rab, ya Rab. Fa wa ta'amuhu haramun wa syarabuhu haramun wa malbasuhu haramun fa ghadiba fa anna yustajabu lah. Ada orang yang banyak safar, terus dia dekil, kucel, menderita. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Dia bilang ya Rab, ya Rab, ya Rab. Ada empat perkara yang menunjang dikabulkannya doa dilakukan oleh orang ini. Pertama safar, orang yang safar doanya dikabul. Kedua dia menderita, orang yang menderita doanya dikabul. Ketiga dia mengangkat tangannya ketika berdoa, mengangkat tangan ketika berdoa penunjang dikabulkannya doa. Keempat dia ilhah, ilhah itu mengulang-ulang doa ya Rab, ya Rab. Tapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, bagaimana mungkin bisa dikabulkan? Oleh karena itulah maka pelaku riba berarti dia memakan harta riba. Maka terkena dengan yang tadi dijelaskan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian kami hormati, Sapa Nandur bakal ngunduh. Siapa yang menanam maka dia akan menuai. Tapi tergantung apa yang dia tanam. Kalau dia menanam kebaikan maka dia akan menuai kebaikan, dan kalau dia menanam keburukan maka dia pun akan menuai keburukan. Yang tidak nanam apa-apa ia tidak menuai apa-apa. Kemarin lusa, kita sudah bahas tentang doa di malam Lailatul Qadar yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Apa doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Intinya kita dalam doa itu adalah mohon maaf. Kepada siapa? Kepada Allah. Sebesar apapun dosa yang kita kerjakan, sebanyak apapun maksiat yang kita kerjakan, kita berharap Allah bakal memaafkan kita. Walaupun dosa dan kesalahan yang kita kerjakan tidak terhitung jumlahnya, harapan kita dimaafkan. Tapi ingat, namanya permohonan. Setiap permohonan itu ada peluang untuk dikabulkan dan ada peluang untuk ditolak. Walaupun kita berharap sebesar apapun, tapi peluang untuk ditolak permintaan maaf kita oleh Allah tetap ada. Dan kalau sampai permintaan maaf kita ditolak sama Allah, habis kita. Karena kita tidak punya tempat kembali lain kalau sudah ditolak sama Allah. Kalau ditolak sama manusia, gampang mencari manusia yang lain. Tapi kalau Allah sudah menolak kita, gak ada tempat lain untuk tempat kita mengadu dan meminta maaf. Maka sekedar berharap Allah memaafkan itu gak cukup. Kalau pengen betul-betul kita dimaafkan oleh Allah, maka harus ada usaha maksimal dari kita. Dan di antara usaha maksimal yang dijelaskan oleh para ulama agar Allah berkenan untuk memaafkan kita adalah maafkan orang lain. Kalau kita ingin Allah memaafkan kesalahan kita, maka kita memaafkan kesalahan orang lain kepada kita. Siapa nandur bakal ngunduh. Siapa yang mau memaafkan orang lain, maka Allah akan memaafkan dia. Sebaliknya, siapa yang enggan untuk memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah pun akan enggan untuk memaafkan kesalahan kita. Kalau kita terasa berat untuk memaafkan kesalahan orang lain, bandingkan antara kesalahan kita kepada Allah dengan kesalahan orang lain kepada kita. Saya ulangi. Seandainya muncul perasaan berat hati, wah sulit, kesalahan dia terlalu besar, kesalahan dia terlalu banyak. Kalau muncul perasaan itu dalam hati kita, pikirkan masak-masak. Bandingkan antara kesalahan orang lain kepada kita dengan kesalahan kita kepada Allah. Saat itu kita akan tahu bahwa kesalahan orang lain kepada kita dibandingkan kesalahan kita kepada Allah lebih banyak mana? Lebih banyak mana? Kesalahan kita kepada Allah. Karena kesalahan kita kepada Allah gak bisa kita hitung. Setiap hari kita berbuat salah kepada Allah. Setiap hari kita berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. Sedangkan orang lain kepada kita, sekali, dua kali, 10 kali, katakanlah 100 kali orang lain itu berbuat salah kepada kita. Apakah kesalahan kita kepada Allah cuma 100? 1000? 1 juta? Kalau seandainya kita enggak bisa memaafkan yang satu kesalahan orang lain kepada kita, bagaimana Allah akan memaafkan 100 ribu kesalahan kita kepadanya? Kemudian kadang-kadang kesalahan orang lain kepada kita kecil. Udah di muka kita. Cuma. Padahal ludah itu begitu kena muka kita, kita basuh muka kita, selesai. Selesai. Ya tapi kan perasaannya itu yang harus dilawan. Kesalahan kita kepada Allah, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar, ada yang super besar. Ada yang kesalahan sama terulang-ulang setiap hari. Ada kesalahan yang berbeda-beda, ada kesalahan yang beragam. Yang dulu gak pernah kita lakukan, sekarang kita lakukan. Yang sekarang tidak kita lakukan, besok kita lakukan. Itulah kesalahan kita kepada Allah. Maka supaya kita dimaafkan kesalahan kita oleh Allah. Apa tadi? Maafkan kesalahan orang lain. Dalilnya apa? Dalilnya adalah surat An-Nur ayat 22. Di balik ayat ini, ayat berapa tadi? 22 dari surat An-Nur, ada sebuah kisah menarik yang terjadi antara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan seorang kerabatnya yang bernama Mistah. Siapa? Mistah. Mistah itu adalah salah satu kerabat Abu Bakar radhiyallahu anhu yang miskin. Karena kebaikan hati Abu Bakar, maka Mistah ini dibiayai hidupnya setiap bulan.

0: dikasih makan, dikasih biaya hidup, karena Abu Bakar adalah seorang saudagar kaya. Dan beliau seorang yang sangat dermawan. Setiap bulan bertahun-tahun dibayar oleh Abu Bakar. Sampai datang kejadian di mana putri Abu Bakar, siapa? Aisyah radhiyallahu anha, dituduh selingkuh. Dituduh apa? Selingkuh. Dan yang memunculkan fitnah itu adalah kaum munafikin. Menuduh Aisyah berzina. Na'udzubillahi min dzar. Dan sebagian dari kaum mukminin ikut menyebarkan isu bohong tersebut. Dan salah satu yang ikut menyebarkannya adalah Mistah. Gimana perasaan? Gimana perasaan Abu Bakar As-Siddiq? Bertahun-tahun dibiayai hidupnya. Begitu ada fitnah yang menimpa putri yang sangat beliau sayangi, tahu-tahu ikut menyebarkan fitnah tersebut. Air susu dibalas air tuba. Maka Abu Bakar manusiawi jengkel. Beliau marah dan beliau bersumpah untuk tidak akan membiayai hidup Mistah lagi setelah kejadian ini. Allah turunkan firman-Nya. Surat apa tadi? An-Nur ayat 22. Walya'fu walyasfahu. Hendaklah kaum mukminin suka memberikan maaf kepada orang lain. Perhatikan selanjutnya, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Apakah kalian tidak ingin dimaafkan oleh Allah? Jadi kalau pengin dimaafkan oleh Allah, caranya apa? Maafkan orang lain. Begitu Abu Bakar dengar ayat ini, saat itu juga beliau berkata, ya Allah, aku ingin maafmu. Maka aku maafkan detik ini Mistah. Karena engkau ya Allah. Gak pakai banyak protes. Gak pakai banyak ngeles. Gak pakai banyak alasan. Aku pengen ampunanmu ya Allah. Aku maafkan. Supaya aku dapat maafmu ya Allah. Masih terasa berat untuk memaafkan? Kalau masih terasa berat untuk memaafkan kesalahan orang lain, ingat, Anda tidak memaafkan, gak ada untungnya. Kalau Anda tidak memaafkan, tambah ganteng. Kalau Anda tidak memaafkan, tambah kaya. Kalau Anda memaafkan, kemudian mobilnya tambah banyak. Gak ada untungnya. Yang ada adalah kerugian. Kerugian di mana? Di dunia dan di akhir. Kerugian di dunia apa Ustaz? Sempit hati. Anda menyimpan perasaan dendam di dalam hati seperti menyimpan bangkai. Sulit bernafas. Hati terasa sempit. Sehingga banyak orang sakit gara-gara sakit hati. Awalnya fisiknya apa? Sehat. Tapi gara-gara perasaan dendam, ya, akhirnya merembet kepada kena kanker, kena apa? Stroke. Ya. Sesuai orang bisa mangan, orang bisa bekan, mati. Ya. Kenapa? Sakit hati. Maafkan. Gak ada untungnya di dunia. Di akhirat apalagi? Tadi sudah kita dengar. Apa di akhirat? Tidak mendapatkan maaf dari Allah. Maka maafkan orang lain. Istri kita, suami kita, anak kita, ayah kita, ibu kita, tetangga kita, teman bisnis kita, rekan kita, yang semua punya kesalahan kepada kita. Maafkan karena Allah. Karena kita ingin dapat maafnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab tarbiyah sunnah.
2: Bila jadi masbuk, patokan untuk dapat rakaat salat apakah Al-Fatihah atau ruku? Ruku. Al-Fatihah tidak. Adapun hadis yang menyatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, tidak sah salat tanpa membaca Fatihah, hanya untuk dua orang. Pertama untuk munfarid, kedua untuk imam. Imam dan munfarid wajib baca Fatihah. Adapun makmum beda. Ya, makmum hanya dapat rukunya imam. Faman adraka ruku faqad adraka rakaat. Siapa yang dapat ruku imam, dia dapat rakaat itu. Faqiraatul imam lahul qiraah. Bacaan imam untuk sudah mencakup bacaan makmum, ya. Ditambah dengan hadis Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Abu Bakrah suatu saat datang ke masjid agak telat. Begitu sampai di pintu masjid, Nabi dan para sahabat sedang ruku. Lalu Abu Bakrah langsung takbir di pintu, langsung takbir lalu ruku. Dalam keadaan ruku dia berjalan ke saf. Bisa kebayangkan? Iya. Setelah beres sholat, Nabi SAW menegur. Siapa tadi yang berjalan sambil ruku? Saya ya Rasul, jangan kamu ulang. Tapi Nabi SAW tidak menyuruh Abu Bakrah untuk menambah lagi satu rakaat. Menunjukkan dia dapat penuh rakaat itu. Walaupun jangankan Fatihah, surat juga gak kebagian, hanya kebagian rukunya saja. Tapi oleh Nabi dianggap sah. Adapun jangan kamu ulang, maksudnya jangan kamu ulang berjalan sambil ruku, jangan. Itunya yang dilarang. Tapi rakaat itu sudah dapat. Seandainya rakaat itu tidak dapat, niscaya Nabi akan menyuruh dia untuk menambah satu rakaat lagi. Jadi patokannya ruku. Tapi ini jangan dijadikan alasan atau dalil untuk lambat. Tenang saja baru Fatihah, nanti juga ruku dapat. Jangan ya.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
4: Hafalkan doa ini.
2: Ud'uni astajib lak. Kata Anas, Rasul sallallahu alaihi wasallam sering berdoa. Isi doa ajzi wal kasal, ya Allah sungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari kelemahan dan kemalasan. Bagi pemalas yang sering mengatakan kata-kata mager dan pewe, baca nih doa ini. Ada yang tidak tahu mager, malas gerak, kalau sudah diam tuh hayu gini, mager, malas gerak, kamu aja sendiri. Kalau PW apa? Posisi wenak. Sama dengan mager. Hayu, mari kita kemon. Sudah PW nih. Nah ini sering-sering baca ini nih. Bagi para magerer dan PWer.
1: Tanya jawab tarbiyah sunnah.
2: Bagaimana mengingatkan orang tua yang suka update foto selfie atau barang yang baru dibeli untuk banyak di like? Gimana cara mengingatkannya? Sesuaikan dengan karakter orang tua. Sebagai anak yang puluhan tahun bersama orang tua pasti lalu terfitnah. Lalu si laki-laki berdosa, menghayal kayak dan seterusnya gitu ya. Terjerumus ke dalam syahwat. Laki-laki yang memandangnya dosa, si penyebabnya ikut dosa apa tidak? Ikut dosa. Si ibunya nanti mati, bukan mendoakan segera, bukan. Pasti suatu saat mati. Fotonya masih dipajang. Dan masih banyak lelaki yang terfitnah dengan fotonya. Ibunya sudah dikubur. Maka dosanya terus ikut ke kuburannya. Karena jariah. Jariah itu mengalir terus karena efek buruk yang ditimbulkannya masih ngalir. Mau enggak ibu?

0: ibu kayak gitu, amit-amit ya. Nggak boleh seperti itu. Nah intinya begitu, sampaikan bahwa itu berbahaya, berisiko, nggak bagus gitu ya. Nah cara menyampaikannya, pilih kata yang baik, pilih momen yang pas untuk menyampaikan hal itu ke orang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, pernah lihat cicak bunuh diri? Pernah lihat cicak bunuh diri? Belum. Sama. Padahal cicak itu ekonominya lebih sulit dari kita. Ekonominya lebih sulit dari kita. Kenapa Ustaz? Iya, karena makanannya cicak itu nyamuk. Kenapa justru manusia yang tidak ada satu makhluk hidup pun di muka bumi kecuali Allah sudah tanggung rizkinya. Allah firmankan ini dalam surat Hud ayat 6. Tidak ada satu makhluk hidup pun di muka bumi ini melainkan Allah sudah tanggung rizkinya. Saya, jenengan, kucing, cecek, gajah, kudanil. Kudanil sama jenengan makannya banyak mana? Kudanil. Kudanil yang makannya berapa piring? Itu saja ditanggung sama Allah rizkinya. Apalagi saya dan jenengan yang makannya cuma pinten piring? Satu atau dua piring. Kenapa banyak di antara kita pusing? Mangan ngesuk? Enggak. Padahal kita dibandingkan cicak, itu lebih pintar kita. Cicak lulus SD ora? Sekolah nangan di cicak. Sedangkan kita, ada yang lulus SD, SMP, SMA, bahkan ada yang S1. Apa yang kita pusingkan? Rizki kita ini sudah ditanggung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang nanggung kita itu enggak tanggung-tanggung. Siapa yang nanggung? Allah. Ada enggak yang lebih kaya dari Allah? Ada enggak? Enggak ada. Ada enggak yang lebih dermawan dari Allah? Enggak ada. Ada enggak yang lebih jujur dari Allah? Enggak ada. Allah itu paling kaya, Allah itu paling jujur, Allah itu paling dermawan. Kenapa kita ragu dengan janjinya Allah? Ini Allah sudah berjanji. Saya tanya, mungkin enggak Allah itu tidak menepati janji? Mungkin atau tidak? Tidak mungkin, karena Allah paling jujur. Mungkin enggak Allah kehabisan makanan untuk ngasih makan kita? Enggak mungkin, karena Allah paling kaya. Mungkin enggak Allah berubah enggak ngasih kita? Enggak mungkin, karena Allah paling dermawan. Wong kita enggak minta aja Allah kasih kok. Betul? Saya tanya, tadi siapa yang habis subuh minta, "Ya Allah, moga-moga aku oleh bukaan." Ada? Enggak ada. Dikasih sama Allah? Dikasih sama Allah. Kita enggak minta air, dikasih air sama Allah. Kita enggak minta nasi, dikasih nasi sama Allah. Kita enggak minta buah, dikasih buah sama Allah. Kurang apa? Bukan berarti orang kerja. Ya wis lah nang omah bae. Ngenteni apa? Ngenteni berasnya mlaku kowe. Ya enggak. Makanya Nabi SAW mengumpamakan orang yang tawakalnya benar itu seperti apa? Bundanya kalian, wahai para manusia, tawakale benar. Tawakale apa? Benar. La ruziktum kama yurzakut tayr. Niscaya kalian akan mendapatkan rizki seperti burung mendapatkan rizki. Bagaimana caranya burung mendapatkan rizki? Pripun? Nek esuk? Pahal. Mangkat. Nek sore?

Bali taghdu khimasan wa taruhu bitonan. Keluar dari sarangnya dalam keadaan perut kosong, pulang dalam keadaan perut kenyang. Itulah burung. Nabi SAW mengajari kita, kalau tawakal sih bener gue kayak tawakalnya manuk. Manuk gue kerja, pahal. Cuman tidak terlalu pusing. Gak pernah kita melihat anak manuk gawa plastik. Ya maksudnya simpenan ngemben gitu. Pokoknya pagi berangkat pulang kenyang. Pagi berangkat pulang kenyang. Makanya nyamuk itu manuk. Nah, makanya burung itu hidupnya sangat nyaman. Karena tawakalnya kepada Allah sangat tinggi. Maka bekerjalah. Cari nafkah harus itu. Tapi cari nafkah itu yang wajar. Wa ajmilu fit talab. Itu pesannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Wa ajmilu fit talab. Kerja ya kerja, tapi kerjanya sing proporsional. Apa proporsional? Apa ya proporsional bahasa Jawanya apa proporsional? Sing member lah. Kerja ya sing member. Kepriye sih kerja member gue? Kerja member gue ya mangsane salat. Salat gue jenenge kerja member. Mangsane ngaji? Ngaji. Mangsane turu? Turu. Itu namanya

0: wa ta'ala. Allahumma amin. Terima kasih. Wallahu ta'ala ala wa alam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Boleh enggak menempel ayat kursi di dinding rumah? Sobat tanya, untuk apa ditempel? Ngusir setan? Itu suruhan setan. Setan enggak terusir hanya dengan dipampang. Ya. Pasti karena nilai seninya, betul apa benar? Ya. Apakah menempel ayat kursi di dinding salah satu bukti memuliakan ayat kursi? Enggak. Tapi apa? Menjadikan ayat sebagai bahan eksploitasi nilai seni. Ayat kursi, satu ayat. Di dinding, umpamanya, itu bisa jutaan harganya. Tapi mushaf Al-Quran 30 juz berapa harganya? Paling 100 ribu. Karena ini lebih lengkap 30 juz. Itu cuma satu ayat. Di 30 juz ada ayat kursi? Lengkap. Itu cuma satu ayat. Tapi kenapa harganya mahal itu? Karena seninya. Jadi dieksploitasi sebagai bahan untuk memperoleh keuntungan dunia melalui seni. Coba kalau umpama ayat kursi itu dicurat-coret oleh anak. Kemudian itu disintrik. Tapi kalau 30 juz mushaf Al-Quran disobek-sobek oleh anak. Ih anak pintar gitu ya. Gak diapa-apain dah 100 ribu ya teman. Itu 100 juta. Oleh karena itulah maka menempel kaligrafi di dinding bukan cara memuliakan Al-Quran. Kalau itu cara yang benar memuliakan Al-Quran, pasti Nabi dan para sahabat lebih dahulu melakukannya. Gak pernah ada ayat atau hadis atau ucapan sahabat memuliakan Al-Quran dengan cara menempelkannya di dinding. Gak ada. Nabi tidak, para sahabat tidak, para ulama tidak. Apakah berarti mereka tidak memuliakan Quran? Mereka paling memuliakan Quran. Cuma caranya beda. Mereka mah caranya benar, kita mah caranya salah. Mereka mah caranya itu dengan menghafalkannya, memahaminya, mengaplikasikannya. Kita mah hafal tidak, faham tidak, baca jarang, ditempel saja. Bukan begitu caranya, ya.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim as-sami'ul 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَسَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Masyarul ahibba azanallahu ayyakum, pada kajian kita di sore hari ini kita akan membahas sebuah ayat yang sangat-sangat-sangat akrab di telinga kita. Tentu yang menjadi alasan saya paling tidak mengapa

Materi ini saya pilih yang pertama karena saya sendiri juga butuh ya, butuh kepada istiqomah ya, butuh pada istiqomah. Karena pada lafaz mustaqim, jalan yang lurus itu artinya jalan yang istiqomah. La wijaja fihi wala ya ittirab. Ya, jalan yang lurus, yang tidak ada kebengkokan di sana. Alasan yang kedua mengapa saya memilih tema ini, iktidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu ittiba mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi adalah doa agar diberikan istiqomah. Dari istri beliau umatnya di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di giliran beliau kepada Ummu Salamah, maka ditanya apa doa yang paling banyak beliau baca. Maka Ummu Salamah menjelaskan yaitu doa Allahumma ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik wa izzat, yang membolak-balikkan hati, balikan hati ini di atas agamamu. Dan Ummu Salamah sendiri pun bertanya kepada Rasulullah SAW, mengapa itu doa yang paling engkau banyak baca? Logikanya kan Nabi itu udah pasti dijaga gitu kan, tidak mungkin melenceng, melincing atau melencang kanan atau kiri. Tapi kenapa itu banyak beliau baca? Maka beliau pun menjawab bahwa sesungguhnya hati manusia itu di antara dua jemari dari jemari-jemari Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibu ya yuqallibu kaifa yasha. Allah bolak-balikkan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Fa in syaa aqama wa in syaa azagha. Kalau Allah mau hati itu, pun sebaliknya Allah pun berkat, Allah bisa lencengkan. Jadi kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak merasa aman, tidak merasa aman bahwa Allah akan palingkan hati beliau dari keistiqomahan kepada Allah, komodai orang, apalagi kita. Jadi jangan merasa aman, enggak, saya kan ustaz aman. Ini kan ada ustaz yang dijerat hukumnya. Ini kan ada ustaz yang punya masalah berkaitan dengan kebadiannya. Sampai pesantrennya tutup. Karena ternyata istrinya perempuan sama. Ustaz terfitnah wanita. Apalagi teman ustaz. Apalagi jamaah. Enggak ada jaminan. Hidayah itu tetap terjaga. Apalagi di zaman sekarang yang fitnah-fitnah, ke F ya, fitnah ya, bukan pakai P. Yang fitnah-fitnah sekarang sudah tidak punya ukur fitnah di zaman sekarang ini. Luar biasa. Nyamar-nyamar dengan cepat. Ya. Hanya Nabi SAW ingatkan hadis Muslim itu, kita sibukkan untuk cepat amal. Jangan tunda itu. Beliau bersabda, badiru bil a'mal taknu fitanan. Bersegeralah untuk beramal, beramal, banyakin amal, kata Nabi. Ya. Sebelum ada fitnah, kaqita ilal al-muzlim. Yang fitnah itu seperti potong alam yang gelap gulita. Artinya menyerah dengan cepat tanpa sah. Subihur rajul mu'minan wa yumshi ya wa yumsi kafiran wa yumsi rajul mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi aradin dunya rawahu Muslim. Di mana seorang itu? Paginya dia beriman, sorenya kafir. Sorenya dia beriman, paginya kafir. Menjual dengan potongan sedikit dari dunia. Apa? Ternah dengan bermacam godaan-godaan dunia. Ayat ihdinas siratal mustaqim. Kita akan bahas dulu dalam tiga pembahasan. Mudah-mudahan waktunya

cukup atau mudah waktunya tidak cukup. Kalau waktunya cukup ya. Maghrib jam berapa? Kita 5:30 bubar ya. 45 menit ya. Mudah-mudahan cukup. Pembahasan yang pertama sebagaimana disampaikan oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razzaq dalam kitab beliau tentang petunjuk-petunjuk mendasar dalam Al-Fatihah dalam kitabnya Hidayat ya, kitab Al-Hidayat ya, fi suratil Fatihah. Beliau menjelaskan bahwasanya mana idras mustaqim, yang pertama harus difahami bahwa hidayah itu hanya datang dari orang lain, enggak. Hidayah itu dari Allah. Hidayah itu dari Allah, makanya diminta. Dan siapa yang pertama kali mengajarkan agar hidayah itu diminta adalah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi pernah bersabda di dalam ketika dalam perang Khaybar, ya, dia berdoa kepada Allah, Allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina, ya Allah, kalaulah bukan karena-Mu ya Allah, kami tidak bisa mendapatkan petunjuk, kami tidak bisa salat, kami tidak bisa bersedekah, dan kami tidak bisa salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyandarkan dan menyatakan bahwa hidayah itu dari Engkau saja ya Allah. Bila Engkau tidak kasih, kami tidak terbimbing. Bila Engkau tidak beri, kami tidak bisa bersedekah membantu sesama. Bila Engkau tidak beri, kami pun tidak bisa membangun hubungan kami kepada membeli salat. Maka hati itu di tangan Allah, yuqallibu kaifa yasha, Allah bolak-balikkan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Dan inilah mengapa di antara rahasia, kata para ulama, itu dimasukkan dalam ya bacaan yang dibaca dalam tiap rakaat salat dalam rangka Al-Fatihah. 17 kali mulai dari bangun tidur sampai kita tidur kembali, hidayah itu terus diminta oleh Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, bila kita ketahui Allah jelas-jelas menyatakan hidayah itu diminta sesering mungkin, sesering mungkin Rasul mengajarkan untuk meminta itu setiap waktu dan terbanyak beliau baca, maka yang menjadi PR kita bagaimana agar doa kita dikabul. Maka mau tidak mau ketika kita bicara tentang siratul mustaqim, jalan istiqomah, jalan yang lurus itu, mau tidak mau kita harus berkutat untuk fokus membahas tentang adab-adab dalam berdoa. Mau tidak mau. Mulai dari apa faktor-faktor yang menyebabkan doa itu diterima dan apa faktor-faktor yang menyebabkan doa itu tertolak, terhijab dari Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari yang diterima, diantaranya apa? Hati kita harus hadir. Doa itu minta dengan hati yang hadir. Karena Rasul bersabda, sungguhnya Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lalai. Min qalbin larin ghafilin. Enggak akan didengar oleh Allah. Orang yang mulutnya komat kamit, hatinya terbang tak kemana. Enggak akan didengar. Harus fokus. Dan untuk fokus itu butuh satu paham apa yang dibaca dalam doa. Kalau enggak paham orang susah fokus. Ya. Untuk hati hadir, pahami apa yang diminta. Makanya perlu saya dan kita semua mempelajari isi kandungan doa yang sering kita baca dalam doa-doa kita. Pelajari kandungan mananya lebih jauh. Jangan hanya sekedar udah doa belum? Udah selesai? Selesai. Doa selesai buat apa? Kalau kita tidak mengerti apa yang kita minta. Pahami. Kedua, harus yakin doa itu pasti dikabul. Jangan ragu kepada Allah. Jangan sampai ya perasaan kita bahwa kita ini banyak dosa. Iya kan, banyak dosa kan pasti kan? Bukan perasaan lagi. Jangan sampai pikiran kita bahwa ibadah kita masih sedikit menghalangi kita untuk berbaik sangka bahwa doa

kita tidak akan tembus kepada Allah. Itu namanya bersu'udzon kepada Allah. Enggak boleh. Sebesar apapun dosa kita kepada Allah, sekecil apapun ketaatan kita kepada Allah, itu tidak menjadi syarat Allah menerima doa. Selama hamba itu jujur minta kepada Allah. Orang kafir aja kalau berdoa dikabul kok. Masa orang mukmin doa enggak dikabul? Orang kafir aja doa itu, ya Tuhan, sembuhkan penyakit saya. Dikabul enggak? Dikabul, kasih sembuh. Ya Tuhan, jadikanlah saya ya mampu, hilangkanlah kekerean saya, kesepi ekonomi saya. Dikabul, dikabul. Masa orang mukmin enggak dikabul? Aneh kan? Pasti dikabul. Yakin. Ya, udzallahu wa antum muqinuna bil ijabah. Yakin doa kita dikabul. Dan sabrek adab-adab berdoa, cari waktu yang mustajab, tempat yang mustajab doa, gitu kan, seperti itu. Kita dahulu dengan memuji Allah dan doa bersorak pada Nabi, kemudian kita bacakan doa dan sabrek. Sebaliknya kita pun juga menghindari apa? Sebab-sebab doa tertolak, di antaranya apa? Tadi hati enggak hadir, tergesa-gesa pengen dikabul. Gitu kan? Udah lama tahunan berdoa enggak dikabul, akhirnya enggak mau minta lagi lah, kayaknya enggak kekabul. Udah sekian tahun minta enggak dikasih-kasih, udahnya jangan diminta lagi, percuma. Maka ini dia berburuk sangka kepada Allah. Padahal semua doa pasti dikabul. Tinggal pengabulannya tidak harus seperti yang kita inginkan. Siapa yang tahu? Ya, tiga pilihan pengabulan doa. Siapa yang tahu? Ngacung. Kalau benar dapat naonnya, wah hadiah di dia. Cai meren. Siapa yang tahu tiga pilihan pengabulan doa? Silakan. Udah. Kalau malu-malu enggak apa-apa ya, tapi jangan malu-maluin ya. Udah. Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Minta kepadaku pasti dikasih. Allah memastikan dikasih. Kalau pendukung sudah dipenuhi, penghalang dihilangkan, pasti dikasih, dikabul doa. Tapi pengabulan doanya ada tiga pilihan. Itu. Ada yang mau menjawab, yang mau evokal. Sahih, yang kedua. Ditunda, disimpan di hari kiamat, sahih. Dipalingkan dari keburukan musibah sebesar doanya, sahih. Demikian Nabi bersabda demikian. Ya, ma min muslimin yad'ullaha bi da'watin laisa fihi ismun. Ya laisa fiha ismun wala qati'atur rahim illa atahu Allah ihdas salasin. Tidaklah seorang muslim dia berdoa dengan sebuah doa yang dalam doanya tidak ada unsur dosa dan memutuskan silaturahim, pasti Allah berikan pengabulannya pada satu dari tiga pengabulan doa. Yang pertama, fa imma an tu'ajjala lahu da'watuhu. Yang pertama, Allah segerakan yang dia minta. Ini yang menjadi keinginan kita semua. Ingin segera, kontan, bahkan tokcer, hari tak minta, semenit kemudian dikabul. Itu keinginan kita semua. Tapi pilihan pengdoa tidak itu saja. Tidak dikabul saat itu, Allah wa imma ayat dakhirah fil akhirah, atau Allah simpan pengabulnya di hari kiamat. Dan kita meyakini pemberian Allah di hari kiamat pasti jauh lebih baik daripada yang Allah berikan di dunia, itu pasti. Pasti. Yang ketiga pilihannya, wa imma ayasrifu anhu ansu umislu, atau Allah palingkan dia dari keburukan sebesar semisal doa yang dia minta. Sebab kata para ulama, bisa jadi kalau Allah kabulkan doanya saat itu di dunia, bisa jadi dia menjadi orang yang lebih buruk dari sebelum dia berdoa. Yang tadinya rajin minta, rajin sholat, rajin zikir, rajin tahajud, begitu dikabulkan, tak lagi mau bangun malam, tak mau lagi zikir, tidak bersemangat lagi berdoa. Maka Allah biarkan doa tidak dikabul, agar apa? Dia selalu meminta dan berharap kepada Allah. Maka ini jauh lebih baik
untuk dia. Jauh lebih baik. Tanpa terasa, doa yang tidak dikabulkan oleh Allah itu merupakan sebab Allah mengistiqomahkannya dalam ketaatan. Itu jauh lebih baik. Ini yang pertama pembahasan kita, bahwa ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah hidayah, itu mengajarkan kepada kita bahwa hidayah itu dari Allah dan harus selalu sering diminta kepada Allah. Harus diminta. Jangan pernah bahkan kita mengatakan ya Allah meninggalkan kita setiap detik pun. Bukankah itu Rasulullah ajarkan di zikir pagi dan petang kita? Ya hayu ya qayyum bi rahmatika astaghisu aslih li sya'ni kullahu wa la takilan nafsi tarfata ain. Ya hayu ya qayyum, zat yang maha hidup yang senantiasa mengurus makhluknya. Ya bi rahmatika astaghisu, dengan rahmatmu aku minta pertolongan ya Rab. Pertolongan. Ya. Dan perbaiki segala urusanku. Dan jangan engkau serahkan itu semua kepada diriku sama sekali, sekejap mata pun jangan. Jadi apa? Kita melupakan untuk meminta kepada Allah dan bergantung kepada Allah. Itu maksudnya. Kapan saja. Jangan pernah Allah itu lepas dalam ingatan kita. Baik di rumah, di masjid, di pasar, di kantor, di kebun, di jalan raya. Allah harus selalu kita jaga dalam hati dan pikiran kita. Ini yang pertama. Pembahasan yang kedua tentang makna as-siratal mustaqim. Tentang makna jalan yang lurus. Saya nukilkan dalam satu kitab saja, ini cukup jami' mengumpulkan, yaitu dalam Tafsir Nukasir. Itu sangat bagus kalau antum buka Tafsir Nukasir, ketika menjelaskan mana siratal mustaqim. Dan ternyata muncul beberapa tafsir mana siratal mustaqim itu. Ada yang mengartikan dia adalah kitabullah Al-Quranul Karim. Ada yang mengartikan dia adalah Al-Islam. Ada yang mengartikan dia adalah apa? Sunnah itiba kepada Rasul dan kepada manhaj para sahabatnya. Ya, ada yang mengartikan al-haq, kebenaran. Ya. Itu seperti itu. Maka kemudian Al-Ibn Qasir rahimah ta'ala memberikan kesimpulan. Kata beliau, wa kullu hadihil aqwali sahihatun. Dan semua tafsir ini ketika menafsirkan siratal mustaqim, ini semuanya benar. Wahya mutalazimatun. Setiap tafsir itu dia saling memiliki ya hubungan yang sangat erat. فَإِنَّ مَنِ اتَّبَى النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَاقْتَدَى بِالَّذِي مَنْ بَعْدَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبِي بَكْرْ وَعُمَرْ فَقَدْ اتَّبَى الْحَقَّ. Karena sesungguhnya orang yang mengikuti Nabi SAW dan mengikuti orang-orang بِالَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِهِ dan kedua orang setelah beliau yaitu Abu Bakar dan Umar yang mewakili para sahabat tentunya, maka orang itu telah mengikuti petunjuk, mengikuti kebenaran, al-haq. Wa man ittaba al-haq faqad taba al-islam. Maka barang siapa yang mengikuti kebenaran, sungguh dia telah mengikuti Islam. Wa man ittaba al-islam faqad taba al-Qur'an. Barang siapa yang mengikuti Islam, sungguh dia telah mengikuti Al-Qur'an, dan dia merupakan kitabullah dan talinya Allah yang matin, yang kokoh. Wasiratul mustaqim, dan jalannya yang lurus. Jadi ketika kita minta ya Allah berikanlah kami jalan yang lurus, berarti kita minta agar Allah menjadikan apa? Menjadikan kita menjadi pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam semua kehidupan beliau dan ajaran beliau yang telah dipraktikkan oleh dua sahabat utamanya beliau yaitu Abu Bakar dan Umar, yang kemudian menjadi sebuah ya teladan
Kita setelah

Nabi itu mengikuti apa yang telah dipraktikkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu pun juga beliau sampaikan bahwa ketika nanti umat Islam itu berpecah belah, bergolongan-golongan, Nabi ingatkan untuk tetap berpegang kepada ajaran beliau dan para sahabat beliau. Fa innahu ma ya'ish minkum fa sayra ikhtilafan katsira fa 'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin ya min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawadhidh. Sesungguhnya di antara kalian yang berumur panjang akan melihat bahwa umat ini akan banyak golongan. Sekarang sudah kita saksikan banyak pemahaman agama. Si fulan mengucapkan ini, ustaz mengucapkan ini, syekh mengucapkan ini, macam-macam. Si fulan mengamalkan ini, si fulan mengamalkan itu, macam-macam. Membuat orang awam Islam itu bingung dan orang di luar Islam juga bingung. Ini banyak mazhab, nu benar Islam nu mana? Bingung. Dan saya pernah mengalami di titik itu. Ketika tadinya orang awam, begitu mulai masuk ke kampus ikuti pengajian, bingung. Situ mengatakan ini, situ mengatakan ini. Belajar di luar kampus, lihat pengajian saya diikuti, bingung. Kok banyak aliran sih? Mengatakan ini boleh, ini enggak boleh, bingung. Lu mana, lu benar teh? Dan jawabannya tidak ketemu sampai kita mendapatkan bahwa Nabi ketika masih hidup sudah menyampaikan, nanti kalian akan melihat umat Islam itu bergolongan-golongan. Oh, sahih, betul. Terus di mana yang kita merasa aman dari semua tawaran-tawaran itu? Semua pakai ayat, semua pakai hadis. Enggak ada dari golongan-golongan itu yang tidak menukil ayat, enggak menukil hadis. Terlepas hadisnya sahih atau tidak, ya doib oge pan hadis cenama gitu, palsu oge hadis itu kan seperti itu. Mana yang harus kita ambil? Ternyata Nabi SAW tidak berhenti sampai di situ. Ketika beliau menyatakan umat beliau akan banyak golongan, maka beliau ingatkan apa? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di. Maka hendaklah kalian berpegang teguh kepada ajaranku dan apa yang telah dipraktekkan oleh para sahabat dari ajaranku ini. Praktek para sahabat. Bagaimana sahabat mengimani tentang Allah, malaikat, kitab, rasul, hari ada takdir dari rukun iman. Bagaimana para sahabat mempraktekkan dua kalimat syahadat, salat, zakat, saum dan haji dan praktek-praktek ibadah, sisi muamalah, bisnis, ekonomi. Semuanya lengkap. Komprehensif. Itu telah para sahabat praktekkan semua ajaran Islam dari semua sudut pandang, dari kalau bahasa kita dari sisi ideologi ideologi politik sosial ekonomi hankam apa itu ipolik sosbud hankam gitu kan, dari sisi ideologi politik sosial ekonomi dan pertahanan keamanan itu lengkap. Ada banyak Islam dipraktikkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi berhubungan dengan orang-orang di luar agama Islam lengkap, kepada yang memusuhi, kepada yang dilindungi lengkap ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak semua orang beda agama langsung main bunuh. Tidak semua orang beda agama langsung main bom. Enggak itu ajaran Nabi. Lengkap sudah. Beda sedikit main kafir, enggak semudah itu mengkafirkan orang. Lengkap ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian apa presisi gitu loh, cermat dan akurat. Itu ajaran Allah Subhanahu wa taala yang dipraktikkan oleh para sahabat dari nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Nabi mengucapkan wa iyyakum wa hadasatil umur. Hati-hati dan perkara baru. Yang Nabi enggak ajarkan, enggak contohkan, para sahabat tidak praktekkan, muncul ajaran baru, amalan baru yang tidak ada keterangan dari Nabi dan para sahabat. Hati-hati kata Nabi, etete menyimpang. Menyimpang dari mana? Dari jalan Allah, dari Islam, dari Rasul, dari para sahabat. Hati-hati, diingatkan. Makanya kita ketika kita bingung, yuk aliran mana anu benar gitu. Tanyakan saja dasarnya, ini amalan ini, ucapan ini, ajaran ini, ada contohnya gak dari Nabi? Para sahabat mengerjakan ya, kalau gak ada tinggalkan.
tenang hati kita. Nabi gak contohkan berarti orang tengah amalkan ge tenang naon. Benar tuh. Tapi ketika kita amalkan itu jadi masalah. Mengapa masalah? Karena Nabi mempermasalahkannya. Kalau Nabi tidak mempermasalahkan, buat apa kita bingung? Kalau Nabi mengatakan, pokoknya asalkan sahe weh tenang naon. Asalkan niatnya untuk Allah, dekat pada Allah, pokoknya bagus. Masalahnya Nabi, pada Nabi gak. Beda kalau enggak, Nabi tidak mempermasalahkan. Dan Nabi ingatkan itu hati-hati, tetap menyimpang. Itu juga menjadi ya pesan berharga agar kita istiqomah pegang teguh apa yang menjadi ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara ajaran beliau apa? Banyakin doa istiqomah, Allahumma maqallibal qulub. Jangan sampai tiap hari kita tidak berdoa dengan doa itu. Tiap hari berdoa, Allahumma qallibal sabit qalbi ala dinik. Dan itulah al-haq. Dan itulah Islam. Jadi kalau kita ditanya, Islam banyak pemahaman, Islam yang mana yang hak? Jawaban kita, Islam yang Rasulullah ajarkan, para sahabat praktekkan. Sesederhana itu ketika kita tahu hadisnya. Waktu gak tahu bingung, si itu bilang ini. Kalau kita telusuri, oh ternyata si itu tuh mengamalkan itu gak ada hadisnya. Oh ternyata hadisnya lemah. Tenang, tong diamalkan. Hadisnya gak ada, contoh gak ada, hadisnya lemah, tinggalkan, selesai. Yang jadi masalah kita gak mau belajar, mata bingung. Kalau belajar insya Allah, bersungguh-sungguh cari kebenaran, janji Allah, Allah akan tunjukkan, tampakkan. Buka ayat terakhir di surah Al-Ankabut, buka. Ayat yang 79 kok gak salah. Al-Ankabut, Allah menjanjikan itu. Allah firman Allah syaitan rajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari mendekati kami, kata Allah, sungguh-sungguh, jujur, ingin cari Allah, ingin cari kebenaran, lanahdiyannahum subulana, kami akan tunjukkan itu kepada mereka. Mungkin sebelum sampai belok-belok lah, kalau itu lah, ikuti aliran anuk, beloklah ke kanan, ikutlah ke kiri. Tapi ketika dia kebenaran, Allah jadikan dia gelisah dengan satu tempat yang dia masuki. Geningan kia, pindah tempat yang geningan kia, liur ya teh, no mana benar. Sampai Allah tunjukkan, inilah jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah hadisnya sahih, inilah amal sahabat. Udah dia bertemu dengan terminal akhir dari kebingungannya. Dia sudah menemukan pelabuhan hatinya untuk mendekati Allah, apa? Pintu Rasul dan para sahabat, selesai. Alhamdulillah. Adanya para ulama ustadz menjadi pengantar saja untuk mendekati Allah melalui ajaran Rasulullah ajarkan oleh para sahabat. Nikmat, oh iya, sesuai dengan berita Rasul, ikuti pegang sunnah beliau dan para sahabat. Selesai, enggak bawa golongan ini, enggak bawa golongan itu, enggak fanatik mazhab ini, enggak fanatik mazhab itu, ikut Rasul selesai. Nikmat sudah. Dan subhanallah ikhwah sekalian, bila Allah telah tampakkan untuk kita pegang teguh itu, ini menjadi sebab di atas sebab terbesar Allah berikan kekokohan hati kita untuk tepat menjawab pertanyaan dua malaikat muka dan nakir di dalam kubur. Ya sahih. Karena malaikat muka dan nakir di dalam kubur bertanya, tidak ada kaitan sama saya dengan dunia. Pernahkah kita mendapat keterangan malaikat muka nakir bertanya, ya dulu di dunia tinggal di mana, sekolah SMA lulusan mana, kuliah jurusan apa, gelar S1, S2, S3, istri ada berapa, pasti satu, gitu kan? Anak ada berapa, kerjaan di mana, gaji berapa, kebun ada berapa, rekening berapa per bulan, gak ada sama sekali ditanya. Yang ditanya semua berkaitan apa? Keyakinan tentang agama dipraktikkan enggak di dunia? Man robbuk, siapa robmu? Tuhan Allah bukan. Allah bukan yang dituju. Hati kepada Allah bukan. Wa man nabi, wa man dinuk, apa agamamu? Wa man nabi, siapa nabimu? Muhammad bukan. Engkau ikuti atau tidak? Engkau setia atau tidak? Engkau cinta atau tidak? Engkau loyal atau tidak kepada Muhammad? Atau idolamu ada selain Muhammad SAW dalam hidupmu? Sebagian orang Islam idolanya itu sebutkan idola anda, presiden anu, tokoh anu, penyanyi anu, ini anu, sejarawan anu. Allah musta'an. Karena apa? Idola itu kan mewarnai cara berpikir dunia jiwanya dan praktek dan kesadaran itu idola.
Maka seorang yang idolanya Muhammad SAW terpraktekkan dalam penampilan, perkataan, perbuatan dan ibadah-ibadahnya. Mulai dia hidup, berkeluarga, mulai cari bini, ikut sunnah Rasul. Mendidik anak, sunnah Rasul. Menghadapi mertua, ikat sunnah Rasul. Rasulullah pernah punya mertua enggak? Pernah punya mertua enggak Rasul? Abu Bakar tuh mertua Rasul, anaknya Aisyah kan? Umar tuh mertua Rasul, anaknya Hafsah. Rasul pernah enggak jadi mertua? Itu Ali mantunya. Lihat Rasul sebagai mertua, sebagai mantu, perhatikan. Lihat Rasul sebagai orang tua, mendidik anaknya. Lihat Rasul mendidik 11 istrinya. Enggak rame, kita satu aja, habis sudah. Udah pusing mikir uang belanja, istri satu. Enggak tenang-tenang hidup. Tiap menit, tiap jam di WA, "Papa ada di mana?" "Lah, Ustaz. Susah amat." Pada sebagian orang, yang lain nikmat, istri saya Masya Allah, alhamdulillah ya Allah, gitu kan. Ya, bersyukur, ya. Lain syakartum lazi dan nakum cenah gitu teh. Enggak akan saya terjemahkan. Malaikat mungkin bertanya tentang apa agamamu? Islam bukan sekedar tahu saja, tapi Islam yang engkau ketahui itu engkau jadikan enggak sebagai kemuslimanmu dalam hidupmu? Muslim sejati gitu. Bukan sekedar omongan KTP Islam, bukan. Kalau KTP Islam, orang yang mu'alaf pun langsung KTP Islam. Baru minta sholat-sholat oge. Kan banyak tuh. Pindah agama, hanya hari kawin, KTP Islam, baru minta sholat. Sahih. Semudah itulah menuliskan KTP itu Islam. Tapi bukan itu yang ditanya oleh malaikat bukan dan nakir. Apakah istiqomah dalam Islamnya ketika hidupnya atau tidak. Pembahasan yang ketiga adalah kiat-kiat istiqomah. Al-asbabu al-mu'inatu ilal istiqamati. Sebab-sebab yang akan menolong kita untuk istiqomah. Dan ini pembahasannya banyak, ya, tapi kita akan sebutkan beberapa. Yang pertama berdoa. Karena Nabi banyak doa agar diberikan istiqomah. Doanya apa? Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Termasuk doa dalam salat tadi, ihdinash shiratal mustaqim. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau dalam salat itu ketika bertemu dengan iras mustaqim, mintanya yang serius. Dengar imam baca, ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta. Itu jarang kau beri nikmat. Ya Allah, bukan orang yang dimurkai, bukan orang sesat. Amin, kabulkan ya Allah. Amin, kabulkan ya Rabb. Amin itu artinya, ya Rabb, ya taqabbal. Taqabbal, kabulkan. Jangan sekedar amin sebagai sebuah rutinitas. Sebenarnya makmum tuh peluang khusyuknya lebih tinggi daripada imam. Atau kebalik ya. Kan kok imam kan fokus bacana naon deui istilahna. Makmum kan tinggal ngupingkeun gitu, tinggal fokus bae. Ya Allah, berikan hal jalan yang lurus, yang kau beri nikmat ya Allah dari para rasul siddiqin syuhada salihin. Karena orang beri nikmat Allah sebutkan surah An-Nisa ya, bahwa faman ata'a Allah wa rasula faulaika ma'alladzina amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul, dia akan bersama orang-orang yang Allah beri nikmat dari para rasul, para nabi, siddiqin, syuhada was-salihin, dan mereka sebaik-baik pendamping. Jadikan aku bersama mereka ya Rabb. Jalan yang mereka berada di atasnya, Rob. Jangan engkau jadikan aku termasuk golongan yang dimurkai. Yaitu dapat ilmu enggak dikerjakan. Jangan pula yang sesat, orang yang beramal tapi terboga ilmu. Jangan. Jauhkan itu semua ya Rob. Jadikan ya aku istiqomah. Maka sebab yang kedua, dasar Al-Fatihah juga.
Sebab istiqomah yang kedua adalah apa? Talabul ilmi syar'i, menuntut ilmu agama. Sibukkan diri dengan belajar agama. Orang yang rajin baca Quran, orang yang rajin belajar ilmu agama, baca kitab, baca buku, rajin ke majlis ta'lim. Ini di antara sebab istiqomah. Makanya kalau ada orang 10 tahun bersama kita nih, dia pengajian ketemu di Masjid Ukhuwah, pengajian di Masjid Anu ketemu, satu tahun kemudian menghilang. Itu alamat tuh, futur tuh. Jauh dari ilmu, tersibukkan dari urusan dunia, jauh dari ilmu, akhirnya apa? Mulai jarang ke masjid. Teman gaul yang mulai diganti, tadinya orang soleh, mulai diganti dengan orang toleh. Soleh itu bahasa Arab, lawannya soleh itu toleh. Tahu toleh? Suka toleh kanan, toleh kiri, jelalatan. Toleh, bahasa Arab itu toleh. Lawan dari soleh itu toleh. Jadi jangan pernah kasih anak namanya toleh. Itu artinya lawan dari soleh. Toleh itu. Nanti betul-betul sampai gedenya suka toleh kanan, toleh kiri, jelalatan nanti. Ya rusak. Dari mata rusak iman gaya hati. Ya. Talabul ilmi syar'i. Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu insallahu bi ta'ala jannah." Siapa yang belajar agama dimudahkan surga oleh Nabi. Jadi orang yang rajin belajar itu surganya dekat. Rajin belajar. Kan dengan ilmu itu Allah berikan dia hidayah. Bukankah ghairil maghdubi alaihim, orang yang punya ilmu tidak diamalkan, ad-dhalin itu orang yang beramal tanpa ilmu, pusatnya di ilmu. Tidak belajar nyasap sesat. Sudah tahu tidak diamalkan, tetap dimurkai. Kuncinya di ilmu. Apakah dia mau cari ilmu tambah atau tidak, itu akan dihisab. Akan jadi masalah kok dia enggak belajar. Sudah belajar tidak diamalkan ilmunya, itu juga akan jadi masalah. Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahan kepada ilmu, kepadaku ilmu. Allahumma alimni ma yanfa'uni wanfa'an bima 'allamtani. Ya Allah, jadikan ilmu yang engkau ya Allah ajarkan kepadaku ilmu bermanfaat, dan jadikan apa yang sudah engkau berikan bermanfaat ya Allah buat dunia dan akhiratku. Allahumma alimni ma yanfa'uni wanfa'ni bima 'allamtani. Doa dia minta sama Allah. Ya Allah berikan tambahkan ilmu ya Allah. Nabi SAW tidak pernah Allah ajarkan untuk minta ditambah, kecuali minta ditambahkan ilmu. Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan ilmu. Tambahkan. Kenapa? Menyibukkan diri dengan ilmu syar'i, ilmu agama, itu mudah melembutkan hati kita. Bertambah ilmu agama itu mudah untuk meningkatkan rasa takut kita kepada Allah. Karena orang maksiat itu pasti rasa takutnya kepada Allah rendah. Dan Allah Ta'ala berfirman surat Fatir ayat 29. Innama yakhshallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu para ulama, orang yang faham tentang agama. Rasul bersabda berisar riwayat Muslim dan Bukhari, mayuridil bi khairi faqhu fiddin, orang yang Allah inginkan kebaikan, Allah akan jadikan dia faham tentang agamanya. Faham agama, diinginkan kebaikan oleh Allah. Kalau ingin kebaikan, Allah akan jaga dia dari keburukan-keburukan. Langkah yang ketiga agar istiqomah. Mengikhlaskan niat dalam ibadah. Ikhlas. Dan perlu difahami, ibadah ini yang kita bayangkan sholat saja, dikir, puasa, zakat, saum, ya sodako, enggak. Cari nafkah, ibadah. Ngurus istri anak, ibadah. Baik sama tetangga, ibadah. Baik sama orang tua, ibadah. Baik sama mertua juga ibadah. Baik kepada sesama pasangan juga ibadah. Dan itu membutuhkan keikhlasan. Salah satu kegagalan kita, sesuatu yang udah rutin itu melupakan kita untuk meluruskan, memperbarui niat. Tiap bulan juga gak merek, ke istri, ke anak, uang jajan, diantar ke sekolah. Kita anggap itu rutinitas masalahnya. Sehingga apa? Kita tidak mengecas selalu, ini harus ikhlas loh.
Ini ibadah loh, niatkan cari pahala loh, niatkan untuk cari ridha Allah loh. Itu seringkali hilang. Makanya ketika niat itu tidak kita hadirkan, pantas kemudian hati kita mengeras. Karena kita sudah mensikapinya sebagai rutinitas. Yang tadinya ibadah ya berubah menjadi adah. Yang tadinya pendekatan berubah menjadi kebiasaan. Itu salah satu sebab kenapa kita mengeras dan sulit untuk istiqomah. Karena kita tidak mensikapi, kita bekerja sebagai sebuah ibadah yang membutuhkan keikhlasan niat gitu loh. Harus selalu diperjuangkan tiap hari. Keluar rumah kita ingin kerja, dagang, ke kantor, ke tempat kerja, ingin ngajar ke sekolah, ingin ngajar ke kampus, niatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, luruskan niatku, bahwa yang kulakukan karenamu ya Allah. Jadikan setiap langkahku ke tempat kerjaku bernilai ibadah di sisimu ya Rabb. Doa selalu. Makanya pengaruhnya beda dalam tempat pekerjaannya. Dia akan berusaha untuk apa? Tidak khianat, berusaha untuk menjaga dirinya dengan pandangan matanya. Karena ada apa? Dia ingin selalu menjaga hatinya terikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlaskan niat. Yang keempat, menjaga sholat lima waktu dan tidak lelet telat diakhirkan, takhir sholat. Para ulama di atas Syekh Utsaimin ketika menafsirkan fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat. Berarti kalau orang sholat celaka, yang enggak sholat berarti lebih celaka. Yang sholat celaka berarti enggak sholat enggak celaka, enak aja. Yang sholat aja celaka, komoditas sholat. Maksudnya celaka orang sholat, orang yang mengakhirkan sholat. Mestinya sholat duhur jam 12 misalnya, dia lakukan jam 2, jam 3, sampai mendekati waktu asar. Mestinya asar jam 3, dia akan mendekati waktu maghrib. Mestinya waktu dilakukan waktu isya. Ketika waktu isya, dia lakukan di penghujung malam. Akhirnya, labas ketiduran. Mengakhirkan sholat. Termasuk orang yang celaka sholatnya. Sengaja mengakhirkan. Dan itu buat orang karena dia tidak urus sholatnya. Maka akhirnya apa? Allah telantarkan dia. Jadilah hatinya mengeras. Sholat. Sholat lima waktu. Tepat pada waktunya. Dan bagi laki-laki istiqomah di masjid sholatnya. Karena di zaman Nabi. Gak ada satupun sahabat yang sholat berjamaahnya di rumah. Kecuali kalau sakit atau sedang safar. Siapa yang rajin sholat di rumah? Orang munafik. Di zaman Nabi itu. Tapi kan Pak Ustadz, ada hadis Nabi. Sholatul jamaah, abdum sholatil fadhi, bisa ba'a wa'asyina daroja. Sholat jamaah itu lebih baik daripada sholat sendirian dengan 27 derajat. Oke. Itu ucapan siapa? Ucapan Nabi. Prakteknya Nabi kayak ente enggak? Ketika ucapan itu Nabi mengatakan berarti sholat di rumah. Nabi itu bahkan ingin membakar orang-orang beriman sholatnya di rumah. Kalau enggak khawatir terhadap wanita dan anak-anak yang dia boleh sholat di rumah, Rasul akan bakar orang sholat di rumahnya. Nabi mengucapkan, tapi praktek Nabi kan enggak kayak ente. Nabi yang menyampaikan, Nabi yang faham, lihatlah prakteknya. Nabi tidak melenturkan sahabat-sahabatnya sholat di rumah, tidak. Ke masjid. Bahkan ada seorang sahabat menawarkan waktu, buta matanya, datang kepada Nabi, ya Rasulullah saya ini buta. Enggak, rumah saya jauh dari masjid. Di tengah perjalanan banyak hewan buas, banyak pohon-pohonan yang besar. Tidak ada yang antar saya ke masjid, apakah saya boleh sholat di rumah? Awal mula Nabi mengatakan boleh. Begitu dia akan pergi, Rasul panggil lagi. Lalu berkata, atasma'un nida, kamu dengar suara adzan? Kedengaran Rasul. Idzan ajib, tetap datang ke masjid. Bayangkan sahabat yang buta, tidak ada yang mengantarnya ke masjid. Rumahnya jauh, di perjalanan banyak binatang buas. Masjid Rasulullah, datang ente ke masjid, buta-buta oge. Umat Islam sekarang rumah samping masjid juga, bapaknya tukang sholat, tukang adzan, beberes masjid, tarak ke masjid budak nate. Padahal rumahnya samping rumah. Si bapak tiap hari ayo ke masjid, nah itu si anak dah tutup telinganya. Allah udah buta mata kan hatinya.
Itu kan kaum muslimin hari ini. Ketika masjid kosong ditinggalkan, masjid besar tapi yang sholat sedikit pada lima waktu. Kita ingin menguji Islam itu jaya, lihat sholat lima waktunya penuh atau tidak. Jumat, hari raya, itu biasa. Tapi uji sholat lima waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau itu penuh, itu pertanda itu Islam akan bangkit. Itu aja ukuran salah satunya. Orang udah cinta masjid, maka dia akan mencintai apa-apa yang Allah cintai. Yang kelima atau yang keenam adalah apa? Menjaga sholat-sholat sunnah. Jangan remehkan sholat-sholat sunnah dan ibadah-ibadah sunnah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menjamin. Ya, menjamin akan menjaga penglihatan, pendengaran, dan langkah-langkah kaki orang yang menjaga ibadah-ibadah sunnah setelah ibadah wajib dikerjakan. Setelah ibadah wajib dikerjakan. Kata Allah subhanahu wa ta'ala hadis Qudsi, man adali waliyan faqad adantu biharbi. وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِ بِشَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِمَّا تَرَكْتُ عَلَيْهِ وَلَا يَزَالُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ عَبْدِي بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِي وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصِرُ بِي وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ اسْتَعَادَ لُعِدَنَّهُ. Barang siapa yang memusuhi para waliku, maka aku akan umumkan peperangan kepada dirinya. Dan tidaklah hambaku ini, wali Allah ini, hamba ini, mendekatkan diriku dengan perkara yang kuwajibkan, kecuali aku akan mencintainya. Dan senantiasa hamba itu mendekatkan diri kepada dengan amalan-amalan sunnah. Jadi disebut wali Allah itu rajin sholat wajib dan rajin sholat sunnah. Bukan semakin wali makin tarah sholat. Itu bukan wali Allah, itu wali syaitan namanya. Kan kita kan tercekoki dengan film-film yang gak jelas itu. Kalau udah wali itu gak wajib sholat. Itu bukan wali Allah, wali syaitan itu. Kalau wali Allah, Rasulullah sebutkan diri dalam hadis Qudsi. Dia senantiasa apa? Sholat wajib. Dan menyempurnakan dengan sholat-sholat sunnah. Bila dia sudah seperti itu, aku akan mencintainya. Dan bila aku sudah mencintainya, aku akan menjadi apa? Pendengarannya yang dengannya dia mendengar. Artinya apa yang dia dengar Allah akan jaga. Jangan sampai mendengar apa-apa yang tidak Allah cintai dan ridhoi. Apa yang dia lihat Allah ridhoi. Kemana kakinya melangkah Allah ridhoi. Apa yang dia kerjakan, dia usahakan, apa yang dia cari dalam kehidupannya. Allah ridho. Kalau dia doa, Allah kabul. Kalau dia minta perlindungan, Allah lindungi. Itulah wali Allah. Senantiasa menjaga sholat wajib dan memperjuangkan ibadah-ibadah sunnahnya selain yang wajib. 5 menit lagi ya. Di antara keistiqomah, tidak ujub dengan ibadah yang sudah kita lakukan, yang sudah kita jaga selama ini. Jangan ujub. Karena kata Nabi, innamal a'mal bil khawatim. Ya, dan riwayat Bukhari bersabda, amalnya itu di mana pengujungnya. Jadi sekarang teh rajin ngaji, baca Quran, zikir, jangan ujub. Ah aing mah moal futur mah. Saya mah ngaji rajin, duduk paling depan padijangnya peng HP gitu kan, lihat game, lihat apa. Ngaji aja main game, bagaimana ente merasa bangga dengan amalan ente? Enggak usah, saya pegang HP itu mencatat. Halus ya tama. Jadi saya husnuzon yang pegang HP mencatat. Lo main game tanggung sendiri dosanya ya. Gitu. Enggak usah saya catat, Ustaz. Alhamdulillah. Kita ini kebiasaan belajar itu jelek. Di kelas itu duduk paling belakang. Kenapa? Biar mudah ngobrol. Padahal guru itu paling perhatian pendengaran paling belakang. Kalau yang depan biasanya yang bagus-bagus. Pertanyaan guru paling belakang, tanya terus supaya ngobrol, tanya terus supaya gak ngantuk, tanya supaya gak tidur. Tapi murid lebih suka milih paling belakang. Paling belakang paling bermasalah. Kebawa-bawa, untungnya. Kebawa-bawa ke rapat. Ruang rapat dulu paling belakang lah. Kebawa-bawa ke pengajian dulu paling belakang lah. Budaya. Padahal yang paling depan itu paling bagus. Sop yang paling bagus, sop yang paling mana? Sop paling depan. Karena udah budaya, ambil sholat depan teh isin. Makanya sholat lemas buku wae. Pas komat baru ke masjid pakai langkah kaki 1000. Oh anak Ustaz, kalau ke masjid cepat Ustaz.
apa? Karena perginya pasti pas komat, jadi dikebut, makanya cepat. Allah mesti bukan itu yang kita maksud. Segera kau lulus sebelum adzan belakang masjid, itu baru cakep. Itu baru cakep. Jadi kita jangan ujub dengan amal yang sudah kita kerjakan. Ya, saya ente kan belajar juga, baca kitab juga belum bisa. Aing 1000 kitab udah katalar. Aing bahasa Arab masih bisa. Ente baca Quran masih terbata-bata. Saya sudah punya sanad. Jangan ujub. Saya sudah talaki bersama masyayikh. Jangan ujub. Kalau Nabi saja mengkhawatir dengan dirinya, kok bisa kita di jam fitnah ini merasa diri kita sudah hebat? Jangan. Tawadulah kita. Ya Allah, ini semua Engkau yang kasih. Ya Allah, rawatlah yang Engkau kasih ini. Ya Allah, jangan Engkau ambil lagi. Ya Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaytana. Ya Allah, jangan Engkau palingkan hati setelah Engkau berikan hidayah pada hati ini. Ya Allah, ini kan Antal Wahab. Engkau yang Maha Pemberi, ya Allah. Jangan Engkau ambil lagi ini, ya Allah. Jangan Engkau ambil lagi, ya Allah. Dulu aku pernah gelisah dengan dunia ini, gelisah dengan pemahaman yang ini. Engkau telah berikan aku hidayah yang benar, ya Allah. Jangan Engkau ambil lagi, ya Allah, yang telah Engkau beri, ya Allah. Minta selalu kepada Allah. Allah mudah kok mengambilnya esok hari. Mudah. Bisa enggak Allah buat orang tersebut? Bisa. Ya, tiba-tiba tabrakan, otaknya agak miring. Ujung-ujungnya apa? Akhirnya dia mulai mengaku, karena jatuh dari tempat tidur, besoknya ngaku nabi. Sangat mungkin. Allah bisa kok ambil hidayah dari seseorang. Maka jangan pernah kita ujub dengan amalan kita. Tawadulah kita kepada sama kaum muslimin. Jangan pernah kita pasang dada. Jangan pernah berjalan dengan hidung. Merunduklah kita, ya Allah. Kalau Engkau tidak berikan hidayah, aku tidak bisa istiqomah, ya Allah. Minta selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari diantaranya bertemu oleh semua. Yang gak soleh jangan dijadikan teman ngumpul kita. Jangan dijadikan soulmate kita. Jangan jadikan CS kita. Kita harus memilih teman yang soleh. Teman soleh ini yang akan apa? Menolong kita dari kiamat. Teman gak soleh nanti akan saling menuduh dan menyalahkan kita di hari kiamat. Ya, cari teman yang soleh. Mumpung masih hidup. Yang membawa kita ke masjid. Yang membawa kita kepada masjid ta'lim. Yang membawa kita kepada dikir. Yang teman yang ngajak kita ngumpul wehayo. Begadang wehayo. Gitaran wehayo tinggalkan. Itu teman yang tidak akan menguntungkan kita kalau kita mati. Tinggalkan. Itu gak ada manfaat. Itu bedakan. Bedakan senang dengan bahagia. Bedakan. Antum nyanyi-nyanyi mungkin senang tapi tidak membahagiakan. Tapi kalau bahagia pasti senang. Tapi senang belum tentu bahagia. Anda jalan cuci mata, lihat aurat wanita senang tapi bukan bahagia. Karena begitu habis lihat perempuan Anda kesiksa. Hati kotor, gelisah. Jalan sana, jalan saja sana. Senang, tapi bukan bahagia. Bedakan itu. Senang dengan bahagia, dua hal yang berbeda. Senang belum tentu bahagia. Bahagia pasti senang. Punya hiburan menyenangkan, tapi bukan membahagiakan. Itu dua hal yang berbeda. Maka pilih teman yang membahagiakan.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada satupun manusia selain para rasul, para nabi yang tidak pernah berdosa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu bani adama khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabun. Setiap anak Adam pernah melakukan dosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang mau menyesali akan dosa-dosanya dengan cara bertaubat-taubat dan nasuha. Malah Allah Subhanahu wa taala menantang lewat satu hadis, "Lau lam tudznibu." Kalau seandainya kalian tidak bisa berbuat dosa, "La dhahaballahu bikum." Allah akan menyiapkan kalian wala ja'a biqaumin yudhnibun, dan Allah Subhanahu wa taala akan ganti kaum yang bisa berbuat dosa. Tsumma yastaghfirullah ta'ala, kemudian mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, faghfarallahu lahum, Allah mengampuni mereka. Dengan demikian, kita sebagai seorang muslim yang ingin sukses, yang hari-hari selalu dipenuhi dengan dosa, tidak ada cara lain, tidak ada solusi kecuali kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ciri seorang mukmin al-muttaqun, orang yang beriman dan bertakwa. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru adh-dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun walladhina fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah, yaitu mereka yang ketika melakukan perbuatan keji atau mendzalimi dirinya dengan kemaksiatan, cepat ingat Allah karena dia sadar tidak ada zat yang mengampuni dosa kecuali Allah. Maka seharusnya seorang mukmin ketika berbuat dosa tidak curhat sama manusia, siapapun orangnya, termasuk ulama besar. Curhatlah kepada Allah. Dan sifat utama seorang muttaqin adalah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tidak terus-menerus melakukan kemaksiatan sementara dia sadar itu dosa. Sehingga ada suatu kaidah, tidak ada dosa besar bersama istighfar dan tidak ada dosa kecil karena dilakukan israr, yaitu terus-menerus. Dan istighfar memiliki faedah, taubat memiliki manfaat sangat besar. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, wa innahu layughanul qalb, sungguh hati saya kadang gundah. Wa inni la astaghfirullah ta'ala mi'ata marratin fil yaum, sehingga saya beristighfar kepada Allah 100 kali dalam satu hari. Namun terkadang ada di antara sebagian orang bertaubat mampu menghentikan total kemaksiatannya dan berubah menjadi orang baik, istiqomah. Tapi ada-ada yang sebagian mau istiqomah tetapi kadang-kadang tergoda melakukan kemaksiatan kembali, tapi cepat kembali lagi kepada kebaikan. ada yang sebagian mereka melakukan maksiat, tetapi tidak selang lama kembali lagi. Maksiat lagi, tobat lagi, kembali lagi. Tapi ada yang mencoba untuk bertaubat, tetapi setelah itu kembali ke maksiat, tidak bisa keluar dari kemaksiatannya lagi. Karena masih banyak rayuan hawa nafsu dan setan untuk bertahan di dalam kemaksiatan tersebut. Maka di sini dibutuhkan sikap yang pertama adalah al-ilm, yaitu ilmu. Terutama ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatul dinil Islam. Dengan keilmuan, apalagi ilmu tersebut bermanfaat, membuat orang tersebut mengetahui hak-hak Allah. Demi Allah, kalau seandainya semua hamba ini mengetahui besarnya rahmat Allah dan besarnya dosa dia, maka tidak ada kecuali sikap malu. Kemudian yang selanjutnya tidak kalah pentingnya adalah berpegang teguh dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, karena dengan cara itu dia akan cenderung lebih bisa istiqamah. Dengan cara itu dia akan lebih bertahan di atas kebaikan, tidak gampang kembali kepada keburukan. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah membiasakan makan minum halal. Karena barang-barang yang halal, ya, yang masuk ke dalam tubuh kita itu mempengaruhi jernihnya hati kita. Sehingga mudah diajak untuk ketaatan dan mudah diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi teman-teman yang jelek. Karena al-mar'u 'ala dini khalilihi, orang itu tergantung agama temannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan perumpamaan yang sangat baik. Teman yang baik seperti penjual minyak wangi. Kalau tidak beli dicolekin atau minimal kena baunya. Tetapi teman jelek seperti pandai besi, kalau tidak kena apinya, debunya, minimal bau orangnya. Walaupun kita tidak melakukan maksiat, tetapi perlakuan jelek teman kita akan dengan mudah dinisbatkan kepada kita. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi berlebihan di dalam makan, minum, bergaul, bicara, atau nongkrong-nongkrong. Ini juga membuat keruh orang, sulit untuk kembali kepada pangkuan Allah, kembali kepada ketaatan dan meninggalkan berbagai macam pelanggaran dan maksiat kepada Allah. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus membaca dan membiasakan bacaan istighfar. Kenapa? Karena ibarat sekarang orang maksiat itu seperti anak jahat, jelek, durhaka yang diusir orang tuanya dari rumah. Tetapi kalau anak tersebut merengek-rengek, meminta dimaafkan, dan terus-terus mengetuk pintu agar dibukakan, maka suatu ketika ibu yang menyayang itu akan membukakan pintunya. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih penyayang daripada semua itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus berlindung dari syaitan, dari godaan syaitan yang menjerat manusia, pertama dengan kekufuran dan kesyirikan. Kalau tidak bisa, maka dijerat dengan kebid'ahan. Tapi tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa besar. Kalau tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa kecil. Dan kalau gagal pun dijerat dengan sibuk perkara mubah, meninggalkan wajib, kewajiban-kewajiban terlantar karena yang perkara-perkara mubah. Dan yang selanjutnya sibuk dengan perkara yang utama, meninggalkan yang utama. Sibuk dengan tahajud sehingga sholat subuhnya tidak dikerjakan. Sibuk dengan sodakoh, utang tidak dibayar. Dan yang terakhir dibunuh. Inilah cara-cara setan untuk menghancurkan, untuk melumatkan anak Adam. Dengan demikian, saya ingatkan kepada saudaraku seiman dan seislam. Kalau memang kita sekarang ini dibikin putus asa karena dosa kita. Aduh, saya bertobat juga, dosa lagi, bertobat dosa lagi. Ah, udah tidak bertobat. Camkan bahwa Anda mati membawa dosa lalu bertaubat, itu lebih baik daripada mati membawa dosa tidak bertaubat. Taubat yang lalu untuk dosa yang lalu, ini dosa lagi saya harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mumpung masih ada kesempatan, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir, Allah akan menerima taubat hambanya selagi nyawa tidak ditenggorokan. Dan yang kedua, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam tatlu'isy syamsu min maghribiha, Allah akan selalu menerima taubat hambanya selagi matahari tidak terbit dari barat. Kita yakin seyakin-yakinnya semua kita pernah berdosa. Tapi alhamdulillah Allah memberikan jalan keluar yaitu at-taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang memenuhi syarat, satu, menyesal. Kedua, melepas seluruh kemaksiatan. Yang ketiga, niat kuat untuk tidak kembali lagi. Dan kalau kaitannya hak-hak manusia, kita kembalikan. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah ikhlas. Bukan karena motivasi duniawi, atau karena jabatan, atau karena sakit, tapi saya meninggalkan maksiat hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman mala'a sahifatahu istighfaran katsira. Sungguh sangat sukses, sungguh sangat hebat orang yang memenuhi catatan amalnya dengan istighfar yang sangat banyak. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Mari kita sekarang mulai meninggalkan yang buruk untuk menuju kepada kebaikan. Tidak ada sesuatu yang sulit untuk ditinggalkan, kemaksiatan apapun. Dan jangan putus asa, Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa seluruhnya. Wa may yaghfirud dzunuba illallah, termasuk syirik, kufur, zina, lesbian, homoseksual, dan berbagai macam dosa-dosa lain seperti memakan riba dan yang lainnya. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, termasuk ayat ini. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil kita, kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersih, tidak ada dosa. Karena sering saya umpamakan, kita dengan nyawa yang telah diberikan Allah seperti pinjam baju. Ada orang yang minjem baju, belum dipakai, sudah dibalikkan kepada pemiliknya. Ini anak hidup, belum balik, sudah diambil oleh Allah, sehingga kembali kepada almari lagi. Ada orang yang sekarang pinjem baju, sudah dipakai, tapi sebelum dikembalikan, sudah dicuci lagi. Dan ini juga beruntung, yaitu orang yang sudah besar, sudah balik, berbuat dosa, tapi sebelum kembali kepada Allah, sempat bertaubat membersihkannya. Dan yang ketiga, ada orang yang pinjam baju, belum sempat dicuci, sudah diambil pemiliknya. Dan otomatis nanti dicucinya adalah di neraka. Dibersihkan sesuai dengan kadar kotoran dosa tersebut. Dan yang terakhir, ada orang yang pinjam baju sobek. Otomatis tidak akan mungkin masuk almari, tidak akan mungkin masuk ke tempat yang baik, tidak lain tempat yang pas adalah lap neraka jahannam. Karena orang seperti ini sudah sobek imannya, kafir. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Sesungguhnya orang kafir dari kalangan ahlu kitab dan musyrikun di dalam neraka jahannam kekal selamanya. Demikian aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. واستغفر الله العظيم إن الله هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: راديو تربية سنة لله نونا مرنا.
3: تانيا جواب تربية سنة. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
4: Saya memiliki anak berkebutuhan khusus, yaitu Down Syndrome. Mohon nasihatnya untuk saya dan suami. Ujian yang Allah berikan kepada setiap orang beda-beda, ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Yang menyenangkan anaknya itu cerdas, kasep, ganteng. Ujian enggak? Ujian. Ada juga yang berupa hal yang tidak menyenangkan. Buruk apa bentuk fisiknya, goreng patut gitu. Warna kulitnya umpamanya hitam. Atau termasuk yang berkebutuhan khusus, autis atau sindrom apapun. Itu juga ujian. Apa yang harus dilakukan? Pertama, sabar. Jangan mengeluh. Itu pemberian Allah. Bukan hasil ikhtiar kita, bukan kesalahan kita. Kedua, itu amanah. Jaga, urus, tanggung jawab, tunaikan hak-haknya, berikan perhatian lebih daripada yang normal. Jangan mengeluh dengan itu. Jangan apalagi menyalahkan Allah. Kenapa ya Allah? Saya rajin ibadah, tapi dikasih anak yang kayak begini. Yang lain yang enggak ibadah sehat-sehat tuh. Normal-normal. Jangan. Ada kesan menyalahkan Allah Azza wa Jalla. Ada kesan Allah mendzalimi. Allah itu laisa bidzallamil 'abid. Allah enggak pernah zalim kepada hamba-hambanya. Tidaklah kita diberikan ujian berlebih dibanding orang lain kecuali Allah memandang kita layak, pantas dan mampu mengatasinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ketiga, yakini di dalam menunaikan tanggung jawab mengurus secara spesial anak yang berkebutuhan khusus, pahalanya jauh lebih besar. Dan ampunan yang Allah turunkan itu setiap saat. Kenapa? Karena melahirkan penderitaan. Setiap kita lihat anak itu kita bersedih, menangis. Penderitaan enggak? Penderitaan. Gugur dosa tuh. Semua penderitaan yang Allah berikan kepada hamba menggugurkan dosa. Kesabaran di atas hal itu melahirkan pahala yang tidak dihitung. Saking banyaknya innama yuwafa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama yuwafa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah hanya memberikan pahala kepada orang sabar tanpa dihitung-hitung, digelontorkan dengan jumlah yang sangat banyak. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabat musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang yang sabar itu dapat salawat dari Allah, dapat rahmat, dapat juga hidayah, petunjuk. Banyak kesabaran melahirkan banyak keuntungan yang tidak Allah berikan kepada orang yang tidak diuji. Oleh karena itulah maka orang yang diberi anak dengan kebutuhan khusus, Allah menginginkan memberikan pahala yang sangat banyak atas kesabarannya. Allah menginginkan dosa-dosanya murudul, dihapus terus-terusan oleh penderitaan dan kesulitan mengurus anak ini. Dan Allah menginginkan derajat orang tua ini diangkat. Dunia akhirat. Saya enggak tahu yang dimaksud dengan Down syndrome itu termasuk yang tidak normal dalam hal berpikir gitu, bertindak kayak autis gitu. Iya? Hah? Oh, iya berarti itu fungsi akalnya tidak sempurna berfungsi sebagaimana orang normal. Itu seumur hidup dia bagaikan anak kecil. Walaupun sudah dewasa, secara biologis dia sudah 20 tahun ke atas. Mati dalam keadaan demikian sama dengan mati ketika bayi. Makanya jangan sampai saya ingin anak saya lucu seumur hidup kayak gitu tuh. Walaupun sudah gede, lucu dan kasih sayang tetap kan. Berbeda dengan orang yang normal. Walaupun sudah 20 tahun perhatiannya khusus. Kasih sayangnya juga khusus. Dan lucu terus walaupun melakukan banyak kesalahan dianggap lucu aja. Ketika mati anak ini dianggap mati seperti bayi. Dia kelak akan menunggu orang tuanya di pintu surga dan menuntun orang tuanya masuk ke dalam surga. Mau enggak masuk surga dituntun anaknya? Ah, sabarlah ya, insya Allah. Boleh enggak kita berdoa agar dikasih anak yang begitu? Jangan.
5: Iya, bagaimana cara memintakan ampunan untuk orang tua yang sudah wafat? Ada beberapa cara agar orang tua terampuni dosa-dosanya atau dapat pahala dari amalan kita sebagai anaknya. Pertama, banyaklah mendoakan orang tua. Memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan perlindungan di alam kubur, nikmat kubur, sampai berlindung dari api neraka kelak dan dimasukkan ke dalam surga. Sesering mungkin. Berapa kali? Lebih sering lebih bagus. 100 kali sehari kalau bisa. Jangan sampai sehari cuma 5 kali pada sholat doakan orang tua. Kurang. Kita lalai. Ingat, kesolehan seorang anak salah satunya diukur dari seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Berdasarkan hadis, wa waladin sholihin yad'ulah. Doa orang soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi kesolehan anak salah satunya diukur oleh seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Doakan. Jangan sampai sehari sekali. Apalagi gak tiap hari, paling seminggu sekali seingatnya. Jangan. Puluhan kali. Doa apa yang paling bagus? Coba ini kiat. Hafalkan doa sholat jenazah. Sholat jenazah berapa rakaat? 1. Gak ada rakaat. Karena hanya berdiri, gak ada ruku, gak ada sujud. Berdiri. 4 kali takbir. Takbir pertama baca Fatihah tanpa iftitah. Fatihah saja, boleh ditambah dengan surat pendek. Takbir kedua membaca salawat kepada Nabi SAW seperti dalam tasyahud. Takbir ketiga, doa untuk mayit, hafalkan. Kan kita enggak setahun sekalinya, jarang. Kadang memang 2 bulan bisa sekali, kadang sebulan 2 kali, kadang 2 tahun enggak ada yang meninggal. Pas mendadak ada yang meninggal, kita sibuk baca lagi, ya enggak? Bagaimana caranya agar enggak lupa baca setiap hari? Sehari sesering mungkin. Di mana bacanya? Bisa di dalam sholat, bisa di luar sholat. Di dalam sholat terutama sholat sunat. Kalau sholat fardu susah. Karena enggak bisa lama-lama. Sholat sunat. Sholat sunat yang paling bagus tahajud. Baca dalam sujud, niatkan itu untuk orang tua. Kalau yang meninggal ayah kita, Allahumma gfir li abi. Atau Allahumma gfir li walidi wa warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa gsilhu bilma'i wa thalji wal barada wa naqihi minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minal danas. وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ. Itu lengkap. Paket lengkap. Mendoakan seluruh yang dibutuhkan oleh orang yang sudah wafat di alam kubur sampai ke akhirat. Kalau yang meninggalnya ibu kita, Allahumma gfir li ummi boleh, li walidati boleh. Ganti aja dengan ha, Allahumma gfir li walidati warhamha wa'afiha wa'fu'anha wa'akrim nuzulaha wa'wasi madkhola sampai seterusnya. Kalau yang meninggal dua-duanya, ganti dengan walidayya, Allahumma gfir li walidayya warhamhuma wa'afihima wa'fu'anhuma dan seterusnya. Tinggal diganti dengan huma. Baca sesering mungkin. Setiap sujud bila perlu, okay. Seusai sholat fardu, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, wirid. Sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Beres wirid, silakan berdoa. Jangan lewatkan mendoakan orang tua. Dengan doa yang barusan. Maka terjagalah hafalan kita tentang doa dalam sholat jenazah. Pas ada yang meninggal mendadak, kita enggak sibuk menghafal ulang, ya enggak? sudah melengket di kepala. Sehari puluhan kali kita baca dalam sujud, minimal seusai sholat fardu. Setelah wirid kita mendoakan kedua orang tua dengan doa tadi. Kalau ingin mendoakan kakek nenek yang lain-lain, tinggal hum aja sudah. Allahumma gfirlahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'akrim nuzulahum, sampai seterusnya. Gitu saja. Nah, itulah pertama, doa memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan keselamatan di alam kubur sampai ke surga nanti, memintakan perlindungan dari api neraka juga, ya. Itu yang pertama. Adapun doa yang tadi enggak nyambung, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, enggak nyambung. Itu bukan doa untuk orang tua, baik masih hidup ataupun sudah mati. Lebih baik baca doa tadi untuk sholat jenazah. Kedua, boleh kita memintakan ampunan untuk Allah. Ya Allah, dengan umpamanya kalau bahasa Arabnya enggak bisa, Allahumma ighfir li walidayya, gitu enggak bisa. Ya Allah, ampuni kedua orang tua saya yang sudah meninggal. Boleh? Ngaruh enggak? Ngaruh. Nanti di akhirat ada orang yang diberikan pahala yang besar. Dia bingung. Rabbi, anna li hadha? Ya Allah, dari mana saya dapat pahala segede ini? Rasanya enggak pernah beramal yang pahalanya sebesar ini. Dijawab, bi istighfari waladika lak. Ini karena istighfar anakmu untukmu. Istighfar anaknya berpengaruh besar kepada orang yang didoakan, terutama orang tua, ya. Jadi mintakan ampun sesering mungkin untuk orang tua. Enggak bisa bahasa Arabnya, ya harus menghafal. Lagu-lagu banyak hafal, puluhan, ratusan. Doa yang lebih pendek gitu ya, enggak mau menghafal. Hafalkan doa, itu jauh lebih manfaat sampai ke akhirat. Nah, kedua, agar bisa menyelamatkan orang tua, solehkan diri kita. Seorang anak yang soleh, seluruh amal ibadahnya, pahalanya sampai ke orang tua tanpa mengurangi pahala kita sebagai anak. Karena apa? Karena kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tuanya. Mungkin mendidiknya langsung atau tidak langsung. Karena tidak semua orang tua bisa mendidik. Mungkin bodoh, mungkin sibuk. Tapi ingin anaknya soleh, solihah. Apa yang dia lakukan? Dipesantrenkan, dibiayai, diantar, dipenuhi semua kebutuhan. Mendidik langsung enggak bisa, dititipkan agar menjadi anak soleh, solihah di pondok. Ada peran orang tua? Jelas ada. Kebagian enggak pahalanya? Ya iyalah, kebagian pahala. Kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tua, baik langsung ataupun tidak langsung. Selain gurunya juga dapat kebagian pahala, orang tua jelas dapat. Solehkan diri kita, maka amal ibadah yang dilakukan oleh kita sebagai anak, insya Allah sampai ke orang tua. Ini yang kedua. Ketiga, bila mampu infak sedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua yang sudah meninggal. Dengan syarat kitanya terlebih dahulu sudah haji atau sudah umroh untuk diri kita. Silakan badalkan. Sampai enggak? Sampai tentu saja. Kalau dibolehkan secara syar'i berarti.

otaknya yang membenturkan. Padahal dua keterangannya tidak berbenturan. Gimana tidak berbenturan? Posisikan pada porsi maknanya masing-masing. Para ulama menjelaskan, anak merupakan hasil usaha terbaik dari orang tuanya. Dikandung, dilahirkan, disusui, dididik, dibiayai. Setelah anaknya gede soleh, balas jasa, balas budi dengan cara mengirimkan pahala dari amalnya. Masuk akal enggak? Ya iya, masuk akal. Jangankan itu, atau di dunia saja umpamanya ya. Umpama nih, orang investasi atau punya saham di sebuah perusahaan. Dia enggak ikut mengelola perusahaan. Dapat enggak tiap bulan? Dapat, padahal dia tidak ikut kerja, tapi ikut nanam saham. Dia mati. Kemana keuntungan perusahaan itu mengalirnya? Ke keluarganya. Apa sih peranan keluarga? Kan enggak ada. Ada hubungan itu dengan investor awal bapaknya. Begitu ya. Jadi doakan ampunan, rahmat, dan seterusnya ya. Jadikan diri kita sebagai anak soleh soliha, dan banyak berinfak, bersedekah atas nama orang tua. Hajikan atau umrohkan orang tua, insyaallah menyelamatkan, membantu orang tua di alam kubur sampai di akhirat nanti.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Kita akan membahas kiat meraih kekhusyuan di dalam sholat. Agar kita bisa minimalnya meningkatkan kualitas kekhusyuan sholat kita. Karena pahala yang Allah akan berikan kepada orang yang sholat, salah satunya ditentukan oleh kadar kekhusyuan kita. Makin tinggi kadar kekhusyuan, makin besar pahala yang Allah akan berikan. Karena masalah kekhusyuan ini sangat kompleks, tidak hanya dari satu sisi pembahasan, tapi dari banyak pembahasan. Maka pembahasan ini tidak akan bisa selesai dalam 1, 2, sampai 10 kali pertemuan. Mungkin kita membutuhkan waktu setidaknya 2 tahun untuk menyelesaikannya. Kalau sepekan sekali itu juga.

Buku yang membahas masalah kiat meraih kekhusyuan itu bahasa aslinya atau kitab aslinya mencapai 430 halaman lebih. Kita akan memulai dari makna kekhusyuan itu sendiri. Ada dua pembahasan, pertama secara bahasa, kedua secara istilah. Secara terminologi dan etimologi. Adapun secara bahasa, para ulama ahli bahasa Arab membahas secara cukup panjang dan lebar. Khusyuk berasal dari tiga huruf, kha, shin, dan ain. Apa maknanya? Makna secara bahasa adalah tunduk. Dan yang dimaksud adalah tunduknya suara dan penglihatan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Qalam ayat 43, khasyi'atan absaruhum. Pandangan-pandangan mereka khusyuk. Makna khusyuk adalah tunduk. Berkata Imam Ibn Manzur dalam kitab Lisanul Arab ketika menjelaskan makna khusyuk. Kata beliau, makna khusyuk adalah rama bi basarihi nahwal arad wa ghadhahu wa khafadha sawtah. Kata Ibn Manzur, khusyuk artinya menunjukkan pandangan ke arah tanah dan merendahkan suara. Dan ini semakna dengan khudu. Bedanya kalau khudu adalah tunduknya badan, tapi kalau khusyuk adalah tunduknya penglihatan dan juga suara. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Taha 108, wa khasha'atil aswatu lirrahman. Seluruh suara di hari itu khusyuk kepada Allah. Maksudnya khusyuk itu sakata. Wa kullu sakinin khadi'un khashi'un. Sakanat. Makna khusyuk suara artinya rendah suaranya. Tidak meninggi. Berkata Al-Fayruz Abadi rahimahullah ketika menjelaskan makna khusyuk. Kata beliau, al-khusyuk qarib min al-khudu. Khusyuk itu maknanya berdekatan dengan khudu. Ammal khudu huwa fil badan. Adapun khudu adalah tunduknya badan. Wa ammal khusyuk fis saut wal basar. Adapun khusyuk adalah rendahnya atau tunduknya pandangan dan juga suara. Rata-rata para ulama yang menjelaskan makna khusyuk secara bahasa artinya adalah tunduknya pandangan dan tunduknya atau merendahnya suara. Adapun kalau merendahnya itu badan, seperti ruku, seperti sujud, seperti membungkuk, maka itu disebut dengan sebutan khudu. Dalam Al-Quran banyak dipergunakan kata-kata khusyuk dengan makna rendah. Seperti Al-Quran surah Fussilat ayat 39, wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah engkau melihat bumi ini khusyuk. Maknanya bumi ini rendah. Tidak ada yang namanya tanah di atas. Semua tanah di bawah dan diinjak oleh setiap makhluk. Juga dalam Al-Quran surah Al-Ghasyiyah
Ayat yang kedua, wujuhu yawma idzin khashi'ah. Pada hari itu, pada hari kiamat, ada wajah-wajah yang khusyuk. Maksudnya tertunduk dia. Wajahnya menunduk melihat ke bawah. Juga dalam Al-Quran surah Al-Qamar ayat 7, Allah menyatakan khusya'an absaruhum. Yakhrujuna minal ajdasi ka'annahum jaradum muntashir. Khusya'an absaruhum, pandangan-pandangan mereka khusyuk. Mananya tertunduk melihat ke bawah. Yakhrujuna minal ajdas. Semua mereka keluar dari kuburnya masing-masing. Ka'annahum jaradum muntashir. Seolah-olah mereka itu jarod, yang berjarod itu simet, dan bahasa Indonesia simet. Belalang yang bertebaran ke sana kemari. Juga diterangkan dalam surah An-Naziat ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Allah menyatakan qulubu yawma idzi wajifah absaruha khashiyah. Absaruha khashiyahnya, pandangan-pandangan mereka tertunduk. Disebut dengan sebutan khusyuk. Jadi, makna dari khusyuk secara bahasa adalah tunduknya pandangan dan tunduknya suara atau merendahnya suara. Dan inilah yang difahami oleh para sahabat. Dulu, punten. Para sahabat ketika sholat mereka menengadahkan kepalanya ke langit, tanggah gitu. Begitu turun Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat pertama sampai ayat 11, qad aflahal mu'minun alladhinahum fi salatihim khashiyun. Sungguh berbahagia orang-orang yang beriman, itu orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Seluruh sahabat semuanya serentak menundukkan pandangan-pandangan mereka ke tempat sujud, ke bawah. Karena mereka memahami makna khusyuk adalah tunduknya pandangan. Inilah makna khusyuk secara bahasa. Adapun makna khusyuk secara istilah diterangkan oleh para ulama dengan beberapa penjelasan yang berbeda tapi saling melengkapi dan tidak saling bertolak belakang. Pertama, Al-Imam Al-Jurjani rahimahullahu ta'ala menyusun sebuah kitab yang namanya At-Ta'rifat. Ta'rifat itu artinya beberapa definisi. Di sana dijelaskan definisi dari beberapa istilah syar'i. Di antaranya khusyuk. Beliau berkata, al-khusyuk fi istilahi ahli al-haqiqah al-inqiyadu lil-haq wa qila huwa al-khawfu ad-da'imu fil-qalb. قيل من علامة الخشوع أن العمد إذا غضب أو خلف أو رد عليه استقبل ذلك بالقبول. خشوع menurut istilah adalah tunduk kepada kebenaran. Ada makna tunduk. Tapi tunduknya itu kepada kebenaran dan ini menunjukkan khusyuk selalu dalam konteks kebaikan. Kalau tunduknya kepada kebatilan, tidaklah disebut dengan sebutan khusyuk. Seperti istiqamah. Istiqamah itu selalu di atas kebaikan. Sehingga tidak boleh mengatakan istiqamah di atas keburukan. Si Anumah dari dulu istiqamah, rokok, terus. Itu bukan istiqamah itu. Disebut musir. Istiqamah hanya dalam kebaikan. Seperti juga khusyuk. Ya.
Menurut pendapat yang lain, makna khusyu adalah al-khawfu da'imu fil qalb, selalu merasa takut di dalam hati. Sekali lagi, maknanya adalah di atas kebaikan takutnya kepada Allah Azza wa Jalla, bukan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Berkata Imam Ibn Qayyim rahimahullah yang beliau jelaskan dalam kitab Madarijus Salikin. Kata beliau, Al-khushu qiyamul qalbi baina yadir rabbi bil khudu wa dhulli. Khushu adalah tegaknya hati di hadapan Allah dengan cara tunduk dan merendah. Dan ini tidak sekadar di dalam sholat. Seperti makna khusyuk dengan makna selalu hatinya ini merasa takut kepada Allah tidak hanya di dalam sholat. Di luar sholat pun harus khusyuk. Harus memiliki rasa takut kepada Allah dan ini menjadi pengerem bagi kita ketika muncul keinginan untuk berbuat dosa atau maksiat, maka terrem dengan adanya rasa takut yang senantiasa ada kepada Allah. Nah, kata Imam Ibnu Qayyim, khusyuk ini tegaknya hati di hadapan Allah dalam bentuk merendah dan tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih kata Imam Ibnu Qayyim, qila, kata beliau, menurut pendapat yang lain, masih dalam kitab Madarijus Salikin, al-khushu al-inqiyadu lil-haqq wa hadha min mujibatil khushu fa min alamatihi in annal amda idha khulifa waruddu alaihi bilhaq istakbala dhalika bilqabul wal inqiyad. Khusyuk artinya tunduknya seseorang kepada kebenaran. Dan di antara tanda seseorang khusyuk adalah seorang hamba apabila dia ini menyimpang, keliru, salah, lalu dibantah dengan kebenaran, dia langsung menerima dan tunduk kepada kebenaran itu. Ini tanda-tanda orang itu khusyuk. Oleh karena itu, apabila kita suatu saat salah, keliru, lalu ada yang mengingatkan, ada yang menegur, ada yang menasihati, terus kita bersikap arogan, berarti kita takabur, menolak kebenaran yang ditegurkan orang kepada kita. Dan itu bertolak belakang dengan khusyuk. Khusyuk itu tunduk kepada kebenaran yang datang, yang sampai kepada kita. Adapun kalau menolak kebenaran, maka takabur itu jebakan iblis. Saya pernah kemukakan satu riwayat yang dinukil oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsirnya ketika menafsirkan ayat yang bercerita tentang ciri-ciri orang bertakwa. Orang bertakwa itu kan walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Orang takwa adalah orang yang ketika berbuat fahisyah, berbuat keji, atau zalim kepada diri sendiri, mereka cepat ingat kepada Allah dan minta ampun atas dosa-dosa. Itu orang takwa, ketika berdosa langsung tobat. Orang durhaka sebaliknya. Ketika dia berdosa, dia cari pembenaran. Ketika diingatkan, ditegur, dinasihati, dia membantah. Sehingga dia merasa tetap berada di atas kebenaran dengan kesalahannya. Ini jebakan iblis. Qala iblis, berkata iblis, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini dikutip oleh Imam Ibnu Katsir. Ahlaktun nas bidzunub wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Falamma ra'aitu dzalik ahlaktuhum bil ahwa.
fahsabuna annahum minal muhtadin. Kata iblis, aku goda manusia, aku binasakan manusia dengan dosa-dosa. Digoda agar manusia itu melakukan dosa. Dengan berdosa dia akan binasa terkena azab. Wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Tapi sayang, kata iblis, manusia menghancurkan upayaku dengan mengatakan la ilaha illallah dan istighfar. Setelah berdosa, digoda agar berdosa, setelah berhasil, la ilaha illallah dan istighfar terhapus lagi, kan? Capek gawe. Teka pakai, sudah capek berbuat, ya ada hasilnya. Malah, orang itu beruntung memperoleh pahala atas tobatnya. Falamma ra'aitu dzalik, maka ketika aku melihat hal itu, agar manusia setelah berdosa itu tidak tobat, tidak istighfar, ahlaktuhum bil ahwa. Aku binasakan mereka dengan hawa nafsu. Aku bisikkan ke dalam hatinya argumentasi yang membenarkan kesalahan. Dikasih aja alasan yang menyebabkan, tadi teteh salah. Makanya ketika ada orang yang menegur, dia membantah. Ketika ada yang mengingatkan, dia menjawab. Ketika ada yang menasihati, dia marah. Wa yahsabuna annahum minal muhtadin, dan mereka menyangka bahwa mereka orang yang berada di atas petunjuk. Merasa benar dengan kesalahan. Ini jebakan iblis. Orang ini takabur. Takabur itu kan batarul haqqo wa ghamtun nas, menolak kebenaran. Menolak nasihat itu takabur. Dan itu yang menyebabkan orang itu enggak akan masuk surga. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Dia akan masuk surga itu orang yang dalam hatinya ada rasa takabur walaupun sekecil debu. Dan Nabi SAW menjelaskan al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Takabur itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Jadi lawan dari takabur adalah khusyuk. Khusyuk itu tunduknya seseorang kepada kebenaran. Tanda orang itu khusyuk apabila dia melakukan kesalahan, lalu ditegur, diingatkan, dia tunduk kepada teguran itu, dia tunduk kepada kebenaran yang sampai kepadanya. Waqila, ada lagi yang berpendapat, kata Imam Ibnu Qayyim masih. Al-khusu tadallulul qulub li'allamil ghuyub. Khusu adalah merendahnya hati kepada allamul ghuyub. Allamul ghuyub itu Allah. Allamul ghuyub itu yang maha mengetahui seluruh perkara gaib. Waqila, kata Imam Ibnu Qayyim, wa ajma'al 'arifun 'ala anna al-khushu'a mahalluhu al-qalb wa thamratuhu 'ala al-jawarih wa hiya tudhhiruhu. Para ulama ijma' bahwa khusyu' ini termasuk tempatnya di dalam hati. Khusyu' itu tidak bertempat di dalam anggota tubuh yang lain, secara zahir tidak. Khusyuk ini amalan hati bertempat di dalam hati, tapi kata beliau, wa thamratuhu 'alal jawarih. Buah dari kekhusyuan nampak dalam anggota badan. Wa hiya tudhiruhu. Maknanya anggota badan menampakkan kekhusyuan hatinya, merefleksikan kekhusyuan hatinya. Sehingga berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala, wa aslul khusyu' huwa linul qalb wa riqqatuhu wa sukunuhu wa khudu'uhu wa inkisaruhu, fa idza khasha'al qalbu tabi'ahu khusyu' jami'il jawarih wal a'dha.
li'annaha tabi'atun lah. Kata Imam Ibnu Rajab, asal makna kekhusyuan adalah lunaknya hati, lembutnya hati, tenangnya hati, tunduknya hati, serta sensitifnya hati. Mana sensitif itu mudah tersentuh. Tapi tersentuhnya itu oleh kebenaran. Kalau dibacakan ayat, dia bisa bertambah keimanannya. Kalau ayatnya tentang surga, menambah keyakinannya dan semangatnya untuk meraih surga. Kalau tentang neraka, bergetar hatinya kemudian nangis. Kalau mendengar nama Allah disebut, takut. Itu makna sensitifnya hati. Maka apabila hati sudah khusyuk, kekhusyuan hatinya ini akan diikuti oleh kekhusyuan seluruh anggota badan. Karena anggota badan akan mengikuti keadaan hati sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi mudghah. Fa idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahil qalb. Sesungguhnya dalam jasad manusia ada segumpal daging. Kalau segumpal daging ini baik, baiklah seluruh anggota badan. Kalau rusak, rusak. Ingat, segumpal daging ini adalah hati. Kalau hati baik, maka amal yang dilakukan oleh seluruh anggota badannya juga akan baik. Kalau hatinya busuk, akan busuk pula. Akan buruk pula amalan yang lahir dari anggota badan. Makanya si Sa'id bin Al-Musayyib rahimahullah ketika ditanya bagaimana kalau orang ketika sholatnya itu tidak mau diam. Makna tidak mau diam, anggota badan atau tangannya terutama ya, dia melakukan gerakan-gerakan yang tidak perlu tanpa uzur ya. Kadang-kadang mengelus-ngelus jenggotnya. Kadang kalau orang-orang Arab di sana kan pakai sorbannya. Sorban deh sudah benar posisinya. Keken deh, buka lagi, ini lagi, iseng. Gak ada apa? Tidak ada uzur untuk melakukannya ya. Kadang lihat saku, hitung uangnya gitu. Saya lihat langsung itu. Ada yang kayak begitu, ada. Ditanya kepada Sa'id bin Al-Musayyib, apa kata beliau? Lau khasha'a hadhal qalb, la khasha'at jawarihu. Seandainya hati orang ini khusyuk dalam sholatnya, akan khusyuk pula seluruh anggota badannya. Jadi, kekhusyuan hati akan diikuti oleh seluruh anggota badan untuk ikut khusyuk pula. Maka berkata Imam Ibnu Qayyim, fa idza khasha'al qalbu khasha'a sam'u wal basaru war ra'su wal wajhu wasairul a'dha wa ma yansha'u minha hatta al kalam. Apabila hati seseorang khusyuk, akan khusyuk pula pendengarannya, penglihatannya, kepalanya, wajahnya, dan seluruh anggota badan, dan seluruh ucapan yang keluar dari mulutnya. Oleh karena itulah, maka Nabi SAW ketika beliau ruku di dalam sholatnya, salah satu di antara bacaan ruku, ruku itu bacaannya banyak. Tidak hanya Subhana Rabbiyal Azim saja, tanpa saja Subhanarabbil Azim. Tidak hanya itu, tapi ada bacaan lain di antaranya, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu wa khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi. Kata Nabi SAW, Allahumma laka raka'tu, ya Allah, hanya kepada engkau aku ruku.
Wabika amantu, hanya kepada engkau aku beriman. Walaka aslamtu, hanya kepada engkau aku pasrah. Terus khosya'alaka sam'i, telah khusyuk kepadamu pendengaranku, penglihatanku, bahkan mukhi. Mukhi itu apa, cairan yang ada di dalam tulang teh, sok dikecrok gini. Nah, sumsum. Juga khusyuk pula sumsumku, juga tulangku, juga urat-uratku. Seluruh anggota badannya menjadi khusyuk ke hadapan Allah Azza wa Jalla. Berkata Al-Allamah As-Sa'di, Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, beliau berkata tentang khusyuk. Kata beliau, al-khawfu wal-khasyah wal-khudu wal-ikhbat wal-wajl ma'aniha mutaqaribah mutaqaribah. Fal-khawfu yamna'ul abdu min maharimillah wa tusharikul khasyah fi thalik wa tazidu anna khawfahu maqrunun bima'rifatillah wa amma al-khudu wal-ikhbat wal-wajl fa innaha tansha'u anil khawf wal khashyah fa yakhda'u al 'abdu lillah wa yukhbitu ila rabbih muniban ilayhi biqalbihi wa yahduthu lahu al wajl wa amma al khushu' fa huwa hudurul qalbi waqta talubbisi waqta talabbasuhi bi ta'atillah wa sukunu dhahirihi wa batinihi fa hadha khushu'un khass. وأما الخشوع الدائم الذي هو وصف خواص للمؤمنين فينشا من كمال معرفة العبد بربه ومراقبته فيستولى ذلك على القلب كما تستولى المحبة. كتا إمام عبد الرحمن الشعدي, خوف, خشية, khudu, ikhbat, wajl, maknanya berdekatan. Nih, kelima istilah ini, khauf, khasyah, khudu, ikhbat, dan wajl, maknanya adalah takut. Hampir sinonim, hampir sama maknanya, tapi berbeda. Makanya disebut mutaqaribah, dekat maknanya. Di mana letak perbedaannya? Adapun khauf, khauf ini bisa mencegah seorang hamba dari hal-hal yang Allah haramkan. Terus tusyariku al-khasyah fi dzalik, ini sinonim dengan khasyah dalam hal ini. Tapi disebutkan wa tazidu anna khaufahu maqrunun bima'rifatillah. Ada makna lebih, kalau khasyah adalah rasa takut karena ilmu tentang Allah, karena mengenal Allah. Makanya dikatakan, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hanyalah yang khasyah, yang takut kepada Allah, hanyalah orang-orang berilmu. Karena ilmunya lah mereka itu takut kepada Allah. Adapun khudu, ikhbat, dan wajl, maka itu lahir dari khauf. Wajl itu bahasa kita gemetar, tergetar. Ayat innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum, bergetar hati. Orang mukmin adalah orang yang kita dia disebut nama Allah, bergetar hati. Nah, bergetarnya itu lahir dari rasa takut dan khasyah. Jadi lahir dari khauf dan khasyah. Itu wajil, lalu dia tunduk kepada Allah. Ketundukan juga lahir dari khauf. Wa yukhbitu ila rabbihi muniban, terus dia mukhbit. Mukhbit itu disebut dengan makna kunut. Kunut itu artinya dawa muta'ah, terus-terusan taat. Itu ikhbat. Ikhbat, terus-terusan taat. Khudu,
tunduk, wajah bergetar hatinya. Tiga ini, baik khudu ataupun ikhbat ataupun wajah, lahir dari khauf dan khasyah. Wa amal khusyu, adapun khusyu, fahuwa hudurul qalbi, yaitu hadirnya hati, kapan? Waqta talabbusihi bi ta'atillah, ketika dia berkecimpung dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Ketika dia melakukan ketaatan kepada Allah, hatinya ikut hadir. Kalau dia ketaatan itu dalam bentuk sholat, hatinya ikut sholat. Kalau umpamanya ketaatannya dalam bentuk membaca Al-Quran, hatinya ikut. Membaca Al-Quran menghayati maknanya. Kalau ketaatan dalam bentuk zikir atau berdoa, hatinya juga ikut. Itu makna khusyuk. Terus lahir apa? Ketenangan, ketentraman zahir dan batin. Ini yang dimaksud dengan khusyuk dan perbedaannya dengan yang tadi. Inilah beberapa penjelasan baik khusyuk secara bahasa ataupun khusyuk secara istilah. Ini yang pertama. Yang kedua, yang harus juga kita bahas adalah bahwa khusyuk kepada Allah di dalam sholat itu ada ilmu tersendiri. Tak mungkin seseorang bisa meraih kekhusyuan di dalam sholat tanpa menguasai ilmu. Dan ilmu untuk meraih kekhusyuan di dalam sholat adalah ilmu yang sangat bermanfaat dan amal soleh yang luar biasa, besar dan agungnya. Sehingga berkata Al-Imam Ibn Qayyim, Al-khusyu' ilmun nafi' wa huwa amalun salihun min amalil qulub wa yatba'uha amalul jawarih. Khusyuk itu ilmu yang sangat bermanfaat. Dia adalah amal soleh di antara amal-amalan hati. Lalu amalan hati berupa kekhusyuan ini diikuti oleh amalan anggota badan. Dan ada banyak hadis yang menerangkan masalah ini. Di antaranya berkata Jubair, falaqitu Ubadah bin As-Samit. Ini Jubair bin Nufair dari Abu Darda. Kata Abu Darda suatu saat, kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa syakhasa bi basarihi ila as-sama. Kami saat itu sedang bersama-sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba beliau menengadahkan kepalanya ke langit. Tsumma qala, kemudian beliau berkata, "Hadza awanun yukhtalasul ilmu minan nas hatta la yaqdiru minhu 'ala syai." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini tanda ada ilmu dari manusia yang dicabut. Sampai enggak ada satu pun manusia yang bisa meraih ilmu ini. Maka seorang sahabat namanya Ziyad bin Labid Al-Ansari berkata, "Kaifa yukhtalasu minna wa qad qara'na al-Qur'an? Fa wallahi lanaqra'annahu wa lanuqri'annahu nisa'ana wa abna'ana." Kata Ziyad, bagaimana mungkin wahai Rasulullah, ilmu akan dicabut dari kami. Padahal kami selalu membaca Al-Quran dan demi Allah kami pasti akan selalu membaca Al-Quran dan kami akan ajarkan bacaan Quran ini kepada istri-istri kami dan anak-anak kami.
Jadi selama membaca Al-Quran, mana mungkin ilmu ini dicabut? Apa kata Nabi SAW, thaqulatka ummuk? Ini susah diterjemahkannya. Kalau diterjemahkan secara literal, thaqulatka ummuk artinya ibumu telah kehilanganmu. Tapi dalam bahasa kita, kalimat itu enggak ada maknanya. Tidak ada peribahasa dalam bahasa Indonesia yang berbunyi ibumu telah kehilanganmu. Kan gitu ya. Tapi dalam bahasa Arab ada. Apa maknanya? Makna thaqulatka ummuku maknanya asluhu addu'a bil maut. Thumma yusta'malu fit ta'ajub. Ini maknanya ibumu telah kehilanganmu artinya semoga kamu cepat mati. Gitulah intinya. Sampai ibumu kehilanganmu. Tapi kemudian kalimat ini digunakan untuk mengungkapkan ketakjuban, ketakjub, perasaan takjub, aneh gitu. Ibumu kehilanganmu. Wahai Ziyad, in kuntu la'udduka min fuqahai ahli al-Madinah. Coba kata dia, aku melihat kamu ini termasuk orang yang faqih di kalangan penduduk Madinah. Orang yang faham, orang yang cerdas, orang yang berilmu. Tapi lihat. Hadhihi Taurah wal Injil indal Yahud wal Nasara, famadha tughni anhum. Lihat. Ada Injil, ada Taurat, Taurat di kalangan Yahudi, Injil di kalangan Nasrani. Coba lihat sikap mereka kepada isi ajaran Taurat dan Injil. Rata-rata jauh. Dibahas. Pengalaman, pengamalannya jauh. Seandainya mereka meyakini, mengamalkan isi Taurat dan Injil, ketika Al-Quran datang, niscaya mereka itu akan beriman kepada Al-Quran. Ketika Nabi Muhammad SAW datang, niscaya mereka akan langsung beriman menjadi seorang Muslim. Karena dalam kitab Taurat dan Injil ada berita nubuah kenabian Nabi Muhammad SAW. Tapi ternyata tidak. Maka kata Jubair bin Nufair, aku berjumpa dengan Ubadah bin As-Samit. Dan ini Jubair ini mendengar hadis ini dari Abu Darda. Kata Jubair kepada Ubadah bin As-Samit. Ubadah bin As-Samit adalah seorang sahabat. Ala tasma'u ma yaqulu akhuka Abu Darda. Tidakkah pernah engkau mendengar apa yang dikatakan oleh saudaramu yaitu Abu Darda? Fakhbartuhu billadhi qala Abu Darda, aku memberitahukan kepada Ubadah bin Samit tentang hadis dari Abu Darda tadi. Maka berkata Ubadah As-Samit, sadaqa Abu Darda, benarlah Abu Darda. In syi'ta law hadithannaka bi awwali ilmin yurfa'u minan nas. Kalau kamu mau, aku akan kabarkan kepadamu tentang ilmu yang pertama kali diangkat dari manusia. Al-khusyu', yaitu kekhusyuan. Yushiku an tadkhula masjid al-jami' fala tara fihi rajulan khasyan. Hampir-hampir kamu masuk ke dalam sebuah masjid jami', tapi kamu tak melihat seorang pun di antara mereka yang khusyuk di masjid itu. Ini dikatakan oleh Ubadah bin As-Samit, ilmu yang pertama kali akan diangkat oleh Allah dari diri manusia apa? Khusyuk. Ini menunjukkan al-khusyuk adalah ilmu. Minimal cara meraihnya itu adalah sebuah ilmu. Ini yang pertama. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab sunannya Kitabul Ilm bab Maja'a fi Dhihabil Ilm, dan berkata Imam At-Tirmidzi, hadza hadithun hasanun gharib. Hadis ini hadis yang hasan gharib. Hasan itu kita tahu di bawah sahih tapi di atas dhaif, dan gharib artinya bukan asing, tapi gharib adalah istilah dalam ilmu hadis.
seorang hadis yang diriwayatkan hanya oleh satu perawi dalam setiap tabaqat rawi, ya. Dan hadis itu hasan. Hadis ini juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani kitab Sahih Sunan At-Tirmidzi. Hadis kedua. Dari Syaddad bin Aus, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Awwalu ma yurfa'u minan nas al-khusyu'." Hal yang pertama kali diangkat dari diri manusia adalah kekhusyuan. Dan hadis ini riwayat Imam At-Tabar dalam kitab Al-Kabir. Dan hadis ini sanadnya dhaif, tapi matannya terangkat dengan hadis yang sahih, sehingga menjadi hadis yang hasan li ghairihi. Ketiga, hadis dari Zaid bin Arqam. Nabi SAW berdoa. Doa ini harus kita hafalkan. Doa ini penggalan dari sebuah doa yang tidak terlalu panjang, pendek sih. Tapi kalimat terakhir dari doa ini, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u min qalbin la yakhsha'u min nafsin la tasma'u min da'watin la yustajabu lahu. Ini berlindung kepada Allah dari empat hal. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Ini doa yang luar biasa penting. Kalimat awal dari doa ini tidak kalah penting. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubni wal harami wa adzabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Baru kesini, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa', dan seterusnya. Dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Makna wa qalbun la yakhsha'u, hati yang tidak khusyuk, maknanya adalah ilmuhu la yanfa'u wa sautuhu la yusma'u wa du'auhu la yurfa'u. Maknanya ilmunya tidak bermanfaat, suaranya tidak didengar, doanya tidak diangkat. Dan ini dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Rajab dalam sebuah kitab yang berjudul Al-Khusyuk fi Shalah. Kitab Al-Khusyuk fi Shalah salah satunya ditulis oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah. Berkata Imam Ibn Rajab Al-Hambali, kata beliau jelaskan dalam kitab Al-Khusyuk fi Shalah, فالعلم النافي هو ما باشر القلوب فأوجب لها السكينة والخشية والإخبات لله والتواضع والانكسار وإذا لم يباشر القلب ذلك من العلم وإنما كان على لسان فهو حجة الله على ابن آدم يقوم على صاحبه وغيره كما على صاحبه وغيره كما قال ابن مسعود إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم ولكن إذا وقع في القلب يرسخ فيه نفع صاحبه. Ilmu yang bermanfaat adalah, camkan ini, ilmu yang bermanfaatlah ilmu yang menyentuh hati, yang menetap di hati lalu membuahkan ketenangan, rasa takut, ketundukan, ketawaduan, dan pekanya hati. Ada berapa hasil dari ilmu yang bermanfaat, yang menyentuh hati? Pertama, sakinah, tenang. Kedua, khasyah, takut. Ketiga, ikhbat. Ikhbat itu
dawamu ta'ah, terus-terusan ta'at. Itu hasil dari ilmu. Keempatnya tawadhu, kelimanya inkisar. Inkisar itu sensitif atau peka. Itu ilmu yang bermanfaat. Harus melahirkan lima hal tadi. Apabila ilmu ini tidak menyentuh hati, tidak menetap di dalam hati, maka hanya terucap secara lisan semata-mata. Maka ini akan menjadi hujjah bagi Allah untuk mengazab Bani Adam bagi pemilik ilmu yang hanya sebatas di lisan tadi. Sebagaimana perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Kata beliau, inna aqwaman yaqra'una al-Qur'an. Ada berapa kaum yang membaca Al-Qur'an, la yujawizu taraqiyahum. Tapi bacaan itu tidak melewati tenggorokannya. Bacaan kan oleh mulut. Tidak sampai ke hati. Hanya di lisan saja. Tidak melewati tenggorokannya. Walakin idza waqa'a fil qalb. Akan tapi kalau ilmu itu sampai di hati, yarsakhu fihi, tertanam kuat di dalam hati, nafa'a sahibuhu, maka pasti akan bermanfaat bagi para pemiliknya. Berkata Al-Hasan rahimahullah, al-ilmu ilman. Ilmu itu ada dua macam. Ilmun bil lisan wa ilmun bil qalb. Ilmu secara lisan saja dan ada ilmu yang dari hati. Apa bedanya? Fa ilmul qalb huwal ilmun nafi. Ilmu yang sampai ke hati, itulah hati, itulah ilmu yang bermanfaat. Wa ilmul lisan hujjatullahi ala ibni Adam. Adapun yang hanya sampai di lisan, maka itu akan menjadi hujjah Allah atau alasan Allah untuk mengazab manusia. Karena apa? Karena Allah Azza wa Jalla Al-Qur'an juga Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis-hadisnya menegur orang yang hanya belajar tapi tidak beramal. Ata'murunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala aqilun. Kata Allah, kenapa kamu menyuruh manusia untuk berbuat baik, tapi kamu lupakan dirimu sendiri. Padahal kamu baca kitab. Di mana akalmu gitu. Kalau orang yang kasar, dasar gelo. Afala ta'qilun tuh begitu. Tidakkah kamu berakal gitu? Apa kamu gila? Terus, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'al kabura maqtan innallaha taqulu ma la taf'al. Itu banyak ayat yang senada dengan itu. Jadi orang yang berilmu tapi secara lisan saja, tidak sampai ke hati, tidak diyakini, tidak diamalkan, itu alasan Allah untuk mengazab orang itu. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, waliyadzubillah, semoga Allah menyelamatkan kita dari nasib orang seperti ini. Nanti di neraka itu ada orang muter-muter, ditonton oleh seluruh ahli neraka. Dalam keadaan apa? Ususnya terburai. Disangga ususnya, lari-lari ke sana kemari. Sakitnya? Tentang bahwa ususnya terburai. Kita kakeret, ngeretan bawang gitu ya. Terus kakeret, perih nate nut-nutan. Ini usus loh terburi. Orang-orang berkata, ya fulan masya'nuk alam. Kata orang-orang, ya fulan masya'nuk. Alam ta'murna bil ma'ruf watanhana anil munkar. Hei fulan, ada apa denganmu? Bukankah dulu kamu itu suka memerintahkan kami untuk berbuat kebaikan dan melarang kami dari kemungkaran. Jadi orang ini siapa? Dai, ustaz.
Semoga ustaz-ustaz kita ini dilindungi oleh Allah dari hal ini. Apa kata orang itu? Orang itu bilang, bala, ya. Kuntu nahaitukum, kuntu amartukum bil ma'ruf wa lam ati. Wa nahaitukum anil munkar wa ati. Ya, dulu aku suka menyuruh kalian untuk berbuat baik, aku sendiri tidak melakukan. Aku melarang kalian dari kemungkaran, tapi aku sendiri masih suka melakukan. Begitu tuh. Jadi, hujjah Allah. Kalau begitu mah, mencari ilmu itu berat, harus diamalkan. Ya iya. Atau mending bodoh we sekalian. Lebih berat lagi. Seorang datang kepada Abu Hurairah. Uridu an ata'allamal ilma wa akhafu an udhayyi'ahu. Aku ingin mencari ilmu, tapi aku takut menyanyiakan. Takut tidak bisa mengamalkan. Makanya saya tidak mau belajar. Karena takut menyanyiakan ilmu. Apa kata Abu Hurairah? Kafa bitarkiha lahu, bitarkika lahu tadyan, cukuplah. Dengan cara kamu tidak mau mempelajari ilmu, itu berarti menyanyiakan ilmu. Bahkan cara menyanyiakan ilmu yang paling besar adalah dengan cara tidak mempelajari. Agak mending belajar tapi tidak diamalkan. Agak mending berarti tidak berarti bagusnya, jelek, buruk. Tapi lebih buruk lagi tidak belajar sama sekali. Saya mau sholatnya sinti khusyuk. Sebab orang yang tidak khusyuknya diancam fawailul lil musallin sinti khusyuk, makanya saya mati sholat. Sebab malam menu sholatnya sinti khusyuk dan uti khusyuk mah diazab. Itu orang ngomongnya salah apa enggak sholat? Dua-duanya salah yang dan enggak. Kalau yang sholat tapi tidak khusyuknya diazab, apalagi yang tidak sholat. Saya mah tidak mau sekolah, sian itu lulus. Sian nilai na jelek. Makanya enggak mau sekolah. Kau mau itu? Bodoh salawas. Berfirman Allah Azza wa Jalla dalam banyak ayat. Di antaranya Surah Fatir 28, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, innallaha azizun ghafur. Hanyalah orang yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya hanyalah ulama, orang berilmu. Ini menunjukkan ilmu melahirkan rasa takut. Kalau ilmu yang dipelajari sampai ke hati, tidak sekedar di lisan. Dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 9, Allah pun berfirman, Amman huwa qanitun ana'al layli sajidan wa qa'ima yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbi. Qul hal yastawil ladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Mana sih yang lebih baik? Ini terjemahkannya begitu. Kalau ada awalnya am man huwa qanitun. Ini berkaitan dengan ayat sebelumnya. Artinya, mana yang lebih baik? Ayat sebelumnya tidak dinukil. Mana yang lebih baik? Orang yang tara ibadah, tidak ibadah, atau orang yang qanit, kunut. Kunut itu dawa mutu'at. Artinya terus-terusan taat sepanjang malam dalam keadaan sujud dan berdiri, berharap akhirat, takut kepada akhirat dan mengharapkan rahmat Allah. Mana yang lebih baik? Yang tidak ibadah atau ahli ibadah yang semalaman sujud, berdiri, ruku, tahajud gitulah. Apakah sama orang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Hanyalah yang bisa mengambil pelajaran adalah ulul albab. Maknanya jelas tidak sama. Apa kaitan orang berilmu tidak sama dengan yang tidak berilmu dengan sholat malam? Maknanya sholat malam itu hasil dari ilmu. Orang yang mempelajari ilmu sampai ke hati melahirkan
ketundukan, ketaatan sehingga bangun malam, kemudian ruku dan sujud, mengharapkan rahmat Allah dan takut terhadap penderitaan di akhirat. Allah Azza wa Jalla mensifati para ulama di kalangan Ahlul Kitab karena keilmuannya,

Sesungguhnya orang-orang yang diberi ilmu sebelumnya, para ahlul kitab, diberi ilmu. Bila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, mereka tersungkur sujud. Lalu mereka berkata, "Mahsuci Rabb kami, sesungguhnya janji Rabb kami itu pasti terlaksana." Mereka tersungkur sujud sambil menangis dan bertambahlah kekhusyuannya. Ini semuanya menjelaskan bahwa khusyuk lahir dari ilmu. Dan ini pun menerangkan bahwa ada ilmu khusus untuk meraih kekhusyuan. Makanya diungkapkan secara eksplisit oleh sahabat Ubadah bin As-Samit tadi bahwa yang pertama, ilmu yang pertama dicabut dari diri manusia adalah ilmu tentang kekhusyuan. Menunjukkan bahwa khusyuk dalam sholat dan dalam ibadah itu ada ilmu tersendiri. Ini yang akan kita bahas. Ya sekarang, nah sekarang sudah habis waktunya. Nanti kita akan lanjut di pertemuan yang akan datang, kiat meraih kekhusyuan. Jadi yang tadi baru sekedar mukaddimah dari materi inti kita. Cukup ya sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa sallam. Mangga, kalau ada yang mau ngacung silakan. Kalau ada yang mau lewat tulisan, mangga.

Pertanyaan pertama. Ustaz, ana mencintai antum karena Allah. Ini Hwanawat ini. Ahabakalladhi ahbabtani lahu. Semoga Allah mencintai engkau karena kecintaan engkau kepadaku karena dia. Alhamdulillah, ketika sholat wajib, ana bisa fokus dengan bacaan-bacaan dan rukun sholat, walaupun masih jauh dari khusyuk. Dan terkadang ana sampai bisa nangis. Tapi ana jarang bisa fokus ataupun nangis ketika sunnah, sholat sunnah, bahkan sholat malam. Nah, itu. Apakah itu karena adanya kemunafikan di dalam diri ana ataupun hati ana yang masih jauh dan hati yang masih bersih? Iya, sebenarnya nanti ada penjelasan kenapa orang tidak bisa khusyuk dalam sholat. Disebut mawani'ul khusyuk, beberapa penghalang khusyuk. Nanti akan dibahas. Dijawabnya nanti pada waktu bab itu dibahas. Tahun lagi lah. Adalah nanti ya. Enggak akan sampai setahun. Paling 2 tahun. Apakah boleh berpindah shaf setelah selesai sholat berjamaah untuk menghindari salam-salaman? Iya. Pertama, maksudnya pindah shaf itu ketika berzikir wirid ya. Itu ngadang hak ting. Kalau nggak ada ini, benar nggak juralit. Rasanya masih bagus. Mundur dikit. Pertama, setelah salam disunnahkan untuk tetap duduk di tempat duduk kita, di tempat sholat kita. Sampai selesai kita wirid, sampai selesai kita berdoa, lalu ketika akan melakukan sholat sunat ba'diyah, kalau ada ba'diyahnya, baru kita bergeser untuk sholat ba'diyah. Itulah sunnahnya. Maka apabila kita selesai sholat terus pindah wiridnya umpamanya di bekas

bakal di jalan atau pindah ke shop sana, maka itu tidak dosa, tidak dikatakan bid'ah, akan tetapi melewatkan sesuatu yang utama. Adapun alasannya untuk menghindarkan bersalaman, itu sesuatu yang tidak perlu. Yang dipermasalahkan oleh para ulama adalah kita sengaja bersalaman, mengajak salaman ke orang lain seusai sholat secara rutin dan dianggap afdol dilakukan ba'da sholat. Itu yang dibahas. Karena mengap afdol sebuah kebiasaan tanpa contoh dari Nabi SAW dan para sahabat, ini yang dianggap tasyri. Tasyri itu penetapan syariat afdol terhadap amalan tertentu. Padahal tidak ada contoh. Adapun kalau kita diam lalu diajak salaman, tidak boleh menolak. Ambil salaman itu. Bukan diambil, sambut, silakan. Kita wirid, ada yang ajak salaman, oke. Itu dua hal yang berbeda antara kita ngajak salaman dengan diajak salaman, dua hal yang berbeda ya. Maka tidak boleh untuk menolak salaman. Bid'ah. Oh, atuh meureun. Dianggap naon meureun. Tetaplah di sana, dan ketika ada orang yang ngajak bersalaman, apa-apa bersalaman. Yang dipermasalah kita yang assalamualaikum, salam terus gitu ya. Kalau pindah shop, nanti orang mengejar ke sana salaman juga, anger we atunya. Kecuali kalau pulang ke rumah ya. Itu tuh. Ya. Salam. Yang apa-apa itu apa-apa.

0: Taib, apakah yang dimaksud dengan khusyuk adalah ihsan? Ihsan itu anta'budallah ka'annaka tarah. Anta'budallahu ka'annaka tarah fa'illam takun tarahu fa'innahu yarak. Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Dan bila engkau tidak melihatnya, dia adalah melihat. Itu ihsan. Apakah semakna dengan khusyuk? Tidak. Tapi salah satu penyebab kehusuan adalah ihsan. Nanti akan dibahas bagaimana kiat meraih kehusuan, raih ihsan. Ya. Apakah ihsan? Ihsan itu di dalamnya tercakup muraqabah. Muraqabah itu merasa diawasi oleh Allah. Ini salah satu kiat meraih kehusuan, sadari, yakini kita ini diawasi. Bukan hanya diawasi lahirnya, tapi juga isi hati kita, batin kita. Jadi, Syekh Wahab Al-Qahtani, Wahab bin Sa'ad Al-Qahtani yang menyusun kitab Al-Khusu' fi Shalah fi Dha'il Kitab wa Sunnah, beliau menyatakan salah satu cara untuk meraih kehusuan adalah meraih ihsan. Dan salah satu cakupan, salah satu, bukan dua, bukan banyak seluruhnya, salah satu cakupan ihsan adalah muraqabah. Itu pertama. Dalam Al-Baqarah dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah fa innaha lakabiratun illa alal khashin alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Jadikan salat dan sabar sebagai penolong. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan salat. Fa innaha lakabiratun. Salat itu sesuatu yang berat. Illa 'alal khashin. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa orang khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang-orang yang yadhunnun di sini maknanya yakin. Minimalnya ghalabatul dhon. Ghalabatul dhon itu adalah dugaan terkuat. Itu semakna dengan yakin. Dhon maknanya yakin. Orang-orang yang yakin bahwa mereka itu akan bertemu dengan Allah. Dan mereka yakin bahwa mereka akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini semakna juga dengan ihsan tadi. Jadi orang, salah satu di antara kiat meraih kehusyuan, selain yang tadi merasa diawasi, juga memiliki keyakinan bahwa kelak kita akan berjumpa dengan Allah secara hakiki di akhirat nanti, dipertanggungjawabkan, dibalas semua yang kita lakukan. Nah, sebelum itu terjadi, kita sekarang secara reguler berjumpa dengan Allah minimal 5 kali sehari semalam dalam sholat fardu. Dengan cara ini, kekhusyuan insya Allah bisa diraih. Sebelum nanti berjumpa secara langsung dengan Allah, ini perjumpaan kita sekarang ini harus benar dulu tuh. Ketika perjumpaan kita dengan Allah sekarang asal-asalan, kebayang nggak ketika nanti kita berjumpa benar dengan Allah harus bertanggungjawabkan sikap asal-asalan kita ketika kita berjumpa Allah dalam hidup kita di dunia dalam sholat. Ini salah satu di antara kiat untuk meraih kekhusyuan. Ya, wallahu a'lam bissawab. Bismillah, Ustaz tolong nasihati putra anak. Mana putranya, mana nih? Qadarullah, ilmunya masih banyak yang belum diamalkan. Sehingga masih banyak larangan Allah yang dilanggar. supaya sholatnya jadi pencegah perbuatan keji dan mungkar, bagaimana harusnya ya Ustaz? Apa yang harus diperbaiki? Sholatnya perbaiki. Kalau sholatnya belum bisa mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar, berarti masih banyak salah, keliru, atau kurang. Perhatikan minimalnya ya, tiga aspek di dalam sholat kita. Perbaiki. Pertama, niat. Lillahi ta'ala. Kedua, kekhusyuan. Ketiga, mutaba'ah. Pertama itu cara-cara gerakan-gerakan sholat dan bacaan-bacaannya harus mencontoh Nabi SAW. Kekhusyuannya dan keikhlasan. Itu perhatikan tiga ini, maka insya Allah sholatnya akan baik, baik pula hasilnya. Salah satu hasil dari sholat yang baik adalah tanha anil fahsyai wal munkar. Ini semoga anaknya ada di sini ya. Amalkan ilmu yang sudah dipelajari. Khusyukkan sholatnya ya. Berhentilah dari melanggar larangan-larangan Allah ini. Nih Bu, sudah saya sampaikan nasihat. Saya nggak tahu yang mana nih. Bukan yang tadi bertanya? Karena kalau anaknya ini kebayang ibunya sudah sepuh. Bagaimana menghadirkan kekhusyuan dalam pergaulan sehari? Ini akan kita bahas. Terutama apabila di dalam lingkungan pergaulan yang di dalamnya bercampur laki dan perempuan. Sudah dijelaskan tadi, salah satu makna khusyuan adalah al-khawfud da'im fil qalb. Selalu merasa takut. Ada ketakutan yang selalu ada dalam hati. Takutnya kepada Allah. Itu khusyuk. Dalam sholat juga di luar sholat. Maka ini sekali lagi akan menjadi pengerem dari berbuat yang menyimpang, yang bisa mengundang murka dan azab Allah. Uluhiyah surat. Itu ada wassalam juga tertanda. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Izin bertanya Ustaz. Keluarga besar kami qadarullah diuji dengan satu. Banyak. Sepupu menikah dengan sepupu. Sepupu menikah dengan sepupu. Kalau di saya tetangga ada menikah dengan tetangga. Teman saya menikah dengan teman saya juga. Kumaha? Sepupu menikah dengan sepupu yang sudah beristri sepupu. Sepupu menikah dengan sepupu satu, menikah dengan sepupu dua yang sudah beristri sepupu tiga. Ini sebelumnya titik koma. Sepupu menikah dengan sepupu yang sudah beristri. Titik merin. Sepupu ini sebelumnya telah bersuami. Pada saat berhubungan dengan sepupu dua, lalu bercerai, maka mereka menikah. Wasiat dari ibu sepupu. Boleh bercerai dengan suami, tapi tidak boleh menikah dengan sepupu. Itu kasus pertama. Ini betul kasus ini. Sampai kita juga gak paham. Dua. Kakak laki-laki dari sepupu. Tidak ada yang mau menjadi wali nikah. Ayah sepupu sudah wafat. 3. Sepupu menikah dengan wali nikah anak laki-lakinya. Pertanyaan. Bolehkah menikah dengan wali nikah anak laki-laki? Boleh, kalau bapaknya sudah wafat, boleh. Yang menjadi walinya anak laki-laki asal sudah baligh anak tersebut. 2. Lebih mudah pertanyaannya daripada kasusnya. Mereka menikah tanpa izin dari istri pertama. Gak masalah. Artinya secara hukum sah. Secara syar'i sah. Paling masalahnya nanti berantem. Mereka menikah tanpa izin dari istri pertama, tapi sudah punya buku nikah. Aspal nih. Tidak tahu bagaimana caranya. Saya tahu. Karena tidak melalui proses yang betul menurut peraturan negara. Harus ada surat izin istri pertama dan melalui proses pengadilan. Apakah sah? Sah. Secara agama sah. Tapi nanti kalau ada kasus, apakah buku nikahnya itu berlaku? Berlaku sebelum selama tidak ada kasus hukum. Kalau ada kasus hukum, baru ini akan terbongkar aspal. Umpamanya pas berebut waris. Terus ke pengadilan agama. Ini atau apalagi ke pengadilan negara. Anda isinya ya. Dari mana isinya? Ini surat nikah baru terbongkar. Ini palsu. Karena gak ada izin dari yang pertama. Kalau ada kasus hukum baru kebongkar. Tapi kalau tidak ada kasus hukum gak akan terbongkar. Ya. Umpamanya surat nikah itu berlaku, berlaku kalau bikin paspor bisa berlaku. Ya akan ditanya, ini ada izin istri pertama enggak? Karena pasti di surat nikahnya itu tidak dicantumkan istri kedua tuh, ya. Dan gampang. Jadi secara syar'i sah, ya. Istri pertama sekarang melaporkan istri kedua kepada pihak berwajib. Nah, ini bisa bermasalah. Pernikahan sepupu-sepupu kami membuat silaturahmi keluarga besar menjadi terganggu karena kami pikir caranya tidak baik. Ini melaporan. Bagaimana sikap kami keluarga besar untuk menghadapi masalah ini dan apakah boleh wasiat ibu sepupu tidak diindahkan gitu? Apa tadi wasiat ibu sepupu? Mana tadi? Nah. Wasiat ibu sepupu boleh bercerai dengan suami, tapi tidak boleh menikah dengan sepupu. Nah, wasiat ibu ke anaknya, nasihat mungkinnya, bukan wasiat, usulan gitu ya. Ya, sebagai anak wajib birrul walidain taati, apalagi dalamnya ada maslahat. Saran ibu, nasihat ibu, ada maslahat wajib ditaati. Maka hindarkan, jangan menikah dengan sepupu bukan karena larangan secara syar'i, boleh menikah dengan sepupu. Sepupu bukan mahram. Tapi tidak menikahinya itu karena ada wasiat dari ibunya. Taati, menyenangkan ibu adalah ibadah yang agung. Menyakitinya dosa. Jadi taati saja ibu itu. Kalau ditaati ibunya, kasus ini semua tidak ada ya. Itu aja sudah kuncinya. Itu aja sudah kuncinya. Kalau itu, tapi ini kan sudah terjadi. Istri pertama melaporkan ke pihak yang berwajib. Bagaimana caranya ya? Itu mah musyawarah sajalah. Jadi jangan sampai citra baik keluarga besar tercoreng, orang-orang pada tahu, jangan sampai ke polisi. Istri pertama nasihati sudah sabar saja, ini takdir. Melaporkan kasus ini ke polisi tidak merubah status sebagai istri yang dipoligami, ya enggak? Itu saja, hanya pelampiasan emosi. Walaupun secara hukum negara berhak, tapi secara syar'i ini enggak boleh. Sudah pasrah saja, sudah relakan saja, insya Allah nanti minimal masalahnya akan lebih mengecil, lebih enteng, lebih ringan, ya. Itu saja disarankan. Cukup ya, sampai di sini saja. Insya Allah kita berjumpa kembali entah kapan. Subhanakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
2: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok, terutama para perempuan, dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria, goyang dua jari, yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix erotis, yang menirukan perbuatan orang-orang kafir, yang membuang-buang waktunya. Saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak, tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Tahukah Anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah Jalla fi'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. "Man ya'ba ya Rasulullah?" Para sahabat bertanya, "Siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhala jannah." وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى. Yang taat kepadaku, niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku, itulah orang-orang yang enggan. Menampakkan wajah, meskipun sedang mengajari orang untuk memakai jilbab, yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab. Menampakkan wajah dan keindahan suara, meskipun sedang bersolawat, menyanyi sambil solawatan, dibarengi dengan musik, dibarengi dengan jogetan. Seseorang wanita bermesraan dengan suaminya dan videonya dikeluarkan, ditonton oleh orang banyak, maka itu termasuk tabarruj yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau pernah naik ke atas mimbar, kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan 7 perkara. Yang pertama adalah an-nawh, terlalu meratapi kematian seorang mayit. Kedua, asy-syahr, terlalu seorang wanita menggundur rambutnya. Yang ketiga, at-tasawir, menggambar makhluk hidup. Yang keempat, at-tabarruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Termasuk dandan adalah bergoyang di hadapan orang banyak, laki-laki dan perempuan. Termasuk dandan adalah seorang suami menyetir mobil, kemudian istrinya di sampingnya, kemudian divideokan, mereka bermesraan di dalamnya. Istrinya bisa dilihat kecantikannya oleh jutaan manusia, termasuk berdandan. Dan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksiat tersebut, bagaimana kedudukannya? Dosa besar. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, kullu dhanbin khatamahu Allah binar au la'nah au 'adzab au ghadab fa huwa kabira. Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, siksa, laknat, murka, maka dia adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umaymah binti Ruqayqah ketika membaiat beliau, "Ubayyi'uki 'ala alla tusyriki billahi syai'an wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli wa la daki wa la ta'ti bi buhtanin taftarinahu baina yadayki wa rijlayk wa la tanuhi wa la tatabarraji tabarrujal jahiliyatil ula." Aku membaiat engkau untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu, dan tidak melakukan dosa yang didustakan antara 2 paha dan 2 dada dan 2 tangan, dan tidak berlebih-lebihan meratapi seorang mayit, dan tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram sebagaimana kaum jahiliyah berdandan di zaman pertama. Wahai saudariku muslimah, saat Anda bermain TikTok ataupun video apapun yang memperlihatkan wajah Anda, kemolekan tubuh Anda, gaya berjalan Anda, maka ketahuilah baik-baik, saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah Jalla Fi'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Sayakunu fi akhir ummati nisa'un kasiyat 'ariyat 'ala ru'usihinna kaslimatil mukhti il'anuhunna fa innahunna mal'unat." Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Baik dia menutup sebagian tubuhnya, membuka sebagian yang lain. Ini yang paling banyak terjadi. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, tapi kainnya tipis menerawang. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, akan tetapi pakaiannya ketat, membentuk payudara, membentuk pantat, membentuk pinggul. Maka, apa kata Rasulullah SAW? Il'anuhun! Laknat mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik, wahai saudariku muslimah, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, termasuk ciri wanita, karakteristik yang paling dominan dari wanita penghuni neraka. Saya tidak memvonis sekarang Anda sebagai penghuni neraka. Enggak. Itu urusan Allah. Tapi saya ingin mengingatkan karakteristik yang paling dominan dari seorang wanita penghuni neraka adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani min ahli nar." Dua golongan manusia dari penghuni neraka. Salah satunya nisaun kasiyat, ariyat, mailat, mumilat. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Menggoda laki-laki, dia berjalan berlenggak-lenggok. Perhatikan baik-baik. Dan ini sangat banyak. Dan jangan pernah remehkan neraka Allah. Kenapa? Karena neraka adalah tempat siksa paling terberat yang pernah Allah ciptakan. Kulitmu tidak akan pernah kuat. Maka bertakwalah kepada Allah. Wahai saudariku muslimah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat menunggu taubatmu dari menyebar aurat. Semoga dengan video ini Anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan bukan hanya di sini. Ini hanya tempat persinggahan. Setelah Anda mati, Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Saudara-saudaraku sekalian, apa yang ada di hadapan kita adalah sebuah pemandangan yang sejuk, nyaman, dan indah. Bagi kita yang sehari-hari hidup di sini, bisa jadi ini pemandangan yang biasa. Tapi tahukah kita, ini hakikatnya merupakan kenikmatan besar yang Allah berikan kepada kita. Dan begitu pula, banyak sekali hal-hal yang sangat akrab dengan kita, dan pada hakikat itu merupakan nikmat yang besar kepada kita, tapi bisa jadi itu luput dalam pandangan kita untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Di antaranya adalah lengkapnya anggota badan kita, sehatnya keadaan fisik kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bumi ini, wa bil ardi ayatun bil muqinin wa fi anfusikum afalatu musirun. Tentang keadaan permukaan bumi ini, kita dengan bumi kita yang di sekeliling kita ini ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pada diri-diri kita, pada fisik-fisik kita, pada tubuh kita ini juga terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling jelas untuk bisa kemudian kita simpulkan, yaitu ini merupakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang barangkali kurang kita sadari sebagai sebuah nikmat yang besar untuk kita syukuri. Sebagian orang memandang bahwasanya ketika Allah memberikan musibah kepada dirinya, dari musibah badan, dari musibah ekonomi, atau kekurangan-kekurangan yang lain, dari kehilangan nyawa dan seterusnya dari orang dia sayangi, dia merasa seolah-olah dunia ini sudah gelap. Dia merasa seolah hidupnya telah dirampas oleh musibah tersebut. Dan bisa jadi jauh yang lebih tinggi dan lebih parah daripada itu adalah dia merasa Allah Subhanahu wa taala telah mendzalimi dirinya. Dan bahkan ada sebagian orang yang berkata, "Ya Allah, apa dosa saya ya Allah sehingga Engkau berikan aku musibah yang demikian besar ini yang tidak Engkau berikan kepada yang lain, ya Allah." Bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kita sesungguhnya dari masalah musibah yang kita alami tersebut, bila kita bandingkan dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka sungguh tidak bisa kita bandingkan. Bila kita mau menghitung masalah yang kita hadapi, maka sesungguhnya kita bisa menghitungnya dengan jari-jari kita. Tapi bila kita ingin menghitung nikmat Allah, maka Allah mengatakan, wa ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Bila engkau ingin menghitung nikmat Allah, engkau tidak akan bisa menghitungnya. Maka jangan jadikan bahwa musibah yang kita alami merampas hati kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang lain yang masih tersisa dan jauh lebih banyak. Apalagi pada hakikatnya musibah atau masalah itu pun merupakan hakikatnya rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dari sisi mana yaitu dari sisi besarnya pahala yang disediakan bagi orang-orang yang bersabar atas musibah. Dari sisi Allah gugurkan dosa-dosa kita ya dari musibah tadi. Maka dari musibah itu saja kita telah mendapatkan kebahagiaan, keuntungan sangat banyak bila kita benar mensikapinya dengan kita tidak sedih dengan dunia yang Allah berikan kepada kita tadi berupa kekurangan harta, kekurangan kesehatan, kehilangannya seterusnya ya dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang telah berikan kepada kita, bahkan dengan nikmat ya berupa musibah itu sendiri bila kita pandai mensikapinya dengan sabar yang baik yang kita lakukan. Yang Allah sebutkan fasbir sabran jamila, maka bersabarlah engkau dengan kesabaran yang baik. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan selalu kehidupan dunia kita dan kehidupan yang indah yang baik. Yang mana ketika kita diberikan kenikmatan-kenikmatan, kita pandai mensyukurinya, dan ketika kita diberikan musibah-musibah dan problematika hidup kita, kita kuat dan kokoh dalam menyabarinya. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
0: Bagaimana hukum orang yang bersolawat karena ingin mendapatkan sesuatu yang diinginkan? Karena ada Ustadz yang mencontohkan. Solawat ibadah yang agung, yang Allah perintahkan. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan-nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Allah dan bersalamlah kepadanya dengan sebenar-benarnya. Karena diperintahkan oleh Allah, bahkan Allah para malaikat juga bersolawat, maka solawat adalah amalan yang agung. Kalau amalan agung, niatkan untuk sesuatu yang agung. Raih tuh ridho Allah, raih apa-apa yang ada di sisi Allah itu. Kalau sesuatu yang agung dipakai alat untuk meraih dunia, kebangetan. Imam Ibnul Jauzi rahimahullah mengumpamakan orang yang melakukan ibadah dengan niat dunia seperti orang yang memiliki sendok terbuat dari emas dan berlian. Dipakai nyiduk kotoran manusia. Betapa mahalnya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Ibadah, ibarat sendok tadi itu, agung, termasuk sholawat. Dunia hina. Oleh Rasul SAW, dunia diibaratkan kotoran manusia. Di riwayat lain, diibaratkan bangkai binatang. Betapa mulianya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Seperti itulah kalau sholat diniatkan untuk dunia. Kita umpamanya ingin mobil, sholat. Diniatkan sholat itu agar Allah memudahkan kita membeli mobil. Atau saum, atau sholawat. Kalau mau umpamanya mobil sedan, ambil mobil-mobilan sedan disolawatin. 10 kali, 100 kali. Gitu. Nanti dapat mobil. Hina itu. Allah menyatakan dalam Al-Quran, Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha. Nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirah illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Siapa orang yang menginginkan kehidupan dunia dan kemewahannya, jadi dia melakukan amal apapun untuk meraih dunia, Allah beri. Sedikit pun tidak dirugikan. Tapi mereka lah orang-orang yang tidak memperoleh apa-apa kecuali neraka. Wabatilu masona apa? Wahabitu masona, wahabitu masona ufiha. Gugur semua amal ibadah yang pernah mereka lakukan. Tidak dapat pahala. Wabatilu makanu ya'mal, batil semua yang mereka sudah lakukan itu. Jadi jangan jadikan ibadah yang agung ini untuk meraih sesuatu yang hina dari kehidupan dunia. Jangan. Bukan tidak boleh berdoa. Boleh berdoa, ya Allah beri saya rezeki, boleh. Tidak dilarang. Sebab di dalam sholat juga kita ada doa minta rezeki, ya. Allahumma gfirli warhamni wajburni dalam duduk, ya, sampai ada warzuqni wa'afini, itu minta dunia kesehatan, minta rizki, ya boleh, enggak masalah minta rizki. Ya Allah, saya dililit hutang, mudahkan saya untuk melunasinya, boleh. Tapi kamu kalau umpam melakukan ibadah dengan niat itu, jangan. Kenapa kamu rajin tahajud? Biar hutang saya lunas. Kalau sudah lunas, berhenti tahajud. Kenapa kamu rajin sholawat? Pengen mobil. Setelah mobil dapat, berhenti sholawat. Oh enggak, saya enggak akan berhenti tahajud, enggak akan berhenti sholawat terus. Walaupun demikian, jangan niatkan tahajud, saum, sholawat untuk dunia. Ya, kalau mau dunia, pertama boleh berdoa, minta dimudahkan dalam urusan dunia. Yang kedua, ikhtiar yang real, yang nyata. Nggak bisa rizki diperoleh hanya dengan duduk tanpa ikhtiar yang nyata, ya. Wallahu a'lam.
5: Alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, siapa sih di antara kita yang tidak ingin hidup dalam kondisi kaya raya, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, membantu kepada banyak orang? Setiap orang ingin seperti itu. Tapi kenyataannya, tidak semua apa yang kita inginkan sesuai dengan yang kita harapkan. Yang menentukan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang lebih tahu, ya, mana si fulan lebih baik baginya untuk memiliki harta yang banyak dan mana yang lebih baik baginya untuk tidak memiliki harta yang banyak. Allah yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan hamba-hambanya. Ya, setiap kita mungkin berangan-angan, ya, kita berkata, seandainya kalau saya punya harta yang banyak, saya akan demikian, saya akan berinfak, saya akan berhaji, saya akan berumrah, saya akan bantu fakir miskin. Ya, tapi kenyataannya harta tidak datang-datang. Berarti memang kita belum siap. Allah tahu kita belum siap untuk memiliki harta yang banyak. Bisa jadi kalau kita diberi harta yang banyak, lantas kita malah sebaliknya menjadi pelit, semakin pusing, banyak pikiran, ya, mikirkan harta yang begitu banyak, menghitung-hitungnya. Intinya, ya, masalah harta, ya, kita berusaha, tetapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian kita, ya, sebagian kita ditakdirkan memiliki harta yang sedikit. Mungkin, ya, pas-pasan atau bahkan mungkin kekurangan. Tapi saya sampaikan, ya, Anda boleh bersedih, tapi jangan sedih kebanyakan. Jangan terlalu dalam kesedihan Anda. Telah lewat orang-orang yang hebat, ya, yang masuk surga dan mereka tidak memiliki harta yang banyak. Banyak para sahabat yang mereka fuqara, yang mereka miskin, tapi mungkin mereka direndahkan oleh manusia di dunia ini, tapi mereka sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling penting adalah Anda menghiasi kekurangan harta Anda, kefakiran Anda dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Anda tidak dihargai oleh manusia di atas muka bumi ini, jangan sampai Anda juga tidak dihargai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadilah Anda seorang yang mulia, yang berharga, yang tinggi, dengan apa? Dengan ketakwaan di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Saudara-saudaraku, ya, yang mungkin, ya, kekurangan dari sisi harta, Rasulullah SAW memberikan sebagian kabar gembira bagi Anda sekalian, ya, agar Anda bersabar dengan kondisi Anda. Bahwasanya kemiskinan terkadang kemiskinan itu ternyata adalah nikmat, ya. Meskipun zahirnya musibah, tapi bisa jadi menjadi nikmat. Oleh karena dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, inna fuqara ummati yadkhulunal jannata qabla al-aghniya bi 500 am. Atau kama qala Nabi SAW. Rasulullah SAW sebutnya orang-orang miskin dari umatku akan masuk surga ya 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Allah telah menjelaskan, kok bisa yang miskin lebih dahulu masuk surga daripada si kaya? Karena si miskin tidak memiliki harta. Apa yang tidak dihisap dari hartanya? Dia tidak memiliki harta. Beda dengan si kaya, rumahnya mungkin banyak, mobilnya mungkin banyak, ya. Ya, kemudian emas dan peraknya banyak, bangunannya banyak, hisapnya panjang, yang membuat dia tertunda untuk segera masuk surga. Adapun si miskin dengan kehidupan yang pas-pasan, ya, apa yang mau dihisap darinya? Ya, apa yang dia mau dihisap darinya? Saya sering sampaikan contoh sederhana. Ada seorang miskin, dia tidak memiliki HP yang keren, dia tidak memiliki HP yang canggih. Ya, memiliki HP biasa aja. Adapun si kaya mungkin memiliki HP yang canggih, bahkan HP-nya 2 atau 3, HP-nya canggih-canggih semua. Si miskin apa yang dihisap dari HP yang HP jadul kata orang? Isinya cuma apa? Cuma daftar nama. Ya, kalau mungkin ada daftar utang ya, daftar yang sederhana. Tapi coba si kaya yang memiliki HP yang banyak, apa yang isinya? Isinya ada Google, ada YouTube, ada Facebook, ada apalagi Twitter. Ini semua dihisap satu-satu. Berapa banyak yang dia sudah buka dari searchingan, dari googling, apa yang sudah dia lihat, apa yang sudah dia baca, apa yang dia sudah share. Banyak sekali yang mungkin datanya sudah hilang, tapi tidak hilang di lauhil mahfud. Ya, ini saja sudah bisa kita bayangkan betapa lama perbedaan antara si miskin yang memiliki HP yang sangat sederhana dengan orang yang memiliki HP yang satu saja HP-nya canggih, sudah banyak hisapnya, apalagi 2 HP atau 3 HP. Maka kiaskanlah dengan yang lain. Bagaimana lagi dengan orang yang tidak punya mobil dibandingkan orang yang punya mobil, bahkan mobilnya gonta-ganti misalnya. Hisapnya panjang ya. Karena setiap harta yang kita miliki dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Si miskin kalau dia bertakwa kepada Allah, dia akan masuk surga ya sebelum orang-orang kaya. Bukan berarti orang kaya tidak mulia, tidak. Mereka dihisap dulu meskipun bisa jadi mungkin pahala mereka sama dengan si miskin ya. Nanti derajatnya sama di surga. Atau si kaya ternyata pahalanya lebih banyak karena sering bersedekah dan selanjutnya membantu yang orang-orang miskin dan yang lainnya, mungkin derajatnya lebih tinggi. Tetapi dari sisi mana yang lebih dahulu mau surga, maka si miskin lebih dahulu. Dan inilah rahmat Allah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Kenapa? Karena si miskin ini lebih dahulu untuk segera merasakan kenikmatan. Si kaya dia sudah merasakan kenikmatan di dunia. Lama dia nikmat. Puluhan tahun dalam kenikmatan. Si miskin hidup susah. Maka orang ini lebih dengan rahmat Allah lebih utama untuk dahulu merasakan kenikmatan di surga. Demikian juga dalam hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda. Ya. Awalun nasi wurudan alaihi fukara'ul muhajirin. Kata Nabi SAW, orang yang pertama kali akan mendatangi telagaku. Telaga Nabi SAW nanti di hari kiamat di padang mahsyar tatkala matahari jaraknya 1 mil. Orang-orang dalam kepanasan, dalam kehausan. Di situ ada telaga Nabi SAW. Ya, di mana para umatnya bisa mendatangi telaga tersebut. Dan yang pertama kali datang kata Nabi SAW adalah fuqara ul muhajirin. Orang-orang fuqara dari kaum muhajirin. Yang kata Nabi SAW, asyu'athu ru'usan, ad-dunusu thiyaban, la yankihunal mutana'imat, wa la yuftahu lahum as-sudat. Ya. Nabi SAW bersabda, mereka itu fuqara ul muhajirin adalah orang-orang ya yang mereka rambutnya semerawut. Saking miskinnya tidak sempat untuk sisiran. Bukannya dia tidak mau sisiran, dia tidak sempat untuk sisiran. Saking miskinnya kata Nabi SAW, adunus thiyaban, pakaian mereka kotor. Bukan dia tidak bersihan, tapi bagaimana lagi? Zaman dahulu para sahabat pakaian mereka sedikit, bahkan susah untuk sering mengganti pakaian. Ya, ya mereka susah. Kemudian apa kata Nabi SAW? La ya yang kihunal mutana'imat, mereka tidak menikah dengan wanita-wanita yang memiliki kedudukan ya. Jadi kalau mereka tidak menikah melamar seorang wanita ditolak, dan kita tahu betapa sedihnya kalau orang melamar kemudian ditolak. Melamar anaknya orang kaya ditolak, melamar anaknya pejabat ditolak, suka sama seorang wanita ditolak. Ini sangat menyedihkan ya. Kemudian la wala yuftahu lahum asudat, dan tidak dibukakan pintu-pintu mereka. Kalau mereka bertamu, ya tidak dibukakan pintu. Kenapa? Orangnya tidak dihargai. Miskin. Ya, kalaupun dibukakan pintu, sebagaimana penjelasan sebagian ulama, kemudian masuk sebagai tamu, tidak diperhatikan. Ya. Dan ini sesuatu yang sangat menyedihkan tatkala di dunia. Kenapa? Karena dia miskin. Ya, miskin, kurang apa pakaian, jarang ganti karena tidak punya pakaian, penampilan tidak oke, kalau ngelamar ditolak, ya kemudian, dan macam-macamnya. Tapi ternyata mereka adalah orang-orang yang pertama kali minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka harus segera diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala hari kiamat? Oleh karenanya pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita ditakdirkan ya kan dengan kondisi yang mungkin kurang kita sukai, hidup pas-pasan atau kekurangan, hendaknya kita senantiasa husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita ya. Kita berusaha, tapi yang lebih tahu yang terbaik bagi kita adalah Allah. Allah lebih tahu tentang kemaslahatan sang hamba daripada hamba itu sendiri. Daripada hamba itu sendiri. Dan ingatlah kehidupan ini hanyalah sementara. Waktu Rasulullah SAW melihat para sahabat menggali khandak, ya, menggali khandak ya, dalam kondisi mereka kelaparan, dalam kondisi musim dingin tatkala itu, Rasulullah SAW kemudian mengatakan kepada mereka, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, sungguhnya tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Ya, kehidupan di dunia yang seperti ini, yang mungkin penuh dengan kesengsaraan mungkin, ya, maka ini hanyalah sementara, sebentar, ya, segera hilang. Ya, makanya dikatakan dengan dunia. Dunia itu apa dalam bahasa Arab? Artinya dunu, artinya dekat, ya, dekat. Kalau kita punya kenikmatan, nikmat tersebut akan segera dekat hilangnya. Kalau kita dalam kehidupan sulit, kesulitan pun tersebut akan hilang dengan cepat, dan kita akan masuk dalam kehidupan yang baru, yang abadi, yang tiada penghujungnya, kehidupan akhirat. Kemudian seorang yang miskin, sebagian ulama mengatakan seandainya dia mau berpikir dengan adil, merenungkan dengan adil, ya, maka sungguhnya dalam kemiskinannya tersebut mungkin dia bisa juga meraih kebahagiaan. Jangan disangka bahwasanya hanya orang kaya yang bisa bahagia. Bahkan terkadang sebagian orang memiliki harta yang banyak tidak bahagia. Karena banyak yang dia pikirkan, misalnya seorang pengusaha. Tidak semua pengusaha bahagia. Ya, bahkan terkadang supirnya lebih bahagia daripada pengusaha tersebut. Karena apa? Dia banyak sudah pikirkan bagaimana perusahaannya, bagaimana persaingan dengan pengusaha-pengusaha yang lain, bagaimana harus menggaji para pegawai, bagaimana menyimpan harta ini, bagaimana orang-orang terdekat yang ingin mengambil hartanya, banyak yang dipikirkan. Sehingga kita dapati banyak atau sebagian orang-orang kaya tidak bisa hidup tenteram. Sementara kita lihat sebagian orang miskin, ya, dia bisa hidup dengan tenang, ya, jika dia memiliki sifat qanaah dan husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab.
4: Tanya jawab tarbiyah sunnah.
6: Apakah anak yang belum balig meninggal langsung ditempatkan di surga atau tetap melewati fase seperti orang udah balig? Enggak ada orang yang langsung ke surga sebelum kiamat. Termasuk para nabi. Tapi masuk dulu ke alam kubur. Di alam kubur manusia terbagi kepada 5 golongan. Di 5 tempat yang berbeda. Pertama, golongan pertama adalah golongan para nabi, para rasul. Mereka ada di Ar-Rafiqul A'la. Sebagaimana sabda Nabi SAW sebelum meninggal, beliau diberi pilihan, kamu mau hidup agak panjang lagi atau mati tapi ditempatkan di Ar-Rafiqul A'la. Beliau menjawab, Allahumma ar-rafiqul a'la. Beliau memberi di ar-rafiqul a'la. Ini pertama. Kedua, para syuhada. Ruh para syuhada menjelma sebagai burung hijau yang berterbangan di taman-taman surga. Berterbangan. Ketiga, ruh orang-orang mukmin yang soleh. Mereka akan menjelma menjadi burung yang bergelayutan di pohon-pohon surga. Enak mana? Enak terbang ke sana kemari, enak bergelayutan, terbang ke sana kemari. Ketiga, orang-orang mukmin ahli maksiat, ahlul kabair, para pendosa besar. Mereka akan peroleh azab kubur sesuai dengan kadar dan jenis dosanya. Dan yang terakhir, yang kelima, orang-orang kafir. Mereka juga akan peroleh azab kubur yang kadar azabnya jauh lebih besar daripada azab bagi orang-orang muslim yang berdosa besar, ya. Nah, bagaimana dengan anak kecil? Anak kecil diasuh oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasalam. Sebagaimana hadis tentang mi'rajnya Nabi alaihi salatu wasalam di langit tertentu, beliau dalam hadis yang tadi itu, hadis tentang azab kubur. Setelah melewati beberapa orang yang mengerikan, lalu ada pohon. Di pohon itu ada seorang kakek, orang tua, mengasuh anak-anak kecil. Rindang, enak, menyenangkan. orang tua itulah Nabi Ibrahim dan anak-anak tersebut adalah auladul muslimin, anak-anak orang-orang muslim yang mati sebelum mereka balik, ya. Jadi tidak langsung ke surga.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustaz menjawab.
0: Boleh enggak menempel ayat kursi di dinding rumah? Coba tanya, untuk apa ditempel? Ngusir setan? Itu suruhan setan. Setan enggak terusir hanya dengan dipampang. Ya. Pasti karena nilai seninya, betul apa benar? Ya. Apakah menempel ayat kursi dinding salah satu bukti memuliakan ayat kursi? Enggak. Tapi apa? Menjadikan ayat sebagai bahan eksploitasi nilai seni. Ayat kursi, satu ayat. Di dinding, umpamanya, itu bisa jutaan harganya. Tapi mushaf Al-Quran 30 juz berapa harganya? Paling 100 ribu. Karena ini lebih lengkap 30 juz. Itu mah cuma satu ayat. Di 30 juz ada ayat kursi? Lengkap. Itu cuma satu ayat. Tapi kenapa harganya mahal itu? Karena seninya. Jadi dieksploitasi sebagai bahan untuk memperoleh keuntungan dunia melalui seni. Coba kalau umpama ayat kursi itu dicurat-coret oleh anak. Merenta disintrik. Tapi kalau 30 juz mushaf Al-Quran disobek-sobek oleh anak. Ih anak pintar gitu ya. Nggak diapa-apain dah 100 ribu itu 100 juta. Oleh karena itulah maka menempel kaligrafi di dinding bukan cara memuliakan Al-Quran. Kalau itu cara yang benar memuliakan Al-Quran, pasti Nabi dan para sahabat lebih dahulu melakukannya. Gak pernah ada ayat atau hadis atau ucapan sahabat memuliakan Al-Quran dengan cara menempelkannya di dinding. Gak ada. Nabi tidak, para sahabat tidak, para ulama tidak. Apakah berarti mereka

0: Tatar Biasuna Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wal'aqibatu lilmuttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Wa ashadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin jamaah Masjid Al-Murabbi Bandung yang Allah muliakan. Para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, para pendengar radio-radio lain yang ikut gabung, beberapa pemirsa stasiun TV dan para netizen di mana saja Anda berada, alhamdulillah kita kembali berjumpa melanjutkan materi tentang kematian. Tema yang kita angkat sekarang adalah sakaratul maut. Apa itu sakaratul maut? Sakaratul maut adalah sakarat yang dialami menjelang kematian. Allah berfirman dalam surah Qaf ayat 19, وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقَّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ. Dan datanglah sakaratul maut. Itulah hal yang selalu kalian hindarkan. Apa sakaratul maut? Diterangkan oleh para ulama. Di antaranya Raghib al-Asbahani dalam kitab Al-Mufradat. Juga ini dikutip oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Sakaratul maut, kata beliau, as-sakar halatun tu'radu bainal mar'i wa aqlih. Wa aktharu ma tusta'malu fi syarabil muskir. Wa yutlaqu fil ghadabi wal ishq wal alam wal nu'as wal ghashi an-nasi anil alami wa huwal muradu huna. Sakarat adalah keadaan yang menghalangi antara seseorang dengan akalnya. Akalnya hilang, tidak berfungsi lagi. Umumnya digunakan untuk orang yang akalnya hilang karena pengaruh minuman keras. Ketika diminum, fungsi akalnya hilang. Akhirnya ngomong yang ngaco. Akhirnya perbuatannya juga tidak terkontrol oleh akal. Dan sakarat seperti ini, hilangnya kontrol akal pada tindakan dan ucapan, juga ditujukan kepada orang yang amat sangat marah, amat sangat rindu yang sedang kasmaran, amat sangat sakit, atau amat sangat mengantuk. Ngigo, orang yang ngantuk, ngalindur, ngigo, omongannya di luar kontrol akalnya. orang yang sedang marah dengan kemarahan yang puncak.

tindakan dan ucapannya tidak lagi terkontrol oleh akalnya. Itu juga disebut dengan sebutan sakarat. Dan bisa juga orang yang mengalami sakit yang tak tertahankan. Saking sakitnya, seseorang teriak-teriak, menjerit-jerit, ngomong-ngomong dengan ucapan yang di luar kontrol akalnya. Jadi sakarat bukan hanya teralami oleh orang yang mabuk minuman ataupun narkoba, tapi juga teralami oleh orang yang sangat marah, yang kasmaran, yang juga ngantuk sampai mengigo, juga teralami oleh orang yang amat sangat sakit. Sakaratul maut adalah hilangnya kontrol akal pada diri orang yang akan mati karena dua hal. Hal pertama, mengalami sakit yang luar biasa. Kenapa sakit? Nanti diterangkan. Karena ketika nyawa dicabut, sudah pernah kita jelaskan, ruh kita ini berakar pada setiap titik syaraf. Ada miliaran titik syaraf dalam tubuh manusia. Berakar setiap titik syaraf itu ditancapi oleh ruh kita. Maka kuat tertancap. Ketika itu dicabut, bersamaan dengan tercabutnya nyawa, tercabut atau putus pula sebagian urat dan syaraf pada diri manusia. Menimbulkan sakit yang tidak tertahankan. Itu yang pertama. Secara fisik, sakit. Kedua, secara psikis sangat-sangat menegangkan, sangat-sangat menakutkan. Karena orang yang akan mati mengalami beberapa peristiwa gaib yang hanya dirasakan, dilihat, dialami oleh orang yang akan mati. Tapi orang yang ada di sekitarnya yang sehat-sehat saja, yang melayat, enggak melihat, enggak merasakan, tidak mengalami. Peristiwa gaib yang teralami tersebut menimbulkan ketegangan, ketakutan yang tidak terkira. Sehingga kombinasi antara sakit yang tak terkira dan rasa takut serta tegang yang tidak tertahankan mengakibatkan hilangnya kontrol akal pada ucapannya dan tindakannya. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam pun mengalami sakarat yang lebih hebat daripada umumnya orang. Sebagaimana suatu saat dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, Aisyah radhiyallahu anha menuturkan bahwa ketika Nabi mengalami sakit parah di akhir kehidupan, menjelang kematiannya, beliau meminta wadah yang berisi air. Dicelupkanlah kedua tangannya, lalu diusapkan ke wajahnya sambil berkata, La ilaha illallah, anna lil mauti sakarat. La ilaha illallah, sesungguhnya maut ada sakaratnya. Aisyah yang melihat itu sangat empati, kasihan, sampai beliau berkata, Ma ra'aitul waj'a ala ahadin asyadda minhu ala Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata Aisyah, aku tidak pernah melihat penderitaan yang dialami oleh seseorang melebihi penderitaan yang dialami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika akan wafatnya. Lalu ketika itu masuklah Rasul sallallahu alaihi wasallam ke kamar Aisyah, kemudian beliau membaringkan kepalanya di pangkuan Aisyah, kemudian mengalami rasa sakit yang luar biasa sampai Aisyah menyatakan seperti tadi, aku tidak pernah
melihat penderitaan yang dialami seseorang melebihi penderitaan yang dialami oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Adapun orang kafir dan orang fajir. Fajir itu durhaka. Dia muslim tapi ahli maksiat. Suka ibadah tapi lebih banyak melakukan dosa dan pelanggaran daripada ibadah dan kebaikan. Sudah kita jelaskan bahwa orang kafir dan orang fajir mengalami sakarat yang luar biasa. Ini umumnya. Sehingga diterangkan dalam hadis yang diterima dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma, ketika orang kafir dan orang fajir mau mati, malakul maut duduk di sampingnya sambil berkata, ayyatuhan nafsul khabithah ukhruji ila sakhati minallahi wa ghadabih. Wahai jiwa yang buruk, keluar kamu menuju kemurkaan dan kemarahan Allah Azza wa Jalla. Terus si ruh itu keluar, cuma nongol tapi enggan untuk keluar. Ruh itu melihat malaikat, melihat, mendengar, mendengar. Makanya malaikat berucap, wahai jiwa yang buruk. Dia enggan keluar, akhirnya dicabut. Yantaji'uha kama yantaji'us safud al-kathiru syu'ab binas sufil mablul. Dicabutlah nyawa itu seperti dicabutnya safud. Safud itu tiang dari besi yang ada cabang-cabangnya. Safud yang tertancap di kain wol yang basah. Kain wol basah itu serat-serat benangnya itu kuat. Pas diambil nyangkol, nyangkut cabang-cabang dari besinya itu nyangkut di serat-serat kain wol, akhirnya dicabut secara paksa. Kuat pertahanan si ruh, lebih kuat lagi tenaga yang mencabut. Fataqta'u ma'ahal uruq wal asab, lalu putuslah bersamaan dengan tercabutnya nyawa itu, putuslah banyak urat-urat dan syaraf-syaraf dari orang tersebut. Itu yang menimbulkan rasa sakit yang tidak terkira. Terlebih, nah ini yang tidak kita lihat. Peristiwa gaib yang teralami oleh orang kafir, oleh orang yang durhaka, tidak dilihat oleh orang yang sedang ada di sana, teralami, terasakan oleh orang yang akan mati. Para malaikat, kita kan sudah jelaskan di pertemuan yang lalu, ketika orang kafir akan mati, turun para malaikat dengan jumlah yang banyak. Wajah mereka hitam. Ekspresi mereka tidak menyenangkan. Membawa kain kafan dari api neraka. Terus duduk di sekitar orang yang akan mati ini dengan radius sejauh mata memandang. Lalu datang malakul maut. Kemudian ketika mencabut, ini peristiwa yang kita tidak lihat, para malaikat itu memukuli wajah-wajah mereka, bokong-bokong mereka sambil membentak, keluarkan ruh kamu dari badan kamu. Dari mana kita tahu peristiwa gaib itu? Al-Quran yang menerangkan, yang menjelaskan. Makanya kita wajib percaya. Diceritakan dalam surah Al-An'am ayat 93. Allah Azza wa Jalla berfirman. Kata Allah, ini salah satu azab bagi orang yang mengada-adakan kedustaan atas nama Allah waktu sakaratnya mengalami hal ini. Wa man adlamu mimman iftara 'alallahi kadhiba aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi shay wa man qala sa'unzilu mithla ma anzalallah wa law tara idh adh-dhalimuna fi ghamaratil maut
wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yawma tujzauna adzabal hun bima kuntum taquluna arallahi ghairal haqq wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Siapa yang lebih zalim dibanding orang yang mengada-adakan kedustaan atas nama Allah? Atau orang yang berkata, aku diberi wahyu, padahal enggak diberi wahyu sedikit pun. Para nabi palsu, para rasul palsu, ngaku-ngaku nabi, ngaku-ngaku memperoleh wahyu, padahal bohong, tidak. Hanya untuk meraih pengikut, keuntungan dunia. Itu berarti berdusta atas nama Allah. Dan siapa yang berkata, aku akan turunkan seperti apa yang Allah turunkan. Nah ini orang zalim. Kata Allah, seandainya engkau melihat. Ketika orang-orang zalim seperti itu berada dalam sakaratul maut. Para malaikat mengulurkan tangan-tangan mereka untuk memukuli mereka. Sambil berkata, keluarkan ruh-ruh kalian. Pada hari ini kalian akan dibalas dengan azab yang menghinakan. Karena dulu kalian berkata atas nama Allah secara tidak benar. Dan kalian takabur dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ternyata apa? Mereka dipukuli. Apa bagian yang dipukuli? Bagian wajahnya. Bagian bokongnya dipukuli luar biasa. Diterangkan dalam surah Al-Anfal, Allah menyatakan, walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaikah yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adzabal hariq. Seandainya engkau melihat ketika para malaikat mewafatkan orang-orang kafir, mereka memukuli wajah-wajah orang kafir tersebut, bokong-bokongnya juga dipukuli, sambil dikatakan, rasakan oleh kamu azab yang membakar ini. Ini peristiwa gaib terjadi. Al-Quran menerangkan, menjelaskan, hanya teralami, terasa, terlihat, terdengar oleh orang yang akan mati. Adapun orang yang masih sehat, hidup, melayat di sekitar orang mati, tidak. Tidak merasakan, tidak melihat, tidak mengalami, tidak mendengar, makanya mereka cuek-cuek saja. Kadang sakaratul maut teralami oleh orang soleh, bahkan Nabi. Tadi dikatakan Nabi SAW mengalami sakarat. Apa perbedaan antara orang kafir dengan sakaratnya orang soleh? Kalau orang kafir itu azab yang disegerakan di dunia sebelum diazab di alam kubur dan di akhirat. Adapun orang soleh atau orang yang tidak berdosa, contoh orang tidak berdosa, bayi. Ada orang bayi masih kecil. Namanya juga bayi masih kecil. Sebelum matinya mengalami sakarat, mengalami rasa sakit, ada. Sampai kalau saya bukan kata orang, melihat langsung bayi yang akan mati menahan sakit sampai tiba bergeg, tiba perket gitu. Kelihatan beberapa detik sambil ekspresi wajahnya seperti menahan sakit. Terus diam lagi, nahan nafas. Mungkin sakitnya reda hilang. Tak berapa lama begitu lagi. Persis seperti seorang ibu yang baru melahirkan saat kontraksi ya. Ketika kontraksi beberapa detik gitu kan, tipe perketnya luar biasa kan. Sambil nahan nafas, setelah reda, narik nafas. Tak berapa lama teralami lagi. Seperti itu. Itu si bayi sampai mati. Karena dia tidak punya dosa. Ada lagi yang tidak punya dosa. Nabi SAW mengalami sakaratul maut yang luar biasa. Ada lagi orang soleh seperti yang teralami oleh seorang sahabat namanya
Amr bin As radhiyallahu an. Diceritakan oleh anaknya yaitu Abdullah bin Amr bin As, ketika Amr bin As mau mati, sang anak bertanya, "Ya abata, innaka lataqul ya laitani alqi rajulan aqilan labiban inda nuzul maut hatta yasifa li ma yajid wa anta dhalika ar-rajul fasifli." Ketika Amr bin As sedang diambang kehikmatian, anaknya berkata, "Wahai bapakku, dulu waktu engkau sehat, engkau pernah berkata, aku sangat ingin menjumpai seorang lelaki yang berakal cerdas, mengalami sakaratul maut. Aku bertanya apa yang dia rasakan, lalu dia menerangkan penderitaan yang dialaminya." Dulu waktu masih sehat, Amr bin As pernah ngomong begitu. Nah bapak, engkau orang yang seperti itu. Amr bin As orangnya cerdas, mengalami sakaratul maut. Terangkan apa yang engkau rasakan sekarang. Kebanyakan orang fokus kepada rasa sakitnya, gak bisa menjelaskan secara lisan. Berkata Amr bin As, "Ya bunaya, wallahi ka'anna jambayya fi takhut, wa ka'anni atanafas fi samin ibrah, wa ka'anna ghasna syauq yuzdabu min qadami ila hamati." Wahai anakku, demi Allah, seolah-olah aku sedang berbaring di atas tumpukan ribuan paku yang tajam. Dan ketika aku nafas, seolah-olah aku menarik ribuan jarum yang beracun. Dan seolah-olah ada beberapa duri yang tercabut dari mulai kakiku sampai ubun-ubunku. Bayangkan rasa sakit yang dialaminya itu seperti itu. Sampai beliau wafat. Jadi orang soleh pun mengalami, bahkan kadang-kadang lebih dahsyat daripada orang kafir atau orang durhaka. Apa hikmahnya? Hikmahnya Allah ingin membersihkan terlebih dahulu dari dosa-dosa orang itu sebelum kematiannya. Kalau kita melihat orang yang kita cintai, sebelum matinya sakit parah gitu kan. Kita kasihan tidak? Kasihan. Bisa stres tidak? Stres, kita gelisah. Bagaimana mengantisipasi rasa stres karena kasihan tersebut agar kita tenang kembali, agar kita tidak stres, tidak depresi. Coba pandang dengan kacamata ukhrawi, jangan duniawi. Kalau duniawi, iya kasihan. Kita melihat anak kita sakit aja, aduh, anaknya anteng tapi panas, kitanya nangis, ya enggak. Anak kita umpamanya di rumah sakit, di selang, di apa namanya, di infus, kayaknya tidak bebas, nangis. Kitanya sebagai orang tua lebih parah tangisannya, ya enggak. Karena kita memandang kasus itu secara duniawi. Orang tua sebelum meninggalnya sakit parah yang luar biasa, kita enggak tega sampai nangis-nangis. Sampai stres, sampai macam-macam. Apa yang harus kita lakukan? Coba pandang dengan sudut pandang ukhrawi. Yakini bahwa sakit yang diderita oleh orang tersebut menguntungkan dia secara ukhrawi. Dari segi apa? Itu sedang dicuci, sedang dibersihkan dosa-dosanya, sedang dihapus kesalahan-kesalahannya sebelum kematiannya. Allah ingin orang ini menghadap Allah dalam keadaan bebas, bersih dari dosa, dari noda. Sehingga
menghadap Allah dalam keadaan sudah bersih, tinggal tersisa pahala. Pahala dari apa? Salah satunya pahala dari kesabaran ketika menahan penderitaan itu. Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan memberikan pahala kepada orang yang sabar tanpa dihitung-hitung, digelontorkan dengan jumlah yang sangat banyak. Nah, jadi itu bagus untuk dia. Bagus. Akhirnya setelah sekian lama menderita, lebih lama penderitaannya, lebih hebat penderitaannya, lebih banyak dosa yang terhapus. Kesalahan yang diampuni oleh Allah. Pas mati menghadap Allah sudah bersih. Meyakini hal itu kita tenang, Adam ini baik untuk dia. Walaupun menyakitkan, oke, sementara. Lebih baik, kan ada peribahasa, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Bersakit-sakit ketika hidup, tapi senang setelah kematian. Kan lebih baik begitu. Maka meyakini penderitaan yang sedang dialaminya itu menguntungkan, kita tidak akan lagi stres. Kita hanya akan mensupport doa, ya Allah kuatkan, tabahkan, sabarkan, wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Kan begitu tuh. Nah, jadi salah satu di antara fungsi penderitaan yang dialami oleh orang mukmin yang soleh ketika sakaratul maut, itu dibersihkan dosa-dosanya. Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab At-Tadhkirah menjelaskan masalah sakaratul maut dan menganalisa beberapa kejadian sakaratul mautnya orang-orang soleh. Beliau menjelaskan, kalau orang soleh ini melakukan dosa, ditunggu tobatnya, enggak ada tobat. Ditunggu perbuatan baik untuk menghapus dosa ini, enggak ada juga. Padahal jatah hidup orang ini sebentar lagi nih. Mau habis, mau mati. Dan Allah menginginkan orang ini berjumpa Allah dengan tidak membawa dosa. Maka akibatnya apa? Allah berikan penderitaan di akhir kehidupannya. Diberikan sakaratul maut yang dahsyat. Penderitaan ketika sakaratul maut itu menguras dosa-dosanya. Menghapus kesalahan-kesalahan yang belum ditobatinya. Sampai matinya orang itu berjumpa dengan Allah tanpa membawa dosa dan kesalahan. Yang tersisa tinggal pahala. Adapun untuk orang yang tidak punya dosa mengalami sakaratul maut seperti Nabi alaihi salatu wasalam, seperti bayi belum punya dosa tapi mengalami sakaratul maut, penderitaan yang mereka alami bukan lagi menjadi penghapus dosa karena enggak punya dosa, tapi peningkat derajat kemuliaan dia di surganya kelak. Bayi yang mati dengan mudah tanpa menderita ke surga dia. Tapi bayi yang sebelum kematiannya mengalami penderitaan, surganya levelnya lebih tinggi. Karena apa? Karena dia pernah mengalami dulu penderitaan yang dahsyat sebelum kematiannya. Dan itu ditebus oleh Allah dengan ditinggikan derajat kemuliaan dia. Itulah hakikat dari sakaratul maut berupa penderitaan yang teralami oleh orang-orang yang soleh. Adapun yang dialami oleh orang-orang yang kafir, yang durhaka, itu azab. Walaupun menguntungkan, ya menguntungkan. Mengurangi kadar azab di alam kubur dan di akhirat nanti. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam kitab namanya Ahkamu Usatil Mu'minin. Ini satu judul bab yang ada dalam kitab Majmu'ul Fatawa Ibn Taimiyah. Beliau menerangkan, seluruh penderitaan yang dialami oleh manusia baik ketika hidup di alam dunia, sakit atau musibah lain, ataupun sakaratul maut, ataupun azab kubur, ataupun penderitaan waktu hisab sejak mulai dikumpulkan di alam mahsyar
sampai nanti berakhir ke surga atau ke neraka, seluruh penderitaan itu mengurangi dosa atau kadar azab yang akan dia terima di neraka nanti kalau dia ke neraka. Untuk orang mukmin mengurangi dosa sehingga pas melewati hisab tinggal ke surga ke neraka itu, dosa-dosanya sudah banyak berkurang oleh penderitaan yang dialami. Itulah sakaratul maut. Adakah orang yang dientengkan, diringankan? Ada. Siapa? Yaitu orang yang mati syahid. Kelihatan secara kasat mata, orang yang mati syahid, mati di medan perang seperti menderita, penuh luka. Kalau dulu luka bacokan, panah, tombak, pedang gitu ya. Kalau sekarang bekas tembakan, muncrat darahnya, seperti menderita. Itu menurut dugaan kita sebagai orang yang melihat secara zahir. Tapi yang dirasakan oleh orang itu, tak ubahnya seperti digigit semut. Anak kecil juga digigit semut gak akan nangis ya. Sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, An-Nasai, Ad-Darimi. Kata Imam At-Tirmidzi, hadis ini hasan gharib. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Asy-syahidu la yajidu almal qatli illa kama yajidu ahadukum almal qursah." Seorang yang mati syahid tidaklah dia merasakan luka pembunuhan yang dia alami ketika perang, kecuali tak ubahnya sebagaimana salah seorang di antara kalian merasakan gigitan seekor semut. Seperti itu. Bahkan melihat pengorbanan dari jihad hanya sedikit, yaitu seperti gigit semut ketika matinya. Tapi balasannya luar biasa. Maka Nabi SAW menyatakan setiap orang yang masuk surga, sudah masuk surga, enggak mau keluar, enggak mau hidup lagi ke alam dunia, sudah nikmat enak di surga, kecuali orang yang mati syahid. Setelah dimasukkan ke dalam surga, dia ingin hidup lagi ke dunia, ingin jihad lagi, mati syahid lagi, ke surga lagi. Ingin dihidupkan lagi ke dunia, ingin jihad lagi, ingin terbunuh lagi. Begitu terus tuh. Jadi ketagihan, kecanduan, ingin berjihad dan mengalami kematian di medan perang sebagai syuhada. Ini sesuatu yang luar biasa ya. Itulah penjelasan tentang sakaratul maut. Itu yang pertama. Misteri pertama. Sakaratul maut adalah adanya para malaikat yang apa? Memukuli untuk orang kafir dan orang durhaka. Adapun orang mukmin tidak dipukuli tentu saja ya. Kedua, ada jeritan orang yang akan mati. Apa jeritannya? Jeritannya enggak terdengar oleh orang yang hidup. Menjeritnya kepada Allah. Apa isi jeritannya? Ingin dikembalikan lagi hidup ke dunia, janji mau ibadah dan amal soleh yang dulu tidak dia lakukan. Atau minta tolong akhirkan kematian saya sebentar saja. Saya janji mau soleh, mau ibadah, mau sedekah. Dan itu diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran. Kita tidak tahu, kita tidak mendengar jeritan mereka kepada Allah. Tapi itu teralami oleh mereka. Sebagaimana diterangkan dalam beberapa ayat. Di antaranya surah Al-Mu'minun ayat 99 dan ayat 100. Allah berfirman, "Hatta idza jaa'a ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha
wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kata Allah, sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara mereka, orang kafir atau orang durhaka, mereka menjerit, Rabbirji'un, ya Allah, kembalikan aku ke alam dunia. La'alli a'malu sholihan fima taraktu, aku janji akan beramal soleh yang dulu aku tinggalkan. Dulu waktu hidup cuek dia. Gak mau ibadah, gak mau amal soleh, pas mau mati, mau dicabut nyawanya, menjerit, ya Allah, kembalikan aku ke alam dunia. Aku janji mau beramal soleh yang dulu gak aku lakukan. Dijawab oleh Allah, kalla, gak bisa. Innaha kalimatun huwa qailuha. Ini hanya satu kalimat yang dia katakan, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di belakang mereka seusai kematian mereka ada alam barzakh, alam kubur, sampai mereka dibangkitkan nanti pada hari kiamat. Ini jeritan mereka yang Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an. Juga diterangkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Munafiqun. Ini nasib orang munafik dan yang sejenisnya. Allah menyatakan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut fayaqula rabbi law akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaqa wa'akum minas salihin. Berinfaklah kalian dari sebagian rizki yang kami berikan kepada kalian. Enggak seluruh rizki, hanya sedikit. Sebelum datang satu hari. Hari di saat akan kematian. Sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kalian. Lalu orang yang akan mati ini berkata, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kenapa engkau tidak pundurkan kematianku sebentar saja? Fasadaku, aku janji akan sodako. Waktu hidup mah diajak sodako, diajak infak, diajak zakat, diajak tutulung kanu butuh, tatalang kanu susah, meremaweh kapapada manusia, cuek, ya enggak? Nah pas mau mati, ya Allah pundurkan kematianku sebentar. Aku akan sedekah. Belum sempat sedekah tuh. Uang banyak, numpuk, liur. Liur, duit loba, pangabutuh, eueuh, infak, henteu. Kan gitunya. Ada orang yang kayak begitu? Ada banyak. Gak banyak, tapi lumayan ada lah. Wa aku minas solin, aku akan janji akan beramal soleh. Ibnu Abbas menyatakan, fa'asaddaqu wa aku minasolin, itu aku janji akan zakat, infak, sedekah, wa aku minasolin, dan aku akan janji akan haji dengan hartaku ini. Yang dimaksud orang soleh berhaji. Waktu hidup uangnya miliaran, hajinya enggak. Karena pertama sayang, haji kan bisa 500 juta ya. Yang furoda. Sekarang daftar, tahun depan berangkat bisa 500 juta. Sedikit ya, bagi orang miliarder sedikit. Terus selain mahal 500 juta, selama haji 25 hari, kalau yang plus yang furoda 25 hari, yang reguler 40 hari. Itu selama 25 hari itu berapa miliar tuh uang yang lo luput dari pekerjaannya. Selama haji berarti gak kerja kan? 25 hari bagi orang kayak gitu bisa menghasilkan ratusan juta atau miliaran. Kerugian finansial dengan haji itu miliaran. Pertama untuk ONH-nya, kedua berarti tidak ada pemasukan yang biasa menggelontor selama haji, enggak ada pemasukan. Itu kan gitunya, mikirnya ke sana tuh. Makanya wegah haji. Pas mati, mau mati, ya Allah
tolong undurkan kematian saya sebentar saja. Saya akan infak zakat sedekah, saya mau haji. Apa kata Allah? Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan memundurkan kematian seorang apabila sudah tiba saat ajalnya. Walaupun sedetik enggak bisa. Tapi mereka saat akan mati itu menjerit, ya Allah kembalikan atau ya Allah tunda kematian saya. Dalam Al-Quran surah An-Nisa mulai 17 sampai 18 Allah berfirman, innama taubatu ala Allah lilladzina ya'maluna su' bijahalatin thumma yatubu min qarib faulaika yatubullahu alaihim. Wa kana Allahu 'aliman hakima. Wa laysatit taubatu lilladheena ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu al-an. Walalladheena yamutuna hum kuffar ulaika a'tadna lahum 'adzaban arima. Ayat ini menerangkan tobatnya orang kafir, orang durhaka saat sakarat, tapi pintu tobat sudah tertutup. Mereka menyatakan ketika akan mati, ya Allah, saya mau mati sekarang, saya tobat sekarang. Tobatnya ini terungkap, mereka ungkapkan kepada Allah, tapi tidak diketahui oleh orang-orang yang hidup di sekelilingnya. Kata Allah, tobat itu bagi Allah hanyalah diperuntukkan bagi orang-orang yang mengamalkan perbuatan dosa atau buruk karena kebodohan, kemudian mereka segera tobat setelah itu. Merekalah orang-orang yang tobatnya diterima oleh Allah, dan Allah Maha Mengetahui dan Maha Hakim. Tobat itu tidak diperuntukkan bagi orang-orang yang melakukan amalan dosa sampai ketika kematian mendatangi mereka. Saat sakarat mereka berkata, inni tubtul an, sekarang saya tobat. Enggak bisa, sudah ditutup. Wala alladzina yamutuna hum kufar, juga tidak diperuntukkan bagi orang kafir yang mati dalam keadaan kafir, setelah mati di alam kubur tobat, di akhirat tobat, enggak. Ulaika atadna lahum adzaban alim. Mereka lah orang-orang yang kami siapkan bagi mereka azab yang sangat pedih. Jadi pintu tobat selalu terbuka sampai sakarat. Begitu sakarat tobat, enggak. Sudah ditutup. Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam At-Tirmidzi, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Allah akan selalu menerima taubat seorang hamba sebelum hamba itu sakarat. Makanya si Fir'aun alaihi laknah itu mengatakan la ilaha illallah, menyatakan iman di akhir hayatnya ketika tenggelam, kekerabakan, sudah dipastikan akan mati, dia sendiri sudah meyakini oh, saya akan mati. Dia menyatakan iman kepada Allah Azza wa Jalla. Aku beriman kepada ilah yang diimani oleh Bani Israel. Tapi itu sudah terlambat. Sudah tertutup pintu tobat bagi si Fir'aun. Oleh karena itulah, maka ditolaklah tobat itu. Inilah yang teralami oleh orang-orang durhaka. Yang kedua, jadi ada jeritan. Jeritannya minta dihidupkan kembali atau minta ditunda itu kematian, atau jeritan tobat. Sekarang saya tobat. Semuanya ditolak. Ini misteri kedua yang teralami ketika sakaratul maut. Ketiga, misteri ketiga yang kita akan alami ketika sakaratul maut. Ada berapa misteri? Tenang, saya pokoknya semuanya akan dijelaskan misteri ini. Sekarang poin yang ketiga. Alah, tinggal 8 menit deh. Yaitu rasa
cinta dan benci berjumpa dengan Allah. Tapi cinta dan benci berjumpa dengan Allahnya itu hanya muncul ketika sakarat, bukan sekarang. Adapun orang-orang yang beriman, pada waktu sakarat, dia pasti berjumpa dengan Allah setelah kematiannya. Maka setelah tahu apa yang akan dia alami, muncul rasa cinta yang besar, ingin segera berjumpa dengan Allah. Adapun orang kafir atau fajir, orang durhaka, ketika diberitahu apa yang akan dia alami nanti setelah kematiannya, wah bahaya, penderitaan, azab dan siksa. Maka pertemuan dengan Allah itu sesuatu yang paling dia benci, muncul kebencian, enggak mau berjumpa dengan Allah. Dan itu terasa di saat kematian, di saat sakaratul maut. Sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis yang diterima dari Anas bin Malik dan Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ah wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ah." Siapa orang yang mencintai pertemuan dengan Allah, Allah pun mencintai pertemuan dengannya. Dan siapa orang yang membenci berjumpa dengan Allah, Allah pun membenci berjumpa dengannya. Kalau kita tanya yang dimaksud berjumpa dengan Allah itu apa? Dalam benak kita. Kematian kan? Itu juga yang muncul dalam pikiran Aisyah radhiyallahu anha. Tapi ternyata salah. Aisyah itu kurang apa? Cerdasnya luar biasa, kata Imam Az-Zuhri rahimahullah. Seandainya ilmu Aisyah ditimbang, dibandingkan dengan ilmu gabungan seluruh ilmu para wanita di dunia, ilmu wanita di dunia yang lain itu digabungkan jadi satu, dibandingkan dengan ilmu Aisyah, niscaya ilmu Aisyah tetap lebih unggul, lebih afdal. Kecerdasannya luar biasa. Hafal Quran jelas. Bisa bahasa Arab, jago, dan memang orang Arab. Hatinya bersih, sebaik-baik wanita. Wanita yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Seorang sahabat bertanya, "Man ahabun nasi ilaik?" Siapa manusia yang paling engkau cintai? Dijawab Aisyah. "Wa minar rijal?" Dan dari kalangan laki-laki siapa? Abuha, bapaknya. Siapa bapaknya? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau akan tetap menjadi istri Nabi dunia sampai akhirat. Akan menjadi istri Nabi sampai di surga nanti. Karena keutamaan beliau. Sehebat itu beliau. Tapi ketika mencoba memahami ayat atau hadis dengan ro'yunya, salah. Pernah beliau memahami ayat dengan ro'yunya ketika ayat Allah menyatakan walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajila, orang-orang yang sudah mengamalkan amal yang sudah mereka lakukan tapi hati mereka takut. Oleh Aisyah difahami, oh takut ya mungkin karena dosa, amal tersebut amal perbuatan buruk. Ada peribahasa, berani karena benar, takut karena salah. Jadi orang-orang yang sudah beramal, hatinya takut, pasti amal buruk. Kata Aisyah, "Wahai Rasulullah, apakah mereka itu orang yang mencuri, berzina, minum khamr sehingga takut?" "Bukan," kata Nabi SAW. "Tapi mereka sudah beramal, ibadah, sholat, saum, baca Quran, zikir, tapi hati mereka takut, amal-amalnya itu ditolak." Tuh. Termasuk dalam memahami hadis ini, Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, akarahiyatul maut wa kulluna nakrahul maut?" Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud membenci berjumpa dengan Allah itu membenci kematian?
Padahal kita semua benci kematian. Kata Aisyah, kita semua benci kematian. Enggak mau kita mati. Sesengsara, semiskin-miskin, semenderita-menderita orang hidup di dunia, disuruh mati madah enggak maunya. Ada orang yang sengsara, sakit-sakitan, miskin. Ditanya, ibu mau mati aja ya? Enggak, masih betah. Enggak mau mati, mah. Semua kita benci kematian. Padahal hadis, siapa yang membenci berjumpa dengan Allah, Allah benci berjumpa dengan dia. Apakah ini maksud membenci kematian? Apa kata Rasul SAW, laisal amru kama tadhunnin. Oh, masalah ini tidak seperti yang kamu duga, hai Aisyah. Walakinnal mu'mina idza hadarahul maut bushira biridwani minallahi wa karamati. فَلَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهِ فَأَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهُ وَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ. Bukan begitu, hai Aisyah. Tapi orang mukmin ketika diambang kematian, didatangi oleh kematian, dia didatangi malaikat, diberikan kabar gembira tentang surga, tentang ampunan Allah, tentang kemuliaan Allah. Pernah dengar ayat? Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunia fil akhirah. Sesungguhnya orang yang berkata, Rabb kami Allah, kemudian istiqamah, malaikat akan turun. Kapan malaikat turun? Salah satu momen, bukan satu-satunya momen. Salah satu momennya adalah ketika sakarat. Membisikkan Allah takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan sedih. Jangan takut terhadap masa depanmu, jangan sedih terhadap apa yang akan kamu tinggalkan dengan kematianmu ini. Orang yang akan mati itu tegang. Dia berpikir masa depannya di alam kubur gimana nasibnya, enggak tahu, takut dia. Dia berpikir tentang apa yang akan ditinggalkannya, istrinya, keluarga, anaknya, hartanya. Jangan-jangan saya mati besoknya istri saya disamber orang. Bagaimana nasib anaknya, bagaimana nasib hartanya, bagaimana nasib, oh kan begitu ya. Datang malaikat, Allah takhafu, jangan kamu takut tentang masa depanmu di alam kubur. Wala tahzanu, jangan kamu sedihkan tentang apa yang akan kamu tinggalkan. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, tapi berbahagialah kamu dengan surga yang memang sudah dijanjikan oleh Allah untukmu. Jadi berikan kabar gembira. Di riwayat lain diberikan, dibukakan, digambarkan tempat tinggal dia di surga nanti. Dilihat istana yang super megah, yang enggak ada bandingannya dengan di dunia. Seluruh perabotannya emas perak yang lux, super mewah. Ada istrinya, calon istrinya bidadari-bidadari surga, ada wildan-wildan, ada makanan, wah pokoknya menggiurkan. Itu akan dialami ketika nanti berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Itu tergambar, terbayang, terberitahukan ketika sakaratul maut. Maka falaysa syai'un ahabba ilaihi mimma amamah. Tak ada sesuatu pun yang lebih dia cintai, lebih dia sukai dibanding masa depannya setelah kematiannya. Maka dia mencintai berjumpa dengan Allah, karena berjumpa dengan Allah adalah kebahagiaan. Allah pun mencintai perjumpaan dengannya. Jadi ini muncul ketika sakaratul maut, bukan saat-saat sekarang. Sebaliknya, wa innal kafir awil fajir idza hudira bushira bi'adzabillahi wa uqubatihi falaysa syai'un akraha ilaihi mimma amama fakariha liqa Allah wa kariha Allahu liqa'ah. Adapun orang kafir atau orang fajir, orang durhaka, dia akan diberitahukan berita tentang murka dan azab Allah. Pokoknya sekarang aja, kan tadi sudah dijelaskan waktu sakaratul maut dicabut nyawa dipukuli itu.
Belum ancaman nanti di alam kubur, di azab, di akhirat tambah dahsyat lagi azabnya. Dan satu riwayat lain digambarkan rumah dia dalam neraka diperlihatkan. Mengerikan. Jadi dalam bayangan dia berjumpa dengan Allah adalah kebinasaan. Kelak bertemu dengan Allah adalah penderitaan yang tiada akhir. Saat itu muncul rasa benci, tidak suka berjumpa dengan Allah. Tidak ada suatu pun yang lebih benci, dia benci setelah itu kecuali masa depannya. Maka dia membenci berjumpa dengan Allah, Allah pun benci juga bertemu dengan dia. Berdasarkan hal itu, maka perasaan atau misteri berikutnya yang teralami oleh orang yang sakaratul maut tadi, adanya rasa cinta berjumpa dengan Allah atau benci, tergantung dia. Apa dia orang mukmin, orang kafir atau orang durhaka. Kalau dia mukmin, muncul, wah ingin segera berjumpa dengan Allah. Makanya diterangkan dalam salah satu hadis yang lain. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Dengan sanad yang sahih. Imam An-Nasa'i pun meriwayatkan hadis ini dalam kitab sunannya. Diterima dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Berkata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Idza wudi'atil jinazatu fahtamalaha ar-rijal 'ala a'naqihim. Fa in kanat salihatan qalat qaddimuni qaddimuni. Wa in kanat ghayra salihah qalat li ahliha ya wailaha ayna yadhhabuna biha?" Yasma'u sautaha kullu syai'in illa al-insan walau sami'a al-insan lasa'iqa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila jenazah diletakkan di atas pasaran. Pasaran digotong teh gini, naon pasaran teh? Keranda. Bila jenazah sudah diletakkan di atas keranda, lalu dipikul oleh berapa laki-laki di atas pundak mereka. Bila orang yang mati ini orang yang soleh, maka si ruhnya melihat, berkata, qaddimuni qaddim, segerakan aku, segerakan aku. Karena apa? Karena dia baru memperoleh balasan atas ibadah amal soleh setelah dikuburkan. Maka minta disegerakan tuh. Ingin segera memperoleh nikmat kubur. Nanti nikmat kubur akan kita ceritakan. Alam kubur akan kita ceritakan. Dengan judul horor juga. Dua materi saya yang terakhir ini kan horornya. Yang dulu misteri di balik kematian. Sekarang misteri sakarat. Nanti lebih horor lagi. Apa ngerinya alam kubur lah, pokoknya yang semacam itulah gitu pokok namanya. Nah, ketika orang ini orang mukmin yang soleh, ruhnya melihat, lalu dia berkata, qaddimuni qaddimuni, segerakan aku, segerakan aku. Ingin segera dikuburkan agar segera memperoleh balasan dari amalnya. Tapi sebaliknya, wa in kanat ghaira salihah, kalau orang ini tidak soleh alias salah, ahli maksiat, orangnya orang durhaka, apalagi orang kafir, maka berteriaklah sang ruh, ya wailaha aina yadhhabu nabi, aduh celaka aku, mau dibawa kemana jasadku itu? Yasma'u sautaha kullu syai'in illal insan. Suara jeritannya, teriakannya terdengar oleh segala sesuatu, oleh makhluk kecuali oleh manusia dan jin. Sampai dikatakan, walau sami'al insan lasu'iqo, seandainya manusia mendengar jeritan ini, orang ini, niscaya mereka pingsan. Saking apanya? Saking menakutkannya jeritannya. Kalau umpamanya kita tengah malam lagi tidur, ada tetangga yang punya bayi atau punya anak kecil sakit nangis gitu, terganggu gak kita? Ya, gak bisa tidur kita juga ya.
Atau ada orang sakit mengerang-ngerang gitu. Aduh sakit, humarurung sambil teriak. Kedengar oleh kita. Kita empati, kita simpati, kita ikut kasihan. Tapi gak sampai pingsannya. Ada orang copet umpamanya, ketangkap, dihajar.

hidup. Ini misteri ketiga yang akan dialami oleh orang yang sakaratul maut, yaitu ada muncul rasa cinta yang besar berjumpa dengan Allah bagi orang-orang mukmin, dan muncul rasa benci berjumpa dengan Allah yang teralami oleh orang kafir dan orang durhaka. Itu yang ketiga. Misteri keempat. Ah, ini benar-benar horor nih. Orang yang sakarat didatangi setan laknatullahi alaihi. Tah, lebih horor kan? Terlihat? Terlihat. Omongannya kedengaran? Kedengaran. Horor enggak melihat setan nih? Untuk apa si setan datang? Tentu saja untuk menyesatkan. Sudah habis waktunya. Tapi penasaran tuh. Kita lanjut sebentar ya. Ngarah tegang garah. Sebentar aja. Paling cuma setengah jam. Ketika seseorang akan mati, setan pasti mendatangi. Itu dipastikan itu. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, diterima dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Berkata Rasul alaihi salatu wasallam, "Inna syaitana yahduru ahadakum 'inda kulli syai'in min sya'ni hatta yahdurahu 'inda ta'amih. Fa idza saqatat min ahadikum luqmah falyumit ma kana biha min adha thumma liya'kulha." ولا يدعها للشيطان فإذا فرغ فليلئق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه تكون البركة. Sesungguhnya setan selalu mendatangi kalian dalam setiap keadaan. Ketika sholat, setan datang untuk menggoda. Jangan husnudzon. Oh, setan datang waktu saya sholat. Kayaknya mau ikut berjamaah. Bukan. Ketika sholat berjamaah, rapat, jangan sampai setan nyelip gitu, setan datang. Jangan dipahami, biarkan renggang supaya setan ikut sholat. Keliru, setan datang bukan ikut sholat tapi mengganggu sholat. Sampai setan pun datang kepada kamu ketika kamu makan, supaya makannya jadi dosa. Minimal tidak jadi ibadah, minimal mubah, maksimalnya supaya dosa. Makan itu hukum asalnya mubah. Mau makan tidak berpahala, tidak dosa. Tidak makan juga tidak berpahala, tidak dosa. Itu mubah. Tapi amalan mubah bisa berubah menjadi ibadah atau maksiat. Tergantung dua. Pertama niat, kedua adab. Kalau niatnya bagus, kenapa kamu makan? Supaya sehat, supaya kuat untuk menunjang ibadah. Kalau sehat, kuat, kualitas ibadah tertunjang. Mau saum Senin Kamis, kuat lagi sehat. Mau bangun jam 3 malam tahajud 1 jam, 1 setengah jam sampai 2 jam, sehat, kuat. Kalau sakit-sakitan kan enggak kuat ya. Mau baca Al-Quran sejam, 2 jam, odoj, kuat. Kalau sakit-sakitan baru selembar aja udah ngantuk. Jadi saya harus sehat, makanya makannya seharus bergizi, ya harus banyak umpamanya. Niatnya begitu. Kedua, terapkan adab, adab sunnah. Bismillah dulu, pakai tangan kanan, ambil dari yang paling dekat gitu ya. Dan setelah makan, hamdalah, berdoa. Siapa yang sudah makan lalu berdoa, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, orang itu akan diampuni dosanya. Setelah makan diampuni dosa, berarti ibadah. Kalau niatnya baik, adab sunnah juga diterapkan. Dapat pahala menerapkan adab sunnah ketika makan. Bisa menjadi maksiat kalau niatnya jelek. Kenapa kau makannya banyak? Biar larinya kenceng kalau dikejar orang. Menyopet gitu ya.
Kalau dikejar orang bisa

0: kenceng larinya. Kalau dipukul bisa kuat, makanya saya makannya harus banyak. Tuh, niatnya gitu tuh. Terus menerapkan adab syaitoniyah. Pakai tangan kiri, belawak gitu ya. Atau dua-duanya, kalau orang-orang kafir kan makanannya steak ya. Bukan sendok, tapi pisau dan garpu. Pisau di tangan kanan, kececet. Kan gitu ya. Kita suka makan steak, mungkin sekali-sekali, setahun sekali. Ya gak apa-apa, kececetnya dikirit, pas mu'amnya pindah ke tangan kanan. Bala-bala cengek. Hati-hati tak. Osok gitu. Ada di sini, ini dua-dua sunnah Nabi, sunnah setan dihijikan. Jangan. Dulu ya, kemudian pindahkan. Itu saja. Boleh bala-bala dulu, boleh cengek dulu gitu. Sebab ada, saya lihat ada orang makan cengek. Pas ini mau belewok, jatuh. Tinggal sehan. Pindahkan, itu teknis saja. Tidak basmalah dulu, basmalah wajib. Enggak basmalah ketika makan dosa. Kata Nabi SAW, ya gulam sammillah, kul biyaminik, wa kul mimma yalik. Ini tiga-tiganya wajib. Hei nak, sebut nama Allah, makan dengan tangan kananmu. Makanannya kalau enggak bismillah, dosa. Kalau enggak tangan kanan, yaitu dengan tangan kiri, dosa. Sunnah syaitonnya, la ta'kul la tashrabu bishimal, faina syaiton yashrabu bishimal. Jangan kamu makan atau minum tangan kiri, karena setan minum makan tapai tangan kiri. Itu sunnah syaitonnya, dosa. Terus tidak berdoa. Jadi makan yang hukum asalnya mubah, berubah jadi dosa. Untuk itu setan datang. Ketika makan, untuk menggoda. Maka apabila salah satu makananmu terjatuh, ambil, buang kotorannya, makan. Jangan dibiarkan untuk setan. Gak perlu bilang, belum 5 menit. Walaupun sudah 5 menit, ambil saja. Gak apa-apa ya. Terus bersihkan, makan. Dan fa'idha faragha, apabila selesai makan, jilati jari-jarinya. Ya jorok. Kenapa jorok? Ini tangan kita, bukan tangan orang lain. Mun tangan orang lain mana? Cing. Nah, baru itu. Ini tangan kita, makanan dari kita juga. Ya. Karena dia, kenapa harus dijilat? Karena dia tidak tahu di makanan mana Allah menyimpan barokahnya. Siapa tahu di sini, rametek, langsung diguyur air, palid, kebuang barokahnya. Makanya dijilati. Kalau memang makanannya makanan jenis yang nempel di sini, ya. Kalau yang tidak nempel mah ya enggak perlu dijilati. Ketika hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Berkata para ulama di antara Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah. Di halaman 33 dari kitab ini beliau berkata. Wa qad dzakara ulama'una anna asy-syaitana ya'til insan fi tilkal lahadhat al-haraja fi surati abihi aw ummihi aw ghairihim mimman huwa syafiqun 'alaihi nasihun lahu wa yad'uhu ila ittiba'il yahudiyya aw nasariyah aw gharihi aw ghariha. Berkata para ulama kami, kata Imam Al-Qurtubi, setan datang kepada manusia ketika akan mati dalam bentuk bapaknya atau ibunya yang sudah mati atau gurunya atau siapapun yang ucapannya didengar, menjelma menyamar sebagai orang yang dikenal oleh orang yang akan mati ini, lalu mengajak kepada agama Yahudi atau Nasrani. Kemudian membujuk orang itu dengan mengatakan, aku ibumu nak. Kamu mau menuruti apa kata ibu? Iya, jadilah kamu Nasrani. Maka setelah murtad dibiarkan mati. Kalau enggak datang bapaknya, aku bapakmu nak. Kamu wajib taat kepadaku. Mau nurut mau, jadilah kamu Yahudi. Atau kepada agama lain, atau tidak kepada agama lain, tapi kepada akidah yang sesat dan yang sejenisnya. Ya, maka ketika orang itu sesat menyimpang di akhir hayat lalu mati, su'ul khatimah. Tak ada waktu untuk memperbaiki tobat dari kesalahan di akhir hayatnya, karena diakhiri dengan kematian. Maka inilah yang dimaksud dengan doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah Engkau sesatkan hati-hati kami setelah Engkau memberi hidayah kepada kami dan berikan kepada kami rahmat dari sisimu. Sungguhnya Engkau Maha Pemberi. Jangankan orang biasa, ulama sekali berimam Ahmad didatangi setan. Sebagaimana penjelasan anaknya namanya Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Dia berkata, hadarat wafatu Abi Ahmad wa biyadayya khurqatun li ashudda lihyahi fakana yugriku thumma yufiq wa yakulu biyadihi la ba'd la ba'dad. فعل هذا مرارا فقلت له يا أباتي أي شيء يبدو منك. Ketika bapakku diambang kematian, di tanganku ada selembar kain yang aku pakai untuk mengusap jenggotnya. Imam Ahmad berjenggot, beliau pingsan sadar, pingsan sadar. Ketika sadar beliau berkata, enggak mau. Maka ketika sudah tenang, ini berkali-kali aku bertanya, wahai bapakku, apa yang kau alami? Sampai mengatakan enggak mau. Maka beliau berkata, inna syaitan qa'imun bihidai adin ala anamilih yaqulu ya Ahmad mut Yahudiyan. Faqul la ba'ad. Kata Imam Ahmad, sesungguhnya syaitan datang. Dia berdiri di arah kakiku, menggigit jari-jari kakiku sampai sakit. Lalu berkata, hei Ahmad, mati kamu sebagai Yahudi. Aku bilang, enggak mau. Walaupun digigit lagi sampai sakit, dipaksa tuh. Itulah yang teralami oleh Imam Ahmad. Dan ini kisah diceritakan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah. Bahkan Imam Al-Qurtubi memiliki seorang guru ulama besar. Namanya Abul Abbas Ahmad bin Amr Al-Qurtubi. Al-Qurtubi itu nisbat kepada nama tempat. Bahasa kita sekarang Qardhafa. Bahasa Arabnya Qurtubi. Ketika kata beliau, hadarat akha syaikhina Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad Al-Qurtubi bil Qurtubah wa qad ikhtadara. Ketika Syekh Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad sakarat ditalqin. Qul la ilaha illallah. Katakan olehmu la ilaha illallah. Dia menolak, tidak mau. Ini ulama besar yang soleh. Ditalqin untuk mengatakan la ilaha illallah, tidak mau. Sampai pingsan. Setelah beliau sadar, kami ceritakan kepada beliau. Kenapa disuruh mengatakan la ilaha di akhir hayat? Itu tidak mau. Apa jawab beliau? Atani syaitonan an yamini wa an shimali yaqulu ahaduhuma mut yahudiyan fa innahu khairul adyan wal akhar yaqul mut nasraniyan fa innahu khairul adyan fa kuntu aqulu lahuma la. Tadi datang setan kepadaku, dua di kanan dan di kiriku, yang di kanan berkata, matilah kamu sebagai Yahudi karena Yahudi itu sebaik-baik agama. Aku bilang enggak mau. Yang kiri berkata, matilah kamu sebagai Nasrani karena dia sebaik-baik agama. Aku juga menjawab enggak mau. Ternyata ucapan enggak maunya itu apa? Menolak ajakan setan. Mungkin talqin orang yang masih hidup itu tidak terdengar oleh dia. Karena lebih dominan bisikan si setan, terlihat oleh orang yang akan mati, tapi tidak terlihat oleh orang yang hidup di sekelilingnya. Ya, ini kisah juga diceritakan oleh Imam Al-Qurtubi. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah ketika mengomentari kisah-kisah ini, kata beliau, walakinna hadza laysa laziman likulli ahad. Ini tidak selalu teralami oleh setiap orang. Tapi bal minan nas man tu'radu 'alaihi al-adyan qabla mautihi wa minhum man la tu'radu 'alaihi. Di antara mereka ada di saat kematiannya disodori agama lain oleh setan, ada juga yang tidak disodori agama lain tapi disesatkan pemikirannya. Jadilah kamu Islam jamaah, jadilah kamu Syiah, Syiah itu sebaik-baik agama, sepinter-pinter orang. Pokoknya diajak kepada pemikiran-pemikiran yang sesat. Lalu beliau berkata, anna syaitan ahrasu ma yakunu ala igwa'il insan waqta mautihi li'annahu waqtul hajah. Sesungguhnya setan paling bersungguh-sungguh menyesatkan manusia di akhir hayatnya. Karena itu waktu yang sangat krusial. Ketika disesatkan langsung mati su'ul khatimah. Dan ini yang harus kita wanti-wanti karena Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innal amda la ya'malu bi amali ahli jannah hatta la yakuna bainahu wa bainaha illa dhira fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahli nar fa yadkhuluha. Ada orang beramal amalan-amalan ahli surga, kerjanya ibadah amal soleh, ibadah amal soleh terus begitu sampai enggak ada lagi jarak antara orang itu dengan surga kecuali sehasta, tinggal selangkah lagi ke surga. Tapi ketetapan Allah mendahului. Dia berhenti dari ibadah, belot melakukan dosa dan maksiat, mati dalam keadaan demikian dan masuk neraka. Su'ul khatimah. Ini akibat apa? Salah satunya tentu saja godaan setan laknatullahi alaih. Berkata Rasulullah SAW, anna syaitana asyaddu ma yakunu ala ibn adam hinal maut yaqulu li a'wanihi dunakum hadza fa innahu in fatakum lan tadfaru bihi abada. Sesungguhnya setan paling bersungguh-sungguh menyesatkan manusia ketika akan mati. Lalu dia berkata, setan itu kepada anak buahnya, sungguh-sungguhlah kamu menyesatkan dia, kalau kamu luput enggak bisa menyesatkannya, kamu rugi selama-lamanya. Itu support di setan kepada anak-anak buahnya, ya. Jadi misteri ketiga, keempat yang teralami oleh orang yang akan sakaratul maut adalah didatangi siapa? Didatangi setan laknatullahi alaih, ya. Hati-hati, wanti-wanti jangan sampai ini terjadi sehingga su'ul khatimah wal iyadzu billah, ya. Timbul pertanyaan, bagaimana caranya agar kita terhindar dari su'ul khatimah? Mati kita bahkan sebaliknya apa? Husnul khatimah. Nah, materinya kita akan lanjut bulan depan. Pertemuan yang akan datang, ya. Sekarang sudah habis seluruh waktu yang kita miliki kecuali 5 menit untuk tanya jawab. Kajian kita di pagi hari ini cukup sampai di sini dan kita masuki sesi tanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Pertanyaan pertama, apakah orang yang sudah mati dia menyadari bahwa dirinya sudah mati? Iya, menyadari karena pindah alam. Sudah mati ya, oh saya ini sudah mati. Sok aja nanti lihat. Bagaimana sakaratul mautnya orang yang mati tabrakan dan meninggal langsung di tempat? Iya, sakaratul maut tidak selalu teralami oleh setiap orang. Tapi umumnya ya, ada orang yang tidak mengalami sakarat, ada. Termasuk orang kafir yang tidak menderita, tidak sakarat, ada. Matinya tenang, enteng, ada. Ya. Kenapa? itu balasan bagi kebaikan orang kafir di dunia. Sehingga setelah mati orang kafir tidak membawa kebaikan yang harus dibalas oleh Allah di akhirat. Kebaikan orang kafir Allah balas di dunia dengan dunia. Dikasih harta, jabatan, pangkat, popularitas, kesenangan di dunia. Kalau ada kebaikan yang belum terbalas, sementara kehidupannya hampir habis, maka Allah entengkan, ringankan matinya, enggak mengalami sakaratul maut. Dan itu sebagai balasan atas kebaikan dia yang masih tersisa. Sehingga ketika mati, dia mengharap Allah dalam keadaan tidak membawa kebaikan yang harus dibalas. Yang tertinggal hanyalah dosa. Jadi tidak semua orang mengalami sakaratul maut. Ada yang mengalami, ada yang tidak. Makanya jangan terlalu stres ketika melihat orang yang kita cintai menjelang kematiannya menderita. Itu bagus untuk dia. Itu sedang dicuci. Dosanya sedang dibersihkan sehingga lebih menguntungkan di akhirat nanti. Justru harus agak khawatir kok, matinya tenang enteng gitu. Aduh, dosanya utuh. Jadi tidak semua orang mengalami sakarat, tapi umumnya ya mengalami. Benarkah mentalkin orang yang sakaratul maut membantu sin jenazah? Iya harus. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan orang yang akan mati di antara kalian dengan la ilaha illallah. Talkin itu dibimbing untuk mengatakan la ilaha illallah di akhir hayat. Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Ini termasuk salah satu tanda husnul khatimah. Siapa orang yang akhir ucapan ketika hidupnya adalah la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Jadi kalau sudah ditalkin la ilaha illallah, dia mengatakan la ilaha illallah, ditompokkan dah kana cepil, ditompokkan dah apa, ditompokkan ke telinganya la ilaha illallah. Kalau sudah mengatakan la ilaha illallah, sudah biarkan, jangan diajak ngobrol lagi, biar itu menjadi kalimat terakhir. Jangan sampai la ilaha alhamdulillah, sekarang gimana rasanya. Atau akhir dari ucapannya yang lain-lain lagi. Sering ingat mati, bukan takut tapi belum siap. Enggak ada yang siap. Dua anak wanita belum menikah, belum berjodoh. Daftarkan sekarang, ada yang minat? Apa ini ajal sudah dekat? Mohon saran. Itu tadi ya. Tingkatkan iman, tingkatkan amal soleh, tingkatkan ketakwaan. Orang yang istiqomah di atas ketakwaan menjelang kematiannya nanti akan didatangi oleh malaikat. Lalu berbisik, Alla takhafu wa la tahzan. Jangan takut, jangan sedih. Nah yang ini sedih, karena apa? Berpikir siapa yang akan ditinggalkan. Anak-anaknya belum dapat jodoh. Nanti yang nikah ngurus nikahnya siapa? Biayanya dari mana? Calonnya benar apa tidak? Khawatir kan? Kekhawatiran ini wajar, teralami oleh setiap orang. Tapi orang yang istiqomah di atas ketakwaan akan hilang khawatir, hilang sedih. Dia tidak khawatir tentang masa depannya. Dia tidak sedih terhadap siapa yang ditinggalkannya. Karena apa? Dibisiki dengan bisikan yang menenteramkan dari para malaikat. Ya, lebih dikhawatirkan nasib kita setelah kematian. Ya. Bolehkah kita berdoa agar dimatikan dengan husnul khatimah bersama suami, mati bersama-sama, sehidup semati ya. Jadi kalau umpah kita lebih dahulu, enggak ridho, pasti suami kawin lagi kan gitu ya. Ya Allah, wafatkan kami bersama-sama ketika lagi naik mobil bersama, jegero tabrak, mati dua-duanya. Enggak kasihan ke anak-anak apa? Orang tuanya mati sekaligus dua-duanya. Egois ini. Mending mati satu-satu. Ibunya mati dulu gitu ya. Masih ada ayah. Dapat ibu baru. Kan anak-anak senang. Daripada mati bareng-bareng lebih stres anak-anaknya ya. Mati husnul khotimahnya, iya doa. Tapi mati bareng-bareng, ya Allah wafatkan kami bersama-sama biar suami saya tidak nikah lagi. Jangan. Bolehkah kita berdoa agar dimatikan bersama-sama dengan suami? Karena berharap tidak ditinggalkan salah satu terlebih dahulu. Terus anak-anak gimana? Gak ingat apa? Lebih baik wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah ya. Adapun barengnya janganlah. Lebih baik satu-satu. Biar suami dulu yang meninggal, biar bisa nikah lagi. Bagaimana ada orang sakit masuk ICU. Tiba-tiba dia mengalami koma. Terus meninggal. Itu kapan mengalami sakaratul mautnya? Iya, seperti yang saya tadi bilang, tidak semua orang mengalami sakaratul maut. Tapi umumnya mengalami, tapi tidak semua orang ya. Ada yang mengalami, ada yang tidak. Apa hukumnya makan di tempat orang yang penjualnya dengan bangga mengaku memakai pesugihan untuk penglaris? Kalau kita tahu bahwa di sana itu tukang warung itu pakai dukun, pakai apa, jangan makan di sana. Pertama takzir. Takzir itu memberi sanksi kepada kedurhakaan dia, ya. Yang kedua mematahkan mitos efek positif dari perdukunan, biar nggak laku tuh, nggak laku itu salah satu karena kamu kedukun loh, kita nggak mau makan. Umumkan restoran ini pakai pesugihan, jangan makan di sana, foto celek. Jangan, kita bisa diadukan ke polisi, bisa ya. Pokoknya usahakan jangan sampai memberikan dukungan sekecil apapun kepada perbuatan syirik seperti itu ya. Apakah orang yang meninggal pada waktu melakukan ibadah haji termasuk syahid? Tidak ada keterangan. Orang yang sholat mati, orang yang saum mati, orang yang ibadah haji dianggap syahid, tidak ada keterangan. Tapi itu husnul khatimah, tapi bukan syahid. Apa keuntungannya? Pahala dari ibadah yang sedang dilakukannya mengalir terus sampai hari kiamat. Kalau seseorang sedang sholat, sujud, lalu mati. Pahala sholat yang sedang dilakukannya terus mengalir sampai hari kiamat. Kalau seorang sedang saum, terus mati. Pahala saum yang sedang dilakukannya mengalir terus sampai hari kiamat. Kalau seorang baca Quran terus mati, maka pahala baca Qurannya terus, termasuk yang haji tadi. Makanya ketika ada seorang yang ketika wukuf di Arafah berdoa di atas kudanya, terus jatuh, terus terinjak oleh kudanya, mati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Beliau menyatakan la takhmiru wajhaha fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan. Jangan kalian tutup wajahnya, karena dia nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan sedang bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik, dan seterusnya. Makanya kalau orang mati harus dikafani, seluruh tubuhnya ditutup. Kalau orang matinya ketika haji atau umroh sedang ihram, tidak boleh, dan dia dikafani oleh kain ihram yang sedang dipakainya, dan tidak boleh wajahnya ditutup. kepalanya ditutup tidak boleh. Karena itu termasuk larangan ihram, maka kuburkan dalam keadaan terbuka wajah, terbuka kepala. Nanti di akhirat dia akan dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah. Tidak mati syahid, tapi itu husnul khatimah. Yang ada keterangan mati syahid itu yang sedang berperang di jalan Allah, mati karena reruntuhan, mati karena terbakar, karena tenggelam, karena sakit perut, seperti itu, karena kena wabah, ya itu ada keterangan syahid. Adapun orang yang mati dalam keadaan sedang melakukan haji, sholat atau saum, tidak dikatakan syahid, tapi itu husnul khatimah. Apa boleh pergi haji tanpa mahram? Qadarullah, suami sudah meninggal. Nikah lagi. Nanti berangkat sama suami baru. Silakan. Kan masih lama hajinya, ya. Sudah daftar, cari siapa duda yang mau haji sendiri. Ha, bareng nikah lagi nanti. Duren. Duda duren, duda keren. Anggaplah sampai saatnya belum dapat, tapi usahakan nikah lagi. Tapi usaha saya sudah tua, sudah 70 tahun, cari yang 80 tahun. Atau yang seusia, ya, jangan nyari berondong. Tapi gini, kalau ditakdirkan sampai saatnya pergi belum dapat mahram, kalau enggak ada suami, anaknya, adiknya, cucunya kalau dia sudah nenek-nenek, yang laki-laki, ya. Kalau ditakdirkan tidak ada yang mendampingi. Kalau hajinya ini haji yang pertama kali bagi dia, berarti wajib, silakan tanpa mahram. Mayoritas ulama membolehkan kalau hajinya haji wajib. Tapi kalau hajinya yang sunnah, artinya dia yang kedua kali, yang wajibnya yang pertama sudah dulu. Ini tinggal yang kedua, berarti sunnah untuk dia, tidak boleh berangkat haji atau umrah tanpa mahram. Wajib dengan mahram. Terakhir ya. Kalau dosa-dosa seorang hamba sudah diampuni oleh Allah dan mendapatkan rahmat, apa pada sakaratul maut masih tetap merasakan sakit yang sangat sakit? Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dosanya sudah diampuni semua. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dosa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dulu, yang akan datang, semuanya sudah diampuni. Tapi beliau ketika sakaratul maut, ya, mengalami penderitaan yang hebat, dua kali lipat dari penderitaan umumnya orang. Apa fungsinya? Fungsinya kalau orang itu sudah tidak punya dosa tadi, lebih ditingkatkan derajat kemuliaan. Tapi sekali lagi, ini tidak selalu setiap orang mengalami sakaratul maut. Yang soleh ada enggak sakaratul mautnya enak? Ada. Dosanya sudah diampuni, tidak ada lagi yang harus dihapus dari dosa-dosanya, sehingga tidak diberi sakaratul maut yang hebat oleh Allah, ada, ya. Tapi kalau toh ada orang soleh ahli ibadah, sakaratul mautnya menderita, maka ini pun sangat mungkin dan teralami oleh para ulama. Teralami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, teralami oleh sahabat Amr bin As dan beberapa ulama yang lain, ya. Cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita jumpa kembali di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah di

0: pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman, itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana. Kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah, ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh, dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya. Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh gak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, di luar we, di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi, kalau umpama di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full, gak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, gak bisa masuk. Maka Syekh Al-Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong, lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syekh Al-Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat idul fitri, idul adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan. Tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam setengah 10 datang jam 10, kadang ada yang sekarang baru datang. Pas tanya jawab. Kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid gak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu a'lam.
1: Bagaimana menyikapi dunia tadi kita sudah sebutkan. Jangan berambisi dunia. Antum silakan cari dunia. Tiap pagi doa Nabi alaihi salatu wasalam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Tiap hari beliau baca itu, beliau minta rezeki. Doa orang-orang soleh mengatakan Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzaban nar. Ya, itu doa kita juga. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzaban nar. Tapi antum tidak boleh berambisi dunia. Antum enggak boleh berambisi dunia. Orientasi antum enggak boleh dunia. Allah mengatakan Surah Al-Isra ayat 18 dan selanjutnya, ayat Ali Imran, kayak enggak salah Al-Isra ini jemaah. Nah, Allah mengatakan man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Ya, Surah Al-Isra Allah mengatakan barang siapa yang berambisi dunia, kita akan berikan bagi dia. Mana syau liman nurid. Apa yang kita kehendaki bagi orang yang kita maui. Jadi kalau ada orang ambisinya dunia, enggak harus dia jadi kaya dulu, jemaah. Kita ngelihat ada orang ambisi dunia miskin. Ada orang masya Allah, mungkin dia naik motor tahun 90. Tapi dalam diri dia, dia ingin motor yang harganya 250 juta. Ambisinya dunia. Enggak ada dalam benaknya ingin berangkat haji, ingin berangkat umrah. Dunia yang dia inginkan. Tapi dia tidak harus mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi Allah akan kasih bagi orang yang Allah kehendaki. Thumma ja'anna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. Kemudian kami jadikan bagi dia neraka jahannam yang akan dia masuki. Dalam kondisi dia terhina. Dalam kondisi dia susah di sana. Kenapa? Karena ambisinya dunia. Sebagian orang ibadah tapi cari dunia. Cari pujian orang. Yang dia inginkan ketenaran, popularitas. Ya Allah kasih. Waman aradal akhirah. Barang siapa yang ambisinya akhirat. Jadi yang dia cari akhirat. Dia bekerja punya 10 perusahaan. Dia memiliki ladang sawit 40 ribu hektar. Tapi dia cari akhirat. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةِ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ. Dan dia berusaha. Jadi orang cari akhirat bukan diam aja. Bukan berarti orang miskin, oh dia cari akhirat. Bukan, jemaah. Bisa jadi itu orang kaya raya. Tapi dia cari akhirat. Terus kenapa, Ustaz? Dia kok harus punya 40 hektar? 40 hektar lahan sawit. 40 ribu hektar. Iya. Mungkin dia ingin membangun pesantren. Dan subhanallah, ana bertemu seorang yang dia sedang membangun rumah. Rumah walet. Banyak dia bangun rumah walet. Teman-temannya selalu ngomong sama dia. Antum buat apa cari dunia sampai capek. Dilihat seakan-akan ambisi dunia. Dia datang ke rumah ana, Ustaz, doakan ana, Ustaz. Ana sudah ikrar, ana dudukkan istri ana dudukkan anak-anak. 10 rumah walet ini buat Allah Jalla Jalaluh. Semuanya hasil. Ana ngomong sama istri dan anak-anak. Biar orang ngomong apa. Cuma ana minta Ustaz doakan supaya ana istiqomah, Ustaz. Jadi mungkin kita melihat orang ini kok bangun usaha lagi, bangun usaha. Seakan-akan dia berburu dunia. Dia sedang berburu akhirat, jemaah. Maka Allah katakan, وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةِ. Barang siapa yang ambisinya akhirat. وَسَعَ لَهَا سَعِي. Dan dia berusaha untuk meraih akhirat itu. Dengan dunia dia mungkin. وَهُوَ مُؤْمِنْ. Dan dia orang yang beriman. كَانَ سَعْيُهُمْ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Maka orang-orang itu akan Allah syukuri usaha mereka. كُلَّنْ نُمِدُّ هَؤُلَٰئِ وَهَاُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْذُورًا. Ini ayat ini tolong difahami dengan benar. Antum ketika melihat, Ustaz kenapa Ustaz? Orang ini gak pernah sholat Ustaz. Tapi kok fulusnya banyak Ustaz? Ana yang di soft pertama terus Ustaz. Allahu Akbar. Selalu gagal usaha Ustaz. Allah katakan, كُلَّنْ نُمِدُّ هَاُلَاءِ وَهَاُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ. Semuanya Allah kasih. Yang berambisi dunia Allah kasih. Yang berambisi akhirat Allah kasih. Wa ma kana ata'u rabbika ma. Enggak ada yang bisa menghalangi pemberian Allah Jalla Jalal. Jadi enggak bisa antum protes. Kenapa ya ini orang Ustaz? Wallah orang enggak benar Ustaz. Tapi kok kaya Ustaz ya? Allah yang kasih. Apa yang harus antum lakukan? Ambisi antum akhirat. Ketika orang berambisi akhirat, mau banyak duitnya, mau sedikit akhiratnya, selesai. Dia tidak akan kepikiran. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kanati dunya hamma," barang siapa yang ambisinya dunia. Ambisinya dunia. Berangkat haji, mungkinkah orang berangkat haji ambisi dunia? Mungkinkah jamaah? Mungkin. Anda berjumpa dengan orang-orang yang berangkat haji karena dia sedang mencalonkan diri. untuk menjadi caleg, untuk menjadi seorang pejabat, dia ingin ketika kampanye ada H di namanya. Mungkin orang beribadah cari dunia, mungkin. Maka Rasul selalu mengingatkan, man kanati dunya hamma, barang siapa yang ambisinya dunia, ja'alallahu faqrahu baina ainihi, Allah jadikan kefakiran itu di depan matanya seperti kacamata. Antum pakai kacamata, bangun tidur dipakai lagi, mau tidur mungkin dilepaskan, tapi terus dia pakai, kemana-mana dia pakai itu kacamata. Kacamata kefakiran, Allah jadikan kefakiran itu di hadapan dia. Wasyattata alaihi syamla, urusannya dicerai beraikan. Maka kadangkala jemaah, susah orang-orang yang ambisinya dunia itu untuk datang ke majelis taklim. Dulu ana berpikir orang itu kalau sudah sukses dunianya, maka tinggal mencari akhiratnya. Dia bisa di soft pertama. Alhamdulillah Ustaz, ana punya usaha, sudah ada manajernya, tinggal tiap bulan laporan sama ana, seharusnya dia sudah lebih fokus ibadah. Tapi ternyata urusannya Allah cerai-beraikan karena ambisinya dunia. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qutira lahu. Dunia tidak datang kecuali sesuai dengan yang Allah takdirkan buat dia. Subhanallah jemaah. Orang kalau ambisi dunia itu kadang-kadang enggak bisa kumpul sama keluarga. Ada orang yang biasa-biasa setiap hari bisa kumpul sama keluarganya. Duduk makan bersama. Karena dia tidak terlalu terbebani dengan dunianya. Wa man kanatil akhirah hamma, barang siapa yang ambisinya akhirat, dia keluar dari rumahnya bekerja. Dia membuka usaha. Dia membangun pabrik mungkin. Tapi ambisi dia akhirat. Ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah jadikan kekayaan itu berada di hatinya, jemaah. Ghinahu fi qalbi. Dia itu jadi orang kaya.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
0: Bagaimana mengingatkan orang tua yang suka update foto selfie atau barang yang baru dibeli untuk banyak di like? Gimana cara mengingatkannya? Sesuaikan dengan karakter orang tua. Sebagai anak yang puluhan tahun bersama orang tua, pasti tahu caranya bagaimana mengingatkan yang baik. Cuma
3: Ikhwatul Iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: راديو تربية سنة لله نُنَّه مرنا.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Boleh enggak menempel ayat kursi di dinding rumah? Sobat tanya, untuk apa ditempel? Ngusir setan? Itu suruhan setan. Setan enggak terusir hanya dengan dipampang. Ya. Pasti karena nilai seninya, betul apa benar? Ya. Apakah menempel ayat kursi di dinding salah satu bukti memuliakan ayat kursi? Enggak. Tapi apa? Menjadikan ayat sebagai bahan eksploitasi nilai seni. Ayat kursi, satu ayat di dinding umpamanya itu bisa jutaan harganya. Tapi mushaf Al-Quran 30 juz berapa harganya? Paling 100 ribu. Karena ini lebih lengkap 30 juz. Itu mah cuma satu ayat. Di 30 juz ada ayat kursi? Ada lengkap. Itu cuma satu ayat. Tapi kenapa harganya mahal itu? Karena seninya. Jadi dieksploitasi sebagai bahan untuk memperoleh keuntungan dunia melalui seni. Coba kalau umpama ayat kursi itu dicoret-coret oleh anak. Merentuh di sintrik. Tapi kalau 30 juz mushaf Al-Quran disobek-sobek oleh anak. Ih anak pintar gitu ya. Nggak diapa-apain dah 100 ribu itu 100 juta. Oleh karena itulah maka menempel kaligrafi di dinding bukan cara memuliakan Al-Quran. Kalau itu cara yang benar memuliakan Al-Quran, pasti Nabi dan para sahabat lebih dahulu melakukannya. Nggak pernah ada ayat atau hadis atau ucapan sahabat memuliakan Al-Quran dengan cara menempelkannya di dinding. Nggak ada. Nabi tidak, para sahabat tidak, para ulama tidak. Apakah berarti mereka tidak memuliakan Quran? Mereka paling memuliakan Quran. Cuma caranya beda. Mereka mah caranya benar, kita mah caranya salah. Mereka mah caranya itu dengan menghafalkannya, memahaminya, mengaplikasikannya. Kita mah hafal tidak, faham tidak, baca jarang, ditempel saja. Bukan begitu caranya, ya.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, pernah lihat cicak bunuh diri? Pernah lihat cicak bunuh diri? Belum. Sama. Padahal cicak itu ekonominya lebih sulit dari kita. Ekonominya lebih sulit dari kita. Kenapa Ustaz? Iya, karena makanannya cicak itu nyamuk. Cicak bisa terbang? Tidak bisa. Nyamuk? Bisa terbang. Kan sulit. Lebih sulit cicak mencari nyamuk daripada kita mencari beras. Beras terbang? Tidak. Tapi pernah enggak kita melihat ada cicak putus asa, bunuh diri karena kesulitan ekonomi? Pernah? Enggak pernah.
5: Kenapa justru manusia yang putus asa, kebingungan nyari rezeki? Rezeki kita semua itu sudah ditanggung sama Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu makhluk hidup pun di muka bumi kecuali Allah sudah tanggung rizkinya. Allah firmankan ini dalam surat Hud ayat 6. Tidak ada satu makhluk hidup pun di muka bumi ini melainkan Allah sudah tanggung rizkinya. Saya, jenengan, kucing, cecek, gajah, kudanil. Kudanil sama jenengan makannya banyak mana? Kudanil. Kudanil yang makannya berapa piring? Itu saja ditanggung sama Allah rizkinya. Apalagi saya dan jenengan yang makannya cuma pinten piring? Satu atau dua piring. Kenapa banyak di antara kita pusing? Ngesuk mangan apa ya? Ngesuk mangan apa? Ya mangan sega. Gak pernah kita melihat ada cicak menganang ini, gawa karung. Gua persiapan apa? Mangan ngesuk? Enggak. Padahal kita dibandingkan cicak, itu lebih pintar kita. Cicak lulus SD ora? Sekolah nang endi cicak? Sedangkan kita, ada yang lulus SD, SMP, SMA, bahkan ada yang S1. Apa yang kita pusingkan? Rizki kita ini sudah ditanggung sama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang nanggung kita itu enggak tanggung-tanggung. Siapa yang nanggung? Allah. Ada enggak yang lebih kaya dari Allah? Ada enggak? Enggak ada. Ada enggak yang lebih dermawan dari Allah? Enggak ada. Ada enggak yang lebih jujur dari Allah? Enggak ada. Allah itu paling kaya, Allah itu paling jujur, Allah itu paling dermawan. Kenapa kita ragu dengan janjinya Allah? Ini Allah sudah berjanji. Saya tanya, mungkin enggak Allah itu tidak menepati janji? Mungkin atau tidak? Tidak mungkin, karena Allah paling jujur. Mungkin enggak Allah kehabisan makanan untuk ngasih makan kita? Enggak mungkin, karena Allah paling kaya. Mungkin enggak Allah berubah enggak ngasih kita? Enggak mungkin, karena Allah paling dermawan. Wong kita enggak minta aja Allah kasih kok. Betul? Saya tanya, tadi siapa yang habis subuh minta, ya Allah moga-moga aku oleh bukaan? Ada? Enggak ada. Dikasih sama Allah? Dikasih sama Allah. Kita enggak minta air, dikasih air sama Allah. Kita enggak minta nasi, dikasih nasi sama Allah. Kita enggak minta buah, dikasih buah sama Allah. Kurang apa? Bukan berarti orang kerja. Ya, ya wis lah nang omah bae. Ngenteni apa? Ngenteni berasa mlaku kowe. Ya enggak. Makanya Nabi SAW mengumpamakan orang yang tawakalnya benar itu seperti apa? Burung. Lau annakum tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkulih. Kalau seandainya kalian, wahai para manusia, tawakale benar. Tawakale apa? Benar. La ruziktum kama yurzaqut thair. Niscaya kalian akan mendapatkan rizki seperti burung mendapatkan rizki. Bagaimana caranya burung mendapatkan rizki? Pripun? Nek esuk pahal mangkat. Nek sore bali. Taghdu khimasan wa taruhu bitonan. Keluar dari sarangnya dalam keadaan perut kosong, pulang dalam keadaan perut kenyang. Itulah burung. Nabi SAW mengajari kita, kalau tawakal sih bener gue kayak tawakalnya manuk. Manuk gue kerja, pahal. cuman tidak terlalu pusing. Enggak pernah kita melihat anak apa manuk gawa plastik. Ya, maksudnya nggo apa? Simpenan ngemben gitu. Pokoknya pagi berangkat pulang kenyang. Pagi berangkat pulang kenyang. Makanya nyamuk itu nyamuk apa? Manuk. Ya, makanya burung itu hidupnya sangat nyaman karena tawakalnya kepada Allah sangat tinggi. Maka bekerjalah. Cari nafkah harus itu, tapi cari nafkah itu yang wajar. Wa ajmilu fit talab. Itu pesannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Wa ajmilu fit talab. Kerja ya kerja, tapi kerjanya sing proporsional. Apa proporsional? Apa ya proporsional bahasa Jawanya apa proporsional? Sing member lah. Kerja ya sing member. Kepriye sih kerja member gue? Kerja member gue ya mangsane salat. Salat gue jenenge kerja member. Mangsane ngaji? Ngaji. Mangsane turu? Turu. Ya. Itu namanya kerja yang proporsional. Kita ini ya arep nglembur nganti jam 12 bengi nek rezekine 50.000 ya. 50.000 ora nambah ora. Ya. Sudahlah, kita kerja ya kerja, tapi ora usah terlalu apa? Ngoyo. Enggak perlu kepala dijadikan apa? Kaki, kaki dijadikan kepala. Bekerja yang semangat bekerjanya, tapi bekerjalah yang wajar. Waktunya istirahat napa? Istirahat. Waktunya ibadah, ibadah. Waktunya ngaji, ngaji. Waktunya sholat, sholat. Mudah-mudahan kita rizkinya ditanggung oleh Allah semuanya sampai kita menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Terima kasih. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Saya memiliki anak berkebutuhan khusus, yaitu Down Syndrome. Mohon nasihatnya untuk saya dan suami. Ujian yang Allah berikan kepada setiap orang beda-beda. Ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Yang menyenangkan anaknya itu cerdas, kasep, ganteng. Ujian enggak? Ujian. Ada juga yang berupa hal yang tidak menyenangkan. Buruk apa bentuk fisiknya, goreng patut gitu. Warna kulitnya umpamanya hitam. Atau termasuk yang berkebutuhan khusus, autis atau sindrom apapun. Itu juga ujian. Apa yang harus dilakukan? Pertama, sabar. Jangan mengeluh. Itu pemberian Allah. Bukan hasil ikhtiar kita, bukan kesalahan kita. Kedua, itu amanah. Jaga, urus, tanggung jawab, tunaikan hak-haknya, berikan perhatian lebih daripada yang normal. Jangan mengeluh dengan itu. Jangan apalagi menyalahkan Allah. Kenapa ya Allah? Saya rajin ibadah, tapi dikasih anak yang kayak begini. Yang lain yang gak ibadah, sehat-sehat. Normal-normal. Jangan. Ada kesan menyalahkan Allah Azza wa Jalla. Ada kesan Allah mendzalimi. Allah itu laisa bidzallamil abid. Allah gak pernah zalim kepada hamba-hambanya. Tidaklah kita diberikan ujian berlebih dibanding orang lain kecuali Allah memandang kita layak, pantas dan mampu mengatasinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ketiga, yakini di dalam menunaikan tanggung jawab mengurus secara spesial anak yang berkebutuhan khusus, pahalanya jauh lebih besar. Dan ampunan yang Allah turunkan itu setiap saat. Kenapa? Karena melahirkan penderitaan. Setiap kita lihat anak itu, kita bersedih, menangis. Penderitaan enggak? Penderitaan. Gugur dosa itu. Semua penderitaan yang Allah berikan kepada hamba menggugurkan dosa. Kesabaran di atas hal itu melahirkan pahala yang tidak dihitung. Saking banyaknya, innama yuafa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama yuafa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah hanya memberikan pahala kepada orang sabar tanpa dihitung-hitung, digelontorkan dengan jumlah yang sangat banyak. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ulaika alaihim shalawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang yang sabar itu dapat shalawat dari Allah, dapat rahmat, dapat juga hidayah, petunjuk. Banyak kesabaran melahirkan banyak keuntungan yang tidak Allah berikan kepada orang yang tidak diuji. Oleh karena itulah, maka orang yang diberi anak dengan kebutuhan khusus, Allah menginginkan memberikan pahala yang sangat banyak atas kesabarannya. Allah menginginkan dosa-dosanya murudul, dihapus terus-terusan oleh penderitaan dan kesulitan mengurus anak ini. Dan Allah menginginkan derajat orang tua ini diangkat. Dunia, akhirat. Saya nggak tahu yang dimaksud dengan Down syndrome itu termasuk yang tidak normal dalam hal berpikir gitu, bertindak, kayak autis gitu. Iya? Hah? Oh, iya, berarti itu fungsi akalnya tidak sempurna berfungsi sebagaimana orang normal. Itu seumur hidup dia bagaikan anak kecil. Walaupun sudah dewasa, secara biologis dia sudah 20 tahun ke atas. Mati dalam keadaan demikian sama dengan mati ketika bayi. Makanya jangan sampai saya ingin anak saya lucu seumur hidup, kayak gitu tuh. Walaupun sudah gede, lucu dan kasih sayangnya tetap kan. Berbeda dengan orang yang normal. Walaupun sudah 20 tahun, perhatiannya khusus. Kasih sayangnya juga khusus. Dan lucu terus, walaupun melakukan banyak kesalahan, dianggap lucu aja. Ketika mati, anak ini dianggap mati seperti bayi. Dia kelak akan menunggu orang tuanya di pintu surga dan menuntun orang tuanya masuk ke dalam surga. Mau enggak masuk surga dituntun anaknya? Ah, sabarlah ya, insya Allah. Boleh enggak kita berdoa agar dikasih anak yang begitu? Jangan.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
6: Hafalkan doa ini.
7: Ud'uni astajib lakum.
8: Rasulullah berdoa, mengajarkan sebuah doa kepada kepada kita sebagai umatnya dengan doa untuk meminta kecintaan kepada Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Ya Allah, aku minta kecintaan-Mu dan minta kecintaan orang-orang yang mencintai-Mu dan minta kecintaan amalan yang dapat mendekatkan diriku selalu dekat kepada-Mu ya Allah. Minta itu, baca itu di tiap waktu ya, agar Allah mendekatkan kita kepada kecintaannya. Agar Allah menjadikan kita selalu dekat kepada orang-orang soleh yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah mendekatkan kita pada seluruh amalan-amalan yang semakin membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan Dia ridha dan mencintai kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada satupun manusia selain para rasul, para nabi yang tidak pernah berdosa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun." Setiap anak Adam pernah melakukan dosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang mau menyesali akan dosa-dosanya dengan cara bertaubat-taubat dan nasuha. Malah Allah Subhanahu wa taala menantang lewat satu hadis, "Law lam tudhnibu," kalau seandainya kalian tidak bisa berbuat dosa, "la dhahaballahu bikum," Allah akan menyiapkan kalian, "wala ja'a biqaumin yudhnibun," dan Allah Subhanahu wa taala akan ganti kaum yang bisa berbuat dosa. Thumma yastaghfirullaha ta'ala, kemudian mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, faghfarallahu lahum, Allah mengampuni mereka. Dengan demikian, kita sebagai seorang muslim yang ingin sukses, yang hari-hari selalu dipenuhi dengan dosa, tidak ada cara lain, tidak ada solusi kecuali kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ciri seorang mukmin al-muttaqun, orang yang beriman dan bertakwa, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." والذين فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. Yaitu mereka yang ketika melakukan perbuatan keji atau mendolimi dirinya dengan kemaksiatan, cepat ingat Allah. Karena dia sadar tidak ada zat yang mengampuni dosa kecuali Allah. Maka seharusnya seorang mukmin ketika berbuat dosa tidak curhat sama manusia, siapapun orangnya, termasuk ulama besar. Curhatlah kepada Allah. Dan sifat utama seorang muttaqin adalah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tidak terus-menerus melakukan kemaksiatan sementara dia sadar itu dosa. Sehingga ada suatu kaidah, tidak ada dosa besar bersama istighfar dan tidak ada dosa kecil karena dilakukan israr, yaitu terus-menerus. Dan istighfar memiliki faedah, taubat memiliki manfaat sangat besar. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, "Wa innahu la yughanul qalb." Sungguh hati saya kadang gundah. "Wa inni la astaghfirullah ta'ala 100 marratin fil yaum," sehingga saya beristighfar kepada Allah 100 kali dalam satu hari. Namun terkadang ada di antara sebagian orang bertaubat mampu menghentikan total kemaksiatannya dan berubah menjadi orang baik, istiqomah. Tapi ada-ada yang sebagian mau istiqomah tetapi kadang-kadang tergoda melakukan kemaksiatan kembali, tapi cepat kembali lagi kepada kebaikan. Ada yang sebagian mereka melakukan maksiat tetapi tidak selang lama kembali lagi, maksiat lagi, tobat lagi, kembali lagi. Tapi ada yang mencoba untuk bertaubat tetapi setelah itu kembali ke maksiat, tidak bisa keluar dari kemaksiatannya lagi. Karena masih banyak rayuan hawa nafsu dan setan untuk bertahan di dalam kemaksiatan tersebut. Maka di sini dibutuhkan sikap yang pertama adalah al-ilm, yaitu ilmu. Terutama ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatul dinil islam. Dengan keilmuan, apalagi ilmu tersebut bermanfaat, membuat orang tersebut mengetahui hak-hak Allah. Demi Allah, kalau seandainya semua hamba ini mengetahui besarnya rahmat Allah dan besarnya dosa dia, maka tidak ada kecuali sikap malu. Kemudian yang selanjutnya tidak kalah pentingnya adalah berpegang teguh dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, karena dengan cara itu dia akan cenderung lebih bisa istiqamah. Dengan cara itu, dia akan lebih bertahan di atas kebaikan, tidak gampang kembali kepada keburukan. Kemudian, Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah membiasakan makan minum halal. Karena barang-barang yang halal, ya, yang masuk ke dalam tubuh kita, itu mempengaruhi jernihnya hati kita. Sehingga mudah diajak untuk ketaatan dan mudah diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi teman-teman yang jelek. Karena al-mar'u 'ala dini khalilihi, orang itu tergantung agama temannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan perumpamaan yang sangat baik. Teman yang baik seperti penjual minyak wangi. Kalau tidak beli, dicolekin atau minimal kena baunya. Tetapi teman jelek seperti pandai besi, kalau tidak kena apinya, debunya, minimal bau orangnya. Walaupun kita tidak melakukan maksiat, tetapi perlakuan jelek teman kita akan dengan mudah dinisbatkan kepada kita. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi berlebihan di dalam makan, minum, bergaul, bicara, atau nongkrong-nongkrong. Ini juga membuat keruh orang, sulit untuk kembali kepada pangkuan Allah, kembali kepada ketaatan, dan meninggalkan berbagai macam pelanggaran dan maksiat kepada Allah. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus membaca dan membiasakan bacaan istighfar. Kenapa? Karena ibarat sekarang orang maksiat itu seperti anak jahat, jelek, durhaka yang diusir orang tuanya dari rumah. Tetapi kalau anak tersebut merengek-rengek, meminta dimaafkan, dan terus-terus mengetuk pintu agar dibukakan, maka suatu ketika ibu yang menyayang itu akan membukakan pintunya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala lebih penyayang daripada semua itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus berlindung dari syaitan, dari godaan syaitan yang menjerat manusia, pertama dengan kekufuran dan kesyirikan. Kalau tidak bisa, maka dijerat dengan kebid'ahan, tapi tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa besar. Kalau tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa kecil. Dan kalau gagal pun dijerat dengan sibuk perkara mubah, meninggalkan wajib, kewajiban-kewajiban terlantar karena yang perkara-perkara mubah. Dan yang selanjutnya sibuk dengan perkara yang utama, meninggalkan yang utama. Sibuk dengan tahajud sehingga sholat subuhnya tidak dikerjakan. Sibuk dengan sodakoh, utang tidak dibayar. Dan yang terakhir dibunuh. Inilah cara-cara setan untuk menghancurkan, untuk melumatkan anak Adam. Dengan demikian, saya ingatkan kepada saudaraku seiman dan seislam. Kalau memang kita sekarang ini dibikin putus asa karena dosa kita. Aduh, saya bertobat juga, dosa lagi, bertobat dosa lagi. Ah, udah tidak bertobat. Camkan bahwa Anda mati membawa dosa lalu bertaubat, itu lebih baik daripada mati membawa dosa tidak bertaubat. Taubat yang lalu untuk dosa yang lalu, ini dosa lagi saya harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mumpung masih ada kesempatan, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir, Allah akan menerima taubat hambanya selagi nyawa tidak ditenggorokan. Dan yang kedua, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam tatlu'i syamsu min maghribiha, Allah akan selalu menerima taubat hambanya selagi matahari tidak terbit dari barat. Kita yakin seyakin-yakinnya semua kita pernah berdosa. Tapi alhamdulillah Allah memberikan jalan keluar, yaitu at-taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang memenuhi syarat, satu, menyesal. Kedua, melepas seluruh kemaksiatan. Yang ketiga, niat kuat untuk tidak kembali lagi. Dan kalau kaitannya hak-hak manusia, kita kembalikan. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah ikhlas. Bukan karena motivasi duniawi, atau karena jabatan, atau karena sakit, tapi saya meninggalkan maksiat hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman mala'a sahifatahu istighfaran katsira. Sungguh sangat sukses, sungguh sangat hebat orang yang memenuhi catatan amalnya dengan istighfar yang sangat banyak. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Mari kita sekarang mulai meninggalkan yang buruk untuk menuju kepada kebaikan. Tidak ada sesuatu yang sulit untuk ditinggalkan, kemaksiatan apapun. Dan jangan putus asa, Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa seluruhnya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, termasuk syirik, kufur, zina, lesbian, homoseksual, dan berbagai macam dosa-dosa lain seperti memakan riba dan yang lainnya. Demikian, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, termasuk ayat ini. Dan kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengambil kita, kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersih, tidak ada dosa. Karena sering saya umpamakan, kita dengan nyawa yang telah diberikan Allah seperti pinjam baju. Ada orang yang minjam baju, belum dipakai, sudah dibalikkan kepada pemiliknya. Ini anak hidup, belum balik, sudah diambil oleh Allah, sehingga kembali kepada almari lagi. Ada orang yang sekarang pinjam baju, sudah dipakai, tapi sebelum dikembalikan, sudah dicuci lagi. Dan ini juga beruntung, yaitu orang yang sudah besar, sudah balik, berbuat dosa, tapi sebelum kembali kepada Allah, sempat bertaubat membersihkannya. Dan yang ketiga, ada orang yang pinjam baju, belum sempat dicuci, sudah diambil pemiliknya. Dan otomatis nanti dicucinya adalah di neraka. Dibersihkan sesuai dengan kadar kotoran dosa tersebut. Dan yang terakhir, ada orang yang pinjam baju sobek. Otomatis tidak akan mungkin masuk almari, tidak akan mungkin masuk ke tempat yang baik. Tidak lain tempat yang pas adalah lap neraka jahannam. Karena orang seperti ini sudah sobek imannya. Kafir. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Sesungguhnya orang kafir dari kalangan ahlu kitab dan musyrikun di dalam neraka jahannam kekal selamanya. Demikian aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa astaghfirullaha al-'adzim innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: مرحبا
11: مرحبا بأنسام الصباح الشريفة
10: وأنفاسه الزكية النقية.
11: اللهم لك أصبحنا
12: أصبحنا وأصبح الملك لله.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkari sabah.
2: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi hari 1 kali.
2: Allahumma bika asbahna, wa bika amsina, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran.

0: dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحت.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaibi wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ardh. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udzu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Ya hayyu ya qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan dari-Mu.
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu pagi kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim. dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca pagi hari satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih. Adad khalqih. Warida nafsih. Wazinat arshih. ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsnya. Dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, wa rizqan tayyiba, wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca waktu pagi 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhan.

0: من أذكار الصباح.
1: اللهم بك أصبح. اللهم بك أصبح.
2: راديو تربية سنة لله نيونا مرنا.
3: Iya, bagaimana cara memintakan ampunan untuk orang tua yang sudah wafat? Ada beberapa cara agar orang tua terampuni dosa-dosanya atau dapat pahala dari amalan kita sebagai anaknya. Pertama, banyaklah mendoakan orang tua. Memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan perlindungan di alam kubur, nikmat kubur, sampai berlindung dari api neraka kelak dan dimasukkan ke dalam surga. Sesering mungkin. Berapa kali? Lebih sering lebih bagus. 100 kali sehari kalau bisa. Jangan sampai sehari cuma 5 kali pada sholat doakan orang tua. Kurang. Kita lalai. Ingat, kesolehan seorang anak salah satunya diukur dari seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Berdasarkan hadis, wa waladin solihin yad'ulah. Doa orang soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi kesolehan anak salah satunya diukur oleh seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Doakan. Jangan sampai sehari sekali, apalagi nggak tiap hari, paling seminggu sekali seingatnya. Jangan puluhan kali. Doa apa yang paling bagus? Coba ini kiat, hafalkan doa sholat jenazah. Sholat jenazah berapa rakaat? 1, nggak ada rokaat, karena hanya berdiri, nggak ada ruku, nggak ada sujud, berdiri. 4 kali takbir. Takbir pertama baca Fatihah tanpa iftitah. Fatihah saja, boleh ditambah dengan surat pendek. Takbir kedua baca sholawat kepada Nabi SAW seperti dalam tasyahud. Takbir ketiga doa untuk mayit, hafalkan. Kan kita enggak setahun sekalinya, jarang, kadang memang 2 bulan bisa sekali, kadang sebulan 2 kali, kadang 2 tahun enggak ada yang meninggal. Pas mendadak ada yang meninggal, kita sibuk baca lagi, ya enggak? Bagaimana caranya agar enggak lupa baca tiap hari? Sehari sesering mungkin. Di mana bacanya? Bisa di dalam sholat, bisa di luar sholat. Di dalam sholat terutama sholat sunat. Kalau sholat fardu susah, karena nggak bisa lama-lama. Sholat sunat yang paling bagus tahajud. Baca dalam sujud, niatkan itu untuk orang tua. Kalau yang meninggal ayah kita, Allahumma gfir li abi. Atau Allahumma gfir li walidi warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu. Wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghsilhu bil ma'i wath-thalji wal barad wa naqqihi min al-khataya kama yunqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji wa adkhilhu al-jannah wa a'idhu min adhabin nar wa adhabil qabr. Itu lengkap, paket lengkap. Mendoakan seluruh yang dibutuhkan oleh orang yang sudah wafat di alam kubur sampai ke akhirat. Kalau yang meninggalnya ibu kita, Allahumma gfir li ummi boleh, li walidati boleh. Ganti aja dengan ha, Allahumma gfir li walidati, warhamha wa'afiha wa'fu'anha wa'akrim nuzulaha wa'wasi madkhola, sampai seterusnya. Kalau yang meninggal dua-duanya, ganti dengan walidayya. Allahumma gfir li walidayya warhamhuma wa'afihima wa'fu'anhuma, dan seterusnya. Tinggal diganti dengan huma. Baca sesering mungkin. Setiap sujud bila perlu, oke. Seusai sholat fardu, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, wirid. Sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Beres wirid, silakan berdoa. Jangan lewatkan mendoakan orang tua dengan doa yang barusan. Maka terjagalah hafalan kita tentang doa dalam sholat jenazah. Pas ada yang meninggal mendadak, kita enggak sibuk menghafal ulang, ya enggak? Sudah melengket di kepala, sehari puluhan kali kita baca. Dalam sujud minimal seusai sholat fardu, setelah wirid kita mendoakan kedua orang tua dengan doa tadi. Kalau ingin mendoakan kakek nenek yang lain-lain, tinggal hum aja sudah. Allahumma ighfirlahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'akrim nuzulahum, sampai seterusnya. Gitu saja. Nah, itulah pertama, doa memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan keselamatan di alam kubur sampai ke surga nanti, memintakan perlindungan dari api neraka juga, ya. Itu yang pertama. Adapun doa yang tadi enggak nyambung, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, enggak nyambung. Itu bukan doa untuk orang tua, baik masih hidup ataupun sudah mati. Lebih baik baca doa tadi untuk sholat jenazah. Kedua, boleh kita memintakan ampunan untuk Allah. Ya Allah, dengan umpamanya kalau bahasa Arabnya enggak bisa, Allahumma ighfir li walidayya, gitu enggak bisa. Ya Allah, ampuni kedua orang tua saya yang sudah meninggal. Boleh? Ngaruh enggak? Ngaruh. Nanti di akhirat ada orang yang diberikan pahala yang besar. Dia bingung. Rabbi anna li hadha, ya Allah, dari mana saya dapat pahala segede ini? Rasanya enggak pernah beramal yang pahalanya sebesar ini. Dijawab, bi istighfari waladika lak, ini karena istighfar anakmu untukmu. Istighfar anaknya berpengaruh besar kepada orang yang didoakan, terutama orang tua, ya. Jadi mintakan ampun sesering mungkin untuk orang tua. Enggak bisa bahasa Arabnya, ya harus menghafal. Lagu-lagu banyak hafal, puluhan, ratusan. Doa yang lebih pendek gitu ya, enggak mau menghafal. Hafalkan doa, itu jauh lebih manfaat sampai ke akhirat. Nah, kedua, agar bisa menyelamatkan orang tua, solehkan diri kita. Seorang anak yang soleh, seluruh amal ibadahnya, pahalanya sampai ke orang tua tanpa mengurangi pahala kita sebagai anak. Karena apa? Karena kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tuanya. Mungkin mendidiknya langsung atau tidak langsung. Karena tidak semua orang tua bisa mendidik. Mungkin bodoh, mungkin sibuk. Tapi ingin anaknya soleh, solihah. Apa yang dia lakukan? Dipesantrenkan, dibiayai, diantar, dipenuhi semua kebutuhan. Mendidik langsung gak bisa, dititipkan. Agar menjadi anak soleh, solihah di pondok. Ada peran orang tua? Jelas ada. Kebagian gak pahalanya? Ya iyalah. Kebagian pahala. Kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tua, baik langsung ataupun tidak langsung. Selain gurunya juga dapat kebagian pahala, orang tua jelas dapat. Solehkan diri kita, maka amal ibadah yang dilakukan oleh kita sebagai anak, insya Allah sampai ke orang tua. Ini yang kedua. Ketiga, bila mampu infak sedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua yang sudah meninggal. Dengan syarat kitanya terlebih dahulu sudah haji atau sudah umroh untuk diri kita. Silakan badalkan. Sampai enggak? Wah, sampai tentu saja. Kalau dibolehkan secara syar'i berarti sampai pahala dari ibadah itu kepada orang tua. Apakah tidak bertolak belakang dengan ayat wa'allaisal insan illa masa? Seorang tidak bisa mendapatkan pahala kecuali dari hasil usahanya. bertolak belakang? Enggak. Siapa yang membenturkan ayat ini dengan hadis-hadis tentang bolehnya menghajikan atau bersedekah atau apa tadi, saum nazar untuk orang tua? Sahih ini ayat dibenturkan. Otaknya yang membenturkan. Padahal dua keterangannya tidak berbenturan. Gimana tidak berbenturan? Posisikan pada porsi maknanya masing-masing. Para ulama menjelaskan, anak merupakan hasil usaha terbaik dari orang tuanya. Dikandung, dilahirkan, disusui, dididik, dibiayai. Setelah anaknya gede soleh, balas jasa, balas budi dengan cara mengirimkan pahala dari amalnya. Masuk akal enggak? Iya, masuk akal. Jangankan itu, atau di dunia saja umpamanya ya. Umpama nih, orang investasi atau punya saham di sebuah perusahaan. Dia enggak ikut mengelola perusahaan. Dapat enggak tiap bulan? Dapat, padahal dia tidak ikut kerja, tapi ikut nanam saham. Dia mati. Kemana keuntungan perusahaan itu mengalirnya? Ke keluarganya. Apa sih peranan keluarga? Kan enggak ada. Ada hubungan itu dengan investor awal bapaknya. Begitu ya. Jadi doakan ampunan, rahmat, dan seterusnya ya. Jadikan diri kita sebagai anak soleh soliha, dan banyak berinfak, bersedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua, insyaallah menyelamatkan, membantu orang tua di alam kubur sampai di akhirat nanti. Allahu a'lam.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna warda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita berpikir tentang air? Tentang air yang ada di sekitar kita. Pernahkah kita mencermatinya dan merenungkannya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun? A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Yang artinya, terangkan kepadaku tentang air yang kalian minum. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. Apakah kalian yang menurunkan air itu dari langit, dari awan? أم نحن المنزلون, atau kami yang menurunkannya? Dan Allah Subhanahu wa taala juga banyak berfirman tentang air dalam Al-Qur'an, di antaranya di akhir surat Al-Mulk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. Terangkan kepadaku, apabila air kalian itu habis, mata air kalian habis, siapakah yang sanggup, kata Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan air, air yang mengalir dari mata air ini? Merupakan hal yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita di sekitar kita. Kita sering minum air, kita sering menggunakan air, tapi jarang sekali kita menyaksikan dan merasakan bahwa ini adalah merupakan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat besar, yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, pernah suatu saat Khalifah Harun al-Rashid rahimahullah dengan Ibnu Samak rahimahullah mengadakan dialog Ibnu Samak mengunjungi Khalifah Harun al-Rashid. Kita tahu siapa Khalifah Harun al-Rashid. Beliau adalah seorang khalifah yang luar biasa, yang memiliki tanah kekuasaan yang sangat luas. Suatu saat ketika berbincang-bincang dengan Ibnu Samak rahimahullahu ta'ala, beliau merasa kehausan dan dimintakan untuk didatangkan air. Minta kepada khodamnya untuk didatangkan air. Sebelum dia meminum air tersebut, Ibnu Samak rahimahullahu ta'ala berkata kepada Khalifah Harun al-Rashid, "Ala rislika ya Amirul Mu'minin." Tahan sebentar wahai Amirul Mu'minin. Saya ingin bertanya kepada Anda. "Law muni'ta hadhihi syurbah, bikam kunta tashtariha?" Seandainya Anda dicegah dari air minum ini, berapa biaya yang Anda akan keluarkan untuk menebusnya, untuk membelinya? Maka apa jawaban sang khalifah? Beliau menjawab, "Binisfi mulki." Saya akan keluarkan untuk menebusnya walaupun dengan setengah kerajaan yang saya miliki. Kemudian setelah itu, Ibnu Samak rahimahullah berkata kepada sang khalifah, "Ishrab hanakallah." Kalau begitu minumlah. Hanakallah. Mudah-mudahan Allah memberikan kelezatan kepada Anda. Setelah sang khalifah minum air minum tersebut, setelah haus hilang, ya, Ibnu Samak rahimahullahu taala bertanya kembali. Ibnu Samak berkata, "As'aluka su'alan." Saya bertanya kembali kepada Anda wahai khalifah. "Law muni'ta khurujal ma min badanik." Sekiranya air yang sudah masuk ke dalam tubuh Anda, yang sudah Anda nikmati, air tersebut tidak bisa keluar dari badanmu, dari jasadmu, berapa biaya yang Anda akan keluarkan untuk menebusnya? Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, apa jawaban sang khalifah? Dia menjawab, "Bijami'i mulki." Dengan seluruh kerajaan yang aku miliki, dengan seluruh kerajaan yang aku miliki, aku akan tebus untuk mengobati sakit ini. Kita lihat apa perkataan dari Ibnu Samak rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, "Inna mulkan kimatuhu syurbatu ma'in wa baulah yajadirun alla yunafasa fi." Sesungguhnya sebuah kerajaan yang harganya sama dengan seteguk air minum dan setetes air seni, maka sudah sepantasnya untuk tidak diperebutkan. Fabaka Harun bukaan syadida. Setelah mendengar nasihat dari Ibnu Samak rahimahullah, maka Khalifah Harun al-Rashid pun menangis sejadi-jadinya. Dari percakapan ini kita mengetahui bahwa yang namanya air itu sangat mahal sekali harganya. Dengan setengah kerajaan yang dimiliki oleh Khalifah Harun al-Rashid, dia mau menjualnya untuk mendapatkan seteguk air minum dari rasa haus. Dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, hendaknya kita syukuri. Dan dari sini pula kita mengetahui bahwasannya air yang Allah berikan kepada kita ini sangatlah mahal dan mahal sekali. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, syukurilah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maukah kita semua mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala? Caranya mudah. Ketika kita minum dan setelah saya minum, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna Allah la yardha 'anil 'abdi." Sesungguhnya Allah benar-benar ridha kepada seorang hamba apabila hamba itu ayyash an ya'kula al-aklata fayahmaduhu 'alayha. Seorang hamba yang makan makanan kemudian dia memuji atas makanan tersebut. Wa yashrabu syurbata fayahmaduhu 'alayha. Dan seorang hamba yang minum minuman kemudian setelah minum pun dia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas hal itu. Inilah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat air yang kita sehari-hari merasakan nikmat ini. Bagaimana seandainya kalau tidak mendapatkan air? Tentunya kita dan semua makhluk binasa. Afra'aitumul ma'a allazi tashrabun? Tidakkah kau perhatikan air yang kalian minum, kata Allah Subhanahu wa taala? Terangkan kepadaku tentang air yang kalian minum. Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Apakah kalian yang menurunkannya dari awan, dari atas, au nahnul munzilun, atau kami yang menurunkannya? Maha besar Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala maha agung. Oleh karena itu, marilah sekali lagi kita bersyukur atas nikmat Allah yang besar, agar Allah memberikan keridhaannya kepada kita, agar kita semua disayangi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustaz menjawab.
6: Apakah setelah malaikat mati, mereka nanti berada di surga? Malaikat dihidupkan lagi untuk tugas mereka. Malaikat itu karena tidak dibebani kewajiban ibadah iktisabiyah. Para malaikat ibadahnya ibadah jabaliyah. Artinya ibadah yang memang mereka diharuskan untuk itu dan tidak diberi keinginan dan kemampuan untuk menolak. Diberikan keinginan dan kemampuan hanya untuk taat tanpa diberi penghalang. Maka mereka ibadahnya ibadah jabaliyah. Disebutnya gitu. Jadi kalau mereka sejak diciptakan sampai akhir kiamat nanti sujud-sujud terus, enggak penat, enggak capek, enggak lelah, enggak cangkel, tidak singsiremen. Kalau kita mah sujud 5 menit tuh enggak bisa bangun. Kaku, iya enggak? Poek langsung. Kita ada malas? Ada. Malaikat enggak ada malas. Kita banyak kelemahan, ada ngantuk, ada lelah, ada leles. Malaikat enggak? Kita banyak kendala untuk melakukan ibadah. Malaikat enggak ada kendala. Maka malaikat ibadahnya tidak dibalas dengan surga, dengan pahala. Dan tidak diberikan keinginan serta kemampuan untuk maksiat, enggak. Adapun kita disuruh ibadah, dikasih kendala, kekurangan, dan diberi keinginan dan kemampuan untuk menolak. Maka banyak orang menolak ibadah. Makanya dengan seluruh kendala ini, kalau orang masih ibadah, dikasih pahala. Nah, surga ini hanya untuk manusia dan jin yang melakukan ibadah taat kepada Allah. Dari sisi ini, ketika para sahabat, para ulama berbicara, mana yang lebih mulia, malaikat ataukah manusia? Syekhul Islam ketika ditanya masalah ini, beliau menyatakan, dulu saya berpikir ini enggak perlu dibahas. Tapi ketika saya menelaah para sahabat membahas ini, berarti ini bagian dari agama. Para ulama menjawab, merinci. Kalau yang dimaksud malaikat dengan manusia ini adalah secara keseluruhan manusia lebih utama daripada malaikat. Kenapa? Karena manusia mah nanti dibalas dengan surga, malaikat tidak. Akhir kehidupan manusia bahagia dengan kadar kebahagiaan yang tak terkira. Yang kebahagiaan ini tidak dirasakan oleh malaikat. Tapi kalau umpamai dirinci, malaikat lebih utama dibanding manusia-manusia durhaka. Tapi manusia-manusia yang soleh lebih utama daripada para malaikat. Kenapa? Karena manusia yang soleh, mereka tetap ibadah dengan banyak halangan, kendala, godaan, dan kelemahan. Malaikat ibadah hebat terus-terusan, enggak ada kelemahan, enggak ada kendala. Manusia mah ya digoda oleh setan. Malaikat siapa yang berani menggoda? Banyak kelemahan, banyak godaan di luar godaan setan seperti fitnah dunia, macam-macam tuh. Tapi kalau dengan semua kendala tadi manusia tetap ibadah, ini hebat. Akhirnya diberikan reward, pahala berupa surga yang abadi. Malaikat tidak. Malaikat ada yang di surga, ada. Itu petugas di surga. Ada yang di neraka, ada. Malaikat petugas di neraka. Tapi yang di surga tidak merasakan nikmatnya surga seperti manusia. Yang di neraka tidak merasakan penderitaan neraka seperti ahli neraka. Kebutuhan kita dengan malaikat beda. Malaikat gak butuh uang, gak butuh makan, gak butuh minum, gak butuh pasangan. Dikasih uang, makanan, minuman, pasangan gak membahagiakan mereka. Kita mah butuh makanan, minuman, pasangan. Itu yang Allah berikan di akhirat yang membuat kita bahagia. Jangankan itu, atau di dunia kita dengan kambing kebutuhannya berbeda. Butuh makan, minum, pasangan, ya tapi jenisnya beda. Coba kambing dikasih mobil, dikasih emas, dikasih uang bergepok-gepok. Gimana mereka? Senang? Cuek dah tuh. Ya. Kambing dikasih Miss Universe, cuek. Tapi begitu dikasih rumput, dikasih betinanya, baru tuh, ngebelehen. Ditempatkan di hotel bintang 7, kambing menderita. Kebutuhannya beda. Ya. Kita ditumpukan jerami tidur, banyak rumput, ada kambing betina, wah menderita. Itu antara kita dengan kambing. Kebutuhannya beda, yang membahagiakan mereka juga berbeda. Kita dengan malaikat begitu. Malaikat kebutuhannya beda dengan kita. Kita butuh makan, minum, dan pasangan. Malaikat gak butuh makanan, gak butuh minuman, gak butuh pasangan. Makanya ketika Nabi Ibrahim menyuguhi malaikat dengan kambing guling yang dibakar, tidak disentuh. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Idh dakhalu alaihi faqalu salama. Qala salamun qawmun munkar. Faragha ila ahli faja' bi ijlin samin faqarrabahu ilayhim qala ala ta'kulun. Jadi datang malaikat, salam, dibalas salamnya Ibrahim masuk ke rumahnya, bikin kambing bakar, disajikan. Tapi disentuh pun tidak. Karena bukan itu yang dibutuhkan oleh malaikat. Nabi Ibrahim belum tahu saat itu bahwa itu malaikat, disangkanya orang biasa. Gitu. Disuguhi, padahal gak dikenal. Setelah tahu malaikat, tahu aja. Sampai ketika disuguhi tapi gak dimakan, takut malaikat ini orang. Datang dari jauh pasti lapar haus, disuguhi makanan terenak, disentuh pun tidak. Tadi toel-toel asan. Sama dengan kambing dikasih Miss Universe tadi. Ditoel pun, dilirik pun tidak. Akhirnya tahu ini malaikat. Ya. Jadi malaikat nanti setelah kiamat mati, nanti dibangkitkan dan dikembalikan ke tugas semula. Yang bertugas di neraka, dia di neraka dan tidak tersiksa, tidak kepanasan. Disebutnya alaiha malaikatun ghiladun syidad. Ghilal artinya yang tahan terhadap panasnya api neraka, tidak menderita. Syidad artinya yang dicabut rasa belas kasihan dari hatinya. Karena kan tugasnya nyiksa. Kalau nyiksa punya belas kasihan, gak akan tega tuh. Jadi udah pukul sekali, udah berdua, aduh tega, gak tega, yang bisa begitu tuh ya. Dicabut rasa belas kasihan dalam hati. Jadi si raja tega. Jadi mereka tidak menderita di neraka dan tidak bahagia di surga seperti kebahagiaan ahli surga.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi ukhti, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepadamu. Terkadang sebagian orang berpikir, kalau kematian itu menyelesaikan segala permasalahan, menyelesaikan utang kita, menyelesaikan hukuman-hukuman yang mungkin seharusnya kita terima di muka bumi, sehingga sebagian orang berpikir untuk bunuh diri agar dia terlepas dari semua problematika itu. Kalau memang kematian itu menyelesaikan segala sesuatu, ana rasa akan banyak orang yang terjun dari gedung-gedung tinggi. Akan banyak orang yang meneguk racun. Kenapa? Karena hidup ini masalah. Semua orang punya masalah. Kau pikir hanya kau yang punya masalah? Allah menciptakan kehidupan ini untuk menguji kita. Bersabarkah kita dalam menghadapi segala yang ada? Bersyukurkah kita menerima nikmat yang Allah berikan kepada kita? Sehingga ada seorang yang mengatakan, walau anna idza mitna turikna lakana al-mautu rahata kulli hayyin. Andai kata kita ini ketika mati kita dibiarin, tidak ada pertanggungjawaban, tidak ada pengadilan nantinya, maka kematian itu adalah tempat istirahat semua yang hidup. Ahibbati fillah, kau ketika mati, engkau akan mendapatkan masalah yang lebih berat lagi. Tidak ada yang mendampingimu di situ. Keluargamu hanya sampai ke pintu kuburan lalu mereka pergi. Tidak ada lagi sohib-sohib yang akan mendukung dan menyupportmu. Tidak ada lagi. Kau sendirian sekarang dengan kau mati di sana. Dan ketika kau mati dengan cara bunuh diri, padahal Allah mengatakan, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Kalian jangan bunuh diri kalian sendiri. Allah itu sayang sama kalian. Maka kau akan tersiksa dengan apa yang kau gunakan untuk membunuh dirimu. Man qatala nafsahu bihadidah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membunuh dirinya dengan pisau, maka pisau itu akan dia bawa ke neraka jahanam. Dia akan tusuk-tusuk dirinya terus. Kau tidak punya hak atas tubuhmu itu. Itu Allah yang ngasih. Dan ada waktunya tubuh itu akan berpisah dari rohnya. Dan itu bukan tugasmu untuk memisahkannya. Kalau kau punya masalah, kau punya Tuhan, punya Rob yang menciptakan langit dan bumi. Allahu Akbar, dia maha besar. Dia tuh kalau mau menyelesaikan masalahmu, dia tinggal ngomong, kun, selesai. Tapi kita hanya gak mau kembali kepada Allah. Kita lebih bersandar kepada diri kita, pada kemampuan kita, kepada akal kita. Yang tatkala akal kita tidak mampu menerima, hati kita tidak mampu menguasai diri, atau menyelesaikan masalah itu, kemudian kita loncat untuk bunuh diri. Kau lupa kau diciptakan untuk satu tujuan. Mengabdi kepada Allah. Apapun masalahmu, hamparkan senjatamu. Kau katakan, Allahu Akbar. Selesai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza hazabahu amrun, laji'a ila salat. Beliau tuh kalau lagi dapat masalah, kemana beliau larikan? Curhat sana, curhat sini. Beliau larikan kepada sholat. Karena dia tahu yang bisa menyelesaikan masalah cuma Allah. Dan la ilaha illallah. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan kepada kita husnul khatimah. Karena itu yang akan menjadi ukuran standar orang nanti di hari akhir.
Bukan awal kehidupan yang rajin sholat, awal kehidupan yang rajin bersedekah, tapi akhir kehidupan dia. Itu yang akan menjadi ukuran kelak. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah, salatu wassalamu Rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa sih di antara kita yang tidak ingin hidup dalam kondisi kaya raya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, membantu kepada banyak orang? Setiap orang ingin seperti itu. Tapi kenyataannya tidak semua apa yang kita inginkan sesuai dengan yang kita harapkan. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang lebih tahu ya mana si fulan lebih baik baginya untuk memiliki harta yang banyak dan mana yang lebih baik baginya untuk tidak memiliki harta yang banyak. Allah yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan hamba-hambanya. Ya, setiap kita mungkin berangan-angan, ya. Kita berkata, seandainya kalau saya punya harta yang banyak, saya akan demikian, saya akan berinfak, saya akan berhaji, saya akan berumrah, saya akan bantu fakir miskin. Ya, tapi kenyataannya harta tidak datang-datang. Ya, berarti memang kita belum siap. Allah tahu kita belum siap untuk memiliki harta yang banyak. Bisa jadi kalau kita diberi harta yang banyak, lantas kita malah sebaliknya menjadi pelit, semakin pusing, banyak pikiran, ya. Mikirkan harta yang begitu banyak, menghitung-hitungnya. Intinya, ya, masalah harta, ya, kita berusaha, tetapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kita, ya, sebagian kita ditakdirkan memiliki harta yang sedikit. Mungkin ya pas-pasan atau bahkan mungkin kekurangan. Tapi saya sampaikan, ya, Anda boleh bersedih tapi jangan sedih kebanyakan. Jangan terlalu dalam kesedihan Anda. Telah lewat orang-orang yang hebat, ya, yang masuk surga dan mereka tidak memiliki harta yang banyak. Banyak para sahabat yang mereka fuqara, yang mereka miskin, tapi mungkin mereka direndahkan oleh manusia di dunia ini, tapi mereka sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting adalah Anda menghiasi kekurangan harta Anda, kefakiran Anda dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda tidak dihargai oleh manusia di atas muka bumi ini, jangan sampai Anda juga tidak dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah Anda seorang yang mulia, yang berharga, yang tinggi dengan apa? Dengan ketakwaan di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Saudara-saudaraku, ya, yang mungkin ya kekurangan dari sisi harta. Rasulullah SAW memberikan sebagian kabar gembira bagi Anda sekalian, ya, agar Anda bersabar dengan kondisi Anda. Bahwasanya kemiskinan terkadang kemiskinan itu ternyata adalah nikmat. Ya. Meskipun zahirnya musibah, tapi bisa jadi menjadi nikmat. Oleh karena dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, Inna fuqara'a ummati yadkhuluna al-jannata qabla al-aghniya bi 500 am. Atau kama qala Nabi SAW. Rasulullah SAW, sungguhnya orang-orang miskin dari umatku akan masuk surga, ya, 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Allah telah menjelaskan, kok bisa yang miskin lebih dahulu masuk surga daripada si kaya? Karena si miskin tidak memiliki harta. Apa yang hendak dihisap dari hartanya? Dia tidak memiliki harta. Beda dengan si kaya, rumahnya mungkin banyak, mobilnya mungkin banyak, ya. Ya, kemudian emas dan peraknya banyak, bangunannya banyak, hisapnya panjang, yang membuat dia tertunda untuk segera masuk surga. Adapun si miskin dengan kehidupan yang pas-pasan, ya, apa yang mau dihisap darinya? Ya, apa yang dia mau dihisap darinya? Saya sering sampaikan contoh sederhana. Ada seorang miskin, dia tidak memiliki HP yang keren, dia tidak memiliki HP yang canggih. Ya, memiliki HP biasa aja. Adapun si kaya mungkin memiliki HP yang canggih, bahkan HP-nya 2 atau 3, ya. Ya, bukan 2 atau 3, HP-nya canggih-canggih semua. Si miskin apa yang dihisap dari HP yang HP jadul, kata orang? Isinya cuma apa? Cuma daftar nama. Ya, kalau mungkin ada daftar utang, ya. Daftar yang sederhana. Tapi coba si kaya yang memiliki HP yang banyak, apa yang isinya? Isinya ada Google, ada YouTube, ada Facebook, ada apa lagi, Twitter. Ini semua dihisap satu-satu. Berapa banyak yang dia sudah buka dari searchingan, dari googling, apa yang sudah dia lihat, apa yang sudah dia baca, apa yang dia sudah share. Banyak sekali yang mungkin datanya sudah hilang, tapi tidak hilang di lauhil mahfud. Tidak hilang di lauhil mahfud. Ya, ini saja sudah bisa kita bayangkan betapa lama perbedaan antara si miskin yang memiliki HP yang sangat sederhana dengan orang yang memiliki HP yang satu saja HP-nya canggih, sudah banyak hisapnya, apalagi 2 HP atau 3 HP. Maka kiaskanlah dengan yang lain. Bagaimana lagi dengan orang yang tidak punya mobil dibandingkan orang yang punya mobil, bahkan mobilnya gonta-ganti misalnya. Hisapnya panjang, ya. Karena setiap harta yang kita miliki dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Si miskin kalau dia bertakwa kepada Allah, dia akan masuk surga, ya, sebelum orang-orang kaya. Bukan berarti orang kaya tidak mulia, tidak. mereka dihisab dulu, meskipun bisa jadi mungkin pahala mereka sama dengan si miskin, ya nanti derajatnya sama di surga. Atau si kaya ternyata pahalanya lebih banyak karena sering bersedekah dan selanjutnya membantu yang orang-orang miskin dan yang lainnya, mungkin derajatnya lebih tinggi. Tetapi dari sisi mana yang lebih dahulu mau surga, maka si miskin lebih dahulu. Dan inilah rahmat Allah, kata Syekh Islam Al-Taymi dalam Majmu' Fatawa. Kenapa? Karena si miskin ini lebih dahulu untuk segera merasakan kenikmatan. Si kaya dia sudah merasakan kenikmatan di dunia. Lama dia nikmat. Puluhan tahun dalam kenikmatan. Si miskin hidup susah. Maka orang ini lebih dengan rahmat Allah lebih utama untuk dahulu merasakan kenikmatan di surga. Demikian juga dalam hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda. Ya. Awalun nasi wurudan alaihi fukara'ul muhajirin. Kata Nabi SAW, orang yang pertama kali akan mendatangi telagaku, telaga Nabi SAW nanti di hari kiamat di padang mahsyar, tatkala matahari jaraknya 1 mil, orang-orang dalam kepanasan, dalam kehausan, di situ ada telaga Nabi SAW. Ya, di mana para umatnya bisa mendatangi telaga tersebut. Dan yang pertama kali datang, kata Nabi SAW, adalah fuqara al muhajirin, orang-orang fuqara dari kaum muhajirin. Yang kata Nabi SAW, asyu'athu ru'usan, ad-dunusu thiyaban, la yankihuna al-mutana'imat, wala yuftahu lahum as-sudat. Ya. Nabi SAW bersabda, mereka itu fuqara al-muhajirin adalah orang-orang ya yang mereka rambutnya semerawut. Saking miskinnya tidak sempat untuk sisiran. Bukannya dia tidak mau sisiran, dia tidak sempat untuk sisiran. Saking miskinnya, kata Nabi SAW, ad-dunus thiyaban, pakaian mereka kotor. Bukan dia tidak bersihan, tapi bagaimana lagi? Zaman dahulu para sahabat pakaian mereka sedikit, bahkan susah untuk sering mengganti pakaian. Ya, ya mereka susah. Kemudian apa kata Nabi SAW? La ya yang kihunal mutanaimat. Mereka tidak menikah dengan wanita-wanita yang memiliki kedudukan. Ya. Jadi kalau istilahnya, kalau mereka tidak menikah melamar seorang wanita ditolak, ditolak. Dan kita tahu betapa sedihnya kalau orang melamar kemudian ditolak. Melamar anaknya orang kaya ditolak, melamar anaknya pejabat ditolak, suka sama seorang wanita ditolak. Ini sangat menyedihkan. Ya. Kemudian la wala yuftahu lahum asudat, dan tidak dibukakan pintu-pintu mereka. Kalau mereka bertamu, ya tidak dibukakan pintu. Kenapa? Orangnya tidak dihargai, miskin. Ya, kalaupun dibukakan pintu, sebagaimana penjelasan sebagian ulama, kemudian masuk sebagai tamu, tidak diperhatikan. Tidak diperhatikan. Ya. Dan ini sesuatu yang sangat menyedihkan tatkala di dunia. Kenapa? Karena dia miskin. Ya, miskin, kurang apa pakaian, jarang ganti karena tidak punya pakaian, penampilan tidak oke. Kalau ngelamar ditolak, ya kemudian dan macam-macamnya. Tapi ternyata mereka adalah orang-orang yang pertama kali minum dari telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa mereka harus segera diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hari kiamat? Oleh karenanya, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jika kita ditakdirkan ya, dengan kondisi yang mungkin kurang kita sukai, hidup pas-pasan atau kekurangan, hendaknya kita senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Ya, kita berusaha, tapi yang lebih tahu yang terbaik bagi kita adalah Allah. Allah lebih tahu tentang kemaslahatan sang hamba daripada hamba itu sendiri. Daripada hamba itu sendiri. Dan ingatlah, kehidupan ini hanyalah sementara. Waktu Rasulullah SAW melihat para sahabat menggali khandak, ya, menggali khandak, ya, dalam kondisi mereka kelaparan, dalam kondisi musim dingin tatkala itu, Rasulullah SAW kemudian mengatakan kepada mereka, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, sungguhnya tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Ya, kehidupan di dunia yang seperti ini, yang mungkin penuh dengan kesengsaraan mungkin, ya, maka ini hanyalah sementara, sebentar, ya, segera hilang. Ya, makanya dikatakan dengan dunia. Dunia itu apa dalam bahasa Arab? Artinya dunu, artinya dekat, ya, dekat. Kalau kita punya kenikmatan, nikmat tersebut akan segera dekat hilangnya. Kalau kita dalam kehidupan sulit, kesulitan pun tersebut akan hilang dengan cepat, dan kita akan masuk dalam kehidupan yang baru, yang abadi, yang tiada penghujungnya, kehidupan akhirat. Kemudian seorang yang miskin, sebagian ulama mengatakan, seandainya dia mau berpikir dengan adil, merenungkan dengan adil, ya, maka sungguhnya dalam kemiskinannya tersebut mungkin dia bisa juga meraih kebahagiaan. Jangan disangka bahwasanya hanya orang kaya yang bisa bahagia. Bahkan terkadang sebagian orang memiliki harta yang banyak tidak bahagia. Karena banyak yang dia pikirkan, misalnya seorang pengusaha. Tidak semua pengusaha bahagia. Ya bahkan terkadang supirnya lebih bahagia daripada pengusaha tersebut. Karena apa? Dia banyak sudah pikirkan bagaimana perusahaannya, bagaimana persaingan dengan pengusaha-pengusaha yang lain, bagaimana harus menggaji para pegawai, bagaimana menyimpan harta ini, bagaimana orang-orang terdekat yang ingin mengambil hartanya, banyak yang dipikirkan. Sehingga kita dapati banyak atau sebagian orang-orang kaya tidak bisa hidup tenteram. Sementara kita lihat sebagian orang miskin, ya, dia bisa hidup dengan tenang, ya, jika dia memiliki sifat qanaah dan husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Orang yang saling mencintai karena Allah akan dipastikan memperoleh kecintaan dari Allah. Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu. Dan ini iming-iming yang luar biasa. Siapa orang yang tidak ingin dicintai oleh Allah? Kalau ada yang bertanya apa untungnya dicintai oleh Allah, ya pasti untung. Jangankan oleh Allah, oleh sesama manusia saja sudah untung. Apalagi oleh Allah. Dalam salah satu hadis qudsi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Allah berfirman, "Fa idza ahbabtuhu." Ini di tengah-tengah hadis, tidak dari awal. "Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Wa basarahu alladhi yubsiru bih. Wa yadahu allati yabtishu biha. Wa rijlahu allati yamshi biha. Wa in salani fa'ataituhu." Kata Allah Azza wa Jalla, bila aku telah mencintai seorang hamba, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia akan mendengar. Aku pun akan menjadi kedua matanya yang dengannya lah dia akan melihat. Aku pun akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia bertindak. Aku pun akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia akan melangkah. Bila dia minta sesuatu, aku akan beri. Bila dia butuh perlindungan, akan aku berikan perlindungan. Ini komitmen Allah kepada hamba yang sudah dicintainya. Dan salah satu cara atau penyebab seseorang dicintai oleh Allah adalah mencintai sesama mukmin karena Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, "Wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya wal

yang pasti akan dicintai oleh Allah karena Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu, yaitu orang yang saling mencintai, saling bermajlis, saling mengunjungi dan saling menolong atau membantu dengan sama mereka. Semuanya dilakukan karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dengan sanad yang sahih, sebagaimana kesahihannya dijelaskan dalam Sahih Al-Jami. Hadis yang sedang kita bahas ini bukan tentang orang durhaka, tapi orang yang silaturahmi kepada saudaranya karena Allah yang berada di kota lain, didatangi malaikat. Malaikat itu bertanya, "Aina turid?" Mau ke mana kamu? Dia menjawab, "Uridu akhan li fi hadhil qarya." Saya hendak mengunjungi saudara saya di kota ini. "Hal laka alaihi min ni'matin tarubbuha alaihi?" Kamu bawa oleh-oleh enggak? Bawa nikmat yang akan kamu berikan kepada saudaramu enggak? Dijawab, "La, tidak." "Ghayra anni ahbabtuhu fillahi ta'ala." Motivasiku mengunjunginya hanya satu. Aku mencintai dia karena Allah. Hanya itu. Walaupun tidak ada bawa oleh apa-apa. Tidak membawa oleh-oleh, tidak membawa makanan, tidak membawa barang apa-apa yang diberikan. Kecintaannya ini yang mendorong dia untuk silaturahmi, untuk datang. Apa kata malaikat? Kata dia, "Inna Allah arsalani ilaika liyukhbiraka bi annahu yuhibbuka li hubbika iyyahu." Sesungguhnya Allah mengutus aku kepada engkau untuk mengabarkan kepada engkau bahwa dia mencintai engkau karena kecintaanmu kepada saudaramu karena Allah. Ini hadis menjelaskan bahwa orang yang mencintai sesama mukmin karena Allah akan dicintai pula oleh Allah Azza wa Jalla. Ini iming-iming yang kedua.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'ad. Tidak sedikit orang yang mengeluhkan susahnya hidup dia. Tidak sedikit orang yang mengeluhkan urusan kesehariannya sulit. Tapi dia tidak sadar. Ternyata dialah yang memicu kesulitan tersebut. Dia tidak sadar kalau setiap hari dia didoakan keburukan oleh orang lain. Atau bahasa Jawanya disupatani oleh orang lain. Kenapa orang lain mendoakan keburukan kepada dia? Karena perbuatan jelek dia. Karena perbuatan buruk dia. Yang sering menyakiti orang lain. Dan salah satu perbuatan yang mengganggu, menyakiti orang lain, dan itu sering dianggap remeh, adalah membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan. Kata sembarangan itu menunjukkan bahwa dia membuang sampah bukan pada tempatnya. Dia pikir ada tempat sampah yang panjang sekali. Apa itu? Sungai. Dia pikir itu tempat sampah. Sehingga dengan seenaknya sendiri, dia buang sampah apapun di sungai. Mulai dari yang kecil sampai yang besar. Mulai dari sampah yang menurut dia mudah ter-

urai sampai sampah yang sulit terurai. Yang paling sering ditemukan di sungai adalah plastik isinya harta karun. Popok. Apa? Popok. Dan yang lebih dahsyat lagi ada yang buang kasur. Kasur dibuang di mana? Dibuang di sungai. Saya enggak tahu ini orang sehat apa enggak. Dia pikir begitu dia buang selesai masalah. Tidak. Berapa banyak manusia yang dia zalimi dengan sampah tersebut. Mereka yang tinggalnya di pinggir sungai dizalimi sama dia. Mereka yang punya sawah irigasinya dari sungai itu dizalimi sama dia. Kalau enggak percaya, tanya sama para petani. Berapa popok setiap hari yang harus dia buang dari sampahnya? Dari selokan masuk ke sungai. Dari sungai masuk ke laut. Berapa banyak nelayan yang dia zalimi dengan sampahnya? Mancing kayaknya oleh gede banget. Jebule popok. Berapa banyak ikan yang dia zalimi? Ikan yang mati keracunan gara-gara makan plastik. Siapa yang buang plastik itu? Maka jangan pernah anggap remeh membuang sampah sembarangan. Belum lagi kalau misalnya sampah yang menumpuk itu menyebabkan banjir. Berapa ratus ribu orang yang tersiksa dan terganggu gara-gara sampah yang kita buang. Oh, kurus plastik tok. Jenengan bicara kayak gitu, tetangganya juga sama, kurus plastik tok. Sedesa ngomongnya kurus plastik tok. Ini realita, kenyataan. Maka Nabi SAW berpesan dalam sebuah hadis yang sahih. Kata Nabi SAW, ittaqul la'inina atau ittaqu al-la'inain. Hati-hati kalian, jangan sampai menjadi manusia-manusia terlaknat. Na'udzubillahi min dzalik. Siapa mereka? Alladzi yatakhalla fi tariqin nasi aw dhillihim. Manusia-manusia yang terlaknat adalah manusia-manusia yang buang hajat sembarangan. Di pinggir-pinggir jalan, motor mandek, turu-turu-turu-turu-turu. Ya. Ada orang kayak gitu? Ada? Ya, kalau enggak percaya, pergi sana ke terminal. Ke Priwe Ambune, semerbak. Ya. Mereka adalah manusia-manusia yang terlaknat karena dia mengganggu setiap orang yang lewat. Bukan cuma buang sampah di sungai, buang sampah di pinggir jalan. Ya. Dan ada sebagian orang latah. Sebagian orang latah. Kok buang sampah nengkono kenapa? Lah gue mau kake sampah nengkono. Wong sudah ada tulisannya di situ, hanya monyet yang membuang sampah di sini. Pernah lihat tulisan itu? Gue sip banget tulisan gue cara nenyong. Monyetnya nyengir mani. Kok ya anehnya masih ada yang buang di situ. Memang betul-betul manusia. Ya. Maka orang Islam itu harus jadi pionir kebersihan. Jangan sampai orang Islam itu menjadi orang yang paling jorok, yang paling kotor. Kalau yang bikin sampah kita, berarti yang tanggung jawab kita.
Jangan kemudian sampah yang bikin kita yang disuruh tanggung jawab orang lain yang ada di pinggir jalan. Coba berapa ribu manusia yang kita zalimi ketika kita buang sampah di pinggir jalan dan ketika hujan mengeluarkan bau yang ngeri-ngeri sedap. Ya. Berapa banyak orang yang kita zalimi coba? Nah, orang-orang itulah yang kemudian mendoakan keburukan. Siapa ya sih buang sampah? Moga-moga cilaka. Nah. Dan kita tahu orang yang dizalimi doanya apa? Mustajab. Ya. Berapa yang dizalimi? Petani, nelayan, orang yang kebanjiran, orang yang kebauan. Itu baru di dunia, belum di akhirat. Orang-orang yang dizalimi nanti di akhirat akan menuntut haknya kepada orang yang berbuat zalim. Kalau enggak pahala kita yang dicabut, dosa mereka yang dipindahkan ketimbangan kita. Maka waspada mulai hari ini. Jangan apa? Buang sampah sembarangan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Saudara-saudaraku sekalian, apa yang ada di hadapan kita adalah sebuah pemandangan yang sejuk, nyaman, dan indah. Bagi kita yang sehari-hari hidup di sini, bisa jadi ini pemandangan yang biasa. Tapi tahukah kita, ini hakikatnya merupakan kenikmatan besar yang Allah berikan kepada kita. Dan begitu pula, banyak sekali hal-hal yang sangat akrab dengan kita, dan pada hakikat itu merupakan nikmat yang besar kepada kita, tapi bisa jadi itu luput dalam pandangan kita untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Di antaranya adalah lengkapnya anggota badan kita, sehatnya keadaan fisik kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bumi ini, wa bil ardi ayatun bil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Tentang keadaan permukaan bumi ini, kita dengan bumi kita yang di sekeliling kita ini ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan juga pada diri-diri kita, pada fisik-fisik kita, pada tubuh kita ini juga terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling jelas untuk bisa kemudian kita simpulkan, yaitu ini merupakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang barangkali kurang kita sadari sebagai sebuah nikmat yang besar untuk kita syukuri. Sebagian orang memandang bahwasanya ketika Allah memberikan musibah kepada dirinya, dari musibah badan, dari musibah ekonomi, atau kekurangan-kekurangan yang lain, dari kehilangan nyawa dan seterusnya dari orang dia sayangi, dia merasa seolah-olah dunia ini sudah gelap. Dia merasa seolah hidupnya telah dirampas oleh musibah tersebut. Dan bisa jadi jauh yang lebih tinggi dan lebih parah daripada itu adalah dia merasa Allah Subhanahu wa taala telah mendzalimi dirinya. Dan bahkan ada sebagian orang yang berkata, "Ya Allah, apa dosa saya ya Allah sehingga Engkau berikan aku musibah yang demikian besar ini yang tidak Engkau berikan kepada yang lain, ya Allah." Bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kita sesungguhnya dari masalah musibah yang kita alami tersebut, bila kita bandingkan dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka sungguh tidak bisa kita bandingkan. Bila kita mau menghitung masalah yang kita hadapi, maka sesungguhnya kita bisa menghitungnya dengan jari-jari kita. Tapi bila kita ingin menghitung nikmat Allah, maka Allah mengatakan, wa idda'udu ni'matallahi la tuhsuha. Bila engkau ingin menghitung nikmat Allah, engkau tidak akan bisa menghitungnya. Maka jangan jadikan bahwa musibah yang kita alami merampas hati kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang lain yang masih tersisa dan jauh lebih banyak. Apalagi pada hakikatnya musibah atau masalah itu pun merupakan hakikatnya rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dari sisi mana? Yaitu dari sisi besarnya pahala yang disediakan bagi orang-orang yang bersabar atas musibah. Dari sisi Allah gugurkan dosa-dosa kita ya dari musibah tadi. Maka dari musibah itu saja kita telah mendapatkan kebahagiaan, keuntungan sangat banyak bila kita benar mensikapinya dengan kita tidak sedih dengan dunia yang Allah berikan kepada kita tadi berupa kekurangan harta, kekurangan kesehatan, kehilangannya seterusnya ya, dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, bahkan dengan nikmat ya berupa musibah itu sendiri bila kita pandai mensikapinya dengan sabar yang baik yang kita lakukan. Yang Allah sebutkan fasbir sabran jamila, maka bersabarlah engkau dengan kesabaran yang baik. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan selalu kehidupan dunia kita dan kehidupan yang indah yang baik, yang mana ketika kita diberikan kenikmatan-kenikmatan kita pandai mensyukurinya, dan ketika kita diberikan musibah-musibah dan problematika hidup kita, kita kuat dan kokoh dalam menyabarinya. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Allah maha mulia, Allah ma'adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas, serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas, terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati. Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin. Campakkannya bukan jauh-jauh, di belakang. Di belakang Al-Quran, campakkan. Jangan di depannya.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustaz menjawab.
4: Halo Ustaz.
3: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Mas'al.

0: Ya, barakallahu fiik. Sekarang banyak mushaf Al-Quran sudah rusak, sudah sobek-sobek, sudah nggak bisa dibaca. Sobek setengah halaman. Bisa dibaca sepotong, tapi nggak bisa lanjut, ngaclok-ngaclok. Itu di masjid-masjid banyak yang seperti. Maklum anak-anak ya, rajin baca, rajin juga di apa namanya, dihiraikan. Bahkan dulu, saya ingat waktu kecil, kalau belajar itu kan perlu penunjuk nih. Gak ada penunjuk, apa yang terjadi? Halaman yang sudah terlewat disobek, digulung-gulung, dijadikan petunjuk. Ada yang begitu? Saya mengalami itu. Baheula, enak jangan diturutan. Tuh ustaz dia baheula. Kini gak enak jadi ustaz. Nah, jangan, itu salah, keliru. Jadi banyak mushaf. Bagaimana dibaca gak bisa, karena sudah banyak yang sobek. Bahkan sudah ada yang baru. Ada sumbangan. Dibuang ke tempat sampah tidak boleh. Tidak boleh mushaf Al-Quran itu terhina. Apa yang harus kita lakukan? Dibakar. Dengan niat bukan membakar karena kebencian kepada mushaf Al-Quran. Bukan anti. Tapi dalam rangka menghindarkan mushaf Al-Quran itu dari dihinakan. Kalau enggak dibakar, dibuang ke tempat sampah, diinjak-injak. Itu lebih terhina. Dan itu yang terjadi di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu. Jadi ketika Utsman menjadi khalifah, banyak orang karena di zaman Utsman itu Islam sudah semakin meluas sampai ke negara-negara lain. Ada sahabat berkunjung ke negara-negara lain. Saat itu satu negara di bawah kekuasaan Utsman bin Affan. Ternyata sahabat ini menemukan di tempat lain itu cara logat, lahjah, dialek membahas Al-Quran itu berbeda. Bahkan sampai pada perbedaan lafaz. Lapor ke khalifah, wah ini bahaya. Al-Quran cara pelafazannya bisa berubah sesuai dengan dialek atau lahjah atau logat atau cara melafazkan dari setiap kata di daerah tersebut yang berbeda dengan lahjah Quraisy, dialek Quraisy. Al-Quran turun dalam bahasa Arab Quraisy. Nah, akhirnya muncul inisiatif disatukan dalam satu jenis bacaan, ya. Lalu dibukukan menjadi satu mushaf Al-Quran. Maka yang lain-lainnya dibakar untuk menghindarkan adanya perbedaan cara membaca. Dibakar semua. Dan ini yang kemudian dijadikan sebagai patokan sampai sekarang. Makanya mushaf yang sekarang sampai ke kita disebut mushaf Utsmani. Karena ditetapkan di zaman Khalifah Utsman bin Affan sehingga sedunia sama. Coba putar bacaan mushaf Al-Quran kori-kori dari negara manapun itu akan sama. Dari negara Saudi, dari negara Oman, dari negara di Indonesia, dari itu akan sama semuanya. Karena apa? Karena upaya yang dilakukan Utsman tadi. Nah, sisa-sisa yang lainnya dibakar. Dosa enggak? Enggak. Karena bukan membakar karena kebencian. Karena sikap anti. Bukan. Tapi untuk menghindarkan tulisan Al-Quran agar tidak terhinakan orang. Dan itu alternatif terbaik. Daripada kumpulkan, buang ke tempat sampah, diinjak-injak orang, terhinakan, maka tidak boleh. Ya. Jadi kalau kita menemukan mushaf yang sudah rusak, tidak mungkin dibaca, ya, dan akan berpotensi terhinakan, terbuang, maka bakarlah oleh kita sehingga hilang tulisan mushaf Al-Qur'annya, maka terhindarlah dia dari dihinakan oleh orang, dibuang ke tempat sampah yang membuat tulisan tersebut menjadi terhinakan. Kita hindarkan dengan cara dibakar seperti yang dilakukan di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu wallahu a'lam.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Halo
1: Ustadz. Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam.
0: Izin bertanya, bagaimana hukum seorang muslim yang mengatakan pawang hujan itu hebat atau mengatakan hujan ini tidak jadi karena pawang hujan? Perkataan tersebut apakah merusak akidah? Banyak di kalangan masyarakat yang masih mengakui keberhasilannya. Sekian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, barakallahu fiik. Pawang hujan. Pawang hujan termasuk dukun. Yang kenapa disebut dukun? Karena makna dukun adalah mayyad'i ilmal ghaib. Orang yang mengklaim mengetahui perkara ghaib. Itu saja sudah dukun. Terlebih meyakini memiliki kekuasaan yang hanya dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti bisa mendatangkan hujan atau menolak hujan. Oleh karena itulah maka wajib kita yakini bahwa yang menurunkan dan menahan hujan adalah Allah Azza wa Jalla, bukan manusia. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Fatir ayat yang kedua. Kata Allah, ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Kata Allah, rahmat apa saja yang Allah turunkan kepada manusia, dan hujan rahmat. Tak ada seorang pun yang bisa menahannya. Kalau Allah mau menurunkan hujan, siapapun tidak ada yang bisa menahannya. Lalu, kata Allah Azza wa Jalla, وَمَيُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ. Dan apa yang Allah lepaskan, maka tidak mungkin ada yang bisa menahannya. Apa yang Allah tahan, tidak ada yang bisa melepaskannya. Apa yang Allah lepaskan, tidak ada yang bisa menahannya. Termasuk hujan. Kalau Allah menurunkan hujan, tak ada seorang pun yang mampu menahannya. Dan kalau Allah menahan curah hujan, tak ada yang bisa menurunkan hujan tersebut. Itu ayat. Wajib kita yakin. Kalau toh ada orang yang umpah sudah mendung, gugulu dugaan, terus ada pawang hujan beraksi dengan praktek perdukunannya, tiba-tiba hujannya itu enggak jadi. Itu bukan karena pawang. Kebetulan, betapa seringnya mendung, sudah gelap, terus petir menyambar, hujannya enggak jadi, pernah? Sering. Mungkin di atas kita ini angin berhembus kencang, kemudian si awannya tertiup ke arah yang jauh, di kita enggak jadi hujan, di sana jadi hujan. Allah yang ngatur semuanya itu. Oleh karena itu, kalau ada usaha pawang, kemudian betul tidak hujan, bukan karena kehebatan si pawang. Mau dipawangin mau tidak, hujan enggak akan turun. Itu mah kehendak Allah Azza wa Jalla, tidak menurunkan. Maka tidak boleh, itu yang pertama. Kedua, betapa banyaknya si pawang yang gagal, ya enggak? Supaya event, baik wayang, ngawayang, ngadangdut, atau kemarin tuh balap mobil, motor, biar enggak hujan, pawang beraksi, gebret deh hujan besar. Sampai si pawang juga keluar kan, terus sila di tengah hujan, mempraktekkan perdukunannya, sampai orang asingnya seserian, yang serikin. Alat sekecil itu gimana bisa-bisa menahan hujan? Terus hujan nanti ngegebrek, si dukun oke seseri sorangan, malu merenannya. Sudah dibayar gede, hujan tetap turun deras, dan setelah turun deras tidak bisa dihentikan. Itu kegagalan sang dukun jauh lebih banyak daripada keberhasilan. Bukan berhasil, kebetulan aja hujan gak jadi turun. Allah yang menghendaki. Dan orang awam lebih percaya kepada setan daripada kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau ada orang yang menyatakan pawang dukun itu hebat, nah itu mah setan terpengaruh. Enggak percaya kepada Quran, lebih percaya kepada bisikan setan. Dan adanya kejadian ini otomatis sebagai seleksi di kalangan manusia. Seleksi mana yang ahli tauhid, mana yang ahli syirik. Mana yang akidah dan tauhidnya benar dan lempeng, mana orang yang akidah tauhidnya belok. Yang terpengaruh oleh pemikiran syirik dan kufur, akhirnya menganggap hebat kepada dukun, menganggap hebat kepada pawang hujan. Padahal semuanya itu hanya kepura-puraan. Kalau dukun berhasil, bukan karena keberhasilan dukun, tapi kebetulan saja. Baik umpamanya ada orang sakit, datang ke dukun dijampe-jampe harupat, gara-gede, gara lumpat, sembuh. Padahal bukan dukun yang menyembuhkan. Tapi kebetulan umpamanya mungkin masuk angin gitu tanya, mual mulus ke dukun. Setelah beberapa lama mualnya itu hilang, itu kebetulan karena proses yang alami. Lalu langsung dipuji dukunnya hebat. Bukan karena dukun. Muka dukun mau tidak tetap dia mah bakal sembuh dengan sendiri. Gitu tuh. Jadi tidak boleh menyatakan dukun hebat, pawang hujan hebat, karena yang mengatur turun atau tidaknya hujan adalah Allah Azza wa Jalla. Ya. Kalau mau minta agar hujan turun atau tidak turun, jangan ke pawang hujan, kita langsung minta kepada Allah dengan cara yang Allah syariatkan. Bisa berdoa, ya Allah turunkan hujan. Bisa melakukan sholat yang disebut sholat apa? Istisqa. Istisqa ini ada dua. Istisqa itu artinya minta hujan. Bisa dalam bentuk langsung berdoa, ya Allah minta hujan. Seperti Nabi SAW sedang khutbah di musim kemarau yang sangat panjang, datang orang Arab baru. Ya Rasulullah, ini kemarau terlalu panjang, tumbuhan mati, hewan-hewan mati, minta kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Langsung Nabi SAW mengangkat dua tangannya, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Tidak sholat, langsung berdoa. Langsung awan yang tadinya lenglang, tidak ada awan sedikit pun, tiba-tiba brug, ada awan hitam, terus berhujan. Khutbahnya belum selesai, hujan turun, kata Anas, aku melihat air hujan bergelayutan di jenggot Nabi SAW. Sesepeng itu istighatsah. Nah itu apa? Istisqa, meminta hujan dalam bentuk langsung berdoa. Nah, disyariatkan juga meminta hujan dalam bentuk sholat, namanya sholat istisqa. Jadi bisa berdoa, bisa melakukan sholat. Dua-duanya boleh dan dua-duanya ada contoh. Termasuk kalau hujan umpamanya gede, timbul banjir, kerusakan lingkungan, longsor dan seterusnya. Kita ingin hujan ini berhenti, minta juga kepada Allah. Itu kan sejak Nabi minta hujan, hujan enggak berhenti-berhenti. Sampai Jumat berikutnya, matahari tidak kelihatan seminggu itu. Ketika Nabi khutbah di Jumat berikutnya, datang orang tadi. Ya Rasulullah, bangunan banyak runtuh, banjir di mana-mana. Minta kepada Allah Azza wa Jalla agar dia menghentikan hujan. Langsung Nabi mengangkat kedua tangannya. Allahumma hawalaina wa la'alaina. Ya Allah, turunkan hujan itu di sekitar pinggir-pinggir kota, jangan langsung. Akhirnya, kata Anas, tidaklah kami bubar dari Jumatan kecuali matahari telah bersinar dengan panasnya. Berhenti hujan. Gitu, mintalah langsung kepada Allah. Dengan cara berdoa. Bukan minta ke dukun. Ya. Oh itu kita mintanya juga ke Allah melalui dukun. Kenapa melalui dukun? Dukun apa diyakini minta ke Allah? Enggak, dukun itu ada yang mintanya ke setan dari kalangan bangsa jin. Bahkan ada yang mintanya kepada malaikat Mikail. Mereka mungkin tahu yang mengatur hujan malaikat Mikail, minta, wahai malaikat Mikail, hentikan ini hujan. Berdoanya bukan kepada Allah tapi kepada malaikat, haram, tidak boleh. Berarti ibadah kepada malaikat dalam bentuk berdoa, ya. Wallahu a'lam bishawab.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati. Kaya atau miskin sama saja. Itulah tema tausiah kita kali ini. Kaya atau miskin sama saja? Apakah betul seperti itu? Sebelumnya, seandainya manusia diberi pilihan, apakah dia akan menjadi orang kaya atau orang miskin? Kira-kira kebanyakan orang pasti akan memilih untuk menjadi orang kaya. Padahal belum tentu kekayaan itu baik untuknya di dunia maupun di akhirat. Namun sayangnya kita enggak diberi pilihan. Kita hanya diperintahkan untuk berusaha dan berikhtiar. Adapun hasilnya terserah Allah Subhanahu wa taala. Kaya atau miskin sama saja. Sama sajakah? Iya, sama saja. Kenapa? Karena masing-masing dari orang kaya dan orang miskin punya kelebihan. Orang miskin punya kelebihan, orang kaya juga punya kelebihan. Apa kelebihannya orang miskin? Kelebihannya orang miskin ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan beliau menyatakan hadis ini hasan sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yadkhulul fuqara'ul jannata qabla al-aghniya bi 500 'amin nisfi yawm." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang miskin masuk ke surga sebelum orang kaya. Wah, biasa. Paling bedanya cuma sebentar. Oh, enggak, belum. Orang miskin masuk ke surga sebelum orang kaya setengah hari. Ah, biasa setengah hari. Enggak lama, enggak. Sebentar. Setengah hari di akhirat beda sama setengah hari di dunia. Kata Nabi SAW, bi 500 an. Setengah hari di sana adalah 500 tahun hitungan waktu di dunia. Jadi ternyata orang miskin duluan masuk ke surga. Loh, kenapa Ustaz? Ya karena orang miskin udah banyak yang ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Beda sama orang kaya. Orang kaya hartanya banyak, pertanyaan pun banyak. Dapat dari mana, buat apa? Setiap rupiah akan ditanyakan. Orang miskin apa yang ditanyakan? Inputnya tidak ada, outputnya juga tidak ada. Inilah kelebihannya orang miskin. Orang miskin akan masuk ke surga duluan sebelum orang kaya. Terus kelebihannya orang kaya apa Ustaz? Kelebihannya orang kaya disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ceritanya, ada sekelompok sahabat Nabi SAW yang miskin datang kepada Nabi SAW. Mereka ngadu. Ngadu apa kira-kira? Kalau kita sekarang, di zaman kita orang miskin paling datang ngadu tentang ekonomi, butuh duit, anak butuh makan, istri butuh anu dan itu, dan seterusnya. Tapi mereka, para sahabat Nabi SAW datang kepada Nabi SAW mengadu. Apa yang mereka adukan? Kata mereka, "Dhahaba ahlud dhuthuri bil ujur." Wahai Rasul, orang-orang kaya wahai Rasul, pahala mereka lebih banyak daripada kami orang miskin. Subhanallah. Ternyata yang diirikan oleh orang-orang miskin pada zaman Nabi SAW bukan masalah ekonomi dunia, tapi yang dikeluhkan sama mereka adalah masalah pahala. Mereka mengadu kepada Nabi SAW, "Loh, kok bisa orang kaya pahalanya lebih banyak daripada kalian?" Kata orang-orang miskin, mereka berkata, "Wahai Rasul, orang-orang kaya yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum." Mereka wahai Rasul salat sebagaimana kami salat. Ya sudah, imbang berarti. Mereka puasa sebagaimana kami puasa. Ya sudah, imbang. Tapi apa kelebihan mereka? Mereka ya Rasul, ya tasaddaquna bifuduli a'malihim atau bifuduli amwalihim. Mereka wahai Rasul bisa bersedekah dengan kelebihan harta yang mereka miliki. Inilah yang kami kalah wahai Rasul. Bahkan tidak cuma bersedekah, mereka bisa berhaji, Mereka bisa umrah, mereka bisa kurban, mereka bisa zakat, sedangkan kami tidak bisa, wahai Rasul. Terus bagaimana, wahai Rasul, supaya kami bisa mengejar pahala yang dimiliki oleh orang kaya? Apa kata Nabi SAW? Wahai para sahabatku, maukah kalian aku tunjukkan dengan suatu amalan yang andaikan kalian melaksanakan amalan ini, maka kalian bisa mengejar orang-orang kaya. Apa, wahai Rasul? Apa? Kata Nabi SAW, mudah saja. Ucapkanlah tasbih 33 kali. Tahmid 33 kali. Takbir 33 kali setiap habis sholat. Oh, Masya Allah, ternyata gampang untuk ngejar kelebihan pahala yang dimiliki oleh orang kaya. Akhirnya betul. Mereka, orang-orang miskin, berusaha untuk mengamalkan apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berhentikah kisahnya sampai di sini? Oh, ternyata tidak. Di dalam riwayat At-Tabarani, dan riwayat ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani, disebutkan bahwa manakala orang-orang miskin mereka mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW setelah sholat, ternyata orang-orang kaya nguping. Mereka mendengarkan apa yang dibaca oleh orang miskin, mereka penasaran. Akhirnya ada di antara mereka yang nguping, oh ternyata orang-orang miskin punya amalan baru. Apa itu?